0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, kericuhan di gedung DPRD Kabupaten Malang buat anggota dewan jalani perawatan di RS. Penyampaian aspirasi warga terkait pembukaan akses bendungan Lahor selama 24 jam di kantor DPRD Kabupaten Malang kemarin berujung pada kericuhan. Dan anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menjadi korban dugaan penganiayaan hingga harus menjalani rawat inap di RSUD Kepanjen. Awalnya sejumlah warga asal Kecamatan Sumber Pucung yang dipimpin Hadi Wiono alias Pak Dur mendatangi gedung DPRD untuk menyerahkan surat sekaligus meminta audiensi mengenai akses bendungan Lahor. Awalnya pembahasan dan berlangsung normal, namun situasi memanas hingga memunculkan adu argumen antara warga dan anggota dewan yang kemudian berkembang menjadi kericuhan. Kawan, helikopter PKDAP padamkan karhutla di Bromo. BPBD Jawa Timur mengerahkan helikopter PKDAP untuk memadamkan kebakaran hutan di lahan kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jumat 11 September. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno, mengatakan kebakaran berada di medan terjal dan sulit dijangkau tim darat. Satrio mengerahkan helikopter PKDAP berkapasitas bucket 1000 liter untuk membantu proses pemadaman. Sebelumnya, kebakaran kembali terjadi pada Kamis 10 September 2026 pukul 4 sore di kawasan Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Hingga pukul 12 siang, operasi waterbombing dikerahkan sebanyak 17 kali dan mencapai 17 liter air. Kawan, ratusan SD di Lombok Tengah diduga mengalami keracunan MBG. Ketua Satgas MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, memastikan 235 siswa dari sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, NTB, yang diduga menjadi korban MBG sudah mendapat perawatan di sejumlah puskesmas. Pihaknya mengaku sudah menyambangi sejumlah puskesmas untuk memastikan semua korban dapat penanganan yang baik. Saat ini Firman masih belum bisa menjelaskan secara detail penyebab siswa diduga mengalami keracunan karena Satgas dan petugas dan Badan Gizi Nasional masih fokus menangani para korban. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: Hot News.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Saya Yola Octavia, kawan masih menemani perjalanan Anda. Sekarang sudah masuk di jam 7, itu artinya sudah masuk di program Ijen Talk juga. Nah, untuk hari ini topik bahasan kita, kawan, edisi Sabtu 12 September 2026. Topiknya, sejauh mana sih CKG ini menjangkau warga? CKG itu cek kesehatan gratis ya. Adakah yang masih ingat dengan program dari pemerintah pusat?

0: City Gate 911 FM, guidance for your life. Kawan, seperti biasa di jam 7 pagi kita akan masuk juga di program Halo PMI untuk update bagaimana stok darah di UDD PMI Kota Malang per hari ini. Nah, saya sudah terhubung di line telepon bersama dengan penanggung jawab urusan pengelolaan darah PMI Kota Malang, Ika Setiana. Bu Ika, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Yula.
0: Ya, Bu Ika, boleh disampaikan untuk update stok darah ya di PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana, Bu Ika?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Yula dan pendengar City Kite dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 12 September 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut untuk rekap stok darah pada pagi hari ini. Untuk produk whole blood, untuk golongan darah A 28 kantong, golongan darah B 63 kantong, golongan darah O 81 kantong, dan golongan AB 15 kantong. Sedangkan untuk produk PRC atau sel darah merah, golongan darah A 411 kantong, golongan B 704 kantong, golongan O 814 kantong, dan golongan AB 224 kantong. Sedangkan untuk produk trombosit atau sel darah putih, untuk golongan A 37 kantong, golongan B 35 kantong, golongan O 28 kantong, sedangkan golongan AB-nya kosong. Demikian Mbak Yula.
0: Oke, baik Bu Ika. Dan untuk hari ini yang mau donor bisa mengarah kemana saja Bu Ika? Apakah juga ada layanan mobile unit atau mungkin difokuskan di PMI Jalan Buring saja?
1: Baik, hari ini untuk kegiatan jadwal mobile unit ada di 3 tempat ya Mbak. Yang pertama ada di MACD Batu, Jalan Insinyur Soekarno nomor 125, datar nomor 125, dimulainya pukul 9.30 sampai dengan 14. Sedangkan yang kedua untuk kegiatan mobil unitnya ada di Gereja Tumapel, Jalan Buring. Oh, ini ada kegiatan penyumbangan di kantor kami ya Mbak, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 12. Untuk yang ketiga ada di Fakultas Psikologi UM, mulai pukul 7.30 sampai dengan 12.00. Demikian Mbak Yola.
0: Oke, kemudian kalau misalnya nggak kebagian di sejumlah titik tadi, itu bisa langsung mengarah ke PMI Jalan Buring Bu ya?
1: Iya, betul sekali. Bagi pendonor yang ingin mendonorkan bisa langsung ke tempat kami di UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10, buka mulai 7.30 sampai dengan 19.30 malam. Demikian Mbak Yula.
0: Oke. Nah, untuk persyaratan mungkin Bu Ika yang harus dipersiapkan ya, baik itu persyaratan administrasi maupun juga persyaratan fisik calon pendonor. Apa saja nih?
1: Ya, baik. Bagi pendonor yang ingin mendonorkan darah, bisa langsung ke UDD PMI Kota Malang dengan membawa kartu identitas, baik KTP maupun identitas yang lain. Syarat yang selanjutnya yaitu sehat jasmani dan rohani, usia minimal 17 tahun dengan sampai dengan 60 tahun, berat badan minimal 50 kg, kadar hemoglobinnya minimal 12,5 sampai dengan 17, wanita yang tidak sedang hamil atau menyusui atau tidak sedang menstruasi, tidak sedang minum obat. Jika mengkonsumsi obat dalam 3 hari terakhir bisa memberitahukan ke petugas. Selain itu istirahat yang cukup ya Mbak, istirahat 4-5 jam. Tidak sedang menderita penyakit yang berbahaya dan tidak sedang mendapatkan vaksin selama 2-4 minggu terakhir. Sedangkan untuk jarak donornya itu minimal 60 hari. Demikian Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Ika. Nah, ini saya juga penasaran nih, bukan orang kan pasti akan ada perbedaan kualitas darah begitu ya. Lalu untuk produk-produk darah yang dihasilkan dari pendonor ini seperti apa Bu Ika?
1: Baik, setiap pendonor yang mendonorkan darahnya itu pendonor akan dilakukan pemeriksaan dulu ya Mbak. Pemeriksaan kesehatan maupun tensi, kadar hemoglobin dan golongan darah. Setelah mendonorkan darahnya pun pasti akan diperiksa nih untuk infeksi menular lewat transfusi darah seperti hepatitis B, hepatitis A, untuk penyakit lain yang bisa menular lewat transfusi darah. Setelah itu, darah yang sudah diperiksa itu pasti akan kita olah menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu untuk PRC atau sel darah merah yang bisa digunakan untuk pasien-pasien anemia maupun perdarahan. Selanjutnya dengan satu donor pun bisa dijadikan produk darah trombosit yang biasa diperuntukkan untuk pasien-pasien yang demam berdarah dan ada produk plasma, biasanya seperti itu. Demikian Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Ika. Mungkin terakhir boleh disampaikan juga untuk benefit donor darah ya, ini untuk meningkatkan motivasi bagi para calon pendonor, terutama nih yang belum pernah donor sama sekali, masih ragu-ragu. Silahkan Bu Ika.
1: Oh iya, betul. Baik, jadi manfaat dari donor darah sendiri itu sangat banyak ya Mbak. Yang pertama, kita bisa memeriksakan kesehatan kita secara berkala, karena setiap kali mendonorkan darah, pasti kita akan diperiksa untuk berat badannya, untuk tensinya, untuk kadar hemoglobinnya, bahkan untuk golongan darahnya pun kita pasti akan periksa untuk konfirmasi. Selanjutnya manfaatnya yaitu bisa menurunkan resiko penyakit jantung, karena dengan donor darah bisa membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Selanjutnya manfaat donor darah bisa merangsang produksi sel darah baru, karena setelah mendonorkan darah tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Dan yang paling utama ya Mbak, manfaatnya kita bisa memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan karena kita bisa membantu bagi pasien-pasien yang memerlukan. Demikian Mbak Yola.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ika untuk waktu dan juga penjelasannya pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat selalu Bu Ika. Selamat pagi.
1: Ya, terima kasih Mbak Yola. Selamat pagi.
0: Itu dia kawan ya, sambung kita bersama penanggung jawab urusan pengolahan darah PMI Kota Malang, Ika Setiana. Dan program ini juga merupakan kerjasama C3R FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 dan 19 Kota Malang.
2: City Guide 911 FM.

0: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
1: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
0: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, tadi malam ternyata ada aksi balap liar ya, kembali terjadi. Ini posisi di tengah kota juga, ada di Jalan Borobudur. Sebelumnya SPBU, Suhat itu kawan, banyak sekali katanya motor-motor trek-trekan. Ini laporan dari Bu Dwi Rimbawati, kita baru cek juga. Tadi Bu Rimba ini kirim informasinya melalui voice note ya, Bu Dwi Rimbawati. Saya mau play dulu kawan.
1: Halo City Guide, ini saya barusan lewat di Jalan Borobudur ya. Di Gigi Chicken sebelum SPBU itu banyak sekali motor-motor, apa ya, mau dibilang trek-trekan juga masih rame, tapi apa ya, mereka itu ngeber-ngeber motornya, terus jalannya juga

0: zigzag membahayakan pengendara lain, mm-hmm. dan mereka bergerombol.
1: Okay.
0: Bergerombol dalam jumlah banyak gitu. Makasih.
2: Iya. Saya nggak sempat video ya karena posisi lagi nggak pegang HP tadi.
1: Oh, okay. Baik, Bu Dwi. Ini laporannya sebenarnya masuknya tadi malam kawan ya. Sekitar, coba saya cek dulu, jam 12-an pokoknya masuk di kita. Jam 12 lewat 26 menit. Itu kayaknya persiapan mau balap liar. Adakah juga yang menyaksikan ya tadi malam boleh menambahkan? Tadi kita sudah geser laporannya ke Kasat Lantas Polres Malang Kota, AKP Rio. Kayaknya butuh ada ini ya, patroli. Sebenarnya kalau patroli, update yang kita terima dari rekan-rekan Polres Malang Kota itu rutin juga, tapi mungkin ini perlu menyasar titik-titik krusial dan kayaknya harus lebih lama atau mungkin harus menetap sedikit lebih lama lagi petugasnya. Karena kayaknya titik yang dimaksud ini itu sudah beberapa kali selalu terjadi di sana juga. Kemarin yang sempat memicu amarah warga sampai akhirnya masyarakat itu main hakim sendiri juga di Suhat ya. Kemudian yang sering juga dan banyak diperbincangan tuh yang di Jalan Bandung ke Veteran. Nah itu juga beberapa kali digunakan. Kalau Ciliwung, wah itu paling banyak lagi tuh di Pom Ciliwung itu. Sekitaran S. Parman juga menjadi salah satu titik seringnya terjadi aksi balap liar. Kalau yang Gedung Kandang beberapa kali pernah masuk di kita juga ya laporannya. Sudah berapa minggu belakangan ini minim sebenarnya laporannya kawan, tapi ini sudah mulai ada lagi masuk di kita dan sangat disayangkan juga. Apakah tadi malam itu ada penghalauan atau enggak? Kalau tidak ya sangat disayangkan sekali karena juga terjadi masih di titik yang sama. Ini masih belum ada jawaban dari Pak Rio, nanti kalau ada kita akan sampaikan kembali update-nya. Dan harapannya juga benar-benar menjadi atensi dan bisa langsung ditindaklanjuti. Gitu sementara untuk beberapa catatan. Kalau mungkin ternyata selama ini masih sering ya terjadi aksi balap liar tersebut, boleh juga Anda sharing-sharing kawan, biasanya di mana, tidak hanya di Kota Malang ya, tapi kalau mungkin juga terjadi di wilayah kabupaten, boleh juga Anda berkabar. Di beberapa bulan lalu tuh sempat sore-sore juga sudah ada aksi balap liar, trek-trekan begitu kawan, dia di Kabupaten Malang kalau nggak salah waktu itu di area Gondang Legi. Tapi nggak menggunakan jalur utama ya, mereka pakai jalur-jalur yang biasa dilintasi oleh para petani tebu. Jadi di jalur-jalur alternatif sudah diaspal, cuma agak sempit aja jalannya. Dan kalau sore menjelang maghrib tuh kan sepi ya, jadi banyak yang melakukan aksi balap liar di sana. Banyak juga yang mau nonton. Dan setelah kita teruskan ke pihak terkait, pada saat polisinya datang mereka langsung bubar gitu, langsung clear area di lokasi. Sementara seperti itu. Kalau mungkin di sejumlah titik lain masih menemui juga hal serupa, boleh Anda berkabar kawan. Bisa langsung sharing melalui line telepon juga ya di 0811 3600 911. Saya pantau lalu lintas dulu. Tadi persiapan ada wisuda katanya di UB, kemudian di Polinema itu juga ada giat ospek ya. Kalau sekarang sih saya lihat relatif ramai lancar lagi setelah tadi ada perlambatan di sekitaran Suhat maupun juga MT Haryono. Kalau saat ini sudah relatif normal, mungkin yang harus Anda antisipasi justru di ini kawan, Simpang Rampal ya. Ini kan weekend nih, pasti dari Simpang Rampal tuh ada peningkatan volume, kemudian Patimura sampai dengan area Pasar Klojen. Nih kalau saya lihat sekarang Cokro Aminoto udah ngantri aja, dua arah sudah mulai merambat. Antisipasi. Kalau Ororo Do apa kabar ya? Coba saya cek dulu. Sama ternyata. Ini ada perlambatan biasa yang bahas dari volume, kemudian parkir. Semoga parkir juga tertib di Jalan Guntur maupun juga yang di Jalan Muria. Ini kalau saya lihat perlambatannya itu yang dari arah Ijen ya, Jalan Guntur, pertigaannya Baluran sampai ke depannya area pasar itu yang sudah mulai relatif ngantri kawan. Antisipasi dua jujukan pasar ya di wilayah Kota Malang yang sering digandrungi oleh anak muda maupun juga para wisatawan. Untuk City Report kali ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zevia Rani. Komitmen menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan terus diperkuat di Banyuwangi. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Jatim Arum Sabil kembali melakukan panen raya jagung di Banyuwangi. Panen raya kuartal 3 tersebut berlangsung di lahan seluas 20 hektar di kawasan Green Farm Pusat Pelatihan Pertanian Terpadu, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Kapolda Jatim mengapresiasi konsistensi Banyuwangi dalam menjaga surplus pangan, sekaligus dukungan PMK Banyuwangi terhadap sektor pertanian.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan pembawa kabar. Antrian BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU sudah mulai normal dan berkurang signifikan dibandingkan sebelumnya. Salah seorang pengendara motor yang antri membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan Basuki Rahmat Situbondo mengaku kalau antrian BBM sudah kembali normal. Sehari sebelumnya, antrian BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Situbondo mengular hingga ke jalan raya. Panjang antrian bisa mencapai 500 meter hingga 1 kilometer. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi bersyukur karena distribusi BBM mulai lancar. Antrian yang mengular hingga ke jalan raya tidak lagi terlihat. Masyarakat sudah bijak dalam menyikapi terkendalanya distribusi BBM akibat kemacetan di jalur Ketapang, Banyuwangi.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7% pada 2027. Proyeksi dalam KUA PPAS 2027 tersebut berada pada kisaran 4,98 hingga 6,7% sebagai upaya mendorong ekonomi daerah keluar dari tren perlambatan. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan target tersebut akan dicapai melalui penguatan UMKM, peningkatan investasi, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan produktivitas industri pengolahan lokal. Selain itu, sektor pariwisata dan pertanian juga akan diperkuat dengan meningkatkan daya saing destinasi serta nilai tambah produk daerah. Strategi tersebut kini dibahas bersama DPRD Kota Batu dalam penyusunan anggaran 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Kawasan Muharto menjadi salah satu titik yang mulai masuk rencana penataan pemerintah Kota Malang. Persoalannya bukan hanya kemacetan, tetapi juga keberadaan PKL, kondisi jembatan, hingga titik pembuangan sampah liar. Menurut Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, penataan Muharto saat ini masih dalam tahap identifikasi awal, termasuk mempertimbangkan relokasi PKL yang berada di ruang milik jalan.
3: Karena kita masih rencana awal, kita perlu mendata melalui survei primer, kemudian kita akan insya Allah menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan Muharto. Karena kalau kita merencanakan itu, nggak hanya jalannya, nggak hanya minda pedagangnya, tetapi harus secara keseluruhan mulai dari ujung sampai ujung jalan Muharto. Kemudian kita juga harus melihat fungsi jalan Muharto sebagai jalan yang menghubungkan mana dengan mana. Nah, ini semua akan terbedah di dalam rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan Muharto. Nanti di dalamnya meliputi penataan kawasan, karena di sana kan ada cukam juga ya, di ujungnya itu kan cukam. Cukam ini juga punya sejarah tertentu dalam perkembangan kota, sehingga nanti barangkali konsepnya ada konsep heritage, ada konsep penataan baru gitu ya, sehingga tentu lebih menarik. Dan yang jelas sesuai dengan konsep awal adalah memperlancar akses jalan.
2: Penataan kawasan ini juga dinilai harus tetap menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Kepala Lab Lingkungan Infrastruktur dan Sistem Informasi Departemen PWK, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Fauzul Rizal Sutikno, menilai PKL perlu ditata ke lokasi yang tepat agar fungsi jalan kembali optimal tanpa mematikan perekonomian warga.
4: Kita harus melihat perkotaan itu tidak hanya dari sisi teknis saja, walaupun sangat penting karena mau tidak mau pelayanan infrastruktur itu berbasis dari konteks teknis, tetapi juga kita harus mengidentifikasi manusianya, termasuk tadi pernyataan yang cukup menggelitik tuh dari Pak Herianto yang menyatakan bahwa bisa jadi ini bisa menjadi salah satu apa ya, salah satu objek yang menarik masyarakat lokal untuk melihat bagaimana sebuah pelayanan ekonomi ini bisa menjadi salah satu trademark untuk lokasi. Nah, itu ini bisa menjadi salah satu input di master plan desain kawasan Muharto jika memang pemerintah kota mengarahnya ke sana. Jadi site plan-nya, desain jalan dari pasca penataan itu seperti apa, dan ruang-ruang publik yang ada di sana itu juga harus diidentifikasi.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mendorong penataan Muharto segera dilakukan secara menyeluruh. Jika pelebaran jalan sulit dilakukan, optimalisasi kawasan dinilai menjadi langkah yang paling memungkinkan.
5: Karena ini bagian dari rencana jangka panjang dan juga menengah terkait dengan pembangunan, kita akan support, dukung, dan sebisa mungkin tetap harus melibatkan masyarakat secara luas, akademisi, semua stakeholder, agar apa yang menjadi tujuan dengan memperlancar lalu lintas dan juga konektivitas ini bisa mendapat dukungan yang sangat luas. Kalau kita dari DPRD, dari sisi anggaran, dari sisi pengawasan akan kita jalankan, dan ini semua untuk kebaikan masyarakat Kota Malang.
2: Penataan Muharto bukan sekedar soal membuat jalan lebih lancar. Tantangannya adalah bagaimana kawasan ini bisa lebih tertib tanpa menghilangkan ruang ekonomi masyarakat yang selama ini tumbuh di dalamnya.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Loh, mas, bukannya sampean emang jam buribut dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean robot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Halo Sobat Jatim, sudah punya rencana mau keliling Malang atau belum ya? Mumpung weekend nih. Kalau belum, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional, kemudian 1 bus cadangan, dan juga rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, sampai dengan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economics Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar menarik lagi untuk Sobat Jatim, yaitu tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Pancen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Informasi masuk dari Pak Dani melalui voice note.
5: Selamat pagi, Nenonon.
4: Selamat pagi, Pak Dani.
5: Ini saya melewati Jalan Surabaya kembali, dan BKL-nya juga mulai datang kembali.
4: Nah, balik lagi ya.
5: Yang kemarin ada yang jualan di mobil.
4: Betul.
5: Lalu geser ke jalan-jalan samping itu, jalan apa itu ya, sebelahnya Kosabra apa itu. Mungkin karena di sana sepi ya. Karena nggak kelihatan lalu lalangnya orang, dipikir nggak ada. Mulai kembali sekarang ke Jalan Surabaya kembali. Ya kalau nanti gak ada penertiban ya akan kembali seperti semula. Tapi semuanya karena merasa sepi, ya ini semuanya kembali ke urusan perut sama keluarga ya. Ya pemerintah yang menjanjikan jutaan lapangan pekerjaan, ya buktinya nggak ada juga. Jadi ya kita nggak bisa nyalakan mereka jualan di mana, pinggir-pinggir jalan. Cuman ya memang ada terjadi perlambatan, mungkin harus lebih dicata kembali lah.
4: Iya, lagi-lagi pasti ketika ada penindakan, pasti ada penertiban, itu diiringi dengan solusi juga. Kalau hanya memutus di penindakan, maka akan terulang kembali tanpa adanya solusi yang konkret. Kalau kemarin sempat ada wacana pemusatan ya di sejumlah titik untuk para PKL ini, tapi masih belum terrealisasi juga. Lalu juga ada wacana lain dengan kolaborasi bersama dengan kampus, tapi kayaknya sampai saat ini belum ada ini juga ya, belum ada update lagi apakah dari DPRD maupun juga dengan dari pihak Diskopindak itu sudah ngobrol lebih lanjut bersama dengan pihak kampus untuk mengakomodir PKL yang di depan. Itu juga belum ada tanggapan lagi ya. Kak, terakhir itu di UB itu kawan, tapi kalau yang di UM belum tahu nih apakah juga masih mau kolaborasi dengan kampus atau seperti apa. Untuk beberapa catatan lainnya ada Pak Matius Sony juga berbagi info, ini ada rute karnaval, karnaval Klojen. Jadi startnya itu di Kelurahan Gading Kasri, kawan. Jadi dari Gading Kasri dia mengarah ke Jalan Galunggung, lalu sampai di perempatan Galunggung dia akan putar balik. Jadi dari Kelurahan Gading Kasri, Galunggung, putar balik arah ke perempatan Dieng, lalu masuk ke arah perempatan Pulau Sari, belok ke Jalan Wilis atau Kelampok ya. Kemudian masuk ke Widakarya, Jalan Jombang, finishnya di Jalan Surabaya, di depannya kantor kecamatan Klojen. Begitu. Ini kapan Pak waktunya? Waktu giat karnavalnya kapan ini? Kalau dari flyernya tidak ada keterangan ya, mulainya jam berapa, kemudian juga kapan, apakah hari ini Pak Matius atau mungkin besok kah? Nanti boleh konfirmasi kembali Pak ya, mungkin dibantu oleh kawan-kawan di Newsroom juga. Jadi kawan-kawan juga boleh kembali update, atau mungkin yang tahu informasi soal karnaval di Klojen ini boleh berbagi kabar juga dengan mention di @City9911FM.
6: Informasi seputar jantung.

Ya, selamat pagi kawan. Kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Pastinya Anda pagi hari ini yang lagi dalam perjalanan dan berencana nantinya untuk akses di kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya. Selain di jalur tolnya sendiri, untuk di beberapa gate pun juga masih landai. Salah satunya Anda yang akses di kawasan Gate Singosari ya, biasanya yang cukup ramai apalagi akhir pekan. Tapi kalau pagi hari ini masih lancar saja exit maupun entry. Selain di Gate Singosari, gate yang lain, Gate Madiopuro, kemudian Gate Pakis, dan juga kawasan Lawang, exit maupun entry masih lancar juga. Selain di Pandaan Malang, kita lanjut mengarah Tol Gempol, Kecapanan Porong, Sidoarjo, sampai di Waru Utama juga lancar. Anda lanjut mengarah ke area Juanda atau Perak, sejauh ini juga masih cukup lancar saja. Info tol, kawan, didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi di Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Com mas isso puta já já.
1: Jalan-Jalan Plus. Malang tidak pernah kehabisan cerita, bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu. Dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Polres Malang siagakan personel cegah api merambat tikar Hutla Bromo. Kasih Humas Polres Malang AKPM Budiono menyebut pihaknya menyiagakan personel di Jemplang untuk mengantisipasi perambatan kebakaran di Sabana Pengol, Kabupaten Probolinggo masuk ke wilayah Kabupaten Malang. Sejumlah personel dari Polres Malang di Jemplang juga melakukan pemantauan bersama tim gabungan meliputi TNI, BBTN-BTS, Masyarakat Peduli Api, dan Manggala Agni. Selain itu, pemantauan juga dilakukan dari pos Coban Trisula di Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Kawan, kawasan Bromo ditutup imbas karhutla. Untuk mendukung proses pemadaman api dan menjaga keselamatan pengunjung, sebagian kawasan Gunung Bromo ditutup sementara. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS Rudianta Cahya mengatakan penutupan dilakukan untuk melancarkan proses pemadaman. Rudianta menambahkan wisatawan masih bisa mengakses kawasan Bromo lewat Cemoro Lawang di Probolinggo dan Wonokitri di Pasuruan. Kebijakan penutupan diberlakukan mulai Kamis 10 September dan petugas akan menyesuaikan pembukaan dengan perkembangan situasi kebakaran di lapangan. Kawan, sejumlah jurnalis melakukan doa bersama untuk 5 pewarta yang hilang di Selat Sunda. Sejumlah jurnalis DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan Malang menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda. Ketua Pewarta Foto Indonesia atau PFI Dwi Pambudo menyampaikan, kegiatan doa yang dilaksanakan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat kemarin yang diikuti jurnalis dan masyarakat sebagai bentuk solidaritas serta memberi dukungan untuk hasil terbaik dalam proses pencarian para pahlawan informasi. Di sisi lain, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Amrat, menyampaikan proses pencarian terhadap 8 orang masih terus dilakukan dan area pencarian diperluas, total luas sekitar 3.243 nautical mile. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Hot News.

0: Bigayt 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sri Gentleman on FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini senang sekali menemani Anda di momen akhir pekan ya, program Ijen Talk. Kita akan bahas, kawan, untuk di pagi hari ini soal sejauh mana CKG jangka warga. Karena kalau Anda nih salah satunya, kapan terakhir kali Anda memeriksakan kesehatan? Bukan karena sedang sakit, tapi karena memang ingin tahu bagaimana kondisi tubuh Anda. Nah, karena dari pemerintah juga sudah menyediakan yang namanya program cek kesehatan gratis atau CKG. Kira-kira untuk update-nya sampai di September kali ini juga seperti apa? Karena data terakhir kemarin yang sempat kita terima data dari bulan Agustus ya. Nanti kita akan bahas, kawan, lebih panjang lagi. Terkhusus untuk di pagi hari ini, wilayah Kabupaten Malang ya, yang kita ajak untuk ngobrol. Karena nanti yang akan menjelaskan ada dari Kadinkes Kabupaten Malang. Cuman dimanapun Anda berada, wilayah Malang semuanya kan tercakup juga untuk program CKG ini. Jadi kalau Anda pengen tanya juga, ingin memanfaatkan program CKG tapi masih bingung nih, nah Anda boleh tanya juga ya nantinya secara interaktif di WhatsApp kami 0811 360 911. Sesaat lagi, kawan, kita juga bakal live di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini menemani Anda di program IGN Talk untuk edisi 12 September 2026. Nah, kawan, untuk pagi hari ini kita akan bahas soal sejauh mana CKG atau program cek kesehatan gratis bisa menjangkau warga. Karena ini ada satu program kesehatan yang kabarnya terus didorong pemerintah, kawan. Dan kalau kita melihat datanya, karena kita akan ngobrol bersama dengan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Malang, kita baca juga datanya dulu di Kabupaten Malang. Informasi awal, program ini masih terus dikejar ya, bahkan sampai bulan Agustus kemarin cakupan CKG itu ada di angka 26% dari jumlah penduduk. Sementara pemerintah pusat kabarnya menargetkan di akhir tahun nanti cakupannya bisa mencapai 46% secara nasional. Nah, kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pun juga sudah melakukan berbagai upaya seperti mendorong puskesmas ya untuk lebih aktif mengajak masyarakat. Bahkan juga masing-masing puskesmas ini didorong punya target pelayanan harian dan capaian setiap wilayah dievaluasi setiap bulan. Kira-kira ketika kita bicara soal CKG, apakah persoalannya hanya soal bagaimana mengejar jumlah warga yang diperiksa? Atau justru siapa ini yang belum terjangkau, apa yang ditemukan dari pemeriksaan, dan setelah ditemukan ada gak sih masalah soal kesehatan, dan apakah warga benar-benar mendapatkan tindak lanjut dari program CKG ini? Nah, karena tujuannya kan tentu bukan sekedar membuat angka cakupan semakin tinggi, tapi CKG diharapkan jadi pintu masuk agar masyarakat lebih sadar terhadap kondisi kesehatannya dan penyakit bisa ditemukan sebelum berkembang menjadi lebih berat. Untuk itu pagi hari ini kita akan bahas ya, kawan, sekali lagi soal sejauh mana CKG menjangkau warga. Bersama dengan dua narasumber, saya mau sapa dulu untuk kedua narasumber saya pagi hari ini. Saya sapa dulu dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, ada Dr. Wianto Wijoyo, MMKes. Selamat pagi, Dr. Wianto.
2: Ya, selamat pagi, Mbak. Dan selamat pagi juga pemirsa semuanya di manapun semuanya berada.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik. Nah, Dr. Wianto, terima kasih untuk sambungnya bersama si di GRFM pagi hari ini. Kabarnya masih di Jakarta nih, Dok, ya?
2: Iya, saya masih ada di Jakarta nih.
1: Baik. Wah, terima kasih loh dokter sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama CityGate FM pagi hari ini. Nanti memungkinkan ya dokter untuk sambung sampai di jam 9. Baik, selain bersama dengan Kadinkes Kabupaten Malang, kawan, kita juga akan ngobrol bersama dengan dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Sudah ada di Zoom ya, ada Dr. Febri Endra Budi, SMKes.
2: Kantornya yang saya kunjungi.
1: Oh, baik. Ini kayaknya agak buffering tadi ya. Oke, saya sapa dulu untuk Dr. Febri juga. Selamat pagi, Dr. Febri.
3: Selamat pagi, Mbak Nurul. Salam sehat.
1: Ya. Salam sehat selalu.
3: Juga untuk para pemirsa City Guide 911 FM.
1: Baik. Ini lagi libur nih, dokter? Atau masih harus ngajar nanti?
3: Enggak, nanti ada kegiatan habis ini ya, menyelesaikan tugas dari City Guide dulu ini.
1: Oke, terima kasih dokter ya untuk kesempatannya juga ini, untuk waktunya untuk ngobrol bersama CityGate FM pagi hari ini. Baik kawan, sebelum kita bahas ya soal sejauh mana CKG jangkau warga, saya ingatkan dulu untuk Anda pendengar CityGate FM yang ingin join bersama kami secara interaktif, Anda boleh sampaikan langsung di WhatsApp 0811 3600 911. Saya ingatkan juga Anda bisa simak untuk live kami di kanal YouTube Radio CityGate 911 FM. Nah, untuk memulai obrolan di pagi hari ini, sepertinya kita perlu kembali mengingatkan kepada masyarakat apa sih program CKG atau cek kesehatan gratis ini. Saya mulai dari Dr. Wianto dulu, boleh dijelaskan nih dokter, diingatkan kembali masyarakat soal program tersebut.
2: Iya, terima kasih Mbak. Sekarang ini dari paradigma sehat dari Kemenkes ini ada beberapa perubahan Yang pertama adalah yang dulunya kuratif rehabilitatif sekarang bergeser ke arah preventif promotif. Jadi kalaupun kegiatan kuratif promotif itu biasanya adalah mengobati orang yang sakit. Jadi seperti BPJS begitu mengobati yang sakit. Setiap orang yang sakit itu memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi paradigma kesehatan, paradigma sehat ini sekarang bergeser. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu tidak sakit? Karena biaya untuk pengobatan yang sudah sakit itu sangat banyak. Makanya ada kegiatan yang namanya CKG, cek kesehatan gratis. Untuk apa? CKG itu adalah untuk memeriksa kesehatan sedini mungkin untuk mengetahui potensi-potensi penyakit apa yang bisa timbul di kemudian hari dan kita segera untuk mengobatinya. Itu dasar dari CKG ini. Makanya pemerintah mulai tahun lalu, tahun sekarang, kemudian tahun yang akan datang tetap akan memprioritaskan program cek kesehatan gratis ini dengan sasaran-sasaran yang makin tinggi. Supaya apa? Supaya bisa mendeteksi secara dini penyakit-penyakit apa yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu, Mbak.
1: Baik, nah dokter, ini barangkali boleh disampaikan juga bagaimana update-nya sampai kali ini dari program, kalau tidak salah ini sejak tahun 2025 bulan Februari kah gitu ya dokter. Nah dari ya, waktu itu sampai saat ini kalau dilihat angkanya sudah berapa persen dan kira-kira untuk targetnya juga berapa nih, kabarnya 40 lebih ya untuk sampai akhir tahun nanti.
2: Iya, setiap tahun itu targetnya masing-masing ada target setiap tahun. Nanti tahun depan mulai dari nol lagi. Begitu. Jadi setiap tahun itu minimal harus sekali setiap orang harus dicek kesehatannya. Kalau yang tahun lalu mungkin di bawah 40% ya. Sekarang untuk tahun sekarang 46% yang harus kita kerjakan. Sasaran yang tahun ini di Kabupaten Malang adalah sejumlah penduduk 2.793.858 jiwa, itu populasi sasaran Kabupaten Malang. Untuk sampai dengan September ini yang terlayani ini sekitar 29.22% atau 816.000 jiwa. Sedangkan target nasionalnya itu harus terkejar 1.285.000 jiwa. Jadi masih kurang 468.000 jiwa sampai akhir tahun ini. Sebanyak 46%.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Baik, untuk capaian tersebut apakah optimis nih dokter untuk bisa tercapai?
2: Ya, saya optimis ini bisa tercapai karena masih sisa waktu ada 4 bulan kurang ya. Dan setiap 1 bulan sekali masing-masing puskesmas itu sebanyak 39 puskesmas itu setiap hari mengerjakan

0: mengumpulkan kepala-kepala puskesmas mengevaluasi hasil dari CKG yang sudah dilaksanakan. Ada dua puskesmas yang targetnya sudah melampaui 50%. Ada 5 puskesmas yang sudah melampaui target nasional 46%.
1: Okay.
0: Yang peringkat pertama adalah Poncokusumo 51%. Sudah 51% ini yang di Poncokusumo ini. Jadi sudah melampaui target. Kemudian Donomulyo 50%, Bondanglegi 49%, Sitiarjo 48%, Promengan 47%.
1: Okay.
0: Memang ada yang masih di bawah 20%, memang ada. Itu.
1: Baik. Nah, tadi setelah yang dilakukan ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dari puluhan puskesmas itu langsung terjun ke lapangan, yang artinya jemput bola gitu ya, dokter, dan juga dilakukan evaluasi. Kira-kira sejauh ini apa nih yang masih menjadi PR oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang?
0: Yang menjadi PR itu adalah, yaitu kalau memang yang mengenai cakupan ya, kita ada kira-kira 10 puskesmas yang memang mungkin masih kurang kinerjanya ya. Kita perlu kenapa kok mempengaruhi rendahnya pencapaian CKG. Mungkin ya kita analisa adalah beban kerja dan burnout tenaga kesehatan. Banyak nakes yang menghadapi beban kerja berat serta peran ganda di lapangan. Memang untuk CKG ini tidak ada tambahan tenaga kesehatan, tapi semua perawat bidan mempunyai tugas, pembagian tugas yang sama untuk bisa turun ke lapangan, hampir setiap hari turun ke lapangan untuk mencari atau memeriksa kesehatan dari masyarakat. Kemudian juga ada keterbatasan beberapa bahan medis habis pakai, mungkin bisa juga karena droppingnya belum sampai, itu ada. Jadi pemeriksaan CKG ini juga melibatkan bahan-bahan medis yang habis pakai ya, seperti cek gula darah dan lain-lain. Ada memang kendala dari pusat itu, bahan habis pakai ini belum sampai ke kita itu. Kemudian karakteristik wilayah periurban, penduduk yang banyak bekerja di luar kota itu juga kesulitan kita untuk menjangkaunya ya, pada jam kerja puskesmas. Jadi banyak yang penduduk dari Kabupaten Malang kerja di Kota Malang, kalau sore saja baru pulang itu kita tidak bisa menjangkau ya, karena ya memang nantinya harus nguber di rumah-rumah itu pada waktu malam.
1: Oh, baik.
0: Ya, kemudian kendala pencatatan dan laporan. Maksudnya yang diinput, jadi satu orang itu minimal bisa memakan waktu 15 menit itu. Sehingga input-input data ini mungkin kalau itu perlu ditambah orangnya supaya bisa final ya, cepat begitu.
1: Baik.
0: Mungkin itu yang menjadi kendala, Mbak.
1: Baik. Nah, dokter, ini tadi sudah dijelaskan ya apa itu program CKG, kemudian capaiannya, termasuk juga beberapa wilayah bahkan sudah melebihi target, tapi meskipun begitu masih ada PR juga nih. Saya mau geser juga ke Dr. Febri. Dr. Febri, kalau melihat tadi dari data yang disampaikan oleh Dr. Wianto ya, barangkali bisa dilihat juga nih, bahkan tadi sampai September ini datanya sudah sekitar 29,22% dari target 46% gitu. Bagaimana dokter melihat pelaksanaan program CKG di Kabupaten Malang sejauh ini? Silakan Dr. Febri.
2: Ya. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Sekenginjang Dr. Kiki Wianto. Ya, jadi kalau saya mencermati kegiatan CKG, dan kalau saya tidak banyak mencermati di Kabupaten Malang, dalam praktek saya di Kota Malang, di sini memang secara umum CKG itu satu program yang sangat-sangat baik sekali ya. Karena kita bisa

0: mendapatkan seluruh data dari penduduk ya di wilayah kita, maka kita bisa melakukan tindakan pencegahan ya kalau ada hal-hal yang berisiko terhadap masalah kesehatan. Ya selain itu juga bisa dilakukan suatu upaya rencana untuk penanggulangan sebuah kasus di kemudian harinya. Memang di dalam pelaksanaan CKG itu saya bisa membayangkan, kebetulan di klinik saya juga membantu melaksanakan CKG, itu perlu effort yang cukup besar gitu ya. Jadi memasukkan data ya cukup lama. Selain itu juga seringkali pasien itu, ini memang karakter pasien kita gitu. Jadi untuk datang ke klinik itu kan dalam kondisi sakit ya seringkali. Nah sehingga mereka itu pengen cepat ditangani oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, pengen cepat dapat obat gitu. Nah kalau kemudian begitu diminta untuk CKG harus ngisi yang screening yang cukup banyak dan juga cukup melelahkan ya. Ya meskipun itu tinggal apa ya klik-klik itu saja ya, tapi kan tidak semua dari kita ini, apalagi yang sudah usia lanjut, itu kan agak kesulitan kalau mengakses mobile gadget kita itu. Nah ini menjadi lama begitu. Nah itu juga menimbulkan rasa apa ya kesel begitu. Nah dan khususnya untuk Kabupaten Malang, memang saya sangat memahami karakteristik geografi, kemudian karakteristik sosial dari teman-teman saudara-saudara kita di Kabupaten Malang yang disampaikan oleh Dr. Gigi Wianto, bahwa banyak dari masyarakat Kabupaten Malang itu yang bekerja di Kota Malang sampai sore gitu ya, sampai jam 5, nah baru kemudian kembali. Nah ini memang kalau rekan-rekan puskesmas harus ngejar malam, nah ini kita bukan anu ya, bukan Power Ranger ya yang kemudian harus bekerja semalam ya. Ya tentu saya yakin, sangat seyakin-yakinnya teman-teman di Dinas Kesehatan Kota Malang itu akan memenuhi target. Hal yang sama dengan di Kota Malang saya rasa ya. Karena banyak juga teman-teman di kota, saudara-saudara kita di Kota Malang itu yang dia bekerja di luar kota, di Surabaya, ya PT, di Pandaan gitu ya. Kemudian balik ya sudah malam. Nah, sehingga tidak bisa melakukan CKG ya. Mereka pada saat sakit saja datang ke klinik, dan pada saat sakit itu ya tadi itu kendalanya. Ya. Saya rasa demikian, Mbak Nurul.
1: Oke, jadi yang masih menjadi persoalan juga tadi yang sesuai disebutkan oleh Dr. Wianto ya, soal akses, kemudian juga waktu dan lain sebagainya. Nah, kemudian dokter, karena melihat juga ya bagaimana masyarakat ini kan biasanya merasa saya sehat kok, tidak ada keluhan, padahal kan justru CKG ini untuk menemukan masalah sebelum muncul keluhan. Nah, seberapa besar juga nih pola pikir seperti ini yang menjadi tantangan dalam program deteksi dini, dokter?
0: Iya, betul sekali, Mbak Nurul, bahwa kita itu kalau sehat, ngapain saya ke pelayanan kesehatan, ngapain saya ke dokter begitu ya. Nah, begitu nanti sakit pun itu kalau misalnya ada 100 orang yang sakit, itu mereka enggak langsung ya. Kadang-kadang masih mengobati dirinya sendiri, self medication, beli obat gitu kan. Nah, kalau sudah minum obat sekali, dua kali, sehari, dua hari kok enggak baik gitu, akhirnya baru mencari pertolongan ke pelayanan kesehatan dekat. Nah, ini fenomena ini yang memang kita semua harus bertanggung jawab ya. Tidak hanya dari kami, tim medis, tim kesehatan, tentu juga peran keluarga, bagaimana memberikan pemahaman, kesadaran bahwa mencegah itu tentu lebih baik dan lebih murah dibandingkan kalau kita harus mengobati. Ya, meskipun kita punya jaminan kesehatan nasional ya, yang saat ini dikelola oleh BPJS Kesehatan, tentu ini tidak menjadi otomatis menjadi murah pelayanan kesehatan. Mungkin bagi yang sakit akan tidak membayar begitu ya. Tetapi tentu yang sakit ini kan perlu diantar. Nah, pada saat diantar ini kan yang mengantar ini juga memerlukan biaya. Nah, ini dan juga harus mengalokasikan waktu untuk mengawal saudara kita yang sakit. Nah, inilah peran kita bagaimana memberdayakan masyarakat agar bisa memberikan pemahaman yang sebaik-baiknya kepada kita semua,

0: agar mereka sadar bahwa kesehatan itu penting, sehat itu penting begitu. Jadi jangan sampai nanti datang ke pelayanan kesehatan kemanapun begitu ya, baik ke puskesmas, ke praktek dokter, kemudian ke rumah sakit begitu atau ke klinik, itu jangan saat sakit, tapi kalau bisa saat sehat gitu. Nah ini yang kita harapkan dari tim kesehatan, dan saya rasa juga teman-teman di dinas kesehatan, di puskesmas ya, karena saya juga dulu pernah di puskesmas, itu sangat mengharapkan itu gitu. Dan kita akan lebih senang, kalau saya pribadi saya lebih senang ketemu dengan orang yang sehat karena saya tidak akan tertular penyakit begitu ya. Nah itu saya rasa demikian.
1: Baik, dari program tersebut kan dalam satu tahun satu orang satu kali nih dokter, itu sudah cukup ya memang?
0: Ya cukup ya, saya rasa cukup. Nah nanti dari hasil temuan itu tentu kan ada tindak lanjut. Ya dari keputusan Menteri Kesehatan terbaru itu kan, kalau misalnya ada kendala maka diberikan pengobatan gratis 15 hari begitu ya, kalau saya tidak salah di Kemenkes yang baru tahun 2026, nomor 84 tahun 2026. Nah setelah itu nanti menggunakan tetap bisa berobat menggunakan mekanisme jaminan kesehatan nasional. Nah di beberapa kabupaten kota itu insya Allah sih sudah dijamin ya masyarakatnya. Jadi kalau punya KTP kota kabupaten tertentu itu ya sudah berobat gratis, tidak ada pembayaran gitu. Tapi yang pasti bahwa satu tahun itu sudah cukup untuk memonitor ya, dan ini sangat penting data ini untuk kita kelola untuk membuat pelayanan kesehatan di kemudian hari gitu.
1: Okay. Baik. Untuk seluruh narasumber, kita masih di segmen pertama, masih ada beberapa segmen yang lainnya lagi. Kita jeda sejenak, Dr. Febri dan juga Dr. Yanto. Kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pastinya kawan, untuk Anda yang pengen join juga bersama kami pagi hari ini, interaktif Anda bisa manfaatkan di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini, dalam satu perjalanan, Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan, hutan, sampai pantai. Rasanya seperti beberapa destinasi dikemas jadi satu. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menjelajahi desa wisata Siti Arjo di Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Malang, Desa Siti Arjo berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan kars. Lanskapnya didominasi hamparan sawah hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang. Ingin merasakan angin laut? Tenang. Lanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Tanjung Penyu. Pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Siti Arjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Menuju Desa Siti Arjo pun cukup mudah loh kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Turen, lalu lanjut menuju Kecamatan Sumber Mancing Wetan hingga memasuki Desa Siti Arjo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Siti Arjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Airnya mati. Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya.
3: Sekarang nggak perlu.
2: Serius? Terus lapornya gimana?
3: Tinggal chat WhatsApp Tania.
4: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
4: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
2: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
3: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
5: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada fakultas agama Islam, hukum, pertanian, peternakan, teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Serigen Lain Wanana FM, Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini ya, kita masih ngobrol di program Bicentok soal sejauh mana CKG jangka warga. Di segmen pertama tadi kita sudah dapat ya Bang, bagaimana gambaran untuk program CKG terkhusus di kawasan Kabupaten Malang. Untuk seluruh narasumber ini tadi juga ada beberapa pendengar Serigen FM yang sudah gabung ya via WhatsApp. Barangkali saya bisa share dulu. Ini tadi melalui WhatsApp ada Budian menyampaikan, selamat pagi City Guide, mau memastikan CKG ini yang program pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan saat kita berulang tahun itu ya, kalau iya apakah semua otomatis mendapat pemeriksaan atau harus daftar dulu, kemudian waktu itu kan juga ada pemeriksaan sesuai usia, nah ini apakah juga masih berlangsung atau beda lagi untuk programnya. Dari Budian, silahkan Pak Wianto, barangkali bisa direspon. Oke, masih belum di-unmute, dokter? Oke, dokter Wianto, masih bersama dengan kami?
3: Iya, Bu Nurul.
2: Baik. Iya dokter, tadi ada pertanyaan dari Budian ini yang memastikan CKG ini apakah program pemerintah dan pemeriksaan yang dilakukan waktu kita berulang tahun ya, kalau iya apakah semua otomatis mendapat pemeriksaan atau harus daftar dulu, dan kalau dulu kan ada usia berapa kemudian mendapatkan pemeriksaan apa saja, dan itu apakah masih berlangsung dalam program tersebut. Silakan dokter.
3: Iya, pemeriksaan ini memang merupakan ya CKG kan, cek kesehatan gratis dari setiap penduduk itu memperoleh kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan gratis dalam beberapa aspek ya, dan memang itu tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi cek ini memang murni program dari pemerintah. Seperti kalau kita itu general check up gitu ya. Cuman ini memang tidak ada item-item tertentu, mungkin yang ronsen foto dan lain-lain tidak ada. Tapi secara medis dasar itu kita bisa memeriksakannya gitu. Mbak Nurul.
2: Baik. Dan tadi yang sempat ditanyakan juga untuk memastikan ini sama seperti waktu awal dulu kabarnya pemerintah memberikan hadiah ulang tahun gitu dokter?
3: Ya sama dengan yang lalu. Dan mungkin kedepannya mungkin ya, mungkin bisa disempurnakan lagi. Baik. Mungkin ada tambahan cek lagi yang lain, kemungkinan bisa seperti itu. Berkembang terus gitu.
2: Baik, termasuk tadi yang ditanyakan juga soal pemeriksaan di masing-masing usia. Nah itu barangkali boleh diingatkan juga nih dokter, di masing-masing usia untuk anak-anak, balita itu sepertinya juga beda-beda ya, remaja juga. Gimana dokter?
3: Ya memang ada ininya, ada masing-masing pemeriksaan untuk usianya ya. Ada juga mungkin dari cek-cek yang lain ya, misalnya ya kalau tekanan darah itu semua sama ya, kesehatan gigi mulut, kemudian ada juga pemeriksaan-pemeriksaan lain yaitu gula darah ya, yang diwajibkan. Jadi kalau yang di anak-anak sekolah itu ada paket-paket pemeriksaan, kemudian di yang lain-lain itu mungkin ada tambahan-tambahan lain yang memang diperlukan ya. Kalau cek gula darah begitu di anak sekolah itu ada beberapa, saya enggak apa anunya ya, teknisnya itu ya, mungkin ada yang tidak diperlukan cek kolesterol dan lain-lain itu ada. Itu mungkin kalau di bawah anak masih kecil-kecil itu mungkin kolesterolnya kan pasti enggak ini ya, tapi semuanya itu memang sesuai dengan kebutuhan kita gimana nantinya.
2: Oke.
3: Kalau kalau gigi mulut itu juga harus anak sekolah ada UKGS ya, kita periksa semuanya gitu. Itu Mbak Nurul.
2: Baik dokter. Dokter ini tadi ada juga nih yang bertanya terkhusus untuk dokter Wianto juga dari Bu Maisaroh. Bu Maisaroh ini warga kawasan Singosari. Voice note tadi yang dikirimkan saya play dulu dokter.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Siti Kate. Sehat selalu untuk para narasumber. Saya sebagai warga RT 4 RW 4 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari, mohon kepada Bapak Kadis Kesehatan Kabupaten Malang untuk para kader yang ada di Posyandu, kader Posyandu, tolong diberi keterampilan tentang kesehatan. Dan saya sangat menyesal sekali karena apa, di Posyandu itu hanya memeriksa untuk tekanan darah, suhu, cuman itu saja. Saya pernah tanya, saya kepingin kapan ada tes darah, gula darah, kapan ada tes kolesterol dan lain-lain, itu ternyata tidak ada di Posyandu. Ya hanya sekedar biar tahu tensine piro, cuman begitu saja, berat badan berapa, gitu saja. Jadi untuk para lansia, mohon izin Pak Kadis, karena saya usianya 60 tahun, ini mohon diperhatikanlah, masa di Posyandu itu hanya sekedar itu saja.

0: katanya ada pelayanan kesehatan. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Sedikit memberi tambahan, Pak Kadis. Mohon maaf ini, masa kalau orang membuat cek tekanan darah, cek apa itu kadar. Jadi bidannya itu bidan kelurahan enggak ikut-ikut, cuman duduk-duduk saja. Gitu. Jadi bidan desa itu tidak mendampingi di dekatnya para kader untuk tensi, tidak. Tapi bidan desa, bidan kelurahan itu ada di agak jauh, ya bersendagura dengan temannya. Itu yang terjadi di posyandu kami di RT 4 RW 4 Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari.
1: Baik, itu Dr. Wianto yang disampaikan salah satu pendengar Sidiger FM, Bu Maisaroh tadi.
2: Iya, terima kasih Bu Maisaroh bisa bergabung dengan Sidiger untuk kegiatan talk show ini. Pada dasarnya, kalaupun ini posyandu itu sebenarnya adalah pelayanan berdasarkan masyarakat. Jadi posyandu itu bukan milik dinas kesehatan. Jadi posyandu itu adalah milik masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jadi intinya bukan berarti bahwa bidan desanya terus tidak apa ya tadi itu tidak care kayak gitu ya. Itu tidak care dengan ini, karena dia di meja 5. Dia biasanya di meja 5 adalah meja untuk pelayanan pengobatan. Begitu. Kemudian posyandu itu sendiri memang tidak selalu, kalau lansia memang harusnya memang ada pemeriksaan gula darah dan tensi dan lain-lain. Tapi memang tidak harus setiap posyandu satu bulan sekali kita mengadakan tes gula darah. Ada mungkin waktu-waktunya, karena memang materi untuk bahan tes reagennya itu juga kita belum bisa mencukupi kalau setiap bulan lansia-lansia itu harus tes gula darah. Jadi nanti ada periodenya ya. Ya memang utamanya adalah tensi darah, kemudian juga dengan berat badan, timbang badan untuk anak-anak itu juga seperti itu. Kemudian juga pemeriksaan di meja 5 itu pemeriksaan kalau ada penyakit, begitu. Jadi kalau yang untuk kader-kadernya itu memang kita sudah mengadakan pelatihan tiap tahun ya, tergantung sekarang kemauan dan motivasi dari kader itu sendiri. Karena kader ini memang free, tidak dibayar ya. Kita tidak bisa membayar kader tersebut untuk kegiatan-kegiatannya, tidak ada biayanya, maksudnya untuk gajinya atau apanya ya. Kita dari Kabupaten Malang ini yang bisa, kita setiap tahun kita memberikan insentif kader untuk transportasi satu orang 1 juta, begitu. Jadi ya memang motivasinya kadang ada yang kurang ya, dan 1 juta satu tahun Kabupaten Malang itu sudah lumayan lah ya, walaupun memang masih kurang ya. Jadi satu bulan berarti cuman di bawah 100.000. Cuman masalahnya kadernya ini 25.000 orang dalam satu Kabupaten Malang. Berarti kita itu sudah menghibahkan anggaran untuk transport kader itu 25 miliar setiap tahun.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Oke.
2: Jadi ya penjelasan kami.
1: Oke. Berarti untuk hal tersebut masuk ke ranahnya masing-masing kelurahan atau desa gitu ya, dokter?
2: Ya, itu. Jadi motivasinya lah masing-masing anunya ya.
1: Baik. Nah, selanjutnya saya juga mau ke Dr. Febri nih. Dr. Febri, salah satu hal yang sekarang ini ingin dicapai kan juga termasuk bisa memenuhi target sekitar 46% dalam satu tahun dalam program CKG. Nah, barangkali ada catatan juga nih untuk puskesmas yang dituntut mengejar jumlah pemeriksaan harian, apa yang perlu diperhatikan agar tidak ada yang dikorbankan gitu untuk mengejar target. Silakan dokter.
3: Baik, terima kasih Mbak Nurul ya. Jadi untuk CKG sekarang itu sebenarnya ini untuk menambahkan Dr. Wianto saja ya. CKG sekarang itu tidak lagi didasarkan kepada hari ulang tahun ya. Jadi sekarang itu yang penting dalam satu tahun satu kali, itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Nah, memang kita harus daftar dulu ya, gitu ya, harus daftar dulu sehingga nanti ada isian yang harus diisi oleh para pasien atau para individu ini. Nah, untuk itu sasaran sekarang itu dikembangkan. Jadi kalau misalnya strateginya bagaimana ya, kita menurut saya kita mengikuti sasaran saja. Jadi sasaran kita sekarang mulai dari bayi baru lahir, jadi usia 2 hari itu sudah bisa di CKG kan gitu, dengan poin-poin pemeriksaan yang sudah tertera ya. Jadi sudah ada acuannya, bayi baru lahir diperiksa apa saja ya, kemudian balita yang kedua, balita anak prasekolah, kemudian anak usia sekolah dan remaja, dewasa dan lanjut usia ya. Memang untuk rekan-rekan saudara-saudara kita yang lanjut usia ini kan ya tentu ada banyak keterbatasan gitu ya. Nah, mungkin beberapa strategi yang perlu bisa kita kembangkan adalah tentang bayi baru lahir ini ya. Kalau sudah 2 hari mungkin bisa dilakukan CKG pada saat kunjungan apa pasca natal, setelah lahir ya, 1 minggu setelah melahirkan itu biasanya ada kunjungan ke pelayanan kesehatan. Nah, di situ bisa kita optimalkan untuk pelayanan CKG-nya. Kemudian untuk anak sekolah termasuk balita ya, balita nanti bisa tadi di posyandu bisa dioptimalkan. Kemudian anak prasekolah itu bisa di saat sekolah di playgroup ya, playgroup kalau dulu TK, KB, TK itu. Kemudian bisa juga di saat program UKS ya. Memang sekali lagi ya, tenaga kesehatan kita ini mungkin nggak sebanding ya dengan jumlah siswa, dengan jumlah sekolah ya. Jadi kalau kita satu kecamatan itu biasanya 1 atau 2 puskesmas gitu ya Mbak ya. Nah, itu ke tenaga di puskesmas itu lebih kurang mungkin efektif antara 50 sampai 70 begitu ya.
1: Oke.
3: Tapi di daerah juga lebih kecil. Maka jumlah sekolahnya ya, jaraknya itu juga mempengaruhi. Ini perlu memang sistem manajemen yang bagus dari kepala puskesmas, juga tentu di bawah arahan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten gitu. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi satu strategi agar pencapaian target yang disampaikan oleh pemerintah itu bisa tercapai atau setidaknya mendekati pencapaian ya gitu. Demikian Mbak Nurul.
1: Baik, Dr. Febri. Untuk seluruh narasumber kita masih ada satu segmen lagi, dan ini tadi masih ada beberapa pendengar Sedigar FM yang sudah antri untuk telepon. Nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Kita jeda sejenak. Tetap bersama kami kawan di Sedigar 911 FM.
3: Baik.
4: Guidance for your life. Sedigar FM.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini Giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM, Guidance for your life. Ya kawan, di pagi hari ini ya kita sudah ada di segmen terakhir untuk di program Ijen Talk. Tapi tadi ada beberapa yang masih mau sambung ya di telepon. Untuk seluruh narasumber kita sambungkan dulu. Tadi ada Pak Santo dan juga Pak Didi ini yang sudah ngantri. Saya sambung dulu dengan Pak Santo. Selamat pagi, Pak Santo.
10: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak, apa yang mau disampaikan?
10: Ini acara ini hanya untuk dikhususkan kabupaten apa kota?
1: Kalau ada yang ditanyakan juga di kota tidak apa-apa, Pak Santo. Atau lebih khusus di kabupaten, silakan Pak Santo. Oke, tapi kok menghubungkan ya kawan? Halo, Pak Santo masih bisa dengar suara saya? Oke, masih terkendala untuk sinyalnya ya. Coba nanti bisa menghubungi kembali Pak Santo. Nah, selain dengan Pak Santo, coba kita sambungkan juga dengan Pak Didi. Tadi Pak Didi juga ingin sambung melalui sambungan telepon ya. Halo, selamat pagi Pak Didi.
11: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Didi, apa yang mau disampaikan?
11: Baik, terima kasih. Saya ingin cerita gini, khususnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Saya sudah 2 tahun ini, 2 periode ini ya, mengikuti CKG.
1: Iya.
11: Duh.
1: Silahkan.
11: Iya, tahun kemarin saya itu diperiksa ya saya anggap relatif lebih lengkap ya. Kemudian yang tahun ini saya ikut CKG-nya di event yang dilaksanakan oleh sebuah kelurahan dan yang melaksanakan juga puskesmas. Yang saya tanyakan, apa standarnya untuk pemeriksaan? Karena yang CKG tahun kemarin saya periksa gigi dan mulut, serta telinga atau pendengaran yang di tahun kedua ini kok nggak diperiksa itu? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, tahun kemarin punya istri saya tidak keluar di laporannya di satu sehat itu ya. Yang tahun ini bisa keluar, yang tahun kemarin nggak keluar, kenapa itu? Kemudian usulan saya Pak, karena capaian kabupaten kan baru 29 apa berapa tadi ya, 29%. Ini sudah September. Nah, biar tercapai 46% seperti yang katakan Bapak yang akademisi tadi, bagaimana kalau CKG ini bisa dilaksanakan juga di Posyandu gitu loh. Karena di Posyandu kan juga melayani cek kesehatan. Padahal di situ juga ada kader-kader yang bisa membantu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Didi. Nah, ini saya mau langsung lempar ke Kadinkes nih. Silakan, Dr. Wianto.
2: Siap, Mbak Nurul. Terima kasih, Pak Samsul. Yang pertama, yang Posyandu dulu ya. Posyandu memang semuanya kita data, pemeriksaan-pemeriksaan tiap bulannya itu salah satunya akan masuk dalam pemeriksaan CKG. Jadi penyisiran di Posyandu memang betul Pak Samsul bahwa itu banyak dan ada kadernya, dan memang itu semua sudah masuk dalam rekam medis untuk hasil pemeriksaan CKG begitu. Jadi selain itu dari sekolah-sekolah semuanya juga sudah, semuanya kita sisir semua untuk peningkatan cakupannya. Dan memang pada saat merekam medisnya itu akan digabungkan dengan aplikasi yang ada di Kemenkes di Satu Sehat. Mungkin pertanyaannya dari istrinya, kenapa kemarin kok belum keluar, sekarang sudah keluar di Satu Sehat. Itu mungkin dari prosesnya. Jadi CKG ini setiap tahun itu ada penyempurnaan, baik itu dari sisi perekaman medisnya, kemudian dari sisi pemeriksaannya. Tapi pemeriksaan yang baku yang seperti dilakukan kemarin itu, kok kenapa tidak ada pemeriksaan indera? Sebenarnya pemeriksaan CKG ini terdiri dari yaitu pemeriksaan bayi baru lahir itu sudah diperiksa seperti Dr. Febri bilang ya. Kemudian pengukuran pertumbuhan itu berat badan, tinggi badan, dan perkembangan bagi balita. Jadi semua tahapan kelahiran ya, tahapan kehidupan. Kemudian tekanan darah, gula darah, dan fungsi ginjal itu juga diperiksa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pemeriksaan indera, yaitu mata dan telinga. Itu juga termasuk Pak Samsul, mungkin kalau ada yang kelewatan ya itu dari teman-teman aja yang memang mungkin lupa atau gimana ya. Jadi tetap kita periksa. Yaitu kemudian yang kelima adalah pemeriksaan gigi, jiwa, dan yang lain-lain itu bisa ada tambahan-tambahannya ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Semoga memang pemeriksaan-pemeriksaan yang terlewat tidak dilewati sama teman-teman petugas kesehatan. Demikian Mbak Nurul.
1: Baik, ini tadi ada juga pertanyaan hampir sama sih sebenarnya dari Pak David. Nah, Pak David ini alamat di Mergosono, Kota Malang ya. sudah melakukan CKG saat ulang tahun kemarin di bulan Desember 2025. Pemeriksaan di Puskesmas Cipto Mulyo, hasilnya tensi, gula, gigi semuanya normal. Katanya dimasukkan di screening. Apakah itu benar? Tapi sampai sekarang masih belum dapat hasil riwayat pemeriksaan di JKN. Itu kalau dari Pak David. Gimana, Dr. Rianto?
2: Iya, jadi pemeriksaan, hasil pemeriksaan ini sebenarnya setiap setelah diperiksa itu ada input data masuk ke dalam aplikasi Satu Sehat mobile JKN. Jadi melalui website aplikasi Sehat Indonesiaku, melalui ASIK ya anunya, apa namanya, nama aplikasinya, dimasukkan oleh tenaga kesehatan. Jadi hasil pemeriksaan akan terkirim secara otomatis atau langsung ke pasien atau peserta screening melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau SSM atau WhatsApp sesuai nomor yang terdaftar dalam lapor kesehatan ketika data pelayanan telah diinput oleh tenaga kesehatan. Jadi ada biasanya kalau sudah diperiksa itu otomatis akan masuk ke WhatsApp atau ke aplikasi Satu Sehat. Kalau belum, itu ada dua kemungkinan ya. Apakah memang belum diinput atau tidak sampai, karena mungkin trafiknya juga banyak ya, itu satu Indonesia ya. Kemudian juga mungkin ada WhatsApp-nya yang salah nomornya ya, mungkin ya. Jadi kalau sudah diinput harusnya masuk ke dalam aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp yang
1: baik,
2: yang telah diinput oleh tenaga kesehatan. Itu
1: baik. Berarti selain aplikasi juga ada saluran WhatsApp tadi yang disebutkan. Baik. Nah, ini tadi ada yang mau gabung juga, Pak Santo. Tadi sudah sempat terhubung di newsroom ya. Tadi sempat terhubung bersama kami di Zoom tapi terkendala sinyal. Oh, sudah terhubung kembali. Baik. Halo, selamat pagi, Pak Santo. Iya. Silakan Pak Santo, iya. Apa yang mau disampaikan?
10: Ini yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan sama dengan yang terdahulu seperti kayak posyandu. Ini posyandu itu bagaimana sistem kerjanya? Apakah juga di situ ada semacam beberapa meja? Jadi kan katanya ada meja 5 katanya gitu ya. Ini bagaimana? Saya itu tidak pernah ikut posyandu di Manula. Baru kemarin lusa saya ikut pertama kali. Saya isi data, habis data, terus saya kok hanya cuma diperiksa tensi aja, tensi, berat badan, tinggi badan, itu aja. Terus sudah selesai. Terus kayak tes darah, tes apa, kok enggak ada. Satu. Yang kedua, kok enggak ada semacam konsultasi apa-apa, itu enggak ada gitu. Mestinya kan harusnya ada yang menanyakan, Bapak sekarang keluarnya apa, kan begitu ya. Ini kok enggak ada. Hingga selesai detensi, kemudian apa namanya itu, tinggi badan, berat badan itu selesai ya, sudah suruh pulang. Terus gimana ini kelanjutannya? Minta tolong waktu jelasannya ya, masalah posyandu.
1: Baik.
10: Ya, sementara itu, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih juga Pak Santo. Ini Pak Santo lokasinya di mana Pak Santo?
10: Di Blimbing.
1: Blimbing ya, baik. Itu dari Pak Santo. Cuman tadi di awal sempat disampaikan kalau untuk kegiatan posyandu itu ranahnya di kelurahan atau desa gitu ya, Dr. Wianto. Atau barangkali ada yang mau ditanggapi juga nih dari Pak Santo tadi.
2: Ya, Mbak Nurul, Pak Santo, memang posyandu itu sekarang banyak macamnya ya. Banyak macamnya dalam arti kata posyandu balita, posyandu jiwa, posyandu lansia, posyandu apa namanya untuk yang muda-muda itu. Tetapi kebijakan dari pemerintah untuk saat sekarang itu ada namanya posyandu ILP. Posyandu ILP yaitu posyandu integrasi layanan primer. Jadi semua posyandu-posyandu itu dimasukkan dalam satu wadah, baik posyandu lansia, balita, posyandu ini dimasukkan dalam satu wadah, satu tempat, dan satu waktu yang sama. Jadi itu supaya apa namanya, memadukan berbagai program preventif dalam satu waktu

0: untuk seluruh siklus hidup, yaitu ibu hamil, balita, remaja, dewasa, dan lansia itu masuk dalam satu wadah integrasi layanan primer. Jadi Posyandu itu memang pemberdayaan masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat, yaitu kader-kader yang diberdayakan bukan hanya milik dari dinas kesehatan saja, tapi milik masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jadi di dinas kesehatan itu cuma memantau pada memang yang seperti Pak Samsul bilang meja lima ya, meja lima itu untuk keluhan-keluhan itu ya. Jadi memang mungkin kalau ada kemarin ke Posyandu tidak ada yang tidak aktif ya, meja limanya tidak ada ditanya keluhan, kadang-kadang memang kalau ada keluhan tolong disampaikan gitu aja. Tapi kalau mungkin ya seperti itu, jadi teman-teman dari kesehatan itu juga kalau ada keluhan baru ditanggapi, tapi kalau tidak ada keluhan dianggap tidak ada ya, tidak ada masalah begitu ya. Cuma mereka sebenarnya ya harus tetap di meja lima itu begitu.
1: Baik.
0: Ada atau tidak ada keluhan itu memang harus ditanyakan sejatinya seperti itu ya. Itu Bu Nurul, Mbak Nurul.
1: Baik. Oke. Okay. Siap. Dan ini tadi ada satu lagi nih pertanyaan. Ini saya lempar ke Pak Febri nih, ke Dr. Febri dari Burita. Dr. Febri, ini pengalaman juga. Secara medis seberapa penting sih tindak lanjut setelah pengecekan kesehatan gratis? Karena anak saya itu sudah melakukan CKG, dia masih remaja. Kemudian diketahui dirinya ini mengalami hipertensi. Kalau tidak dilakukan tindak lanjut, itu apa nih? Apa tadi yang disampaikan? Apa nih efeknya begitu, dokter? Ringkasnya seperti itu tadi dari Bu Rita.
2: Oke, terima kasih Mbak Nurul ya. Jadi apapun masalah kesehatan yang ditemukan dari hasil CKG itu tentu harus menjadi perhatian kita bersama ya, dari tenaga medis, tenaga kesehatan. Ya, tujuannya agar apa yang terjadi atau ditemukan itu tidak berlanjut. Ya, kalau kemudian katakan tadi sebagai suatu contoh ya, putra dari pendengar Siri Guide ini ditemukan hipertensi, maka tentu ini harus lebih dilakukan pemeriksaan mendalam ya, karena untuk menegakkan hipertensi sendiri tidak bisa hanya atau tidak cukup hanya dengan satu kali pemeriksaan tekanan darah gitu ya. Jadi perlu nanti dimonitor lebih lanjut ya. Kita harapkan putranya ibu tadi bisa hadir di pelayanan kesehatan, kemudian nanti kita cek lebih lanjut lagi. Nah, kalau memang sudah ditentukan bahwa ada tekanan darah tinggi pada putranya ibu, tentu kita harus ya, kita akan melakukan tata laksana ya, sesuai dengan aturan atau sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam pelayanan kesehatan kita. Okay. Itu ya. Dan kita berharap bahwa kondisi itu tidak berlanjut atau tidak menjadi suatu hal yang menjadi lebih berbahaya di kemudian hari ya. Demikian. Baik. Kira-kira Mbak Nurul.
1: Oke, seperti itu Bu Rita ya. Baik, untuk seluruh narasumber, kali kita juga ada di sesi terakhir nih sebagai closing statement dari masing-masing narasumber dari apa yang kita bahas ya pagi hari ini di program Ijen Talk. Kawan, kita bahas soal sejauh mana CKG jangka warga. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Silahkan dari Dr. Wianto dulu selaku Kadinkes Kabupaten Malang, silahkan.
0: Ya, terima kasih Mbak Nurul. Kesimpulan dari talk show ini untuk Kabupaten Malang, capaian CKG Kabupaten Malang per Agustus 29,22% masih di bawah target nasional yaitu 46%. Untuk mengejar kekurangan 460 ribu jiwa, Dinkes melakukan langkah-langkah percepatan input data, pendampingan puskesmas, dengan capaian yang rendah serta program jemput bola sektor produktif. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang, mari kita manfaatkan layanan CKG gratis ini di puskesmas dan posyandu terdekat demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang sehat dan sejahtera. Demikian Mbak Nurul closing statement saya. Terima kasih.
1: Terima kasih Dr. Wianto. Selanjutnya untuk Dr. Febri, silakan Dr.
2: Baik, terima kasih Mbak Nurul ya. Jadi sebagai closing statement, mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa sehat bukanlah suatu kebetulan, tetapi hasil dari kepedulian dan tindakan nyata. Nah, jadi mari kita manfaatkan betul cek kesehatan gratis sebagai langkah awal untuk mengenali, menjaga, dan meningkatkan kesehatan diri kita serta keluarga kita. Jadi jangan ditunda untuk melakukan cek kesehatan gratis yang sudah diberikan fasilitasnya oleh pemerintah 1 tahun sekali. Dan keberhasilan cek kesehatan gratis tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang diperiksa, bukan hanya target yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dari masyarakat untuk hidup sehat, mencegah penyakit, dan menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Nah, mari para pendengar City Guide, kita bergandengan tangan bersama-sama ya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit untuk menyambut Indonesia Emas 2045 ya, dan untuk mewujudkan generasi-generasi emas kita dan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat ya. Demikian.
1: Baik. Oke, terima kasih Dr. Febri. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber yang luar biasa pagi hari ini di program Ijen Talk. Karena memang CKG bukan sekedar soal pemeriksaan kesehatan gratis ya, termasuk juga yang lebih penting apa yang kita lakukan setelah tahu kondisi kesehatan kita. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar pula kesempatan untuk mencegah menjadi lebih serius. Saya Nurul Fitriani kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga para pendengar Seri Gear FM di program Ijen Talk. Saya ingatkan jangan lupa selalu simak program Ijen Talk jam 8 pagi setiap hari Senin sampai di hari Sabtu hanya di Seri Guide 911 FM.

Surigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini ya, program Wijen Talk baru saja kita bahas ya, tadi bersama dengan dua narasumber soal sejauh mana CKG jangka warga. Terkhusus tadi kita bahas di kawasan Kabupaten Malang. Tapi meskipun begitu, tadi beberapa yang sambung sempat menceritakan juga ya pengalaman ketika melakukan CKG di berbagai wilayah. Karena untuk program CKG ini memang seluruh Indonesia. Nah, kemudian untuk Anda yang salah satunya juga barangkali tadi baru simak pertengahan atau mau simak lebih lanjut lagi ya, lebih lengkapnya juga, Anda bisa cek kawan di kanal YouTube Radio Sedikit 911 FM. Kita bahas soal sejauh mana CKG jangkau warga. Dan untuk di jam 9 kali ini, coba saya cek juga, tadi masih ada beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp ya, yang belum sempat untuk kita bagikan. Termasuk tadi ada indikasi karhutla juga kah di kawasan gunung, di kawasan Pasuruan ya, itu di timurnya Bukit Sempu atau masuk di kawasan Buduk Asu. Tapi ini informasinya masih kita pastikan ya. Tadi ada beberapa informasi berupa dokumentasi, foto dan juga video. Barangkali kalau dari Anda yang lagi mobile nih, berencana mengarah ke Pasuruan dan sekitarnya dari Malang maupun juga yang dari arah Surabaya, melihat kawasan pantauan Bukit Sempu ya atau Buduk Asu, apakah memang masih nampak kepulan asap gitu di lokasi, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Tadi informasi awal soal karhutla ya, sekali lagi dugaan karhutla di lokasi tersebut sekitar jam 9 lewat 10 menit. Tapi untuk saat ini kita masih coba untuk konfirmasi. Dan untuk update yang lain melalui WhatsApp, tadi kita terima kabar ya dari Bu Nina. Tadi sebenarnya Bu Nina informasi ini sekitar jam 7 pagi tadi mengabarkan di Danau Jonge ada median jalan itu digunakan berjualan. Untuk yang jualan itu ada yang menggunakan mobil gitu ya, ada juga yang menggelar tenda, memasang meja kursi. Lokasi di kawasan Danau Jonge. Tadi dari Bu Nina masih belum ada keterangan juga ya berupa dokumentasi. Barangkali kalau pas melintas di area tersebut, nanti boleh ditambahkan juga Bu Nina ya untuk dokumentasinya. Atau dari Anda juga kawan yang sekarang ini lagi mobile di kawasan Danau Jonge, nanti bisa bantu dokumentasikan untuk bisa kita sampaikan ke pihak Satpol PP. Karena ada median jalan ya, sekali lagi nih, median jalan yang digunakan untuk berjualan. Di situ ada mobil yang menggelar tenda, pasang meja kursi juga. Tadi info dari Bu Nina. Kemudian tadi juga ada informasi kawan via WhatsApp. Tadi kita sempat terima beberapa dokumentasi ataupun juga flyer kegiatan karnaval ya. Untuk karnaval nanti saya update di segmen selanjutnya. Karena untuk di pagi hari ini tadi juga ada informasi soal traffic dari Pak Atmoko. Tadi Pak Atmoko mengabarkan rutinitas pagi hari tadi sempat jalan-jalan di kawasan Pakis mengarah ke Pandaan lancar, tidak ada hambatan. Dan itu untuk informasi dari Pak Atmoko. Terima kasih kawan informasi dari Anda.

0: Yang mau menambahkan lagi informasi pagi hari ini masih bisa ikut Anda share di 0811-3600-911. Ada yang lagi mobile mengarah ke Kabupaten Malang, sisi selatan. Coba kita cek juga ya untuk kondisi traffic. Saat ini kalau Anda lagi mobile mulai dari Esupriyadi, kemudian mengarah ke daerah Kebonagung, dari kawasan Kebonagung ini mengarah ke area Kepanjen ya, kondisi traffic masih cukup lancar. Sampai di kawasan Mojosari, area depannya kampus Unira Malang, kawan, kondisi lalu lintas masih cukup landai. CD Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab biaya ramah.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah. Nah, kebetulan banget ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung gak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturisme. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai di

0: Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi, cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Kondisi kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Jember kini berangsur normal. Per Jumat siang, tidak terlihat lagi antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU seperti yang terjadi dalam sepekan terakhir. Pemerintah Kabupaten Jember menyebut, kondisi tersebut merupakan hasil penanganan cepat dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah dalam merespon keluhan masyarakat. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, persoalan BBM bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga bagaimana pemerintah hadir memberikan rasa tenang dan kepastian kepada warga. Pemkab menegaskan komitmen untuk terus hadir dan melayani masyarakat di tengah berbagai persoalan yang dihadapi.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigere FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Sejak 10 September 2026 sekitar jam 11 malam, penutupan jalur ke Gunung Bromo via Malang diberlakukan. Keputusan ini karena api karhutla cepat menyebar sampai ke kawasan savana Lembah Watangan dan perbukitan di sekitarnya. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudiana Cahya Nugraha menyampaikan, pintu masuk tepatnya dari Jemplang Desa Ngades Kabupaten Malang ditutup, sehingga seluruh wisatawan yang sudah melakukan pemesanan atau reservasi dan masuk ke Gunung Bromo via Jemplang akan dialihkan ke Wonokitri di Pasuruan dan Cemoro Lawang di Probolinggo.
3: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, pemerintah Kabupaten Madiun kembali melelang ratusan unit kendaraan dinas operasional milik OPD. Pada pelaksanaan lelang tahap 2 ini, total sebanyak 104 unit kendaraan beserta paket scrap siap dilepas ke publik secara online melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL. Seluruh hasil penjualan dari proses lelang barang milik daerah ini dipastikan akan langsung distorkan dan masuk ke kas daerah Kasda Kabupaten Madiun sebagai pendapatan asli daerah PAD. Analis keuangan pusat dan daerah BPKD Kabupaten Madiun, Dian Haristarini mengungkapkan lelang pelaksanaan tahap 2 ini dijadwalkan berlangsung pada 14 September 2026 melalui portal resmi lelang.go.id.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Petugas penerima panggilan atau call taker di Command Center 112 Kota Surabaya akan dibekali kemampuan Psychological First Aid atau PFA. Linda Novanti, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya bilang, ini dilakukan untuk menghadapi laporan kedaruratan yang membutuhkan penanganan psikologis, termasuk potensi percobaan bunuh diri. Menurutnya, selain pembekalan petugas call taker, juga didampingi satu orang psikolog dari DP3A PPKB. Sementara Irfan Widianto, Kepala BPBD Surabaya menyebut, selain kemampuan psikologis, call taker juga mendapat pembekalan dasar kegawat daruratan medis.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM. Wisdom.
7: Ini bad luck tetapi menjadi good luck. Karena pada saat saya lulus dari SPG, kalau kakak kelas saya lulus SPG itu dapat dua dokumen, yaitu ijazah dan SK pengangkatan sebagai PNS. Pas waktu saya lulus, kebijakan itu dicabut oleh pemerintah. Sehingga kemudian kuliahlah ke IKIP Malang waktu itu. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya secara akademik tidak siap berkompetisi dengan lulusan SMA untuk masuk ke IKIP Malang, tapi ternyata saya dinyatakan lolos dalam seleksi walaupun berasal dari SPG. Dan pilihan saya adalah jurusan Bahasa Inggris S1. Satu semester berjalan dan memang betul mata kuliah saya yang berbahasa Inggris tidak lulus. Hanya satu mata kuliah yang lulus, namanya structure, grammar. Nah, itu yang lulus, lainnya tidak lulus. Kebetulan saat itu ada empat mahasiswa yang sama-sama berbackground SPG. Saya dari SPG Lumajang, ada teman dari SPG Ngawi, ada teman dari SPG Magetan, ada teman lagi dari SPG Ponorogo. Kebetulan sih memang berempat ini di SPG-nya itu terbaik gitu lah. Tapi begitu masuk jurusan Bahasa Inggris, karena kesiapan akademiknya tadi itu jauh di belakang, maka menjadi mahasiswa paling terbelakang. Lalu kami putuskan yang tiga, karena yang dari SPG Ponorogo perempuan, yang dari Ngawi, Magetan, dan Lumajang itu memutuskan kita kos bareng aja. Kita membentuk kelompok belajar. Kita beri nama The Underdeveloped Students Club. Kami menandatangani prasasti. Isinya bersepakat kalau bertahan satu, bertahan semua. Kalau mundur satu, mundur semua. Karena sempat terbesit untuk pindah jurusan gitu. Belajarlah kami bareng. Kemudian itu masuk semester kedua. Belajar bareng kami, ternyata memang dengan belajar bareng sama-sama tidak bisanya, itu sedikit demi sedikit keyakinan itu mulai tumbuh bahwa suatu saat kami akan bisa seperti teman yang lain gitu ya. Akhir semester 2 kami sudah lulus semua mata kuliah Bahasa Inggris. Nah, hasilnya dengan nilai C semua. Berproses. Apa kartu hasil studi saya itu seperti isi stapler gitu tuh. C, C. Iya, pengalaman itu membentuk karakter saya untuk tidak mudah menyerah pada keadaan, tetapi juga meyakini kekuatan lain di luar kekuatan kita. Doa kita itu sangat kuat. Pada saat Coba dibayangkan, saya tes masuk ke IKIP Malang itu secara akademik kan tidak mungkin bersaing dengan yang dari SMA. Tetapi pada saat itu tirakat saya tidak pernah turun dari masjid memang pada saat itu. Bahkan ada kotoran kecil di masjid, saya sapu. Pada saat apa ya, orang tua saya keras kalau urusan sholat misalnya gitu ya, sangat keras orang tua saya. Jadi walaupun saya itu tidak mondok di pondok pesantren terkenal, di musholah di kampung, tapi orang tua saya sangat keras. Jadi jadwal saya itu ketat. Begitu jam 4 sore saya harus sudah ke musola. Ngaji sampai pagi pulang tuh. Pada generasi yang akan datang ini, saya berpesan terutama pada keyakinan akan kemampuan diri, kemudian ketangguhan dalam berupaya, dan tentu jangan lupa pada kekuatan yang maha kuasa. Banyak berdoa. Saya Profesor Dr. Andes Haji Junaidi, MPD, PhD, Rektor Universitas Islam Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.
6: Wisdom.

0: for your life. Citygate FM. Siapa bapak pendidikan nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama bapak pendidikan nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Nah, kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigat 99 FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di jam 9 kali ini ya, informasi dulu untuk Anda yang pastinya masih simak di IGN Talk ya, untuk di jam 9 kali ini. Kemudian juga kalau dari Anda momen akhir pekan ada yang mau jalan-jalan nih ke kawasan Kota Batu. Nah kawan, kalau ke Kota Batu melihat biasanya pengen gitu ya punya hunian di Kota Batu, apalagi berupa villa, bisa buat investasi juga. Nah kalau dari Anda pengen beli properti tapi masih takut boncos, takut gak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Karena kita selalu rekomendasikan ada Paramalen yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki gunung Panderman Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system. Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan, Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Jalan-jalan plus.

0: sebagai ikon kota wisata Batu ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an, karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulung Rejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis mana lagi? Rum Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing. Apel mana lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel mana lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel mana lagi, ada apel jenis Anna. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi yang padat. Bentuk apel Anna seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam, kulit apel ini tipis, dan membuat apel Anna tidak bisa bertahan lama seperti apel mana lagi. Selain dua jenis ini, kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Rum Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel mana lagi. Hanya saja kalau apel jenis Rum Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
4: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
5: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigen 91 FM, guiding for your life. Kawan, di jam 9 kali ini ya, informasi awal tadi sekitar jam 9 lewat 7 menit kita terima kabar. Informasinya itu ada kebakaran di KPH Pasuruan, dan kabarnya juga pihak Perhutani tadi sudah standby di kawasan Buduk Asu. Kemudian tadi dari informasi yang kita terima juga ada muncul nih di area kawasan Arjuno, itu yang masuk kawasan Raden Suryo. Nah, itu lokasinya mengarah ke daerah Pelawangan, Purwosari Lawang. Dari beberapa informasi yang kita terima tersebut, kawan, kita masih coba konfirmasi ya ke rekan-rekan Tahura, apakah memang betul ada insiden karhutla atau muncul hotspot baru lagi. Ini tadi kita masih coba untuk pastikan ke Kepala Tahura Raden Suryo. Tadi kita sudah menghubungi melalui pesan chat WhatsApp ke Bu Agusti Ningtyas. Karena tadi dari beberapa informasi yang kita terima, saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Ada satu video ya, ini dia.
1: Selamat pagi, pantauan Arjuno, sisi utara sudah mulai ngebul ini. Kuda-kuda, Singosari.
0: Baik, terima kasih. Tadi informasi dari Mas Jali ya. Kemudian tadi juga informasi tersebut langsung direspon cepat oleh Bu Agus Ningtyas selaku Kepala Tahura Raden Suryo. Posisi api di sebelah kanan tanjakan Sambat itu ada di jalur pendakian Arjuno via Tambak Sari. Itu dia untuk informasinya. Kemudian tadi juga sempat dikirimkan untuk capture dari hotspot map ya, dari Bu Agus Ningtyas. Saya coba tampilkan juga untuk Anda. Ini dia. Untuk kawasan yang masuk area tersebut memang betul daerah Pasuruan ya, kawasan Pasuruan. Kemudian tadi juga ada pantauan dari udara, coba saya tampilkan juga. Nah, seperti ini kawan, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Kemudian ada pantauan juga dari area Lincing kawan. Ini dia untuk yang selanjutnya. Dari kebun teh itu ya juga terlihat untuk asap membumbung kawan dari kawasan Arjuno. Baik, terima kasih Bu Agus Ningtyas untuk update-nya juga ya. Tadi juga disampaikan untuk tambahan informasi dari Bu Kepala Tahura Raden Suryo, betul, dan teman-teman sedang bersiap untuk penanganan di lapangan. Itu dia kawan, ternyata baru saja ditemukan lagi ya titik hotspot atau titik adanya kebakaran hutan di kawasan pendakian Arjuno via Tambak Sari. Kemudian info yang lain yang lagi mobile, kawasan Bulu Lawang ya, informasi yang kita terima tadi ada kendaraan yang muatannya itu kena ranting pohon di daerah Bulu Lawang. Informasi awal dari Bu Anissa, kita geser info traffic dulu ya. Ini dia dari Bu Anissa videonya.
2: Assalamualaikum, pagi Mbak. Ini loh, di depan saya itu ada mobilnya truk tebu gandeng. Kemudian ini apa, tebunya itu sampai dari tadi tuh ngena ke ranting-ranting pohon. Jadi tadi berulang kali kayak apa, ranting-ranting yang kecil-kecil tuh kayak udah ikut jatuh gitu. Kalau ada pengendara motor di bawahnya kan itu membahayakan. Terus kalau dilihat lagi, posisi depan kepala sama ekornya Allahabar. Nah tuh saya kejatuhan kan. Itu kayak miring juga. Ini apa namanya? Sorry, barusan tadi kayaknya kena apa, ranting jatuh di atas mobil saya. Terus Allahabar. Ih, bahaya banget ini. Terus ini loh, posisi mobilnya itu depan belakang tuh kayak gak center gitu loh kak. Jadi kayak okay, depannya tuh miring tuh. Bahaya banget kan? Bahaya banget ini. Udah,
0: baik,
2: udah bahaya. Kayak gini, udah saya gak berani deket-deket lagi. Oke, gitu aja. Bahaya banget ini ya. Gak tau nanti kalau ditanyakan kayak gimana. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Bu Anissa ya. Anda yang simak tadi bisa dengar juga ya, karena untuk muatan dari truk tersebut ketika kena ranting pohon itu muatannya ada yang berterbangan, kemudian jatuh, kemudian mengenai pengendara yang ada di belakangnya. Memang cukup mengkhawatirkan. Itu tadi untuk informasi dari Bu Anissa ya. Untuk informasinya tadi kita sudah teruskan juga ke Panit Lantas Polsek Blue Lawang ada Pak Supriyono dan tadi juga langsung direspon ya. Ini tadi disampaikan akan diteruskan ke pabrik gula biar jadi atensi dan juga imbauan kepada yang punya timbangan tebu. Itu kawan, merespon dari apa yang disampaikan oleh Bu Anissa ya. Tadi ada voice note juga lebih lengkapnya lagi dari Bu Anissa, nanti kita akan play juga untuk di jam selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di Sedikit 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan Wali Kota Malang ikut doa bersama untuk jurnalis dan kru kapal yang hilang di Selat Sunda. Kemarin malam, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama puluhan jurnalis Malang Raya menggelar doa bersama di Alun-Alun Merdeka Malang untuk 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Wahyu berharap semakin banyak doa yang dipanjatkan bisa membawa kabar baik dan seluruh korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dengan mengerahkan 13 kapal di sekitar perairan Gunung Anak Rakatau. Kawan Komisi D desak Pergub pembiayaan jalan kabupaten. Komisi D DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim menerbitkan peraturan gubernur yang memungkinkan pembangunan jalan kabupaten dan kota menggunakan anggaran provinsi. Kebijakan ini dinilai penting untuk daerah dengan kemampuan fiskal terbatas. Juru bicara Komisi D DPRD Jatim, Miseri Effendi mengatakan, kebijakan tersebut diberlakukan untuk perkuat pemerataan pembangunan infrastruktur di jalan. Komisi D juga menyoroti belum adanya alokasi anggaran yang selaras dengan komitmen pemerataan pembangunan, terutama di Madura dan Kepulauan. Miseri juga mendesak Dinas PU Bina Marga mempercepat penyerapan anggaran secara tepat waktu dan sasaran. Ia menyebut tambahan anggaran harus direalisasikan secara maksimal agar tidak menjadi silpa dan merugikan masyarakat. Kawan, ratusan siswa SD di Lombok Tengah diduga mengalami keracunan MBG. Ketua Satgas MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya memastikan 235 siswa dari sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah NTB yang diduga menjadi korban MBG sudah mendapat perawatan di sejumlah puskesmas. Pihaknya mengaku sudah menyambangi sejumlah puskesmas untuk memastikan semua korban dapat penanganan yang baik. Saat ini Firman masih belum bisa menjelaskan secara detail penyebab siswa diduga mengalami keracunan karena Satgas dan petugas dan Badan Gizi Nasional masih fokus menangani para korban. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: Hot News.

C3911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan pagi hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, puluhan jurnalis Malang Raya ini menggelar doa bersama ya, yang berada di Alun-Alun Merdeka Kota Malang pada hari kemarin malam untuk mendoakan 5 jurnalis hilang kontak dan 3 kru saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut hilang kontak ini ya, setelah berangkat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September 2026 untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Nah, di sini para jurnalis Malang Raya juga duduk melingkar dan mengikuti zikir serta doa bersama. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan dan harapan agar 5 jurnalis yang masih dalam pencarian itu segera ditemukan dalam kondisi selamat. Koordinator doa bersama ada Hilya Daningtyas mengatakan hingga Jumat kemarin belum ada kabar ya mengenai keberadaan para jurnalis tersebut. Menurut Hilda, profesi jurnalis memiliki resiko tersendiri karena dalam menjalankan tugas mereka juga harus mendatangi lokasi yang terkadang justru dihindari masyarakat. Hilda menegaskan di balik tugas jurnalistik untuk mendapatkan informasi dan menghasilkan berita itu, keselamatan tetap menjadi harapan utama setiap jurnalis. Doa bersama tersebut kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Yatimil Ainun. Dan berdasarkan informasi awal kantor pencarian dan pertolongan Banten, ini terdapat 8 orang dalam speedboat ya yang hilang kontak saat ini melakukan perjalanan menuju kawasan Gunung Anak Krakatau. Dan sementara untuk 3 kru yang turut berada di dalam speedboat tersebut, yakni Warta sebagai nahkoda, Surahman sebagai ABK, dan Herianto sebagai guide. Ini perjalanan dilakukan dari dermaga Pagedongan Carita pada hari Senin ya, sekitar pukul 2 siang. Untuk komunikasi terakhir dengan salah satu jurnalis dari Lampung, Aba, itu tercatat di sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat saat membagikan lokasi terakhir. Lalu selanjutnya untuk komunikasi itu dilaporkan terputus pada pukul 15.04 menit waktu Indonesia Barat, dan sedangkan kantor pencarian dan pertolongan Banten kemudian mengerahkan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian terhadap 8 orang tersebut. Tim Rescue USS Pandeglang sebelumnya juga melakukan pengecekan di dermaga ya, di dermaga Pagedongan. Dari informasi pemilik speedboat, kapal tersebut itu berangkat di hari Senin pukul 2 siang dan hingga laporan diterima itu belum kembali. Pada hari Selasa sekitar pukul 14.30 menit, tim rescue USS Pandeglang ini bergerak menuju lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan speedboat tersebut. Lalu operasi pencarian melibatkan rescue USS Pandeglang, ada juga Polairut Pandeglang serta pemilik kapal ya, dan tim dilengkapi peralatan SAR air, RIB 2 Banten, peralatan medis, komunikasi, dan perlengkapan pendukung lainnya. Sedangkan untuk Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat juga hadir ya dalam doa bersama yang digelar para jurnalis Malang Raya. Wahyu menyampaikan dukungannya kepada keluarga dan juga rekan-rekan jurnalis yang masih menunggu kabar. Lalu doa bersama tersebut menjadi bentuk solidaritas jurnalis Malang Raya sekaligus harapan agar proses pencarian yang berada di Selat Sunda membuahkan hasil dan seluruh awak speedboat itu dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Baik kawan, pagi hari ini Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di sekitar Anda. Bisa Anda drop pantauan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media di @city_guide911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 Effect.
6: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari, pagi hari Anda maksud saya, di program City Report Weekend. Kawan, di sini Polres Malang juga menyiagakan personil ya di wilayah perbatasan Kabupaten Malang. Di sini untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo itu meluas ke arah Kecamatan Poncokusumo. Dan ini pemantauan difokuskan di kawasan Jemplang, Desa Ngadas dan juga Desa Ngadas. Langkah itu dilakukan menyusul kebakaran lembah di lembah Watangan Bukit Pengo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hingga hari Jumat kemarin, kawan, petugas gabungan juga masih melakukan pemantauan dan juga penanganan kebakaran ya. Personil dari Polsek Poncokusumo, ada juga Koramil, TNBTS, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api Desa Ngadas juga turut dilibatkan. Pemantauan yang dilakukan itu dari pos Jemplang dan juga pos Coban Trisula, petugas juga berkoordinasi dengan pengelola TNBTS dan tim gabungan untuk memantau bagaimana perkembangan kebakaran. Sekitar 25 personil kawan dilibatkan dalam penanganan di lapangan. Pemadaman dilakukan dengan peralatan manual dan juga pompa punggung pada titik-titik api yang dapat dijangkau petugas. Karhutla tersebut juga berdampak ini terhadap aktivitas Gunung Bromo. Akses kunjungan melalui pintu Jemplang dari arah Kabupaten Malang itu ditutup total. Lalu untuk kawasan Savana Lembah Watangan juga ditutup selama penanganan kebakaran berlangsung. Dan sementara itu akses wisata melalui Cemoro Lawang, Probolinggo dan Wonokitri Pasuruan itu masih dibuka dengan pembatasan. Wisatawan hanya diperbolehkan beraktivitas hingga kawasan laut pasir saja, kawan. Lalu Polres Malang memastikan untuk pemantauan di kawasan Poncokusumo juga terus dilakukan. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan sejumlah titik api ataupun kepulan asap supaya dapat ditangani sejak dini. Kita akan move terlebih dahulu kawan di WhatsApp beberapa laporan dari kawan-kawan pendengar yang sudah kami terima. Di jam 9.23 ada Pak Dani ya. Perempatan UBTN merambat arah jalan terusan Surabaya imbas truk parkir. Pak Dani mengirimkan voice note. Kita play terlebih dahulu voice note-nya Pak Dani.
1: Ternyata memang gak ada apa-apa itu di dekatnya. Sebelumnya Superindo itu ada toko bangunan lah itu, nggak tahu itu mobilnya pembeli atau mobilnya pemilik ya. Lalu di seberangnya itu juga ada truk parkir. Jadi akhirnya bottleneck.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Dani. Lalu di jam 9.37 kawan, ada Bu Mulyani ya, mengabarkan sudah sampai terminal Bungur Asih disambut armada feeder Wirawiri. Ini semoga di Malang segera terrealisasi feeder ke segala jurusan. Meski gak semewah saudara tuanya di Surabaya, berharap yang positif aja yang di Malang. Baik, terima kasih untuk Bu Mulyani. Lalu di jam 10 ada Bu Kusnul mengabarkan cuaca wajak saat saat ini panas ya dan juga berangin. Baik, terima kasih untuk Bu Kusnul pantauan cuacanya. Kalau kami lihat cuaca pagi hari ini di kawasan Tlogomas suhunya berada di 30 derajat Celcius, untuk kelembapan udaranya di 29% dan kecepatan angin di 9,2 km per jam. Sedangkan untuk kami pantau juga traffic di area Tlogomas rame lancar ini kawan ya. Ini Anda di pagi hari ini bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda drop melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau juga bisa drop pantauan-pantauan Anda di live TikTok ya. Saya pagi hari ini sedang live TikTok di sosial medianya di @cityguide911fm. Kita akan geser terlebih dahulu kawan, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan ruas jalan tol. Tapi sebelum kita move ke newsroom, tentunya traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa menghubungi di nomor 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan edisi

akses di Gate Singosari nantinya, itu yang mengarah ke Batu maupun ke selatan arah ke Malang Kota sudah cukup ramai antrian di perempatan Karanglo. Kemudian yang nanti mau exit juga di sekitaran Malang Madiopuro sama ramainya, sementara kalau di Pakis maupun juga Lawang masih cenderung aman ya, masih lancar. Arah ke Surabaya pun juga tidak ada hambatan, ke Japanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru, termasuk nanti yang mau berbelok arah ke Probolinggo.

0: sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya, jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.

Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempatnya.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, komposisi dari Yura Yunita Harus Bahagia yang sudah menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report Weekend di menit 35 ya, lepas dari jam 10 pagi. Kawan, di sini program angkutan pelajar gratis yang baru berjalan di Kota Malang itu dinilai belum optimal ini ya. Karenanya DPRD Kota Malang akan mendorong pemerintah kota ataupun Pemkot Malang untuk menambah jumlah armada. Di sini mengingat baru tersedia ada 66 angkot yang melayani ribuan pelajar ini ya. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyebut untuk jumlah armada tersebut itu masih belum sebanding ya dengan jumlah pelajar yang berada di Kota Malang dengan kapasitas satu angkot yang mampu hanya membawa sekitar 8 penumpang, dan manfaat program tersebut ini dinilai masih terbatas juga. Lalu, jika Pemkot Malang ingin menjadikan program angkutan pelajar gratis ini sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik, maka untuk jumlah armada itu perlu ditambah ya. Dengan begitu, untuk cakupan layanan bisa lebih luas dan menjangkau lebih banyak ke sekolah. Dan selain penambahan armada, Arif juga meminta adanya evaluasi-evaluasi terhadap mekanisme perhitungan biaya operasional angkot. Sebab saat ini untuk pembayaran berdasarkan jarak tempuh ataupun kilometer, bukan jumlah penumpang yang terangkut, kawan. Lalu kita akan move terlebih dahulu ke WhatsApp yang sudah berbagi kabar dari kawan-kawan pendengar di jam 10 lebih 23 menit. Ada Pak Anton mengabarkan Candi Panggung lalin lancar, cuaca panas. Pak Anton juga mengirimkan video, kita akan tampilkan dulu di Radio Visual Live. Nah, ini Candi Panggung, cuaca kondisi lalinnya lancar ya, tidak ada hambatan, lalu cuacanya juga panas. Lancar jaya, tidak ada hambatan di area Candi Panggung. Terima kasih untuk Pak Anton pantauan trafiknya. Ada Pak Sigit Yulia, Pak Sigit Yular Pono di jam 10 lebih 24 menit. Ini kalau ke rumah sakit Muhammadiyah harus bayar ya, bayarnya kemana? Nggak jelas itu. Pak Sigit mengirimkan video dan juga voice note. Kita bisa play terlebih dahulu untuk videonya. Oh, ini yang di depan ya?
1: Ayo.
0: Oke. Untuk parkir 2000 mobil. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Sigit. Lalu Pak Sigit juga mengirimkan voice note juga, kita bisa play.
2: Selamat pagi. Ini mau info aja ya. Kalau di masuk ke rumah sakit Muhammadiyah itu kok kalau ngambil penumpang selalu bayar ya. Itu uangnya kemana dan tidak jelas kayaknya. Mohon dicek kembali. Terima kasih bagi para pendengar yang pernah sama seperti saya. Mohon komplain sekali-kali. Saya tadi juga sudah komplain, tapi mereka bilang tetap bayar. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Sigit. Lalu tadi di jam 10 lebih 36 menit, Pak Sigit juga kembali mengirimkan voice note ya. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Sigit.
2: Sementara saya tidak parkir, cuma mengambil penumpang. Itu diminta 2000, sesuanya kemana itu ya. Terima kasih. Tapi kalau cuma ngedrop, itu nggak kena biaya. Dulu rumah sakit Lafalet juga begitu. Tapi alhamdulillah sekarang rumah sakit Lafalet sudah lebih tertata. Masuk tetap pakai karcis, tetapi kalau cuma
3: banyak ke sekolah.
2: Sebelum 5 menit itu masih gratis. Nah, demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Sigit informasinya. Lalu di siang hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi kepada kami ya, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Apakah kondisinya lengang atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan, bisa Anda berbagi info ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kami di @cityguide911fm. Tentunya kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di nomornya 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
2: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lainnya adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
1: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
3: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir, karena untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Eh, bentar-bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah. Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, untuk kebakaran hutan dan juga lahan yang berada di kawasan Gunung Puda ke Pegunungan Kawi, Kabupaten Malang, kini dinyatakan tidak lagi memiliki titik api. Dan meski demikian, untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Kabupaten Malang sendiri masih melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada bara api yang dapat memicu kebakaran itu kembali muncul. BPBD Kabupaten Malang sendiri mencatat luas area yang terdampak kebakaran Gunung Buta mencapai sekitar 500 hektar ya. Untuk vegetasi yang terbakar itu mayoritas berupa semak belukar dan juga sabana yang berada di kawasan pegunungan tersebut. Menurut dari Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan kondisi Gunung Buta saat ini relatif terkendali ya. Untuk tim gabungan masih melakukan observasi sebelum seluruh personil itu ditarik dari lokasi. Sedangkan untuk tim gabungan masih disiagakan di beberapa sejumlah posko sekitar kawasan Gunung Buta. Nah, langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api maupun bara yang masih tersisa di area terdampak karhutlah Gunung Buta. Sedangkan untuk penarikan personil yang akan dilakukan paling lambat pada hari Minggu besok ya. Namun untuk proses tersebut juga dapat dipercepat apabila hasil pemantauan itu menunjukkan kondisi benar benar aman dan tidak ada potensi kebakaran susulan. Sadono kembali menambahkan kawan untuk personil yang masih disiagakan di kawasan Gunung Buta juga dapat digeser apabila dibutuhkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah lain. Yang salah satu kemungkinan pengerahan personil tersebut adalah apabila kebakaran yang berada di Gunung Bromo meluas dan berdampak hingga wilayah Kabupaten Malang. Dalam situasi tersebut, personil sebelumnya terlibat dalam operasi penanganan karhutla Gunung Buta dapat dikerahkan untuk memperkuat penanganan di lokasi lain sesuai kebutuhan. Lalu di sisi lain, BPBD Kabupaten Malang juga terus mengevaluasi untuk dampak pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang berada di Jawa Timur terhadap kondisi cuaca di wilayah setempat. Sadono mengatakan kawan hingga Jumat hujan juga belum turun di kawasan Gunung Buta. Kondisi tersebut membuat pemantauan tetap perlu dilakukan meskipun titik api sudah tidak ditemukan. Dengan kondisi tersebut kawan, BPBD Kabupaten Malang masih mempertahankan pemantauan di kawasan Gunung Buta hingga situasi itu dinilai benar-benar sudah clear, sudah aman. Lalu untuk seluruh personil akan kembali ditarik secara bertahap ya, setelah tidak temukan lagi potensi titik api maupun bara yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Baik kawan, di jam 10.32 tadi ada Pak Didi mengabarkan ya, ini salah satu rombongan yang keluar dari Grand Mercure. Apakah ini nomor polisi asli? Nah, Pak Didi mengirimkan foto. Kita lihat dulu kawan. Nah, ini yang difoto dari Pak Didi, rombongan apa ini Pak? Untuk plat nomornya L1111BUR. Nah itu untuk dari Pak Didi fotonya. Lalu tadi di jam 10.41 menit ada Pak Iswoko juga kembali mengabarkan di jalan Teluk Grajakan ke arah lampu traffic ada terop kegiatan ya, mohon dihindari. Pak Iswoko juga mengirimkan sebuah foto. Kita tampilkan dulu fotonya dari Pak Iswoko. Nah ini ya, ini di Teluk Grajakan untuk teropnya sudah dipasang. Nah ini mungkin kawan-kawan yang mau mengarah di jalan Teluk Grajakan ke arah lampu traffic light, mohon dihindari terlebih dahulu ya daripada terjebak. Baik, terima kasih.

0: parkir depan bakso Cak Toha juga dipakai parkir. Nah, ini Pak Didik mengirimkan video. Kita bisa play terlebih dahulu kawan untuk videonya.
1: Meru merambat ini depan apa? Ya mangkok seberang ini ada bis parkir.
0: Oh nah, iya iya.
1: Di depan bakso Cak Toha juga dipakai parkir. Enggak tahu barriernya dipindah kemana ini. Nah, ini dipakai parkir 1, 2, 3.
0: Oh iya.
1: Ini di sub segera ini yang dikempos ya wis. Nah ini akhirnya merambat. Terima kasih, selamat siang, jangan lupa bahagia.
0: Siap Pak Didi, terima kasih. Kembali pantauan trafiknya. Baik kawan, tentunya City Report juga didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Malang Pandaan yang cukup ramai saat ini di jalur exit Tol Singosari dan juga di exit Malang Madiopuro. Sementara kalau di ruas Pandaan sendiri yang nanti mengarah ke Surabaya, dua arah lancar.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, DPRD Kota Malang dorong penambahan armada angkot pelajar gratis. DPRD Kota Malang menilai 66 unit angkot yang saat ini melayani program angkutan pelajar gratis masih belum cukup menjangkau pelajar di Kota Malang. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arief Wahyudi menyebut, satu angkot hanya mampu membawa sekitar 8 penumpang, sementara jumlah pelajar mencapai puluhan ribu. Selain penambahan armada, DPRD juga meminta evaluasi jumlah penumpang di setiap perjalanan, titik penjemputan sampai sekolah yang belum terjangkau, serta sosialisasi lebih luas termasuk pemberian tanda khusus agar angkot gratis mudah dikenali pelajar. Kawan, Jawa Timur memasuki puncak kemarau. Jawa Timur memasuki puncak musim kemarau sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi kemarau juga disertai potensi gelombang tinggi di wilayah perairan selatan Jatim. Gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Jember dan Banyuwangi. Kondisi tersebut perlu diwaspadai terutama oleh masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan laut. Selain gelombang tinggi, potensi karhutlah juga menjadi perhatian selama puncak musim kemarau. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kering yang dapat memicu kebakaran. Kawan, gempa kekuatan 5,9 magnitudo di Kepulauan Seribu akibatkan KRL berhenti sementara. Melalui akun resmi XKI Komuter Line, gempa dengan kekuatan 5,9 magnitudo di Kepulauan Seribu DKI Jakarta pada jam 4.23 WIB membuat kereta komuter lain dihentikan sementara untuk pengecekan jalur. Pengecekan jalur pasca gempa sudah selesai dilakukan pada jam 5.26 WIB sehingga perjalanan komuter lain lintas Bogor, Cikarang, dan Tanjung Priok kembali beroperasi normal. BMKG merinci gempa ini terjadi dengan kedalaman 276 km di bawah laut. Tidak berselang lama, gempa lainnya juga terjadi di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, dan gempa lainnya juga terjadi di Nagakeo, NTT. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

Permasalahan parkir kawan masih menjadi salah satu aduan yang cukup ramai ya disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Salah satunya tadi soal parkir di area Semeru. Kayaknya dulu sebelum kita rame bicara soal parkir di Veteran, yang di Semeru itu yang masih mendominasi ya, terutama juga di area dekat tempat beli oleh-oleh itu, kemudian dekat jual bakso itu. Padahal di sana ada rambu pecoret, ada rambu coret juga. Jadi jangankan parkir, berhenti pun sebenarnya nggak diperbolehkan. Tapi di situ banyak sekali tempat usaha ya, ada kafe, ada tadi tempat selain itu ada lagi kayaknya toko-toko juga ya kalau saya nggak salah di sekitaran situ. Nah itu tapi masih ada juga tuh yang parkirnya di sana. Beberapa kali sempat ditindak, tapi kayaknya nggak intens juga. Jadi masih akan terus terulang lagi. Bahkan sampai hari ini tadi laporan dari Pak Didik juga menyampaikan hal serupa ya. Tadi sempat kirim video dan sudah kita tampilkan juga kawan di segmen sebelumnya. Tadi rekan di Newsroom sudah langsung geser laporannya itu ke Kabid Parkir di Sub Kota Malang, Rahmat Hidayat. Ini masih menunggu jawaban ya, belum ada update lagi nih dari Pak Rahmat. Kemarin kayaknya kita juga sempat menanyakan tuh ke Pak Rahmat soal penindakan parkir tepi jalan yang ada di area Veteran. Katanya sih nanti akan saya infokan, tapi masih belum ada update juga. Karena kalau yang di Veteran ini sebenarnya dilema juga ya, gak cuma di Veteran kok, di beberapa titik lainnya setelah dilakukan penertiban, setelah dilakukan penindakan, tapi gak langsung benar-benar clear juga. Karena ketika petugas bergeser, ya mereka akan datang lagi, mereka akan parkir di tempat yang sama lagi. Walaupun mungkin orangnya gak sama, tapi mereka yang sebelumnya ya gak tahu dengan aturannya mungkin ya akan parkir lagi di tempat yang sama. Tapi kayaknya gak mungkin gak ada yang tahu, soalnya kan rambu itu universal sekali ya, semuanya juga harusnya tahu. Apalagi kalau yang punya SIM harusnya sudah paham juga terkait dengan aturan-aturan berlalu lintas. Begitu, itu yang masih cukup ramai yang sedang kita soroti saat ini, itu di Veteran. Terus berulang soalnya setiap hari meskipun ada penindakan. Kemudian tadi di Semeru kembali terjadi. Kalau yang kayu tangan kayaknya better ya. Kalau dulu kayaknya hampir tiap hari kita selalu absen. Hari ini ada yang parkir sisi kanan nggak gitu, ada yang lewat langsung videoin. Kalau sekarang mayoritas yang parkir sisi kanan kayu tangan itu ketika ada mobil yang mau drop off ya, yang mau naro barang-barang supply ke beberapa resto maupun kafe di sana, atau mungkin juga yang di bagian menjorok ke dalam itu juga biasanya masih ada yang memanfaatkan. Terus yang fatal sih beberapa kali kalau kayu tangan itu ini ya, yang parkirnya, yang parkir bus itu loh kawan. Dia parkir bus di sisi kiri, melintang posisinya, jadi kendaraan-kendaraan itu harus bermanuver ke lajur sebelah kanan, akhirnya ada penyempitan di sana. Nah itu kayaknya bis 2-3 kali deh parkir di area kayu tangan. Dan anehnya kok jukirnya memperbolehkan, malah mengarahkan juga. Nah ini akhirnya kemarin sempat dapat teguran. Yang di Veteran dapat teguran juga. Kalau ini Anda ingat juga yang parkir di area Kertanegara, itu kan juga sering dilaporkan ya, dekatnya stasiun itu. Nah itu juga kemarin sempat dilakukan penindakan. Jukirnya juga sama sih, jukirnya juga diperingatkan. Untuk sanksi tegas, sejauh ini update dari Disup masih belum bisa melakukan, memberikan itu, karena lagi-lagi alasannya kalau yang sudah hafal nih polanya ya, masih menunggu perdanya disahkan, perda perparkiran untuk wilayah Kota Malang. Kalau penindakan untuk sanksi tilang dan lain-lain itu masih menjadi ranahnya rekan-rekan kepolisian Kota Malang, Polres Malang Kota ya. Tapi kalau untuk Disup sendiri masih sebatas himbauan saja, masih sebatas peringatan-peringatan saja. Tapi kalau untuk sanksi, Disup baru bisa kasih ketika perda untuk perparkirannya sudah disahkan ya. Kalau diundangkan tuh sudah beberapa waktu lalu, kemudian dari Pemkot ke Pemprov, terus dikembalikan lagi, dikaji lagi, diundangkan lagi, sampai akhirnya sekarang itu kita tinggal menunggu ini kawan, menunggu nomor registrasi saja, menunggu nomor registrasi dari Pemprov Jatim, baru setelah itu perdanya bisa langsung dijalankan. Tapi nggak bisa langsung juga ya, biasanya menunggu perwal lagi sih. Perwal itu maksimal 6 bulan setelah perdanya disahkan. Nah ini harapannya langsung saja ya, langsung digarap ketika perdanya sudah selesai, agar tidak berlarut-larut kalau menunggu, harus nunggu perwal lagi. Kapan terrealisasinya itu yang mungkin menjadi catatan juga. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan,
siang hari ini boleh berbagi kabar, mungkin yang lagi mobile perjalanan ke Batu. Biasa kalau hari Sabtu arus yang naik ke Batu luar biasa sekali. Boleh berbagi info juga ya. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Di WhatsApp tadi ternyata ada informasi ya yang masuk dari rekan-rekan PVMBG Pos Pantau Gunung Api Semeru. Infonya di jam 10:53 ada erupsi kembali, tapi untuk tinggi kolom abu tidak teramati ya. Durasi tadi lumayan lama, sekitar 1 menit 44 detik. Kemudian untuk status masih sama, masih di level 3 siaga. Ini sejak November 2025 sampai sekarang masuk di September juga masih berada di level 3 siaga. Sudah beberapa bulan berjalan dan jalur pendakian Gunung Semeru juga masih belum dibuka. Tapi kalau untuk yang mau ke Ranukumbolo, informasi kemarin tuh masih bisa ya. Tapi kalau yang mau ke Puncak Mahameru itu yang ditutup kawan. Walaupun memang masih ada yang curi-curi kesempatan naik lewat jalur ilegal. Kemarin terakhir update-nya ada 8 pendaki tuh yang di ini ya, yang di blacklist dari sejumlah pendakian, seluruh bahkan ya pendakian di berbagai gunung di Indonesia. Kemudian ada laporan yang masuk juga dari Pak Dani. Pak Dani berkabarnya melalui voice note.
1: Selamat siang Mbak Yola.
0: Selamat siang Pak Dani.
1: Suasana kok panas-panas gini ya. Lalu lintas di daerah Tidar menuju ke perempatan Lampu Merah juga ramai lancar. Kalau kita bicara tentang perda parkir ya, kelihatannya antara mau disahkan atau enggak itu ragu-ragu deh.
0: Waduh.
1: Takut hilang setorannya.
0: Takut deh.
1: Mulai zaman Jurassic sampai sekarang enggak sah-sah. Nanti mungkin akan disahkan kalau sudah zamannya full digital. Atau sudah zamannya pakai, enggak pakai angkutan darat lagi. Lalu lintas udara.
0: Iya, kalau kita lihat sekarang sih memang perkembangannya itu justru sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan masih pembahasan internal, kemudian juga masih cukup lama lah progresnya. Tapi dari beberapa tahun lalu sampai dengan tahun ini itu sudah ada perkembangan itu sampai di tahap akhir ya. Tahap akhirnya itu sekarang nomor registrasinya saja, baru setelah itu perwali kita tunggu saja. Targetnya kan tahun ini ya, semoga benar-benar bisa terrealisasi. Dari Kabid Parkir di Sub Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat sudah respon setelah adanya laporan yang masuk dari Pak Didik tadi soal parkir ya di Jalan Semeru. Parkir yang melanggar aturan itu kawan katanya siap akan segera diperhatikan. Ada, saya mau tampilkan kembali ya videonya.
2: Merambat ini depan apa?
0: Kita mau
2: ya mangkok seberang ini ada bis parkir. Nah, di depan bakso Cak Toha juga dipakai parkir. Enggak tahu barriernya dipindah kemana ini.
0: Biasa ada ini masih ada barriernya nih Pak ya.
2: Dipakai parkir 1 2 3. Ini di sub segera ini yang dikemposi ya wis. Nah ini akhirnya merambat. Terima kasih, selamat siang, jangan lupa bahagia.
0: Ini yang masih menjadi catatan juga ketika mau buka tempat usaha di Malang ini kan sebenarnya indikator perizinannya itu lumayan banyak ya, termasuk penyediaan lahan parkir ya, ketersediaan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat parkir itu menjadi salah satu komponen juga. Tapi kok kenapa banyak tempat yang nggak ada lahan parkir masih bisa beroperasi? Ini jadi PR juga. Bahkan yang parah juga yang di Semeru kan ada ini ya, ada rambu larangan parkirnya. Tapi kok tetap masih buka di situ? Terus nanti kalau yang mau berkunjung kira-kira parkirnya di sebelah mana? Nah itu kayaknya nggak benar-benar dipikirkan. Mungkin dipikirkan, tapi karena regulasi kita yang tidak begitu ketat ya, pengawasannya juga, penindakannya pun juga sama. Ya akhirnya orang-orang juga woles aja begitu. Itu mungkin kemarin sempat ada ini juga usulannya dari Pemkot Malang sendiri, katanya akan diperketat dengan pengawasan penyediaan lokasi parkir di sebuah tempat usaha. Sayangnya sudah terlalu banyak kayak tempat usaha juga yang sudah beroperasi tanpa menyediakan lahan parkir. Nah ini gimana nih solusi kedepannya juga, apakah tetap akan dibiarkan, apakah nanti akan ada inovasi sebuah parkir vertikal mungkin, atau bagaimana, itu masih menjadi tanda tanya juga ya. Kita geser dulu kawan, saatnya ini kita akan update dulu pantauan lalu lintas di jalan tol.
3: Info Talk informasi seputar jalan tol.

Ya, selamat siang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki kawasan tol Padan Malang, kondisi trafiknya juga lancar. Dan bagi Anda kawan yang meneruskan perjalanannya menuju ke tol Gempol Rembang, kondisi trafik juga lancar. Bagi Anda yang sedang melintas di ruas jalan tol juga bisa berbagi update bagaimana kondisi trafik maupun cuaca di ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811 360911.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga Priora Klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

kembali melanjutkan beberapa kabar ya yang dibagikan. Ini ada Pak Jamal. Pak Jamal update di sekitaran UB karena memang hari ini lagi ada wisuda kawan di UB. Persiapan ya jam 12, jam 1 tuh pasti

0: Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
0: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
0: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, di jam 12 kali ini kita update juga informasi tadi yang kita terima dari pihak PVMBG. Kalau sebelumnya, tadi kita terima kabar bagaimana aktivitas Gunung Semeru sekitar jam 6 pagi sampai jam 12 siang, itu tercatat ada letusan kegempaan sebanyak 27 kali. Amplitudenya ada di angka 10 sampai 23 mm. Kemudian ada juga guguran dengan jumlahnya 2 kali, amplitud antara 4 sampai 7 mm. Selanjutnya nampak juga adanya hembusan dengan jumlah 4 kali, amplitud di angka 4 sampai 7 meter, milimeter maksudnya. Kemudian untuk secara visual sendiri, memang kawasan Gunung Semeru tadi untuk jam 12 lewat 1 menit, kawan, itu masih belum kelihatan karena masih tertutup kabut. Kemudian juga kalau dari aktivitas Gunung Semeru sendiri, karena tadi saya sebutkan ya, letusannya kan sebanyak 27 kali. Tapi kalau yang bisa teramati secara visual, itu sebanyak 7 kali letusan dengan tinggi kolom abu warnanya putih kelabu dengan tebal condong mengarah ke timur laut. Ketinggian kurang lebih sekitar 300 sampai 800 meter. Lumayan juga ya kalau sampai 800 meter untuk ketinggiannya. Itu kawan untuk informasi bagaimana aktivitas Gunung Semeru, mengingatkan kita kalau sampai sekarang Gunung Semeru juga masih ada di level 3 atau siaga. Dan kemudian setelah dapat informasi di jam 12 lewat 1 menit, kemudian tadi menit 16 kita dapat informasi juga kalau Gunung Semeru ternyata baru saja mengalami erupsi. Jadi Gunung Semeru jam 12 lewat 16 menit waktu Indonesia bagian Barat tadi mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu itu tidak terlihat karena masih tertutup kabut. Jadi untuk erupsi tadi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 25 mm, durasi sekitar kurang lebih 1 menit 45 detik. Dan sekali lagi ini mengingatkan kita kalau Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Yang lainnya juga kawan, jam 12 kali ini informasi dari Pak Gito, selamat siang. Tadi ada beberapa informasi yang dibagikan, satu video dan juga dua voice note. Ini informasinya soal apakah disertakan tadi melalui pesan chat, hati-hati kalau Anda sedang berkendara di sana. Di mana ini Pak Gito? Oke, itu dia untuk videonya. Tapi untuk keterangannya soal apakah yang dilaporkan, coba saya play dulu untuk voice note-nya ya.
4: Dedaunan di jalan KW atas ini, City Gate menginformasikan sangat licin sekali ini tadi, barusan di depan, persis di depan saya berkendara, ada bapak-bapak yang jatuh karena licin kena daun-daunnya ini loh, daun bertumpukan, daun-daun keringnya yang bertumpukan itu buat licin, akhirnya bapak-bapak ini tadi jatuh pas di depan saya. Terima kasih, itu saja ingin menginformasikan.
3: Oke, terima kasih juga Pak Gito ya. Dari video yang dikirimkan, Anda bisa lihat kembali kawan, coba saya tampilkan ya. Untuk audionya saya mute. Untuk di lokasi itu memang ada guguran dari daun sampai ke jalan raya. Kemudian waktu di jalan raya itu sepertinya juga tidak ada yang membersihkan ya, dan akhirnya ketika

0: guguran daunnya ini semakin banyak terinjak oleh ban, dan kemudian dari daun yang sudah lama terinjak oleh ban ini mengakibatkan sedikit lebih tebal gitu ya, adanya tumpukan daun. Dan itu kabar dari Pak Gito, lumayan licin gitu untuk di lokasi. Tadi lokasinya di Jalan Kawi Atas, Pak ya. Dan untuk laporannya coba kita teruskan dulu nih ke pihak DLH, karena juga posisinya kan di tengah jalan tuh. Kalau bersih-bersih nampaknya juga harus ekstra hati-hati nih untuk di lokasi. Terima kasih ya Pak Gito untuk informasinya. Dan kawan, sekali lagi untuk Anda yang lagi dalam perjalanan informasi siang hari ini, yang juga lagi pantau di kawasan Anda, masih bisa ikut tambahkan infonya di 0811-3600-911. Kawan, nanti kita akan sambung juga informasi bersama dengan reporter Sidigar FM di segmen selanjutnya ya. Kita akan sambung dengan reporter Heri Prasetyo. Kabarnya besok itu Arema FC tantang PSM Makassar, misi bawa 3 poin. Besok pertandingan ada di Stadion Gelora B.J. Habibie, Pare-Pare, hari Minggu ya. Bagaimana juga untuk persiapan Arema FC? Nanti kita akan sambung dengan Heri di segmen selanjutnya.
1: City Guides Life Hacks.
2: Tidak sedikit orang yang mengeluh susah makan. Baru beberapa suap sudah merasa kenyang. Akibatnya asupan nutrisi harian jadi kurang terpenuhi. Padahal meningkatkan nafsu makan tidak harus berarti makan sebanyak-banyaknya. Kalau caranya tepat, Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi tanpa khawatir berat badan naik berlebihan. Nah, tipsnya jangan langsung memaksakan makan dalam porsi besar. Lebih baik makan dengan porsi kecil tapi lebih sering. Misalnya 5-6 kali sehari. Cara ini membuat tubuh tetap nyaman menerima makanan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisi secara bertahap. Selanjutnya, jangan fokus pada jumlah makanan, perhatikan juga kualitasnya. Pilih makanan yang tinggi protein seperti telur, ikan, dada ayam, tempe, atau tahu. Tambahkan juga karbohidrat kompleks dan lemak sehat. Dengan begitu, energi terpenuhi tanpa harus mengandalkan makanan tinggi gula atau gorengan. Satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan adalah olahraga ringan. Berjalan kaki selama 20-30 menit atau bersepeda santai bisa membantu tubuh membakar energi sehingga rasa lapar muncul secara alami. Kalau nafsu makan sedang turun, coba buat makanan terlihat lebih menarik. Variasikan warna, aroma, dan cara penyajiannya. Karena tampilan makanan yang menggugah selera juga dapat membantu meningkatkan keinginan untuk makan. Fun fact-nya kawan, nafsu makan tidak hanya dipengaruhi kondisi perut, tetapi juga aktivitas fisik, suasana hati, tingkat stres, bahkan tampilan makanan di depan mata. Karena itu, kalau nafsu makan terus menurun selama beberapa minggu atau disertai penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mencari penyebabnya.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kucing nggak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
5: Seri Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di siang hari ini tambahin informasi dari pendengar Seri Guide FM ya. Sebelum kita sambung dengan reporter Heri Prasetyo, saya coba cek dulu yang di WhatsApp tadi ada laporan traffic. Luar biasa kawasan Kayu Tangan Heritage ya. Antriannya sejak di bundaran PLN itu sudah mulai mengular. Tadi informasi pertama kita terima dari Pak Jose. Selamat siang Pak Jose. Tadi mengabarkan kawasan Basuki Rahmat itu tidak bergerak. Efek parkiran di rumah makan ya, yang kawasan Semeru dan juga Bromo itu tadi disebutkan juga di Lafayette dan juga Taburai. Kemudian untuk di lokasi seperti apa, ini dia untuk videonya dari Pak Jose.
6: Lumayan licin di lokasi. Tadi lokasinya di jalan Kalian.
5: Ini kalau dari Pak Jose pantauan sudah sampai depannya BCA Kayu Tangan itu ya. Nah, luar biasa. Kemudian tadi juga disertakan nih penyebab yang lainnya juga. Ada kendaraan N1429FN Fortuner parkir juga depannya Maybank gitu ya. Jadi itu kondisinya yang bikin padat juga untuk di kawasan Basuki Rahmat. Itu kalau informasi dari Pak Jose tadi, dokumentasi ya sudah mulai mengantri sejak di area BCA Kayu Tangan, tapi setelah kita terima informasi lagi dari pendengar CD Gear FM, ternyata antriannya semakin mengular nih kalau dilihat dari belakang kawasan setelahnya RSSA ya, itu sudah mulai ngantri. Video tadi kita terima dari Pak Ahok, saya tampilkan juga yang dari Pak Ahok. Nah, ini udah bisa lihat kawan di visual radio kami, sebelumnya Hotel Trio ya itu sudah mulai padat memang antrian cukup Kayu panjang.
7: Dari rumah sakit antrinya sudah, hati-hati cuaca sangat panas.
5: Baik, terima kasih ya Pak Aho untuk infonya. Dan jalannya hanya pelan-pelan tuh kelihatannya. Oke, terima kasih Pak Aho untuk infonya. Tadi ada tambahan lagi, masih dari Pak Aho untuk dokumentasinya. Ini mendekati di bundaran Kayu Tangan itu kawan. Masih merambat juga ya, apalagi Pak Jose ini, Pak Aho, mohon maaf, Pak Aho mau mengarah ke kanan nih kelihatannya. Ambil lajur kanan.
7: Hindari Kayu Tangan, macet.
5: Oke, terima kasih ya Pak Aho dan juga Pak Jose tadi untuk pantauan di kawasan Kayu Tangan. Untuk laporannya tadi kita sudah sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Lojen, ada Ibda Andri, dan juga sudah direspon kawan. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian tadi ada tambahan juga, selain di kawasan Basuki Rahmat Kayu Tangan, lalu lintas yang juga sudah mulai padat penuh nih. Tadi Pak Samsul juga membagikan informasi kawasan depannya MOG, lalu lintas sudah mulai merambat. Saya tampilkan juga videonya.
8: Untuk parkir MOG penuh.
5: Oke, ternyata yang penuh parkirnya ya. Dan di lajur sebelah kiri Anda bisa lihat sudah banyak sekali kendaraan yang ngantri untuk parkir di dalam nih. Sedangkan untuk yang di lajur kanan masih bisa dilintasi normal Pak Samsul ya. Kelihatannya masih lancar tuh di kawasan MOG, yang penuh hanya parkirnya saja. Oke, terima kasih Pak Samsul juga untuk informasinya. Dan untuk update yang lain kawan, Anda masih bisa ikut sertakan ya di 0811 3600 911. Ada yang mengarah ke Kabupaten Malang, sisi selatan. Kita coba cek juga untuk pantauan traffic. Anda yang mengarah ke kawasan Rayang Genengan, pakai saji, lanjut di daerah Pepen sampai di daerah Kepanjen, kondisi traffic siang hari ini masih cukup lancar saja. Kalau yang di daerah Kepanjen, depannya Unira Malang ya, Jalan Mojosari, kondisi traffic pun juga masih cukup lancar. City Report untuk di siang hari ini didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan kawan, kali ini saya sudah terhubung bersama dengan reporter Sidigare FM. Sudah ada Heri Prasetyo, siap dengan kabar bagaimana persiapan Arema FC yang akan bertanding melawan PSM Makassar besok 13 Agustus 2026.
9: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Ya, silakan Heri.
10: Kawan, Arema FC menghadapi ujian berbeda pada pekan kedua Super League 2026-2027 setelah pesta gol 4-0 pada pertandingan pembuka. Singoedan harus bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare besok. Pelatih Arema FC Marco Santos tidak ingin timnya terlena oleh hasil impresif pada laga perdana. PSM tetap dipandang sebagai lawan berbahaya, terutama karena memiliki sejumlah pemain yang mampu melakukan transisi permainan dengan cepat. Karena itu, Marcos meminta para pemainnya tampil disiplin dan tidak memberikan kesempatan kepada PSM untuk mengeksploitasi situasi transisi.
11: Equipe muito forte aqui e manteve base do ano passado que já era boa e contratou bons jogadores principalmente europeus de características importantes para a liga. Acho que foi muito assertivo. Um treinador que já conhece a liga, um treinador experiente que já sabe a estrutura do Makassar, e eu vejo o Makassar mais forte que na liga passada. Acho que é uma equipe que vai incomodar durante a temporada, vai fazer uma boa campanha.
12: Dia di awal nggak bisa kasih tahu mungkin kekuatan spesifik dari Makassar, tapi dia bisa kasih ide general. Mereka tim kuat dengan kualitas, mereka masih ada banyak pemain dari musim kemarin, itu bantu untuk prosesnya adaptasi. Mereka rekrutan pemain bagus sekali untuk musim ini juga. Mereka ada pelatih yang sudah tahu bagaimana liga ini. Dan untuk dia melihat sekarang PS Makassar lebih kuat daripada musim kemarin. Makanya mereka pasti akan berjuang untuk posisi di papan atas musim ini.
10: Sementara itu kawan bek Arema FC Diego Luis Landis juga menyadari bahwa pertandingan di Parepare tidak akan berjalan mudah. Kekalahan PSM pada pertandingan pertama tidak lantas membuat Arema menganggap remeh kekuatan tuan rumah. Landis menyebut PSM tetap memiliki kualitas dan bakal memberikan perlawanan sengit. Di sisi lain, pemain Arema tersebut menegaskan timnya memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi tekanan di kandang PSM. Kemenangan 4-0 pada laga pembuka menjadi modal, tetapi bukan alasan untuk mengendurkan kewaspadaan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
9: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Jalan-jalan plus.

Apple sebagai ikon kota wisata Batu ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an, karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulung Rejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis mana lagi? Rum Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing. Apel mana lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel mana lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel mana lagi, ada apel jenis Anna. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi yang padat. Bentuk apel Anna seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam, kulit apel ini tipis, dan membuat apel Anna tidak bisa bertahan lama seperti apel mana lagi. Selain dua jenis ini, kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Rum Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel mana lagi. Hanya saja kalau apel jenis Rum Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial.

0: Country Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap.
0: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
0: HP?
5: Bukan.
0: Pacar?
5: Bukan.
0: Kalau itu sengaja emang gak diajar. Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya.
0: Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Ini menginfokan ada laka di gadang
7: PKL turunnya diobrai veteran.
8: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
9: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
10: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
11: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini tak lapar tusuk ke teman-teman living ya.
9: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, untuk Anda Sobat Jatim yang sudah punya rencana untuk keliling Malang, yuk bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trajatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, Trajatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi mengarah ke Terminal Landung Sari dan berakhir di kawasan Terminal Batu dan sebaliknya juga. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayaran pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, ada juga Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi, kawan untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim Transportasi Andalani Jawa Timur. Baik kawan, informasi juga. Nah, ini barangkali juga menjadi salah satu penyebab kok kondisi di kawasan Kayu Tangan ya, sampai di daerah Jalan Semeru kondisinya lumayan ramai. Tadi informasi kabarnya ada kegiatan ya di Stadion Gajayana. Coba saya play dulu informasi kita terima dari Pak Yani.
12: Selamat siang, mohon dihindari arah ke Kayu Tangan sampai Semeru dan Gajayana karena kemacetan nih, karena ada hari pramuka. Pesertanya ini ribuan peserta anak SMP. Jadi harap dihindari arah ke MOG atau ke Gajayana. Saya barusan ngedrop ke Gajayana, sangat banyak dan kemacetannya sangat parah sekali. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga ya Pak Yani untuk informasinya. Itu kawan ya, pantauan di kawasan Kayu Tangan sampai di area Semeru, Stadion Gajayana kok kondisinya padat. Ternyata di lokasi ada kegiatan dengan jumlah peserta yang lumayan banyak juga. Untuk di wilayah lain, coba kita cek untuk traffic juga. Anda yang mau mengarah ke kawasan Suhat, kondisi traffic saat ini masih lancar di area Suhat ya, dua arah, yang mau menuju ke patung pesawat maupun juga sebaliknya. Tapi yang mengarah menuju ke jembatan Suhat, nanti bakalan Anda temui kondisi traffic padat itu sejak di Jalan Bunga Coklat. Masih efek volume kendaraan sajakah di lokasi atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda bagikan ya. Kalau terkhusus depannya RSUB, sejauh ini kondisi traffic masih lancar. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Lerma, Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, beban kerja nakes jadi salah satu kendala pelaksanaan CKG di Kabupaten Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Wijayanto Wijoyo mengakui beban kerja tenaga kesehatan masih menjadi salah satu kendala dalam memperluas cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG. Menurutnya, tenaga kesehatan di lapangan harus menjalankan beberapa tugas sekaligus. Sementara, pelaksanaan CKG juga membutuhkan proses pemeriksaan hingga pencatatan data. Bahkan, penginputan data satu warga disebut bisa membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Selain beban tenaga kesehatan, pelaksanaan CKG juga menghadapi kendala ketersediaan sejumlah bahan medis habis pakai, seperti kebutuhan untuk pemeriksaan gula darah. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang terus dievaluasi Dinas Kesehatan bersama Puskesmas. Kawan, BMKG catat 111 gempa di Jatim dalam sepekan. BMKG mencatat 111 gempa bumi terjadi di Jawa Timur selama sepekan. Aktivitas gempa tertinggi tercatat pada 6 September 2026. Magnitudo gempa selama periode tersebut bervariasi, dengan gempa terbesar mencapai 5,8 magnitudo dan yang terkecil sebesar 1,12 magnitudo. Data tersebut berdasarkan hasil pemantauan BMKG di wilayah Jawa Timur. BMKG terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas gempa di Jawa Timur. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi gempa dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Kawan, Bahlil sebut Rusia akan bangun pabrik pemurnian bauksit di RI. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan, sebagai komitmen setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan di Moskow awal bulan lalu, perusahaan aluminium asal Rusia berencana membuka pabrik pemurnian bauksit di Indonesia. Kata Bahlil, saat ini pemerintah dan Rusia tengah mengurus perizinan pembangunan. Nantinya, kerjasama dilakukan dengan perusahaan dalam negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia masih membuka peluang untuk memperluas kerjasama dengan Rusia di berbagai bidang. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, kebakaran yang melanda kawasan Savana Pengol yang berada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ataupun TNBTS ini berdampak pada penutupan sementara sebagian akses wisata. Meskipun demikian, untuk jalur transportasi dari Malang menuju Lumajang ini melalui Kecamatan Poncokusumo dan juga Kecamatan Senduro ini dilaporkan masih dapat dilalui ya oleh masyarakat umum. Nah, di sini sementara itu akses kunjungan wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang yang berlokasi di Malang, Jawa Timur telah ditutup ya sejak hari Kamis tanggal 10 September 2026. Nah, ini keputusan penutupan ini diambil untuk memprioritaskan upaya penanganan dan juga pemadaman api di Savana Pengol serta untuk memastikan keamanan dan juga keselamatan para penunjang. Lalu pengunjung yang masih ingin melaksanakan pariwisata ya di kawasan Bromo ini dapat menggunakan pintu masuk Cemoro Lawang di Probolinggo dan juga Wonokitri di Pasuruan. Namun untuk area kunjungan juga dibatasi kawan hingga laut pasir saja, dan sementara Savana Lembah Watangan tetap ditutup. Nah, ini penutupan akses melalui Jemplang akan diberlakukan hingga ada pengumuman lebih lanjut mengenai pembukaan kembali. Keputusan ini sangat bergantung ya pada perkembangan kondisi kebakaran dan juga tingkat keamanan kawasan TNBTS. Saat ini untuk akses menuju lokasi kebakaran hanya dikhususkan bagi petugas, mitra dan juga relawan yang terlibat aktif dalam upaya pemadaman. TNBTS menghimbau untuk seluruh masyarakat kawan dan juga pengunjung agar tidak mendekati area yang terbakar dan juga memantau informasi resmi yang dikeluarkan oleh pengelola kawasan. Selain itu, TNBTS juga menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaannya terhadap potensi kebakaran dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun yang berpotensi memicu munculnya titik api baru di seluruh area TNBTS. Siang hari ini Anda juga bisa berbagi kabar kawan, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda yang sedang Anda lalui. Bisa berbagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma.

0: baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini pakai. Tuh, udah, ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide My World.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sidikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report Weekend. Baik kawan, kita akan move terlebih dahulu ke informasi WhatsApp yang sudah kita terima tadi di jam 12:56. Ada Pak Arif ya. Kondisi Jalan Semeru dari RSSA tadi sampai RSAA tadi sampai belokan ke Tenes macet ya, ternyata ada Hari Pramuka yang berada di Gajayana. Pak Arif mengirimkan video dan juga VN. Sebentar, untuk videonya Pak Arif, nah ini kita tampilkan dulu.
1: Kondisi Jalan Semeru mulai dari RSAA tadi sampai belokan ke Tenes ini macet. Mungkin kaki akan besar sebelah. Mohon dihindari yang pakai roda 4.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Arif. Lalu kembali mengirimkan voice note ini ya.
1: Ternyata ada Hari Pramuka di Gajayana. Modar. Kenapa event seperti Pramuka atau Hari Pramuka atau apa di Gajayana ini tidak diadakan di Kepanjen atau seperti apa di Kanjuruhan? Apalagi kan ini weekend gini. Yang saya herankan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Pak Arif. Lalu di jam 12:58 kawan, ada New Kasat Lantas Polresta Malang Kota, ada AKP Rio. Ini membalas pesannya. Baik, terima kasih informasinya. Nah, untuk info lebih lanjutnya kita geser ke newsroom. Ada Siva. Ya, Siva.
2: Baik, Ilham, di jam 00:26 tadi, di tadi malam, ada informasi dari Budwi Rimbawati yang mengabarkan di jam Borobudur, di Kecicikan depannya sebelum SPBU ada motor trek-trekan dan mengganggu perjalanan dan ramai sekali di situ. Sudah kami bantu teruskan ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio, dan pada siang hari ini jam 12:58 sudah mendapatkan atensi dari AKP Rio. Kembali Ilham.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Siva. Lalu ada Pak Dani di jam 13:16 kawan, mengirimkan informasi juga Pasar Kasin menuju perempatan Langsep ini ya, Mergan Bandulan ini padat, kenapa ini, apakah ada karnaval? Pak Dani mengirimkan voice note. Kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Dani.
3: Pasar Kasin menuju ke perempatan Langsep Mergan Bandulan ini, wah padat banget ini. Kenapa ini di depan? Apakah ada karnaval?
0: Nah, mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi sana bisa ditambahkan ya. Bisa Anda kabarkan juga bagaimana pantauan di kawasan Pasar Kasin menuju perempatan Langsep Mergan Bandulan itu padat ya, karena apa? Bisa Anda tambahkan juga beberapa informasinya melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, untuk di siang hari ini kita beri dulu informasi di ruas tol. Anda yang lagi mobile ya di kawasan ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Saya di Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lintas masih cukup lancar. Di siang hari ini cuaca cukup panas terik, bahkan beberapa kali tadi juga lumayan berangin di kawasan Trogomas. Di ruas tol seperti apa juga informasi dari Anda? Boleh Anda share ya infonya di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Ya, jalannya sepi banget ya.
2: Nah, mumpung sepi, siap ya.
1: Mau ngapain?
2: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
2: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
2: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
2: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
1: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, Satpol PP Kota Malang ini juga telah mendirikan pos pantau yang berada di Jalan Surabaya untuk mencegah PKL kembali berjualan di kawasan tersebut. Ini pos pantau ini didirikan untuk memperkuat pengawasan selama 10 hari ke depan ini. Kabid Ketentraman Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Bapak Mustaqim Jaya, mengatakan untuk pos pantau tersebut tentu saja menjadi bagian dari uji coba penertiban kawasan Jalan Surabaya selama masa uji coba. Petugas akan memastikan tidak ada PKL yang kembali menempati ruas jalan tersebut. Lalu pengawasan di pos pantau ini dilakukan dengan sistem 2 shift ini ya. Shift pertama itu bertugas sejak pagi hingga pukul 3 sore. Sedangkan untuk shift kedua melanjutkan pemantauan hingga jam 10 malam. Lalu untuk setiap shiftnya ini melibatkan sekitar 6 hingga 8 personil. Lalu dalam pelaksanaannya Satpol PP juga menggandeng beberapa unsur kewilayahan. Ada petugas dari Kelurahan Gading Kasri dan juga Kelurahan Sumbersari serta pihak kecamatan yang turut dilibatkan dalam pengawasan tersebut. Namun diakui Mustaqim ya, pihaknya juga menemukan indikasi pergeseran aktivitas PKL ke beberapa ruas jalan lain setelah penertiban di Jalan Surabaya dan juga Veteran. Lalu jumlah PKL disebut mulai berpindah ke Jalan Raya Langsep dan juga Jalan Jakarta. Kondisi tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi Satpol PP untuk pola pengawasan nantinya tetap dapat disesuaikan. Apakah tetap dilakukan dengan sistem penjagaan di titik tertentu atau petugas bergerak secara mobile. Kita akan move terlebih dahulu kawan di WhatsApp di jam 13 lebih 19 menit. Ada Pak Muhammad Kusai, yang bikin macet itu ada bis pariwisata di depan Bank Bukopin. Kok bisa parkir di situ dan menambah kemacetan? Pak Muhammad Kusai mengirimkan voice note. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya Pak Kusai.
1: Halo, selamat siang City Guide. Selamat itu yang bikin siang. Macet itu ada bis pariwisata itu di depannya Bank Bukopin itu. Kok bisa-bisanya parkir di situ, menambah kemacetan itu. Saya lupa moto itu tadi. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Lalu di jam 13 lebih 21 kawan ada Pak Dani ya, ternyata di perempatan Bandulan Kasin. Ini Merhan Langsep gak ada apa-apa, volumenya tinggi. Ini sudah sampai di Langsep lancar. Pak Dani mengirimkan kembali voice note.
2: Ternyata di perempatan Bandulan Kasin ini, Bandulan Mergen Langsep ini gak ada apa-apa ya.
0: Oh baik.
2: Memang volumenya tinggi ini. Ya ada karena jalan-jalan samping itu ya. Ya keluar masuknya orang dari situ lah. Ini sudah sampai di Langsep lancar.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Dani informasinya. Lalu ada Pak Ardian tadi sempat telepon di newsroom ya, mengabarkan perempatan Bandulan ke Pasar Kasin itu merambat. Baik, terima kasih untuk Pak Ardian informasinya. Lalu kawan, di siang hari ini saya juga punya informasi untuk Anda. Pastinya internet kalau lemot itu bikin emosi ya. Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 4.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda juga bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Wisdom.
1: Ini bad luck tetapi menjadi good luck, karena pada saat saya lulus dari SPG, kalau kakak kelas saya lulus SPG itu dapat dua dokumen, yaitu ijazah dan SK pengangkatan sebagai PNS. Pas waktu saya lulus, kebijakan itu dicabut oleh pemerintah, sehingga kemudian kuliahlah ke IKIP Malang waktu itu. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya secara akademik tidak siap berkompetisi dengan lulusan SMA untuk masuk ke IKIP Malang, tapi ternyata saya dinyatakan lolos dalam seleksi walaupun berasal dari SPG. Dan pilihan saya adalah jurusan Bahasa Inggris S1. Satu semester berjalan dan memang betul mata kuliah saya yang berbahasa Inggris tidak lulus. Hanya satu mata kuliah yang lulus, namanya structure, grammar. Nah, itu yang lulus, lainnya tidak lulus. Kebetulan saat itu ada empat kalau tidak salah, empat mahasiswa yang sama-sama berbackground SPG. Saya dari SPG Lumajang, ada teman dari SPG Ngawi, ada teman dari SPG Magetan, ada teman lagi dari SPG Ponorogo. Kebetulan sih memang kami berempat ini di SPG-nya itu terbaik gitu lah. Tapi begitu masuk jurusan Bahasa Inggris, karena kesiapan akademiknya tadi itu jauh di belakang, maka menjadi mahasiswa paling terbelakang. Lalu kami putuskan yang tiga, karena yang dari SPG Ponorogo perempuan, yang dari Ngawi, Magetan, dan Salumajang itu memutuskan kita kos bareng aja. Kita membentuk kelompok belajar. Kita beri nama The Underdeveloped Students Club. Kami menandatangani prasasti. Isinya bersepakat kalau bertahan satu, bertahan semua. Kalau mundur satu, mundur semua. Karena sempat terbesit untuk pindah jurusan. Belajarlah kami bareng. Kemudian itu masuk semester kedua. Belajar bareng kami, ternyata memang dengan belajar bareng sama-sama tidak bisanya, itu sedikit demi sedikit keyakinan itu mulai tumbuh bahwa suatu saat kami akan bisa seperti teman yang lain gitu ya. Akhir semester 2 kami sudah lulus semua mata kuliah Bahasa Inggris. Nah, hasilnya dengan nilai C semua. Berproses. Apa kartu hasil studi saya itu seperti isi stapler gitu itu. C, C. Iya, pengalaman itu membentuk karakter saya untuk tidak mudah menyerah pada keadaan, tetapi juga meyakini kekuatan lain di luar kekuatan kita. Doa kita itu sangat kuat. Pada saat, coba dibayangkan, saya tes masuk ke IKIP Malang itu secara akademik kan tidak mungkin bersaing dengan yang dari SMA. Tetapi pada saat itu tirakat saya tidak pernah turun dari masjid memang pada saat itu. Bahkan ada kotoran kecil di masjid, saya sapu. Pada saat itu, apa ya, orang tua saya keras kalau urusan sholat misalnya gitu ya. Sangat keras orang tua saya. Jadi walaupun saya itu tidak mondok di pondok pesantren terkenal, di musholah di kampung, tapi orang tua saya sangat keras. Jadi jadwal saya itu ketat. Begitu jam 4 sore saya harus sudah ke musholah. Ngaji sampai pagi pulang tuh. Pada generasi yang akan datang ini, saya berpesan terutama pada keyakinan akan kemampuan diri, kemudian ketangguhan dalam berupaya, dan tentu jangan lupa pada kekuatan yang maha kuasa. Banyak berdoa. Saya Profesor Dr. Andes Haji Junaidi, MPD, PhD, Rektor Universitas Islam Malang,
0: untuk Wisdom City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 91 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 91 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 9111FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda tentunya di program City Report Weekend. Di siang hari ini kawan ada Bu Titi yang mau bergabung mengomentari

0: seputar PKL. Dan Bu Titi sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Bu Titi.
1: Selamat siang Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saya ya, gimana
1: Pak? Sangat tergelitik. Tergelitik sekali dengan masalah PKL. Saya bukan Satpol PP, lihatnya aja geram, kesel. Nah, nanti saat Satpol PP sudah hilang kesabarannya menendang dagangan, merampas dagangan, nanti katanya Satpol PP-nya yang kasar. Memang sih kadang kurang manusiawi ya. Tapi ternyata memang pedagangnya yang susah diatur. Saya heran, kenapa sih harus berjualan di tempat-tempat terlarang? Saya ingin melihat Malang, kotanya bersih, rapi, jauh dari gangguan-gangguan kaki lima yang sangat mengganggu pejalan kaki maupun yang berkendara. Kenapa masih banyak titik-titik pedagang kaki lima yang liar? Yang takutnya hanya pada petugas Satpol PP. Jadi kayak kucing-kucingan, nanti saat petugasnya gak ada, jualan lagi. Sampai kapan kesadaran mereka untuk menata kota Malang ini harus diapakan? Padahal kalau mereka sadar, masalah rezeki ya, masalah rezeki orang itu sudah Allah atur. Dimanapun dia berada, mohon memintanya kepada Allah, insya Allah rezeki itu datang. Jangan mengganggu tatanan kota, jadi kumuh, jadi kotor. Juga tempat-tempat persinggahan, apa Mas, terminal bayangan gitu ya Mas ya. Itu juga kotor sekali, saya sampai capek lihatnya. Iri lihat kota yang bersih seperti Surabaya, khususnya zaman Bu Risma itu, Masya Allah, bersih, rapi, taman bagus. Kok Malang nggak bisa ya Mas ya? Kemudian Madiun cukup rapi. Ayo Malang berbenah, kesadaran untuk menata biar rapi kota tercinta Malang ini. Begitu ya Mas ya?
0: Iya.
1: Oh ini laporan cuaca Mas.
0: Oh ya, gimana Bu?
1: Di Patimura di luar terik. Di luar terik sekali, di sekitar Patimura, tapi di rumah anginnya sepoi-sepoi, sejuk. Jadi hanya apa, cukup angin aja, enggak usah pakai AC, di dalam rumah nyaman. Enggak usah keluar rumah dulu.
0: Oke.
1: Terik sekali.
0: Iya.
1: Begitu siap. Mas. Terima kasih ya Mas ya.
0: Sama-sama Bu Titi. Terima kasih untuk pendapatnya Bu Titi tentang PKL, atau mungkin kawan-kawan di siang hari ini ada pendapat lain, bisa Anda sampaikan juga di nomor WhatsApp-nya 0811 36 00 911.

0: info to informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, di siang hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan dan mau mengarah ke kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik memang masih lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Hanya saja mengingat sekarang ini juga akhir pekan, pantauan di Gate Singosari lumayan ramai, apalagi exit. Kalau untuk di entry sih masih lancar ya. Kalau di exit hanya ramai saja, belum ada antrian yang signifikan. Selepas dari exit Singosari mengarah ke arteri Karanglo itu juga ada sedikit antrian kendaraan. Kemudian selain di kawasan Gate Singosari yang sudah mulai ramai, gate yang lain yang sudah mulai ramai juga ada di Gate Madiopuro. Kalau di Madiopuro exit maupun entry ya yang lumayan ramai. Selanjutnya Gate Pakis masih cukup landai saja. Kalau yang di Pakis sama juga dengan yang di area Gate Lawang, exit maupun entry masih cukup lancar. Di ruas tol yang lain selain Pandaan Malang, kita lanjut menuju Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama juga lancar. Barangkali kalau dari Anda juga mengarah ke kawasan Bangil, Pasuruan, Probolinggo, nanti melintas di ruas Tol Gempol Rembang atau di Pasuruan Probolinggo, sejauh ini juga lalu lintas masih lancar saja. Informasi dari Anda boleh terus bagikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Malang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu, dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 111 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, capaian cek kaki Kabupaten Malang belum penuhi target. Hari ini dalam talk show Ijen Talk Radio City Guide, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Wijayanto Wijoyo mengatakan, hingga September 2026 pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Malang baru menjangkau sekitar 816.000 warga atau 29,22% dari sasaran penduduk. Sementara target nasional yang harus dicapai Kabupaten Malang tahun ini sekitar 1.286.000 warga atau 46%. Artinya, masih ada sekitar 468.000 warga yang perlu dijangkau hingga akhir tahun. Wijayanto tetap optimis target tersebut bisa dikejar karena 39 puskesmas di Kabupaten Malang setiap hari menjalankan CKG dan capaiannya dievaluasi setiap bulan bersama kepala puskesmas. Kawan, MUI Jatim tegaskan fatwa sound horror tak mengikat hukum. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menegaskan fatwa haram terkait penggunaan sound system berdaya besar atau sound horror hanya bersifat imbauan moral dan keagamaan. Fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam ranah pidana maupun perdata. MUI Jatim menilai fatwa saja tidak cukup untuk mengatasi keresahan masyarakat akibat penggunaan sound horror. MUI meminta kepolisian dan aparat penegakan hukum lebih proaktif menindak kegiatan yang dinilai meresahkan warga. MUI Jatim juga mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyusun aturan yang lebih jelas, termasuk batas maksimal volume suara, lokasi kegiatan, dan mekanisme perizinan. Masyarakat juga diimbau memperhatikan ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Kawan, Israel ditinggalkan 1.000 lebih dokter selama 3 tahun. Menurut studi terbaru di Universitas Tel Aviv, Israel ditinggalkan 1.370 dokter dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak 2023 sampai 2025. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang semakin dalamnya eksodus tenaga ahli perawatan kesehatan di negara itu. Para peneliti mencatat rincinya 416 kepergian dokter pada 2023, kemudian 530 pada 2024, dan 419 pada tahun 2025. Dilansir dari Times of Israel, penyebabnya bukan kondisi politik atau peperangan, tapi pemerintah mulai upaya legislatif perombakan peradilan yang sangat kontroversial dan memicu reaksi keras terutama sejak 2023. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dina Yasifa, selamat siang.

City 911 FM, Gaiden for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, pasokan beras premium yang berada di Kota Malang itu masih seret ini ya. Bahkan hasil inspeksi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa stok itu di tingkat distributor kosong selama 1 hingga 2 pekan terakhir. Nah, ini temuan itu terungkap saat Wahyu melakukan sidak ke distributor, ada Pasar Blimbing dan juga Pasar Klojen. Ini di tingkat distributor beras premium disebut sudah tidak tersedia. Sementara untuk komoditas lain seperti gula dan minyak goreng itu masih aman. Nah, kondisi tersebut membuat para pedagang ini harus mencari pasokan dari luar daerah hingga toko modern. Namun, dari harga yang diperoleh sudah tinggi sehingga menekan pedagang sekaligus berpotensi membebani konsumen. Untuk ironisnya kawan, beras SPHP masih tersedia di sejumlah pasar, di Pasar Klojen, beras premium merek Lahap dan juga Mentari itu juga masih ditemukan. Tapi jumlahnya terbatas dengan harga yang sudah cukup tinggi. Di sini Wahyu menilai kelangkaan telah dirasakan di seluruh rantai perdagangan, mulai dari distributor, pedagang hingga konsumen. Pemkot Malang akan membawa beberapa temuan-temuan ini ke tim pengendalian inflasi daerah ataupun TPID untuk menentukan langkah intervensi selanjutnya. Sementara untuk Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, ada Slamet Husnan menyebut terbatasnya gabah di sini menjadi salah satu faktor. Di sisi lain, produsen juga khawatirnya terkena sanksi apabila menjual beras di atas harga eceran tertinggi ataupun HET sehingga produksi tidak berani ditambah. Nah, sebagai langkah jangka pendek, Dispangtan Kota Malang akan mengusulkan kepada Bulog ini ya agar cadangan beras dapat segera dilepas ke masyarakat. Lalu Pemkot juga tetap mengandalkan beras SPHP dan bantuan pangan untuk menjaga kebutuhan masyarakat. Lalu untuk bantuan pangan beras periode Juli sampai September 2026 diberikan itu sebanyak 30 kg per penerima manfaat. Namun untuk mengatasi kelangkaan beras premium tersebut kawan, Pemkot mengakui diperlukan lagi strategi khusus karena menyangkut preferensi konsumen. Baik kawan, kita move terlebih dahulu. Di jam 13:23, Pak Dedi mengirimkan informasi Jalan Raya Langsep depan Balai Besar Pemerintah Desa Malang depan Benang Raja arah Mergan ada pohon tumbang. Atau dokumentasi itu bisa nanti saya tampilkan ya. Nah, ini Pak Dedi mengirimkan sebuah video dan juga foto. Kita akan tampilkan terlebih dahulu video dan juga fotonya dari Pak Dedi. Sebentar, untuk videonya

sebentar, ini videonya dan juga foto kawan. Oke, baik. Sebentar kawan, ini masih loading.

ada pohon tumbang di Jalan Raya Langsep. Baik, terima kasih untuk Pak Dedi informasinya. Lalu di jam 13:27 dengan kawan-kawan di newsroom sudah meneruskan ke Pusdalop BBBD Kota Malang. Lalu dari Pusdalop BBBD Kota Malang di jam 13:27 langsung menjawab ya. Siap, sudah monitor min. Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Rino. Tadi telepon di newsroom mengabarkan dari utara melambat arah Basuki Rahmat. Baik, terima kasih untuk Pak Rino. Di siang hari ini kawan, Anda juga bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda informasikan pantauan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 3911 FM, Guide and For Your Life. Selamat siang kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di City Report Weekend. Kawan, di sini untuk penertiban pedagang kaki lima ataupun PKL yang berada di kawasan Jalan Surabaya Kota Malang. Ini memasuki tahap pengawasan yang lebih ketat lagi ini ya. Satpol PP Kota Malang mendirikan pos pantau yang akan digunakan untuk mengawasi kawasan tersebut selama 10 hari. Nah, ini pos pantau juga mulai beroperasi dengan menempatkan personil secara bergiliran ya sejak pagi hingga malam hari. Nah, langkah ini dilakukan untuk mencegah PKL itu kembali berjualan dan menguasai ruas jalan Surabaya setelah dilakukan penertiban. Di sini Kabid Ketentraman Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengatakan ya, karena pengawasan ini dibagi dua shift. Untuk shift pertama bertugas sejak pagi hingga pukul 3 sore, lalu dilanjut lagi shift keduanya pengawasan sampai pukul jam 10 malam. Nah, ini setiap shift diisi di sekitar 6 hingga 8 personil. Pengawasan juga melibatkan beberapa unsur ya. Ada juga dari kelurahan, kecamatan, lantaran kawasan Jalan Surabaya itu berada di wilayah Kelurahan Gading Sari dan juga Sumber Sari. Lalu pengawasannya tidak hanya dilakukan pada hari kerja saja, ini ya, Satpol PP akan tetap mengaktifkan pos pantau pada hari Sabtu dan juga Minggu. Karena akhir pekan pasti dinilai ini ya menjadi waktu yang rawan bagi PKL untuk berjualan. Namun untuk penertiban di Jalan Surabaya dan juga Jalan Veteran justru memunculkan beberapa persoalan baru. Ini Satpol PP menemukan adanya pergeseran lokasi berjualan ke ruas jalan lain. Mustaqim menyebut ya, sejumlah PKL yang sebelumnya itu beraktivitas di kawasan tersebut itu mulai berpindah ke Jalan Raya Langsep dan juga ke Jalan Jakarta. Nah, ini nih kondisi tersebut menjadi beberapa evaluasi Satpol PP. Pemerintah tidak ingin menertibkan hanya membuat aktivitas PKL berpindah dari satu ruas jalan ke ruas lainnya. Evaluasi ini akan dilakukan selama masa uji coba 10 hari. Dari hasil evaluasi nantinya menjadi dasar yang untuk menentukan pola pengawasan berikutnya, apakah tetap menggunakan pos pantau atau beralih ke patroli bergerak di sejumlah titik. Selain pengawasan di lapangan, Satpol PP juga telah menyiapkan beberapa pembahasan ya bersama pihak perguruan tinggi di sekitar kawasan tersebut. Nah, ini setelah masa evaluasi, pemerintah berencana untuk mengundang Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya untuk membahas penataan PKL. Nah, langkah tersebut dilakukan agar persoalan PKL ini tidak hanya diselesaikan melalui penertiban di satu ruas jalan saja. Ini pergeseran pedagang ke Jalan Raya Langsep dan juga Jalan Jakarta menjadi indikasi bahwa penataan itu membutuhkan pengawasan dan juga solusi yang lebih menyeluruh kawan. Di siang hari ini Anda juga masih bisa sampaikan beberapa informasi pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Silahkan drop pantauan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kami di @cityguide911fm. Tadi kawan di jam 13:37 ada Mas Iqbal ya, tadi MOG macet cari jalur lain. Ini sudah mulai ramai ini ya. Tadi mengirimkan foto juga. Kita akan tampilkan beberapa foto ini ya. Nah, ini MOG macet kawan. Lalu di Jalan Gajah Yana juga macet. Nah, ini bisa kita lihat di radio visual live. Kondisinya macet sekali ini ya, tidak bergerak. Baik, terima kasih untuk Iqbal. Lalu tadi di jam 13:45 Bu Tiara itu mengabarkan ya, ada laka di area Suhat, tepatnya di putar balik dari arah Suhat. Tadi ada korban yang telungkup, tapi tidak tahu kenapa, mungkin bisa dipanggil petugas sampai ambulans. Macetnya sampai patung pesawat sampai Suhat. Baik, terima kasih untuk Bu Tiara. Lalu di jam 13:50 ada Kanit Lantas Polsek Klojen, ada Ibda Andri. Anggota lantas membantu pengaturan di pintu timur Stadion Mancarli. Ini Ibda Andri juga mengirimkan sebuah foto. Kita tampilkan dulu beberapa foto dari Ibda Andri ini ya. Ini masih loading kawan, ditunggu sebentar ya. Nah ini untuk fotonya, sedang diatur ini ya, membantu pengaturan di pintu timur stadion. Lalu ada foto lagi. Nah ini sedang pengaturan lalin. Nah ini juga kita bisa tampilkan kawan di Radio Visual Live, sedang diatur parkirnya sedemikian rupa supaya tidak menyebabkan kemacetan. Nah, satu lagi kawan. Nah, ini. Baik, terima kasih untuk Ibda Andri informasinya. Lalu di jam 13:51 kawan, ada Pak Diono mengabarkan buat PLN wilayah Banjar Arum Singosari ya, harus tegangan listrik kok naik turun ya, sempat 4 kali mati hidup, sekarang mati. Apa ada gangguan? Nah, bentar kita tanyakan terlebih dahulu kawan ke petugas yang terkait. Terima kasih untuk Pak Diono informasinya. Lalu di jam 13:58 ada Pak Tito. Sawo Jajar Luwakwaru itu angin kencang dekat Burger Buto, ada Buto ya. Ada dahan pohon jatuh di depan kendaraan Pak Tito, dan tadi kena kendaraan di depan Pak Tito, tepatnya di Jalan Sarangan. Tadi sempat nutup jalan ya, sekarang sudah berhasil dipinggirkan. Mobilnya ini kondisinya sempat baret lumayan. Itu informasinya dari Pak Tito. Kalau kami lihat kawan, di area Tlogoma sendiri untuk kecepatan angin sangat kencang ini ya, berada di 20,3 km/jam. Nah ini untuk kawan-kawan, hati-hati, jangan berteduh di bawah pohon ya. Nah ini dikhawatirkan kalau terjadi suatu. Begitu, terima kasih untuk kawan-kawan beberapa laporan info traffic. Anda juga masih bisa berbagi kabar bersama kami, bisa Anda sampaikan juga di nomor WhatsAppnya 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 36911.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okenila. Aktivitas Gunung Raung yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember masih berada pada level 2 atau waspada. Berdasarkan hasil pengamatan periode Jumat 11 September 2026, pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat, kondisi gunung api terpantau relatif stabil. Namun titik api kembali terlihat di kawasan hutan dekat batas vegetasi sisi selatan Gunung Raung. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Raung, Burhan Aletea, dalam laporan pengamatan tersebut juga disebutkan adanya kembali titik api kebakaran hutan di dekat batas vegetasi sisi selatan Gunung Raung. Lokasi titik api berada di medan yang sulit dijangkau.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo membawa kabar bersama saya Bobby Ramadan. Memperingati hari jadi polisi wanita Polwan ke-78, Polres Situbondo menggelar tasyakuran dan memberikan santunan kepada anak yang

0: Tim dan Piatu. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui mengapresiasi kinerja Polwan selama ini dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, baik dalam aspek penegakan hukum maupun pendekatan humanis. HUT Polwan kali ini, kawan, mengusung tema One Police Woman, Extraordinary Impact, yang artinya satu Polwan memberikan dampak kepada masyarakat. Tema ini selaras dengan kegiatan memberikan santunan terhadap anak yatim. Rangkaian acara tasyakuran diawali dengan pembukaan, pembacaan doa hingga pemutaran tayangan Selayang Pandang yang menampilkan perjalanan dedikasi dan kiprah Polwan Polres Situbondo dalam melayani masyarakat.
1: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, pemerintah Kota Batu menyiapkan 5 program prioritas dalam perubahan APBD 2026. Rancangan tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nur Rohman dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu. 5 prioritas itu meliputi pemenuhan obat dan bahan medis, penguatan infrastruktur smart integrated farming, penambahan armada pemadaman kebakaran, optimalisasi pengelolaan sampah terpadu, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang perkotaan yang selaras dengan pembangunan desa. Nur Rohman menegaskan, perubahan anggaran harus lebih realitas dan diarahkan pada kebutuhan publik, serta manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekedar menambah belanja rutin atau belanja pegawai. Rancangan ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi perubahan APBD 2026.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan menuju sore hari. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda. Tentunya di siang hari ini kawan, ada Pak Olin yang ingin on air bersama kami. Nah, di sini mengabarkan ya, ini barusan mobil saya tuh diserempet orang. Nah, ini sudah terekam di dashcam-nya, terlihat jelas ini ya. Lalu kita masih tersambung dengan Pak Olin kawan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah terhubung dengan Pak Olin. Selamat siang Pak Olin.
1: Selamat siang Mas.
0: Iya.
1: Iya.
0: Itu bagaimana itu Pak kronologinya itu?
1: Jadi begini kronologinya, yeah. Saya kan tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu kan. Saya itu mau keluar, memang lagi ada acara sama pendamping ya. Saya pelan-pelan, saya pakai mobil Jenik warna hitam. Saya pelan-pelan, saya tahu di depan itu ada mobil Mobilio warna bulu kera kalau nggak salah. Ya, saya kan sudah terbiasa lewat di situ ya. Jadi kalau posisi di situ saya harus minggir sekian gitu, saya tahu. Yeah. Nah, si mobilnya itu nganan banget. Nah, saya kan berhenti gitu. Yeah. Seperti yang video saya kirim tadi, ya kan? Saya berhenti, oke berhenti. Saya ngasih kesempatan dia untuk jalan gitu. Padahal di kanan itu masih sedikit apa ya, masih panjang itu, lebar banget kalau mobilnya itu masih ngiri masih bisa. Nah, terus diam aja. Terus dia maju. Sepertinya disengaja. Spionnya itu kebetulan kalau mobilnya sama Jenny kan dia lebih pendek ya. Nah, spionnya ditabrak no jebrak gitu. Jadi ya geruak gitu. Terus habis itu saya kan ini buka jendela. Saya buka pintu. Diana ngibrit sudah hilang wus gitu. Nah, saya mau balik karena di gang kan sempit banget itu susah ya mau balik. Ya udah gitu. Wah, ini cuman di dashcam terlihat jelas itu apa ini perilaku dari mobil tersebut kelihatan jelas. Sepertinya ini ya kayak apa ya? Grab kayaknya kelihatannya lo ya. Tapi enggak tahu lagi ya. Kita enggak ya enggak menunjuk grab. Ya, cuman ya. Kok apa ya, orang ini lagi posisi hatinya nggak enak atau lagi di rumah ada masalah mungkin, atau dia itu lagi belajar gitu karena ininya apa petang banget ya ininya apa itu kacanya itu, kaca sampingnya itu petang banget, itu nggak kelihatan lagi orangnya itu.
0: Kaca nah, gitu. Samping
1: si mobilio itu.
0: Oh, si mobilionya.
1: Iya, itu. Kalau saya sudah berhenti, tak lihat gitu. Ya. Saya memberi kesempatan sama dia untuk jalan gitu. Ya itu sepertinya dia lagi emosi atau apa, langsung diserempet no, emang sengaja itu brek gitu, geruak gitu, waduh. Lumayan juga ya. Iya. Jadi saya minta tolong ya kesadarannya lah gitu loh. Gimana tanggung jawabnya gitu loh. Ya lumayan, dari pintu depan sampai pintu belakang punya saya kena. Awal pintu belakang ini malah pesok malahan. Kena sempat besok kena sempet ini besok. Kena apa itu? Iya, kena kena ini, kena apa itu? Spionnya dia gitu.
0: Iya.
1: Spionnya dia itu sampai nekuk dia itu. Memang sekali kelihatannya seperti disengaja memang. Sepertinya disengaja.
0: Oke, nah ini kita nggak tahu entah disengaja ataupun dia masih belajaran, kita kan juga masih belum tahu ya.
1: Untuk platnya, seperti yang di terekam tadi, N1335
0: 1355 apa 1335 Pak?
1: 1335 1335 DV. N1335 DV. Jadi mohon tanggung jawabnya yang punya mobil N1335 DV. Ya maunya gimana ya, kalau merusak apa ya kendaraannya orang gitu ya. Ya kalau memang gak mau tanggung jawab, suatu saat nanti juga akan digitukan orang lain. Kan begitu Mas. Karma mobil, ya
0: itu Brio ya tadi
1: mobilio
0: warna
1: Honda mobilnya warna bulu kerah kelihatannya.
0: Bulu kerah.
1: Okay. Iya, jadi bulu kerah. Iya, abu-abu ya.
0: Abu-abu
1: gitu. N1335 DV. Ya, mudah-mudahan orangnya juga memantau untuk City Guide barangkali ya. kalau menghubungi saya monggo silakan, menghubungi Siti Gayat monggo silakan gitu. Ucapnya orangnya bagaimana?
0: Iya ya.
1: Gitu Mas.
0: Baik. Iya. Siap, terima kasih Pak.
1: Baik, Oli. Terima kasih Siti Gayat ya. Terima kasih untuk semuanya ya.
0: Baik, selamat siang Pak Oli.
1: Selamat siang. Ya Mas.
0: Nah, itu tadi kawan untuk kronologinya Pak Olin ya, mobilnya diserempet oleh mobil Honda Mobilio ini ya, untuk platnya N1335DF ya, Mobilio warna bulu kera ataupun abu-abu. Baik, terima kasih Pak Olin informasinya. Baik kawan, sesaat lagi kita akan mengumandangkan seruan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

0: Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM. City Guide dan Warna FM, guidance for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas poncos. Di mana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
1: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
0: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Paramalen kan nggak begitu ya. Di Paramalen ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa

0: sebenarnya Paramalen dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa, Mas?
1: Oke, jadi Paramalen ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal, Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan, Pak Eko.
0: Wih, menarik ya.
1: Iya.
0: Nah, apa lalu keunggulan dari Paramalen ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
1: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Paramalen ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke. Gitu, Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional, Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus-ngurus unitnya.
0: Tinggal
1: gitu.
0: Duduk manis terima untung gitu ya.
1: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu.
0: Jadi iya, pasif income-nya langsung bekerja.
1: Gitu. Betul gitu, Pak Eko.
0: Nah, saya juga mendengar ya kalau okupansi penyewa di Paramalen itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu, Mas, angka rata-rata ini?
1: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya, Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
0: ini nggak di mock up sama sekali loh.
1: Iya asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya, ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis, Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Paramalen ini hampir selalu terisi, Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
0: Menarik.
1: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir, Pak Eko. Okay. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
0: Oke. Jadi nggak perlu khawatir lah ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu, Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
1: Oke. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
0: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya?
1: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
0: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan, kemarin saya minta data,
1: iya,
0: menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus cozy hook yang naik 10,1%, dan villa tail naik hampir 9%. Okay. Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
1: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit, dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke, sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak Pak Eko. Nah, salah satunya adalah para malen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya Pak Eko.
0: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
1: Unit yang paling diminatin investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual Pak Eko. Karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe Villatel ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium Pak Eko.
0: Oke.
1: Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
0: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana Mas David?
1: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5 Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
0: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
1: Oke, jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terhitung setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu, sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
0: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
1: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau
0: ya jarang.
1: Ya, termasuk jarang, sehingga ya. Nah, ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
0: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
1: Iya.
0: Adanya di Paramalen.
1: Paramalen.
0: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramalen?
1: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman, karena SHM kami itu on hand Pak Eko. Sehingga betul-betul aman, dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
0: Oke, Mas David, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Eko.
0: Sukses terus Mas David.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
0: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
1: Yap,
0: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, sejumlah puskesmas di Kabupaten Malang sudah lampaui target nasional CKG. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wianto Wijoyo, menyebut terdapat 5 puskesmas di Kabupaten Malang yang sudah melampaui target nasional cek kesehatan gratis atau CKG sebesar 46%. Salah satunya puskesmas Poncokusumo menjadi yang tertinggi dengan capaian 51%. Disusul Donomulya 50%, Gonalegi 49%, Sitiarjo 48%, dan Kromengan 47%. Tapi di sisi lain masih terdapat puskesmas dengan capaian di bawah 20%. Menurut Wianto, capaian setiap puskesmas terus dievaluasi setiap bulan untuk mengetahui kendala di masing-masing wilayah sekaligus mendorong percepatan pelayanan akhir hingga akhir tahun. Kawan, BMKG catat 111 gempa di Jatim dalam sepekan. BMKG mencatat 111 gempa bumi terjadi di Jawa Timur selama sepekan. Aktivitas gempa tertinggi tercatat pada 6 September 2026. Magnitudo gempa selama periode tersebut bervariasi dengan gempa terbesar mencapai magnitudo 5,38 dan yang terkecil magnitudo 1,12. Data tersebut berdasarkan hasil pemantauan BMKG di wilayah Jawa Timur. BMKG terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas gempa di Jawa Timur. Masyarakat diimbau tetap berwaspada terhadap potensi gempa dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Pemerintah tunjuk Line Industri laksanakan motor listrik nasional. Pemerintah menunjuk PT Line Industri sebagai pelaksana pengembangan motor listrik nasional. Penunjukan ini diresmikan dalam surat penugasan nomor B15 tahun 2026 dari Menteri Sekretaris Negara ke Direktur Utama Perusahaan. Dari surat itu dijelaskan dalam rangka mewujudkan kemandirian industri otomotif nasional dan memperkuat hilirisasi industri, hal ini sebagai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 14 Juli lalu. Lalu dokumen yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, perusahaan diminta melaporkan secara berkala pelaksanaan mandat ke Presiden lewat Kementerian Sekretariat Negara. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Dari siang tadi banyak informasi mengenai cuaca, khususnya angin kencang di sekitaran Malang Raya. Dan tadi saya pun juga sempat perjalanan dari Krebet menuju ke Tlogomas, itu sangat luar biasa, anginnya kencang sekali ya. Jadi mungkin perlu waspadai. Nah ini tadi ada di jam 2, di beberapa segmen sebelumnya banyak informasi yang belum terbaca. Mungkin saya percepat saja ya untuk pembacaannya, jadi supaya menghemat waktu. Kawan, ada Pak Aprilianto menginformasikan dari Stadion Gajayana Malang sedang acara apel peringatan Hari Pramuka ke-65, dan saat ini kondisi angin dan atap stadion terlihat sudah goyang. Mohon untuk segera dilakukan inspeksi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Pak Aprilianto untuk masukannya. Lalu ada Pak Muhammad Iqbal, anginnya kencang banget. Nah mungkin kita putarkan karena ini lokasinya tadi belum diketahui ya. Kita coba dengarkan.
1: Nih sekalian saya mau ngasih info ya, anginnya ini kan kencang banget ya. Jepu itu berterbangan kemana-mana. Mungkin yang di dalam mobil aman-aman aja ya. Buat pengendara motor ini mending helmnya ditutup deh kacanya itu. Ada yang mau nabrak karena kelipan matanya. Rawan papan ya, kayak baliho atau sejenisnya jatuh ya. Jadi lebih awas pandangannya ke depan.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Iqbal. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Andri, Ibda Andri maksudnya, Kadet Lantas Polsek Lojen menginformasikan besok info ada acara karnaval di Gading Kasri, rute dari Kelurahan sampai Kecamatan Klojen. Dari Kelurahan apa ini maksudnya? Kita coba lihat ya, Kelurahan apa ini? Kelurahan Gading Kasri kah? Sebentar kita coba cek kawan Ibda Andri ya. Oke, dari kelurahan, ya betul, kelurahan ini ya, Gading Kasri sepertinya, sampai Kecamatan Klojeng, startnya mulai jam 11 pagi sampai selesai 11 siang maksudnya ya. Lalu ada Pak Dani, hati-hati di Kalisongo sampai Dieng anginnya besar. Lalu ada Bu Endah menginformasikan ada kegiatan pengukuhan Pramuka Garuda di sekitaran Stadion Gajayana. Jalan-jalan di sekitar bisa terimbas kepadatan lalu lintas. Betul, tadi sudah mulai padat dan khususnya di barat maupun timur yang di Jalan Kawi itu sudah mulai merambat sekali, waspadai saja. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Handi, hati-hati pengguna jalan yang melintas di Jalan Merdeka Timur, Barat, Utara, Selatan karena angin kencang, banyak ranting pohon jatuh atau jangan berhenti di bawah pohon katanya. Terima kasih Pak Handi. Lalu ada Pak Ahmad Uryadin menginformasikan ini ada gepeng kawan ya, kita coba cek, tadi sudah diteruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya. Kita coba lihat, ini Pak Ahmad menginformasikan ya. Nah ini kawan videonya. Nah, ini ada gepeng bawa anak kawan. Apa namanya ya, beruang-beruangan gitu di TLJ Liwung. Luar biasa ini, anaknya di depan bawa apa gitu ya, bawa seperti yang tempatnya uang itu. Nah terus habis itu ada voice note-nya juga.
2: Di lampu merah Ciliwung itu sekaligus bawa anak umur 3 tahun. Sangat membahayakan buat anaknya.
0: Oke.
2: Yang umur 3-4 tahun.
0: Terima kasih informasinya. Lalu ada informasi dari Pak Reza Yustian, pemadaman listrik di Bandungan Permai sekitar 1.5 jam yang lalu. Mohon infonya ada apa? Nah ini tadi diteruskan oleh kawan di newsroom juga ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang Pak Fandi Faisal, tapi masih belum ada balasan. Kita coba tunggu saja ya informasinya dari Pak Fandi. Lalu ada Pak Yusuf menginformasikan, selamat siang City Guide, mohon bantuan untuk diinfokan ke dinas terkait, ada beberapa dahan pohon berukuran cukup besar patah di area Jalan Trunojoyo seberang Pak Supriya yang Priangan Mangyayat. Tadi sudah ada yang patah dan jatuh kena mobil yang sedang parkir. Sekarang ada dahan lainnya yang siap jatuh karena posisinya sudah menggantung dan mengenai motor yang sedang melintas. Tadi sudah kami teruskan informasi Pak Yusuf ini ke Bu Lintang ya, pengaduan DLH Kota Malang dan juga Pusdalop BPBD Kota Malang. Tapi Bu Lintang belum atensi, BPBD hanya read saja atau membaca saja. Nanti kita coba follow up lagi kawan informasinya. Dan ada informasi di 1501 tadi dari Pak Pras.
3: Izin melaporkan kondisi trafik di siang hari ini. Kawasan Karang Peloso dari arah Bentul menuju Batu itu macet total.
0: Oke.
3: Dikarenakan mungkin banyaknya peningkatan para wisatawan yang masuk ke area wisata Kota Batu. Nah, ini saya bergeser juga ke daerah Kebun Agung. Tepatnya di pertigaan Kacu ini ada peningkatan volume di situ ya. Jadi yang melalui Malang Kabupaten dari Kacu ini harap bersabar saja karena macet, macet dan macet.
0: Oke, harap bersabar ya melewati di pertigaan Kacu ya. Terima kasih Pak Pras. Lalu ada Pak Yudi menginformasikan Jalan Veteran anginnya lumayan kencang. Terima kasih, ini di 1506 tadi ya. Dan mungkin untuk Anda boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita dengarkan satu lagu dulu kawan untuk Anda di sore hari ini ya, untuk meningkatkan semangat kita supaya tidak lemas saat terjebak kemacetan. Ada Dua Lipa, Your Rules. Enjoy kawan.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, untuk sore hari ini, kalau misalkan kita lihat lalu lintas memang cukup ramai. Di beberapa titik sudah mulai padat karena banyak kegiatan, kawan ya. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai dan hati-hati di jalan. Lalu kalau misalkan kita cek juga, kawan, di titik-titik lain sudah mulai luar biasa kencang anginnya. Ini kita juga cek di laman BMKG, kawan. Kita coba cek di wilayah Tlogomas terlebih dahulu. Di wilayah Tlogomas ini masih terlihat anginnya cukup kencang, kawan. Dari dalam studio terlihat pantauan di laman BMKG ini mencapai 20,3 km per jam untuk anginnya, dengan kelembapan sekitaran 42%. Dan kalau misalkan di titik lain, kita coba cek, kawan, sekitaran Kota Malang ya. Kita coba cek di sekitaran Klojen. Nah, Klojen tengah kota. Klojen untuk saat ini malah lebih kencang, 27,7 km per jam, hampir ke 30 km per jam. Titik lain Kedung Kandang, kita coba cek, kawan. Kedung Kandang untuk saat ini anginnya berada di kisaran 28 sampai 29 km per jam. Makin kencang, kawan. Kita cek juga di Blimbing, wilayah utara ini. Di Blimbing untuk saat ini di sekitaran hampir 30 km, kawan. 29,4 sampai 29,9 km per jam. Hati-hati ya untuk Anda yang menuju ke Kota Malang, anginnya sudah mulai kencang. Yang dari arah selatan melewati Sukun, kita coba cek juga. Di sekitaran Sukun ini mencapai 27,3 km per jam. Dan di sekitaran Lowok Waru, tadi di Tlogomas sudah kami cek. Nah, kalau misalkan kita cek agak ke tengah ya, sekitaran Lawak Waru ini di 28 km per jam. Jadi cukup rata anginnya, antara 27 sampai 30 km per jam untuk saat ini di sekitaran Kota Malang. Anda perlu waspadai, jangan lupa hindari pohon-pohonan yang cukup besar atau mungkin sudah kelihatan lapuk. Jangan berhenti di bawahnya, kawan. Kalau misalkan memang Anda perlu melewati pohon-pohonan, Anda perlu selalu waspada dengan suara-suara yang mungkin cukup berbahaya. Dan tetap fokus, jaga jarak pandang Anda. Kalau memang ingin berniat sepeda motor, jangan lupa maskernya. Dan jangan lupa menggunakan kacamata tambahan dan penutup kaca di helmnya. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk sore hari ini di WhatsApp kami di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Tetap bersama kami, kawan.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki area tol Pandan Malang, kondisi trafiknya juga lancar. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Kejapanan Gempol, kondisi trafik juga lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi bagaimana kondisi ruas jalan tol, traffic maupun cuacanya, bisa Anda sampaikan juga ke kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini, dalam satu perjalanan, Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan, hutan, sampai pantai. Rasanya seperti beberapa destinasi dikemas jadi satu. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menjelajahi desa wisata Siti Arjo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Malang, Desa Siti Arjo berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan kars. Lanskapnya didominasi hamparan sawah hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang. Ingin merasakan angin laut? Tenang. Lanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Tanjung Penyu. Pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Siti Arjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Menuju Desa Siti Arjo pun cukup mudah loh kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Turen, lalu lanjut menuju Kecamatan Sumbermanjing Wetan hingga memasuki Desa Siti Arjo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Siti Arjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
8: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
7: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.

Terapkan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Cadence for your life. City Guide FM.

3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini kawan, memang kalau misalkan kita cek ya, kebakaran di Gunung Bromo ini terjadi lagi dan merambat loh kawannya sampai ke Bukit Teletubbies. Jadi hal-hal seperti inilah yang memang perlu kita antisipasi saja, apalagi ditambah dengan angin kencang yang mungkin terus terjadi di sekitaran wilayah Malang Raya.

0: Nah, kalau misalkan kita lihat bahkan perkiraan cuaca Malang Raya di 10 jam yang lalu ya, kita coba cek secara umum, kondisi umumnya di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu itu didominasi cerah berawan hingga cerah berawan pada pagi sampai sore hari dengan suhu udara berkisar antara 15 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan relatif tinggi ya, antara 65% sampai 90%. Nah, kalau misalkan kita coba cek, memang potensi cuaca ekstrimnya ini diperkirakan potensi angin kencang ya di beberapa wilayah Jawa Timur. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena tingginya beda tekanan udara di periode kemarau. Jadi ada gelombang tinggi juga yang disebabkan oleh angin kencang ini. Ini ada potensinya cuaca ekstrim maritim berupa gelombang tinggi sampai 2,5 meter di kawasan pesisir Laut Selatan. Jadi mungkin untuk Anda yang berniat menuju ke pantai besok dan saat ini, perlu waspada saja dengan potensi-potensi gelombang tingginya. Ditambah dengan hujan dan petir, untuk saat ini potensi hujan lebat atau ekstrim itu tergolong rendah, memang nihil secara umum. Tapi Anda perlu waspada saja perubahan suhu ekstrim atau bedidding dan paparan sinar UV pada siang hari sampai sore hari ini, karena kita lihat masih cukup cerah dan masih cukup panas kawan di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang dan sekitaran Kota Batu. Boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu tadi ada informasi dari asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Ini menginformasikan, mohon maaf untuk sekitaran Bandulan masih terdampak gangguan sistem dan pada saat ini masih dalam tahap penormalan bertahap sambil penelusuran penyebab. Nah, itu di 15.25 informasi dari Pak Fandi Faisal. Nah, terus baru saja di 15.31 kata Pak Reza tadi, pelapor yang memang di Bandulan Pernai itu sudah padam listriknya sekitar di jam 14.54 tadi ya. Kita coba cek, ini ada informasi baru dari Pak Reza, sudah menyala listriknya, alhamdulillah, terima kasih bantuannya, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Reza untuk informasinya ya. Dan kalau misalkan kita coba cek, ini ada informasi juga dari Pak Rizky Fadilah menginformasikan di 15.29. Kita coba cek.
1: Selamat sore, simpang 4 LA Sucipto menuju ke utara. Deadlock di tengah. Yang dari timur mau ke barat, yang dari barat mau ke timur, deadlock. Soalnya yang mau ke utara tersendat. Simpang 4 LA Sucipto, deadlock.
0: Oke.
1: Soalnya yang dari selatan mau ke utara agak merambat. Entah di depan ada apa ini.
0: Oke.
1: Sepertinya antrian solar yang

0: nanti tak update lagi kalau sudah di depannya Mercury. Terima kasih. Hati-hati. Angin kencang, debu, panas. Kalau pakai sepeda, pakai masker, pakai kacamata, rawan radang tenggorokan, saluran pernafasan, infeksi saluran pernafasan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Rizky. Lalu ada tambahannya ini di 1531 kawan, kita coba cek ya.
0: Ternyata untuk pom bensin Pertamina seberangnya Mercury ini aman terkendali, tidak ada antrian sampai melubur ke jalan. Cuman padat merayap aja, dominasi truk-truk besar dari utara ke selatan, walaupun sebaliknya dari selatan ke utara. Ditambah lagi ini keluar masuk dari Hotel Mercure,
2: Kota Malang,
0: tetap waspada, hati-hati.
2: Boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik?
0: Terima kasih.
2: Kirimkan di WhatsApp kami.
1: Oke, terima kasih informasinya Pak Rizky Fadilah ya di 1531 tadi. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya. Baik, Anda bisa mengirimkan melalui voice note, video maupun kirimkan juga melalui chat di 0811 3600911 atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @cityguide911fm. Oke. Okay.

0: city guy. It's inside.
1: Kawasan Muharto menjadi salah satu titik yang mulai masuk rencana penataan pemerintah Kota Malang. Persoalannya bukan hanya kemacetan, tetapi juga keberadaan PKL, kondisi jembatan, hingga titik pembuangan sampah liar. Menurut Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, penataan Muharto saat ini masih dalam tahap identifikasi awal, termasuk mempertimbangkan relokasi PKL yang berada di ruang milik jalan.
2: Karena kita masih rencana awal, kita perlu mendata melalui survei primer, kemudian kita akan insya Allah menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan Muharto. Karena kalau kita merencanakan itu, nggak hanya jalannya, nggak hanya minggah pedagangnya, tetapi harus secara keseluruhan mulai dari ujung sampai ujung jalan Muharto. Kemudian kita juga harus melihat fungsi jalan Muharto sebagai jalan yang menghubungkan mana dengan mana. Nah, ini semua akan terbedah di dalam rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan Muharto. Nanti di dalamnya meliputi penataan kawasan, karena di sana kan ada cukam juga ya, di ujungnya itu kan cukam. Yeah. Cukam ini juga punya sejarah tertentu dalam perkembangan kota, sehingga nanti barangkali konsepnya ada konsep heritage, ada konsep penataan baru gitu ya, sehingga tentu lebih menarik dan yang jelas sesuai dengan konsep awal adalah memperlancar akses jalan.
1: Penataan kawasan ini juga dinilai harus tetap menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Kepala Lab Lingkungan Infrastruktur dan Sistem Informasi Departemen PWK, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Fauzul Rizal Sutikno, menilai PKL perlu ditata ke lokasi yang tepat agar fungsi jalan kembali optimal tanpa mematikan perekonomian warga.
3: Kita harus melihat perkotaan itu tidak hanya dari sisi teknis saja, walaupun sangat penting karena mau tidak mau pelayanan infrastruktur itu berbasis dari konteks teknis, tetapi juga kita harus mengidentifikasi manusianya, termasuk tadi pernyataan yang cukup menggelitik tuh dari Pak Herianto yang menyatakan bahwa bisa jadi ini bisa menjadi salah satu objek yang menarik masyarakat lokal untuk melihat bagaimana sebuah pelayanan ekonomi ini bisa menjadi salah satu trademark untuk lokasi. Nah, itu ini bisa menjadi salah satu input di master plan desain kawasan Muharto jika memang pemerintah kota mengarahnya ke sana. Jadi site plan-nya, desain jalan dari pasca penataan itu seperti apa, dan ruang-ruang publik yang ada di sana itu juga harus diidentifikasi.
1: Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mendorong penataan Muharto segera dilakukan secara menyeluruh. Jika pelebaran jalan sulit dilakukan, optimalisasi kawasan dinilai menjadi langkah yang paling memungkinkan.
4: Karena ini bagian dari rencana jangka panjang dan juga menengah terkait dengan pembangunan, kita akan support, dukung, dan sebisa mungkin tetap harus melibatkan masyarakat secara luas, akademisi, semua stakeholder, agar apa yang menjadi tujuan dengan memperlancar lalu lintas dan juga konektivitas ini bisa mendapat dukungan yang sangat luas. Kalau kita dari DPRD, dari sisi anggaran, dari sisi pengawasan akan kita jalankan, dan ini semua untuk kebaikan masyarakat Kota Malang.
1: Penataan Muharto bukan sekedar soal membuat jalan lebih lancar. Tantangannya adalah bagaimana kawasan ini bisa lebih tertib tanpa menghilangkan ruang ekonomi masyarakat yang selama ini tumbuh di dalamnya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh, si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri, gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih?
1: Ah, cuma iseng kok.
0: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Untuk di tadi siang sekitaran setengah tiga kawan, kita mendapatkan informasi dari Pak Olin ya, ada orang yang menyerempet. Nah 1546 tadi dikirimkan lagi di sekitaran mana tadi ini ya, posisinya itu di sekitaran mana, kita coba cek kawan di log dari yang kita sudah catat juga. Nah untuk saat ini tadi itu tidak disebutkan ya. Nah ini mungkin kita putarkan langsung videonya yang dikirimkan ke Traffic Report City Guide kawan. Jadi dikirimkan lagi setelah tadi on air. Nah ini dikirimkan lagi oleh Pak Olin, Mobilio N1335DV. Nah tadi mungkin penyebutannya DF ya, ternyata yang dikonfirmasi setelah dikonfirmasi oleh Pak Olin ternyata DV. Ini Mobilio berwarna abu-abu atau silver gitu ya, Mobilio N1335DV. Nah sudah diberi jalan segini lebar kok ya masih nyerempet. Lumayan, pintu tengah saya baret dan sedikit penyok. Langsung tancap gas lagi. Ini ada videonya. Nah ini kita coba percepat. Memang jalanannya ini relatif sempit kawan, yang saya lihat dari dashcamnya. Nah tapi ini sudah diberikan space yang cukup banyak ya. Pak Olin langsung belok ke kiri, ambil ke kiri maksudnya. Nah space-nya juga cukup lebar.
1: Nah ya masak mau nombone gitu.
0: Nah ini orangnya tidak. Langsung tancap gas kawan ya. Nah seperti itu. Jadi yang di dalam mobil pun juga bingung loh, no bro ya katanya gitu. Nah ini tadi ada Pak Gunawan juga yang mengkonfirmasi tadi berapa nomornya di Teluk Pelabuhan Ratu tadi. Nah ini yang benar yang mana katanya seperti itu. Nah ini yang benar N1335DV ya, Mobilio warna abu-abu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda juga tentang hal ini kawan, kirimkan di 0811 3600 911.

Tadi kita membahas tentang angin kencang di sekitaran Malang Raya untuk hari ini, dan ternyata Gunung Bromo terjadi lagi kawan kebakaran ya, merambat ke Bukit Teletabis. Bahkan sampai savana Gunung Bromo ini terbakar lagi, dan DPR itu sampai bingung, heran ya, pengawasan Kemenhub ini kok lemah sekali gitu. Jadi terjadinya kebakaran di kawasan savana Pengol Gunung Bromo itu disoroti anggota Komisi 4 DPR RI Usman Hussein, mengatakan kalau kebakaran yang berulang menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dari Kementerian Kehutanan atau Kemenhut. Nah, apalagi Polhut, polusi hutannya. Nah, bagaimana polusi hutannya itu penanganannya, bagaimana pengawasannya, bagaimana penjagaannya, bagaimana. Usman mengatakan juga kebakaran di kawasan savana ini harus segera dievaluasi, termasuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran, dan kebakaran dapat terjadi kalau misalkan ada kesengajaan maupun kelalaian dalam penerapan standar operasional prosedur atau SOP pengawasan. Seperti itu, apakah memang ada orang-orang yang bersekongkol atau bagaimana, seperti itu ya. Jadi salah satu langkah yang dinilai oleh Usman perlu dilakukan adalah menambah personel yang bertugas untuk melakukan pengawasan di lapangan untuk mencegah kejadian serupa ini tidak kembali terulang kawan. Dan Usman menilai kebakaran yang kembali terjadi menjadi indikasi adanya sistem pengawasan selama ini masih belum optimal. Jadi kalau kebakaran terus berulang berarti pengawasannya masih kurang, dan Kemenhub harus meningkatkan pengawasan dan menambah petugas di sekitar kawasan. Apalagi selain penguatan pengawasan ya, Usman juga meminta para aparat ini menindak tegas pihak-pihak yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran. Dan kalau misalkan hasil penyelidikan menemukan keterlibatan perusahaan maupun individu, sanksi tegas perlu diberikan supaya menimbulkan efek jera. Dan menurut Usman, perlindungan kawasan Gunung Bromo perlu pengawasan yang konsisten. Karena pencegahan

kebakaran ini untuk melindungi kerusakan ekosistem dan kawasan konservasi. Mungkin untuk Anda kawan boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 360911 atau kirimkan ke sosial media kami di @sidiguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah. Nah, kebetulan banget ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung gak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturisme. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai di

0: Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi, cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Cadence for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sidiga 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, warga yang bekerja di luar daerah dinilai sulit terjangkau program CKG. Karakteristik warga Kabupaten Malang yang banyak bekerja di luar wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam program cek kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, DRG Wiantowi Joyo, mengatakan sebagai warga bekerja di Kota Malang dan baru kembali ke rumah pada sore hingga malam hari, kondisi itu membuat petugas puskesmas kesulitan menjangkau masyarakat pada jam pelayanan. Sementara jika harus melakukan pemeriksaan pada malam hari, tenaga kesehatan juga memiliki keterbatasan waktu dan beban kerja. Dosen Fakultas Kedokteran UMM Dr. Febri Endra Budi menilai persoalan waktu dan karakter wilayah tersebut perlu diperhitungkan dalam strategi CKG agar program tidak hanya mengejar angka tapi benar-benar menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan. Kawan, hari ini sebagian besar cuaca di Jatim dominan berawan. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Juanda memperkirakan cuaca sebagian besar kabupaten atau kota di Jawa Timur dominan berawan pada hari ini. BMKG Juanda menambahkan, cuaca berawan itu terjadi di Ponorogo, Tulung Agung, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Kota Batu. Sementara itu, masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan diminta tetap waspada karena tinggi gelombang diperkirakan bisa mencapai 3,2 meter. Kawan, hukum berat kejahatan seksual, Singapura pertimbangkan hukuman kebiri kimia. Pemerintah Singapura mempertimbangkan penerapan hukuman kebiri kimia bagi para pelaku kejahatan seksual demi menekan angka kriminalitas di negara tersebut. Menteri Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, menyampaikan pihak pemerintah bersikap terbuka terhadap perawatan anti-androgen ini meski efektivitasnya di lapangan masih terus dikaji. Kata Shanmugam, Singapura mencatat kenaikan kasus kekerasan seksual pada pertengahan 2026 sehingga hukuman berat terus disiapkan untuk memberikan efek jera. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Erika Rosa bersama dengan Anda dan kita masih di program City Report Weekend. Menemani Anda menikmati momen weekend, kawan. Terima kasih juga untuk yang sudah berbagi informasi. Ini tadi ada beberapa catatan informasi yang masuk di kami ya. Salah satunya ada Pak Novi, jam 3 lebih 51 menit Gadang ke arah Bakalan Bululawang, itu apakah jadi macet kondisinya? Saya coba cek dulu Pak ya, sambil nanti kita cek juga di database kami, Gadang arah ke Bululawang ya. Ini kalau kita cek dari aplikasi pemantau traffic, lalu lintas dari Gadang sampai dengan Kendal Baya, kondisinya masih lancar itu Pak. Bahkan sampai dengan Bululawang juga kondisi lalu lintasnya masih lancar ya, tidak ada kendala di sana. Barangkali Pak Novi gak perlu khawatir Pak, masih lancar kondisinya, tidak ada hambatan termasuk juga potensi kepadatan lalu lintas. Lalu ada Pak Arsy Bara tadi menyampaikan dari arah Sasando mengarah ke pertigaan Saksofon itu ada potensi kepadatan. Pak Arsy tadi mengirimkan ada voice note dan juga ada videonya. Saya mau tampilkan dulu videonya. Oh, saya tampilkan dulu voice note-nya ya. Saya play dulu voice note-nya.
1: Dari arah Sasando menuju ke arah pertigaan Saksofon itu macet, jalan padat, ada mobil yang berhenti itu parkir lumayan menutup jalan sehingga tambah padat, sama ada itu buyaran pengajian juga itu di situ. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Arsy, ada videonya juga kawan, saya tampilkan di Visual Radio. Ini potensi kepadatan di sekitaran Sasando yang lagi perjalanan, hati-hati lalu lintasnya dua arah ya, padat merambat. Tadi sekitar 10 menit yang lalu kalau tidak salah saya lewat dari Saksofon mengarah ke Jembatan Tunggul Mas kawan, itu lalu lintasnya juga padat merambat, jalan sedikit kemudian berhenti dan seterusnya begitu sampai di pertigaan Jembatan Tunggul Mas. Baru lancar dari pertigaan Jembatan Tunggul Mas arah ke traffic light itu baru lancar. Tapi barangkali salah satu yang juga perlu diantisipasi, sore hari ini anginnya cukup kencang. Tadi di Jembatan Tunggul Mas itu ada beberapa banner yang kondisinya copot dari tiangnya, bahkan sudah sampai di tengah jalan. Akhirnya beberapa kali tertabrak kendaraan, baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Di titik lain bagaimana kondisinya? Termasuk juga potensi angin kencang ya di sore hari ini kawan. Yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan update informasi lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Ya kawan, seperti yang tadi saya sampaikan ya, yang lagi perjalanan barangkali bisa diantisipasi. Hari ini angin cukup kencang di beberapa titik, termasuk tadi sepanjang perjalanan. Tadi saya juga sempat cerita dengan teman-teman yang ada di newsroom. Ternyata bukan cuma jalur yang saya lintasi di sekitaran jembatan Tunggul Mas arah ke Telogomas, tapi di beberapa titik lain, termasuk tadi Iqbal juga menceritakan perjalanan dari Bululawang arah ke Kota Malang itu hampir sepanjang perjalanan kondisi anginnya cukup kencang. Kalau tadi saya perjalanan sekitar 10 menit yang lalu dari Saksofon kemudian mengarah ke jembatan Tunggul Mas, nah ini anginnya cukup kencang, ditambah lagi kondisinya berdebu ya. Tadi beberapa kali saya melihat ada pengguna sepeda motor yang mereka juga pakai masker, mungkin untuk antisipasi. Lalu yang juga perlu diantisipasi, pas di jembatan Tunggul Mas, sayangnya tadi saya karena buru-buru juga harus siaran ya, jadi gak sempat untuk dokumentasi kawan, dan posisi juga lampunya lagi hijau. Di jembatan Tunggul Mas itu ada beberapa banner yang kondisinya terlepas dari tiangnya, bahkan ada juga bannernya ini karena tertiup angin lalu sampai ke tengah jalan, tertabrak sepeda motor, tertabrak mobil. Ada juga beberapa tiang banner yang rusak, patah, dan lain sebagainya. Sayangnya saya nggak sempat dokumentasi tadi. Mungkin untuk Anda yang baru saja melintas di sana, kalau sempat dokumentasi boleh dong kawan ya, titip untuk dokumentasi supaya nanti informasinya bisa kita teruskan juga ke jajaran terkait, barangkali ke Satpol PP atau juga ke BPBD supaya tidak membahayakan juga pengguna jalan. Karena biasanya kalau dari OPD terkait, kalau ada laporan mereka ini minta disertai dengan dokumentasi, baik itu foto, boleh juga berupa video. Sementara itu imbas angin yang cukup kencang di sore hari ini, tadi Pak Yusuf ini juga menyampaikan ini mohon bantuannya ke Radio City Guide, infonya jam 2:46 ya. Itu ada beberapa dahan pohon yang berukuran cukup besar, kondisinya patah di area Jalan Trunojoyo, seberangnya Bakso Priangan Mang Yayat. Tadi sudah ada yang patah, ada juga yang jatuh kena mobil yang sedang parkir, dan sekarang ini ada dahan lainnya yang siap

siap jatuh kayaknya. Ini karena posisinya sudah menggantung, khawatirnya ini jatuh mengenai motor yang sedang melintas. Lokasinya di Jalan Trunojoyo, seberangnya Bakso Priangan Mang Yayat ya. Tadi ada foto dan juga ada video yang disertakan. Ini tadi kita sudah meneruskan laporannya ke Pusdalops dari BPBD Kota Malang dan sudah dijawab juga oleh admin dari Pusdalops BPBD Kota Malang. Ini akan segera dibantu meneruskan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang untuk segera ditindaklanjuti. Dan terima kasih untuk informasinya. Semoga segera ada penanganan ya. Hati-hati, mungkin ada yang juga lagi melintas kawan di sekitaran Jalan Trunojoyo atau di berbagai titik lainnya. Tadi saya ketika melintas itu memang juga agak was-was ya. Selain terdengar anginnya cukup kencang, kemudian sesekali itu terdengar kayak suara apa ya, suara seng atau asbes begitu, lumayan kencang juga. Ini takut kalau beterbangan atau bagaimana. Kalau di daerah lain begitu juga tidak ya, kondisi angin di sore hari ini. Mungkin yang lagi ada di wilayah selatan Kabupaten Malang maupun juga yang ada di sekitaran Kota Batu, boleh juga kawan, Anda bisa menambahkan untuk update informasinya. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: informasi seputar jargon.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong lalu Sidoarjo ya, lalu Porong Surabaya, Surabaya Porong maksud saya, ini juga masih aman lancar, dan sekitaran Surabaya Porong menuju ke sekitaran Satelit Perak tidak ada kendala, dan di sekitaran lalu utama mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877 6741 3421, Jalan Indragiri Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

Jalan-Jalan Plus. Malang tidak pernah kehabisan cerita, bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu, dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Udah siap? Yuk berangkat.
8: Siap.
7: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
8: Bukan.
7: HP?
8: Bukan.
7: Pacar?
8: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
8: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Deket ini, paling cuma 5 menit.
8: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih, lagian pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
9: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Cadence for your life.

0: Iya kawan, terima kasih untuk Anda yang juga sudah berbagi informasi. Ini tadi ada Pak Benny menginfokan ada giat karnaval besok ini di daerah Karangploso, tepatnya di daerah Ngijo. Rutenya di dalam area perumahan Gria Permata Alam atau GPA sampai dengan Yonkes, jadi enggak keluar jalan raya. Demikian dan terima kasih kata Pak Benny. Terima kasih kembali Pak Benny. Ini walaupun di jalan dalam, tidak lewat di jalan raya, tapi biasanya daerah GBA itu jalur yang lumayan ramai juga ya. Mungkin bisa diantisipasi, barangkali kawan Anda juga besok mau perjalanan di sekitaran GBA atau Gria Permata Alam. Ada lagi? Oh ini tadi Pak Benny juga menambahkan informasi di jam 4 lebih 9 menit ada voice note-nya. Saya coba putarkan dulu dari Pak Benny. Tadi mengirimkan voice note kawan. Nah ini oke.
1: Ini tadi menginformasikan saya dari Kepanjen. Itu lewat Karangduren, Kendal Paya sampai Gadang. Sekarang posisi saya sekarang di jalan raya Langsep. Itu lancar, enggak ada apa-apa. Ya memang ramai tapi lancar, enggak sampai berhenti. Demikian info, terima kasih Siti Kait. Hati-hati di jalan semuanya. Salam sehat semua. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Benny untuk informasinya. Itu tadi kawan, tadi sempat ada yang menanyakan ya, bagaimana kondisi lalu lintas yang di daerah Gadang arah ke Bululawang. Tadi Pak Novi yang menanyakan dan sudah dijawab oleh Pak Benny juga. Barusan lewat di daerah Karangduren sampai dengan Gadang, kondisi lalu lintasnya masih terpantau lancar. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama kami. Nah kawan, setelah ini kita mau tersambung bersama dengan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulhab Ahmad Mubarok. Ini terkait dengan kericuhan yang terjadi di gedung DPRD Kota Malang di hari Jumat. Di hari Jumat tepatnya tanggal 11 September 2026 kemarin. Ini sudah sambung bersama dengan kami. Selamat sore Mas Zulham.
2: Selamat sore Mam.
0: Iya, saya dengan Erika Mas Zulham sore hari ini. Sebelumnya kami turut prihatin atas kejadian salah satunya yang juga menimpa Mas Zulham ya. Sampai dengan hari ini kondisi masih opname di rumah sakit Mas Zulham?
2: Masih, cuman insya Allah setelah observasi saya bisa pulang.
0: Baik, terima kasih di tengah kondisi sekarang yang belum full pulih tapi menyempatkan untuk sambung bersama dengan kami ya. Mas Zulham, ini sekaligus barangkali juga meluruskan berbagai pemberitaan yang ada di luaran sana. Sebenarnya seperti apa kronologi dari kericuhan yang terjadi hari Jumat kemarin?
2: Sebelumnya mungkin ketika umum ini forum ketemu dengan masyarakat, saya sampaikan terlepas dari dinamika yang terjadi, ya saya sepatutnya meminta maaf karena membuat gaduh ruang publik dengan video yang beredar, termasuk video yang kemudian ada di beberapa media sosial, bagaimana kemudian kejadian sampai saya emosional, kemudian menerima tandukan ini sempat saya lihat juga di banyak sosial media. Artinya terlepas dari apa yang terjadi, saya wajib meminta maaf kepada masyarakat luas karena memicu kegaduhan. Tetapi secara detail harus saya sampaikan persoalan penutupan jalan akses jembatan bendungan Lahor ini kan sudah menjadi isu sejak bulan beberapa bulan terakhir ini kalau tidak salah. Pertama itu dari bulan Lira April, itu memulai pada bulan April, terus Mei, Juni berlanjut terus. Nah kalau boleh menyampaikan, selama rekan-rekan dari masyarakat ini menyampaikan aspirasi, kami ini tidak pernah menolak, selalu diterima, walaupun bentuk tuntutannya kadang sulit kami wujudkan. Contoh kenapa kemarin terjadi kekisruhan itu kan substansinya sebenarnya pada masyarakat ini, perwakilan memaksa kami untuk mengambil keputusan, memberikan penekanan.

0: permohonan secara apa namanya formal kepada PJT agar membuka akses 24 jam. Nah, berkali-kali kami sampaikan PJT itu bukan mitranya pemerintah daerah Kabupaten Malang, yeah. Itu mitra pusat. Artinya bertanggung jawab PJT ini, Perum Jasa Tirta ini kan kepada komisi yang membidangi di DPR RI. Nah, apapun bentuk tekanannya tetap kami terima kan. Surat juga masuk ke kami, walaupun ada beberapa miskomunikasi gitu. Kalau yang dituntut perwakilan warga ini kan karena suratnya masuk tidak segera ditanggapi. Sebenarnya sudah tertanggapi, tetapi tidak secara detail memenuhi tuntutannya teman G, sehingga mereka merasa perlu terus-menerus melakukan penekanan. Nah, kami selama proses yang mungkin masyarakat juga sudah melihat, ada beberapa kali Pak Tur 31 Agustus datang ke kantor marah-marah, misu-misu, semua ditantang berkelahi satu kantor itu. Kami padahal paripurna. Kemudian malamnya setelah itu viral, saya kan langsung datang ke rumahnya untuk mengklarifikasi kenapa kok Pak Dur sampai begitu. Itu bisa dicek di sosial media saya. Yeah. Saya datang ke rumahnya sebagai anggota DPR bersama 3 anggota DPR lain. Kami datang mendatangi warga yang marah-marah di kantor dan viral. Sudah tersampaikan undang-undangnya segala macam. Artinya ketika Malang ini dianggap seperti Pati, saya juga harus sampaikan loh, Malang kuduk Pati. Kalau di Pati anggota DPR dibisu-bisui, dilok-lokno, direndahkan, mungkin tidak bergerak. Tapi ini Malang, kami ini punya basis massa juga, dan kami ini melayani masyarakat sampai saya datang ke rumahnya, kurang apa? Nah, dari upaya maksimal yang sudah kami lakukan 31 Agustus berlanjut lagi. Kemarin orangnya datang juga ke kantor. Banyak video yang tidak utuh dilihat masyarakat.
1: Iya, betul.
0: Saya sudah beberapa video sudah saya cek, tapi nggak ada yang utuh itu. Kalau dari video utuh mungkin akan bisa terlihat bahwa kenapa kok saya menjadi korban ditanduk segala macam. Saya ini melerai. Itu yang beredar video itu potongan dari video panjang yang durasinya cukup lama. Sebenarnya sasaran amukannya Pak Dur ini bukan saya sebenarnya, tetapi teman-teman DPRD yang dari dapil sana, karena dinilai mewakili suaranya kan begitu. Nah, sejak datang semua orang dimarahi, dibisui, diajak berkelahi, terus menjadi tidak substansial gitu loh Mbak. Ini tuntutannya apa? Yang dimaui apa? Tapi datang marah-marah, direkam, diposting, dan apa namanya? Kami ini kan juga manusia. Setelah saya lerai berkali-kali, mau berkelahi dengan Pak Taufik dari Golkar, sempat saya lerai. Mau berkelahi dengan Pak Alek Mubarok dari Gerindra, saya lerai. Setelah itu emosi terus menerus tarik menarik dan seterusnya sampai keluar ruangan, saya lerai terus. Akhirnya tibalah potongan video yang beredar itu. Ngapunten, apakah menjadi anggota DPR ini profesi yang sangat hina sehingga masyarakat ini mempunyai hak untuk menghina-hina kami terus menerus, menganggap kami ini apa? Kami ini kan wakil rakyat juga. Kalau masyarakat tidak berkenan dengan kami, hukum kami tidak usah dipilih lagi ketika pemilihan selanjutnya. Dan ketika kami ini bekerja, kan tidak semua orang ini seperti apa yang ada di benak orang lain, Mbak. Banyak dari kami ini yang bekerja dengan diam, tidak banyak publikasi. Ada yang bekerja dengan publikasi. Mungkin kalau bisa dilihat, laporan kerja saya ada di sosial media, jelas kok. Saya termasuk orang yang bekerja dan bisa dicek di absensi di kantor apakah saya pernah bolos sebanyak itu, apakah saya pernah tidak hadir. Nah, kok ya kebetulan di beberapa forum ketika Pak Dur marah-marah 31 Agustus, itu saya juga pas nggak hadir di kantor. Karena ada acara di rumah, saya izin, memang ada maulid Nabi. Nah, itu kejadian itu. Makanya saya dengan teman-teman ini berinisiatif ke rumahnya untuk kompensasi. Ya sudahlah, karena saya bolos pada hari itu, siangnya malamnya saya datangi rumahnya untuk menyerap aspirasi, walaupun bukan dapil saya, bukan komisi saya.
1: Ya, Mas Ilham, kembali lagi ke kronologi kejadian kemarin ya. Ini masa yang datang ada berapa, Mas? Atau hanya Pak Dur saja ini? Tapi kayaknya kalau dari potongan video ada banyak masa ya yang datang.
0: Saya tidak bisa mengingat detail nih, Mbak. Karena kan saking banyaknya orang itu, saya nggak bisa membedakan mana masanya Pak Dur, mana orang luar yang ikut masuk. Akhirnya kan itu juga tidak terjadwal. Tiba-tiba datang aja ke kantor, ngajak ngobrol. Pertamanya baik-baik, lama-lama naik, terus marah-marah. Siap berkelahi, miso-miso. Dipisah, duduk lagi. Nanti marah-marah lagi. Ada kesan memang secara tidak langsung mendegradasi lembaga. Yeah. Bagi saya loh. Memang, ya itu makanya tadi saya bilang, kami ini juga akhirnya bingung yang dituntut ini apa sebenarnya.
1: Oke, satu poin bingung, menarik kan? Ternyata mereka tidak terjadwal ya untuk datang ke kantor DPRD kemarin, Mas Ulham.
0: Enggak, memang karena kantor kami juga memang tidak pernah tertutup. Semua orang bisa datang, masuk, duduk, ketemu dengan DPR, siapapun bisa.
1: Kalau dari dialog awal, apakah tuntutannya tetap sama, menginginkan Lahore ini dibuka 24 jam atau bagaimana?
0: Poinnya kalau saya tangkap itu ya, karena banyak marahnya, jadi kami ini bingung ya, dituntut ini apa itu bingung. Ini marah di video viral nanti di sosmed, orang-orang di sosmed bersorak-sorak hore menganggap pahlawan. Kami juga bingung ini yang dikehendaki apa. Awalnya sih soal Lahore biji minta 24 jam. Dulu awalnya menolak penutupan, ini sudah tidak ditutup. Menolak pembayaran, nah ini sudah 1 rupiah. Terus menyatakan kalau yang perlawanan adalah rakyat sendiri tanpa dewan, ya sudah silahkan diklaim begitu pun tidak apa-apa. Kemudian meminta RC, yang marah-marah itu minta RC beliannya, ini minta dibantu DPR supaya di RC karena tersangka kan sebelumnya.
1: Sampai sekarang proses hukumnya masih jalan, Mas Zulam?
0: Yang sebelumnya yang sudah sebelumnya dicabut. Terus dicabut, rekomendasi hearingan dicabut, walaupun pada akhirnya PJT menolak mencabut dan seterusnya. Dinamikanya terjadi di demo lagi, akhirnya toh dicabut begitu. Terus ketika dicabut, statement pertamanya menyatakan ini hasil karya kami, tidak butuh pemerintah, tidak butuh rakyat. Kami kan tidak pernah merespon, artinya ya sudah mau karya siapapun, yang penting permasalahan di masyarakat ini selesai, semua tertangani. Dan kami juga bekerja di DPRD ini menangani masalah 2,7 juta warga Kabupaten Malang di 33 kecamatan secara real, bukan angka abal-abal itu cuma warga yang kami urusi.
1: Mas Ulham, lalu apa yang kemudian memicu kericuhan sampai ada ini ya pemukulan secara fisik kemarin ini?
0: Awalnya kan saya kan melerai cukup lama itu, hampir sekitar setengah jaman kan saling dorong, saya lerai terus orangnya gini-gini dinamika. Terus terakhir waktu liur saya ajak masuk, ayo Pak masuk. Terus orangnya agak menolak, terus saya dikatain apa gitu dengan kata-kata kotor. Ngapunten, mungkin karena nopo nggih tersulut emosi juga. Saya cukup lama melerai-lerai terus, akhirnya saya juga dimarahin, di umpat, saya terpancing untuk menggunakan nada tinggi dan seterusnya. Akhirnya kan saling umpat, kemudian terjadilah itu. Ini hal yang paling kami hindari. Tetapi minimal kalau di Pati saya tidak tahu ya bagaimana, tapi ini Malang gitu. Kami ini bukan Pati, janganlah kami diperlakukan sama, tidak beda deso mawa coro begitu. Di sini baik-baik saja kok, Malang kan santai, tidak ada masalah apapun yang harus kemudian ditanggapi dengan terus-menerus marah-marah dan saling menghina, saling menjatuhkan. Gitu sih, Mbak.
1: Ada berapa anggota yang kena pukul, Mas Ulham?
0: Setelah saya mengalami pemukulan, saya meninggalkan kantor. Saya meninggalkan kantor karena saya harus ke rumah sakit. Nah, di kantor infonya dikembok. Jadi kantor ini oleh Pak Dur dan kawan-kawan ini dikembok semua, pintu masuk, pintu keluar. semacam disandra lah satu kantor ini. Ini cerita saja karena saya tidak di lokasi, saya di rumah sakit. Nah, setelah itu karena banyak yang di dalam ada rapat badan anggaran rame, nah akhirnya ngabundan masyarakat yang ada di sekitar yang melihat live TikToknya, melihat ini, kemudian merangsek datang ke kantor DPRD
1: dengan
0: itu
1: tujuan?
0: Gabungan dari dengan tujuan untuk menghalau Pak Dur dan kawan-kawannya.
1: Oh, okay.
0: Kan ada yang dari Malang Selatan, dari Kepanjen sini mulai datang berkumpul. Mereka akhirnya saling konfrontasi lah di depan gedung DPRD.
1: Antar dua masa tadi ya, Mas Ulham ya, yang saling pro dan kontra.
0: Betul. Nah, hampir saja terjadi banyak adu fisik kan, tapi polisian cepat datang dan seterusnya. Dan yang unik, ketika masa berkumpul, mereka disebut preman. Yang masyarakat warga sekitar membela DPRD karena tidak ingin anggota-anggota DPRD yang mereka bantu ketika kampanye, orang-orang yang mereka pilih ketika mewakili mereka, ini dilecehkan kan datang. Nah, terus dianggap itu preman. Loh kan, padahal ada kepak desa di sana, ada perangkat desa, ada orang yang benar-benar orang-orangnya DPRD kan. 50 orang di kantor ini juga punya orang-orang yang di daerah, toh Mbak. Logikanya kan ini kan mereka dipilih masyarakat, maka masyarakat kan datang atas nama simpati karena melihat kantor dikunci, dikembok itu, di rantai. Nah, akhirnya mereka membuka rantai dengan secara paksa masyarakat itu, hampir terjadi konflik di kantor. Tapi beruntung polisi cepat, reaksi cepat, bubar semuanya.
1: Baik.
0: Nah, saya tidak di lokasi, tapi kayaknya ada live di TikTok dan sosmed soal itu.
1: Ya, kami juga cek kemarin bersama dengan tim Radio City Guide ya, termasuk juga kita ikut memantau di live-nya. Lalu Mas Ulham, sekarang ini pasca insiden itu, katanya ada proses lanjutan terkait dengan proses hukum. Bagaimana?
0: Saya diperiksa karena rupanya kami ini menjadi lapor.
1: Ya, halo Mas Ulham.
0: Halo, nggih.
1: Iya, tadi sempat terputus.
0: Kami diperiksa, Mbak. Oke, kami diperiksa sebagai terlapor, tapi kami juga ikut menjadi pelapor. Akhirnya saling lapor antara saya sebagai korban pemukulan dengan kelompoknya Pak Dur. Artinya, yaitu dinamika hukum ya. Kalau saya sih pada intinya siap berproses, manut saja pada penegak hukum, karena ini kan sudah terjadi kejadian.
1: Baik, setelah ini ada langkah yang barangkali juga disiapkan dari DPRD, Mas Ulham. Barangkali ada rencana komunikasi dengan PJT. Sebenarnya kalau di PJT sudah clear juga ya, termasuk alasan kenapa tidak ada jadi ditutup, kemudian perlu pembatasan dan lain sebagainya.
0: Saya kira sudah berkali-kali dengan undangan PJT juga sudah menjelaskan semuanya. Makanya kami ini juga bingung, apalagi sih yang diharapkan. Apa ada upaya yang terstruktur untuk kemudian menurunkan kepercayaan publik kepada lembaga negara. Jangan-jangan ada upaya ke arah sana. Artinya ada agenda setting lain yang saya ini malah menduga-duga kita. Tetapi kan kenyataannya begitu. Kondisi damai, tidak ada apa-apa, dipicu kericuhan, akhirnya kan gaduh-gaduh. Kami ini bagaimana bisa mengabdi kepada masyarakat dengan baik nih kalau gaduh-gaduh terus? Artinya kan sama-sama lah, ketika gaduh kan hidup jadi tidak tenang toh Mbak. Masyarakat kan juga repot kalau gaduh terus politiknya. Tapi pada intinya ya ini dinamika. Kami tidak menyiapkan langkah apapun untuk melakukan perlawanan bagi masyarakat, karena ya ngapain dong, masyarakat itu bagian dari kita. Ya, monggo lah, silakan menyampaikan aspirasi dengan baik, kami akan siap menampung aspirasinya. Pada intinya sih itu.
1: Baik, termasuk juga tidak ada langkah antisipasi supaya kejadian serupa tidak terulang lagi, Mas Ulham ya, karena sulit juga diprediksi ini ya.
0: Gini. Tapi baik, ini hari ini ada banyak kelompok masyarakat Mbak yang kemudian mulai berkumpul ke kantor menyampaikan dukungan mereka dari kelompok-kelompok yang saya kira punya kepentingan dengan kondisivitas wilayah. Ada organisasi masyarakat, organisasi pemuda mulai datang, artinya mereka kayaknya lebih bersepakat untuk ada gerakan lanjutan supaya memastikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya anarkis dan kemudian pertentangan dengan norma-norma kita ini tidak berulang. Ini mulai muncul ini, tapi ya saya belum bisa menjawab detail karena saya juga masih belum keluar dari rumah sakit. Insya Allah, tapi insya Allah ini sudah mulai, saya rasakan mulai pulih. Doanya saja, terlepas apapun, saya sekali lagi mohon maaf kepada masyarakat luas atas kegaduhannya. Monggo, saya dipersalahkan juga, saya siap menerima karena memang ya saya manusia. Secara wajar ketika tekanan itu bertubi-tubi, ya tentunya ya saya juga mendam apa ya, ya punya hal emosional, ya saya kira mohon dimaklumi lah karena itu bukan terjadi dalam 1 menit 2 menit prosesnya cukup lama, hampir 45 menit setengah jaman lah saya tidak terjebak dalam situasi emosional, tapi kemudian karena tekanan-tekanan dan seterusnya, ya intinya saya mohon maaf lah karena apapun yang terjadi, saya bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya lakukan.
1: Baik, Mas Ulham, terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami sore hari ini, termasuk tadi juga membeberkan bagaimana kondisi kemarin ya, supaya paling tidak bisa clear, masyarakat juga bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami mendoakan semoga segera pulih, Mas Ulham segera kembali menjalankan tugasnya lagi.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore, Mas Ulham. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan, itu tadi kita baru saja sambung bersama dengan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Roda organisasi PBNU Jawa Timur dipastikan tetap berjalan setelah Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan harian, Wakil Ketua PBNU Jawa Timur Kiai Haji Muhammad Balia Firjon Barlaman atau Gus Firjon ditunjuk sebagai penjabat ketua. Penunjukan ini sesuai aturan ART NU. Setelah ketua berhalangan tetap, Gus Firjon kini menerima mandat menjalankan tugas administratif harian, termasuk menandatangani surat resmi organisasi. Sebelumnya, Gus Firjon menjabat Wakil Bupati Jember periode 2021-2025. Ia juga dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Asidiki Putra atau Astra di Jember. Sementara untuk SKPAW, menurut Gus Firjon, PBNU Jawa Timur masih menunggu finalisasi struktur kepengurusan PBNU.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigere FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Program Perlinsos dongkrak aktivasi IKD Kota Malang sampai 40%. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Dahliana Lucy, yang menyebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Malang mengalami peningkatan signifikan setelah adanya program perlindungan sosial atau Perlinsos. Capaian aktivasi IKD saat ini mendekati angka 40%. Peningkatan itu terjadi karena masyarakat mulai memahami manfaat IKD, terutama untuk kebutuhan berbagai layanan publik. Capaian aktivasi ini masih berpotensi meningkat selama Perlinsos tahap kedua berlangsung sampai akhir Desember mendatang.
3: Kawan selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun. Gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dampaknya dua perjalanan kereta api mengalami keterlambatan akibat adanya pemberhentian luar biasa BLB sesaat setelah gempa bumi terjadi. Adapun dua perjalanan kereta api yang berdampak keterlambatan adalah KA Madiun Jaya relasi Madiun Pasar Senen dan KA Singosari relasi Blitar Pasar Senen. KA Madiun Jaya mengalami keterlambatan 46 menit sedangkan KA Singosari terlambat 29 menit. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan gempa bumi yang terjadi pada Sabtu pagi tersebut getarannya dirasakan hingga wilayah operasional Daop 6 Yogyakarta. Menurutnya BLB dilakukan untuk memastikan kondisi prasarana jalur kereta api dalam keadaan aman.
4: Selanjutnya untuk kabar setengah 5 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan radio harus jadi benteng kedaulatan informasi di tengah banjirnya informasi digital. Itu kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dalam peringatan Hari Radio Nasional 11 September. Radio sekarang bukan sekedar penyampai berita, tapi menjadi ruang publik yang membantu masyarakat untuk memahami persoalan secara jernih. Radio juga diminta adaptasi dengan perkembangan digital lewat layanan streaming, media sosial, dan platform digital tanpa meninggalkan kredibilitas serta independensi jurnalistik.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Ya, kawan, kita masih di program City Report Weekend. Terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah berbagi informasi, termasuk ada Pak Khoirul ya, tadi belum sempat kebaca Pak Khoirul. Mohon maaf Pak Khoirul. Info dari Pak Khoirul, ada potensi kepadatan kawan di depannya SPBU Ngebruk. Tadi infonya di jam 4 lebih 12 menit. Ini masih ada potensi kepadatan juga tidak ya, sampai dengan jam 4.57. Barangkali ada yang barusan lewat, boleh menambahkan. Saya tampilkan dulu di visual radio.
1: Di depan pom bensin Ngebruk Sumber Pucung, alhamdulillah truknya dievakuasi ke dalam pom bensin.
0: Oke, ini terkait dengan truk tebu yang trouble ya. Sekarang sudah dievakuasi, dimasukkan ke dalam area SPBU. Terima kasih banyak Pak Khoirul sudah berbagi informasi. Nah, kawan, saya juga punya info ini untuk Anda yang mau keliling Malang. Anda sobat Jatim sudah punya rencana keliling Malang mungkin. Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri dan mahasiswa ini tarifnya hanya Rp2.500. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata menarik dari mulai Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar gembiranya lagi untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan juga terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Oke, kita kembali lagi ke beberapa catatan informasi. Tadi termasuk ini ada Pak Muzamil ya. Pak Muzamil menyampaikan di daerah Watu Gede Singosari ini PLN-nya padam sudah 2 jam yang lalu. Barangkali bisa disampaikan ke pihak PLN. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Muzamil. Coba nanti kita komunikasikan ya ke PLN dari UP3 Malang. Ini tadi belum sempat kita teruskan, nanti coba setelah ini kita teruskan juga. Nah kawan, malam minggu lagi ngapain di rumah? Atau mungkin sudah punya rencana untuk jalan-jalan? Kalaupun yang pingin me time di rumah saja, pastikan internetnya juga dalam kondisi yang terbaik ya, mendukung berbagai aktivitas Anda di momen weekend ini. Kalau internetnya masih suka lemot, bikin emosi, ini saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed bukan abdu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lengkapnya, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, merasa sehat masih jadi tantangan masyarakat untuk ikut cek kesehatan gratis. Dosen Fakultas Kedokteran UMM, Dr. Febri Endra Budi menilai pola pikir masyarakat yang baru datang ke fasilitas kesehatan ketika masih sakit menjadi tantangan dalam program cek kesehatan gratis. Ia mengatakan sebagian masyarakat merasa tidak perlu memeriksakan diri ketika tidak memiliki keluhan. Bahkan ketika sakit, sebagian masih memilih melakukan pengobatan sendiri terlebih dahulu dan baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika kondisinya sudah tidak mulai membaik. Karena itu, edukasi dari tenaga kesehatan hingga keluarga perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa mencegah penyakit lebih baik dan lebih murah dibandingkan mengobati ketika kondisi sudah berat. Kawan, Kapolda Jawa Timur melakukan panen raya jagung di Banyuwangi. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto melakukan panen jagung di lahan seluas 20 hektar di kawasan Green Farm Desa Karangsari, Kecamatan Sempuh hari Jumat kemarin. Sepanjang Januari hingga September 2026, produksi jagung di Banyuwangi tercatat mencapai lebih dari 99 ribu ton dari luas panen sekitar 14 ribu hektar. Maka dari itu, pencapaian ini diharapkan terus menjaga surplus pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Jawa Timur. Informasi terakhir kawan, dugaan eksploitasi anak, polisi tangkap 3 tersangka demo 27 Agustus. Polda Metro Jaya menangkap 3 tersangka berinisial B, N, dan P atas dugaan eksploitasi anak dalam kericuhan aksi unjuk rasa di Jakarta pada 27 Agustus lalu. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Rita Wulandari Wibowo menyampaikan, para pelaku memprovokasi puluhan anak untuk ikut berdemonstrasi dengan iming-iming imbalan uang hingga Rp55.000. Kata Rita, ketiga tersangka mendapat keuntungan ekonomi dari aksi perekrutan tersebut dari ratusan juta hingga jutaan rupiah. Dan saat ini penyidik masih terus mendalami aliran transaksi lainnya. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.
0: Hot News.

0: City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Erika Rosa sore hari ini di program City Report Weekend. Tadi beberapa catatan informasi, salah satunya ada Pak Thomas lewat di jalan tol arah ke Pandaan kilometer 74. Tadi melihat arah ke kanan itu perkiraan sekitar Nongko Jajar ada hutan yang terbakar. Nah, ini apakah masuk wilayahnya Tahura juga atau tidak ya? Terima kasih Pak Thomas untuk infonya. Lalu ada juga Pak Gian, tadi belum sempat ke play infonya di jam 4 lebih 16 menit. Saya coba play dulu.
1: Selamat sore.
0: Sore Pak.
1: 911 FM. Untuk informasi sore. Lalu yang juga perlu diantar dari Singosari Banjararum Mondoroko mengarah ke Watu Gede sampai arah ke Lanut Dengkol. Angin kencang banget. Sangat kencang. Kondisi listrik padam. Jadi untuk pengendara motor harap lebih berhati-hati karena kondisi angin. Demikian info hari ini. Tetap waspada di jalan dan hati-hati. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga Pak Gian untuk informasinya. Lalu ada Pak Zaid tadi menyampaikan, ini sekaligus barangkali bisa diantisipasi Anda yang lagi perjalanan kawan, sore hari ini ada karnaval di daerah Talang Suko menuju ke Turen dan juga Dampit. Kalau kata Pak Zaid, ini karnavalnya menyusahkan pengguna jalan, kondisi macet total di lokasi. Ada videonya, saya tampilkan juga di Visual Radio. Kondisi karnaval di daerah Talang Suko mengarah ke Turen dan juga arah ke Dampit. Lalu lintas ini kayaknya nggak bergerak sama sekali, baik itu roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Ini jalannya ditutup total, hanya bisa dilintasi separuh atau gimana nih Pak Zaid? Mungkin boleh ditambahkan juga Pak Zaid. Ini tadi Pak Zaid juga menambahkan informasi sekaligus menambahkan tanggapannya ya. Bisa tidak ya pihak terkait membubarkan supaya tidak bikin macet total di jalan nasional? Oh, ini karnavalnya pakai jalan nasional. Itu yang disayangkan ya. Kenapa kok lagi-lagi karnaval tapi pakai jalan nasional? Apalagi sekarang ini lagi weekend ya, hari Sabtu ya. Terima kasih Pak Zaid untuk informasinya. Lalu kita juga dapat informasi dari grup relawan ST Anget kawan, ini relawan ambulan, tadi menyampaikan update Karhutla Bromo ini sudah meluas dan merambat ke sisi Jemplang, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Ini bisa tidak ya pihak terkait membubar? Oh, ini bisa tidak ya, mungkin segera merapat ke lokasi begitu. Tadi dari Pak D, siapa nih ya, Pak Desos ya namanya ya, di akunnya. Kita dapat informasi dari grup relawan Malang Raya. Nah, ini terkait dengan kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Ini sudah sampai ke sisi Jemplang, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Ada beberapa video, ada beberapa foto dan juga video ya, yang bahkan tadi juga disampaikan. Saya tampilkan kawan di Visual Radio, ini kondisi kebakaran di kawasan Bromo. Nah, ini terlihat apinya sudah membumbung tinggi ya, kemudian disertai dengan asap dan anginnya juga lumayan kencang sore hari ini. Ada beberapa video yang tadi disampaikan, saya tampilkan kembali. Ini kayaknya sudah ada mobil. Ini mobil dari apa ya? Dari damkar atau dari BPBD? Nah, ini sudah ada beberapa personil, tapi kita juga kurang jelas personil dari mana saja yang sudah ada di lokasi. Sambil nanti coba kita konfirmasi ke jajaran dari TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ada beberapa dokumentasi berupa foto juga yang dikirimkan. Terima kasih untuk update informasinya.

0: Iya kawan, ini tadi terkait dengan kebakaran di daerah Jemplang Bonjokusumo ya. Informasi awal kita dapat dari relawan Ambulan Malang Raya. Tadi disampaikan dari akun Pak Desos. Ini terkait dengan kebakaran di kawasan Bromo, tepatnya di daerah Jemplang Bonjokusumo. Nah ini tadi Pak Ogun juga menambahkan informasi di jam 4 lebih 57 menit, termasuk ada video yang disampaikan. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke kawan, ini kebakarannya cukup parah juga sepertinya. Apinya membara.
1: Cok ini.
0: Lalu juga membumbung cukup tinggi.
1: Selamat kabeh.
0: Oke, terlihat apinya itu lumayan besar ya kalau dari video yang dikirimkan oleh Pak Ogon ya. Ini tadi kita coba konfirmasi ke Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Iwanul Muslimin, karena Damkar Kabupaten Malang itu kan ada di bawahnya, di bawah naungan dari Satpol PP, termasuk juga ada di dalam lembaga Satpol PP. Tapi masih belum ada jawaban dari Pak Iwanul. Lalu juga ini tadi kita meneruskan informasi terkait dengan kebakaran yang di daerah Jemplang Bonjokusumo ke Humas dari BBTN BTS Pak Endrip, tapi juga belum ada jawaban dari Pak Endrip. Hati-hati saja, apalagi ini momen weekend, biasanya ada beberapa masyarakat yang punya rencana berwisata ke sekitaran Bromo ya. Hindari dulu kawan, daerah Jemplang Bonjokusumo kebakarannya cukup parah, apinya besar, ditambah lagi kepulan asap luar biasa nih ya. Kepulan asapnya tuh kalau dilihat dari beberapa video yang kita terima, warnanya sudah mengarah ke abu-abu tua, kecoklatan begitu. Ditambah sore hari ini, kalau tadi juga disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide, anginnya lagi lumayan kencang di berbagai titik, termasuk sepertinya juga di kawasan Bromo. Tadi kita lihat dari beberapa video, selain apinya ini membara cukup besar, kemudian asap yang juga lumayan pekat, ditambah lagi anginnya cukup kencang di lokasi. Tapi kalau dari salah satu video di grup relawan tadi, itu sudah ada beberapa mobil dari petugas. Hanya saja untuk lebih jelasnya, ini apakah sudah ada proses pemadaman dari mana saja, lalu juga bagaimana upaya menghalau masyarakat supaya tidak sampai ke lokasi ya. Ini seperti apa, nanti coba kita koordinasi dengan jajaran terkait, termasuk dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang maupun juga dari BPBD Jawa Timur.

Nah, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Japanan, lalu menuju ke Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kawan di @3891FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu. Dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal. Salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat Pasar Lawang dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu.

0: membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Sepi banget ya.
6: Nah, mumpung sepi, siap ya.
5: Mau ngapain?
6: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
5: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
6: Santai aja lah, kan gak ada orang.
5: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
6: Iya sih.
5: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
6: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
5: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terkait dengan kebakaran di kawasan Bromo yang tadi disampaikan, ini sudah sampai di kawasan Jemplang Bonjokusumo. Kita sudah coba konfirmasi ke beberapa jajaran ya, termasuk tadi kita coba konfirmasi ke Humas dari TNBTS Pak Endrip, lalu kita juga konfirmasi ke Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Iwan Nul Muslimin, karena memang kalau dari pemadam kebakaran itu kan ada di bawah naungan Satpol PP ya. Kita sudah coba konfirmasi tapi masih belum ada jawaban. Termasuk ini tadi kita juga coba konfirmasi ke Kabid Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Kabupaten Malang Pak Sadono Irawan, tapi juga masih belum ada jawaban kawan. Nanti coba kita telepon kembali ya. Ini terkait dengan penanganan kebakaran yang ada di daerah Jemplang Bonjokusumo, itu bagaimana penanganannya? Tapi tentu yang menjadi catatan barangkali untuk Anda yang hari ini sudah merencanakan untuk liburan ke sekitaran Bromo kawan, mungkin bisa ditunda dulu. Kayaknya kemarin sudah dibuka lagi ya untuk akses wisata ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ternyata hari ini ada kebakaran hutan dan lahan lagi, ada karhutla lagi, jadi mungkin bisa dihindari. Termasuk yang hari ini sudah mengagendakan, sudah punya rencana untuk mengarah ke sekitaran kawasan Bromo. Untuk informasi lainnya, ini tadi ada Pak Hanafi di jam 5 lebih 18 menit. Tadi Pak Hanafi membagikan update informasi lalu lintas, ada videonya kawan, saya tampilkan di visual radio. Ada karnaval di mana nih Pak Hanafi?
1: Warnanya sudah mengarah ke abu-abu tua, kecoklatan begitu.
0: Nah, ini tadi Pak Hanafi kirim video, itu terlihat ada kendaraan yang bawa sound system, kayaknya sound system karnaval ini
2: di daerah Kelayatan 3.
0: Oh, di Kelayatan tadi ya.
2: Macet. Sepertinya ada persiapan karnaval malam ini.
1: Ditambah lagi anginnya cukup kencang di lokasi. Tapi kalau dari salah satu video di grup relawan,
2: ini enggak bisa bergerak.
1: Sudah ada beberapa.
0: Oke, daerah Kelayatan Gang 3 kawan, hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan, ada persiapan karnaval. Ada update dari teman-teman yang ada di newsroom, Iqbal?
3: Oke, Erika, itu memang update karnaval ya. Jadi itu akan ada karnaval di RW 13 Bandung Rejosari, seperti itu. Jadi kalau misalkan dari Kelayatan Gang 3 sekitaran gang masuk SPI, nah di sana itu untuk karnavalnya, seperti itu. Lalu kemarin kita juga dapat informasi di sekitaran

0: Nah, di sekitaran sana juga ada potensi sound horror, karena kemarin sudah luar biasa ya, sampai di jam 21.25 itu masih ada informasi terkait ada cek sound di sekitaran sana. Nah, kalau misalkan di sekitaran Bandung Rejosari atau Klayatan ini sekitaran Kemantren ya, SPI itu Sukun Pondok Indah. Nah, dana karnavalnya sudah ada, mungkin Anda bisa lihat juga nanti Erika di chatnya Pak Yudi tadi, kita juga teruskan ke Pak Yudi. Itu mulainya di jam 6 malam dan jam 6 petang gitu, tanggal 12 September ini. Seperti itu Erika, tambahannya dari newsroom.
1: Oke, hari ini ya di Klayatan Gang 3 ya.
0: Betul.
1: Oke, bisa diantisipasi kawan. Hari ini ada dua kegiatan karnaval yang baru saja diupdate. Mungkin boleh juga ditambahkan di mana lagi ada kegiatan karnaval malam minggu ini. Tadi yang baru saja update juga ada Pak Zaid sekitar 4:30 itu menyampaikan kondisi terkini di daerah Talang Suko menuju ke Turen dan juga Dampit itu sudah mulai padat merambat, cenderung macet total. Ini kalau kata Pak Zaid sih bukan lagi padat merambat, kondisinya macet total karena cenderung berhenti. Ada karnaval di daerah Talang Suko, terutama yang mengarah ke Turen dan juga mengarah ke Dampit. Ditambah lagi jam 6 petang hari ini mau ada karnaval di daerah Klayatan Gang 3. Mungkin bisa dihindari, bisa diantisipasi untuk Anda yang lagi perjalanan.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: wisdom.
1: Ini bad luck tetapi menjadi good luck. Karena pada saat saya lulus dari SPG, kalau kakak kelas saya lulus SPG itu dapat dua dokumen, yaitu ijazah dan SK pengangkatan sebagai PNS. Pas waktu saya lulus, kebijakan itu dicabut oleh pemerintah. Sehingga kemudian kuliahlah ke IKIP Malang waktu itu. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya secara akademik tidak siap berkompetisi dengan lulusan SMA untuk masuk ke IKIP Malang, tapi ternyata saya dinyatakan lolos dalam seleksi, walaupun berasal dari SPG. Dan pilihan saya adalah jurusan Bahasa Inggris S1. Satu semester berjalan dan memang betul, mata kuliah saya yang berbahasa Inggris tidak lulus. Hanya satu mata kuliah yang lulus, namanya structure, grammar. Nah, itu yang lulus, lainnya tidak lulus. Kebetulan saat itu ada empat, kalau tidak salah, empat mahasiswa yang sama-sama berbackground SPG. Saya dari SPG Lumajang, ada teman dari SPG Ngawi, ada teman dari SPG Magetan, ada teman lagi dari SPG Ponorogo. Kebetulan sih memang berempat ini di SPG-nya itu terbaik gitu lah. Tapi begitu masuk jurusan Bahasa Inggris, karena kesiapan akademiknya tadi itu jauh di belakang, maka menjadi mahasiswa paling terbelakang. Lalu kami putuskan yang tiga, karena yang dari SPG Ponorogo perempuan, yang dari Ngawi, Magetan, dan Salumajang itu memutuskan kita kos bareng aja. Kita membentuk kelompok belajar. Kita beri nama The Underdeveloped Students Club. Kami menandatangani prasasti. Isinya bersepakat kalau bertahan satu, bertahan semua. Kalau mundur satu, mundur semua. Karena sempat terbesit untuk pindah jurusan gitu. Belajarlah kami bareng. Kemudian itu masuk semester kedua. Belajar bareng kami, ternyata memang dengan belajar bareng sama-sama tidak bisanya, itu sedikit demi sedikit keyakinan itu mulai tumbuh bahwa suatu saat kami akan bisa seperti teman yang lain gitu ya. Akhir semester 2 kami sudah lulus semua mata kuliah bahasa Inggris. Nah, hasilnya dengan nilai C semua. Berproses. Apa kartu hasil studi saya itu seperti isi stapler gitu itu. C, C. Iya. Pengalaman itu membentuk karakter saya untuk tidak mudah menyerah pada keadaan, tetapi juga meyakini kekuatan lain di luar kekuatan kita. Doa kita itu sangat kuat. Pada saat, coba dibayangkan, saya tes masuk ke IKIP Malang itu secara akademik kan tidak mungkin bersaing dengan yang dari SMA. Tetapi pada saat itu tirakat saya tidak pernah turun dari masjid memang pada saat itu. Bahkan ada kotoran kecil di masjid, saya sapu. Pada saat itu, apa ya, orang tua saya keras kalau urusan sholat misalnya gitu ya. Sangat keras orang tua saya. Jadi walaupun saya itu tidak mondok di pondok pesantren terkenal, di musholah di kampung, tapi orang tua saya sangat keras. Jadi jadwal saya itu ketat. Begitu jam 4 sore saya harus sudah ke musholah. Ngaji sampai pagi pulang tuh. Pada generasi yang akan datang ini, saya berpesan terutama pada keyakinan akan kemampuan diri, kemudian ketangguhan dalam berupaya, dan tentu jangan lupa pada kekuatan yang maha kuasa. Banyak berdoa. Saya Profesor Dr. Andes Haji Junaidi, MPD, PhD, Rektor Universitas Islam Malang,
0: untuk Wisdom City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai. Bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
6: Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini, dalam satu perjalanan, Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan, hutan, sampai pantai. Rasanya seperti beberapa destinasi dikemas jadi satu. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menjelajahi desa wisata Siti Arjo di Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Malang, Desa Siti Arjo berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan kars. Lanskapnya didominasi hamparan sawah hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang. Ingin merasakan angin laut? Tenang. Lanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Tanjung Penyu. Pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Siti Arjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Menuju Desa Siti Arjo pun cukup mudah loh kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Turen, lalu lanjut menuju Kecamatan Sumber Mancing Wetan hingga memasuki Desa Siti Arjo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Siti Arjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
0: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan Citigroup Malang. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan terima kasih juga Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi beberapa catatan informasi. Salah satunya ada Pak Tito tadi menyampaikan traffic light perempatan Kelenteng dari Malang yang menuju ke Kota Lama dan juga dari arah sebaliknya itu kondisinya padam. Ini tadi teman-teman yang ada di newsroom sudah bantu meneruskan ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Masih belum ada tindak lanjut ya sepertinya ya. Lalu ada juga Pak Pramudia tadi menyampaikan di jam 5.31 ini terkait dengan karnaval di daerah Klayatan, kawan. Hati-hati yang lagi perjalanan, karena karnaval di daerah Klayatan itu infonya bakal mulai jam 6 petang ini. Jadi jam 6 petang ini baru mulai. Barangkali baik, barangkali untuk yang mau melintas bisa dihindari dulu, terutama untuk mengantisipasi potensi kepadatan. Sore hari ini itu sudah mulai ada potensi kepadatan ya. Pak Pramudio tadi juga menyampaikan update informasi, ada videonya saya tampilkan di Visual Radio.
1: Selamat sore rekan-rekan Citycat. Bagi rekan-rekan yang mau melintasi daerah Klayatan Gang 3, mohon mencari jalan alternatif lain, karena ini acara karnaval Sonhornya mau dimulai dan kondisi jalanan macet total ya. Hampir berhenti. Mungkin bisa cari jalan lain, monggo teman-teman.
0: Baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan, kawan. Sudah mulai padat merambat, cenderung macet di daerah Klayatan Gang 3. Lalu juga tadi ada beberapa informasi tambahan ya. Saya coba cek dulu. Selain ada Pak Pramudia, ini tadi juga ada Mas Aris yang gabung di live TikTok kami sore hari ini. Mas Aris menyampaikan waspadai angin sangat kencang. Ini merata di Malang Raya dan juga waspadai baliho yang patah, kawan. Seperti yang tadi saya sampaikan, sekitar jam 3:30 itu saya melintas di jembatan Tunggul Mas. Ada beberapa baliho yang copot dari tiangnya. Ada juga beberapa tiang baliho yang patah, kemudian balihonya rusak. Bahkan ada baliho yang terbawa angin sampai ke tengah jalan. Akhirnya beberapa kali ini terinjak pengguna jalan, baik itu sepeda motor maupun juga roda 4. Nah, yang membahayakan itu kalau sampai ini menghambat perjalanan, bahkan bisa berpotensi laka juga ya. Kalau di daerah lain, bahkan kalau saya cek dari database Radio City Guide, seharian ini kawan tercatat ada beberapa kejadian imbas dari angin kencang di wilayah Kota Malang. Salah satunya tadi siang itu ada pohon tumbang di Jalan Raya Langsep, kemudian ada juga pohon tumbang di Jalan Sarangan. Lalu sore hari ini kita juga dapat informasi terkait dengan ranting pohon yang patah. Itu ada ranting pohon yang sudah patah lalu jatuh ke jalan, ada juga yang baru patah tapi masih menggelantung, belum jatuh ke jalan. Lokasinya ada di Jalan Trunojoyo dan tadi sudah kita komunikasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Malang. Ada informasi dari Kanit Lantas Polsek Gedung Kandang Ibda Hatta. Ini menyampaikan simpang 4 Kelenteng untuk traffic light-nya terpantau padam dan arus lalu lintas terpantau lumayan landai sore hari ini. Tadi Ibda Hatta juga mengirimkan bagaimana situasi yang ada di lokasi, termasuk ada video yang disampaikan. Saya tampilkan kawan, videonya kondisinya agak miring ini ya.
2: Ini Jim dilaporkan saat ini simpang 4 Kelenteng. Untuk traffic light terpantau padam. Arus lalin tetap normal lancar bergantian. Tugas pengaturan mohon izin. Untuk arus cukup landai kemudian. Tetap berhati-hati menunggu traffic light hidup kembali dan.
0: Baik, itu tadi kawan kondisi terkini di perempatan Kelenteng Kota Malang. Traffic light-nya masih padam, tapi untuk kondisi lalu lintas masih relatif ramai dan lancar. Terima kasih untuk informasinya, Ibda Hatta. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, kita kembali ke beberapa catatan informasi juga. Tadi terkait dengan kebakaran di kawasan Bromo, daerah Jemplang, Bonjokusumo. Ini tadi di live TikTok Radio City Guide, kita juga dapat informasi kawan dari Bu Indah. Tadi kita menanyakan Bu Indah ini dari mana, ternyata Bu Indah dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Nah, Bu Indah menyampaikan memang benar ada kebakaran di kawasan Bromo, dan sekarang ini akses ke Bromo masih ditutup karena saat ini masih ada kebakaran, tepatnya di Bukit Teletabis. Hari ini dari teman-teman tim gabungan ini masih berjibaku untuk memadamkan api. Ada dari BPBD, ada dari TNI, ada dari Polri, ada dari relawan, dan juga ada dari TNBTS. Tadi termasuk kita minta bantuan dari Bu Indah ya. Barangkali bisa dibantu untuk terhubung dengan personil yang bertugas di lapangan supaya kita bisa juga update bagaimana kondisi yang ada di sana. Ini kita masih coba komunikasi dengan Pusdalops dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Nah, ini sudah dijawab juga ya dari admin Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur. Saya update dulu mungkin ke teman-teman yang ada di newsroom.
3: Iya, Erika, ini sudah ada jawaban dari admin Pusdalops BPBD Provinsi Jatim. Memang betul ya adanya kebakaran di wilayah Gunung Bromo. Saat ini merambat di area Bromo Hills. Nah, untuk penanganannya itu sudah dilakukan waterbombing ya saat pagi hingga siang tadi. Dan saat ini masih dilanjutkan pemadamannya dari tim darat. Itu Erika, informasi sementara.
0: Baik, jadi ini kebakaran yang sebelumnya terjadi sampai dengan sekarang ini belum berhasil dipadamkan ya, bukan titik baru berarti ya?
3: Sepertinya bukan, ini masih kita tanyakan lebih lanjutnya, ini masih mengetik dari Pusdalops BPBD Provinsi Jatim, begitu Erika.
0: Baik, termasuk kawan ini tadi kita juga sudah dapat informasi, konfirmasi dari Humas BPTNBTS Pak Endrip. Disampaikan oleh Pak Endrip sampai dengan sekarang ini memang akses ke kawasan Bromo itu masih dilakukan penutupan. Per hari ini tanggal 12 September 2026, akses ke kawasan Gunung Bromo masih ditutup, ini imbas adanya kebakaran yang terjadi. Barangkali ini untuk masyarakat yang juga punya agenda berwisata ya ke Bromo dan sekitarnya, bukan hanya kawasan Bromo dalam artian wisata di Bromo saja, tapi juga kawasan yang ada di sekitarnya. Antisipasi saja kawan, kalau tadi update yang kita terima sampai dengan jam 5 sore, kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu sudah meluas sampai dengan di daerah Jemplang Poncokusumo.

0: Sidigat 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, CKG tak harus saat ulang tahun, warga bisa periksa sekali setiap tahun. Program cek kesehatan gratis atau CKG kini tidak lagi harus dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun. Dosen Fakultas Kedokteran UMM, Dr. Febri Endra Budi menjelaskan, masyarakat cukup mengikuti pemeriksaan satu kali dalam satu tahun dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Sasaran CKG juga mencakup seluruh kelompok usia, mulai bayi baru lahir, balita, anak para sekolah, anak usia sekolah dan remaja, dewasa hingga lanjut usia. Jenis pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok umur. Febri menilai pelayanan bisa diperluas melalui pendekatan sesuai kelompok sasaran, seperti mengoptimalkan kunjungan pasca melahirkan untuk bayi, posyandu untuk balita, serta playgroup, TK dan sekolah melalui program kesehatan sekolah. Kawan, Kabupaten Pasuruan masuk 10 besar daerah dengan penemuan kasus TBC tertinggi di Jawa Timur. Ketua Tim Kerja P2PM Dinkes Kabupaten Pasuruan, Dr. Melina mengatakan, tingginya temuan kasus tidak selalu menunjukkan buruknya kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator aktifnya pelacakan dan penemuan penderita TBC. Untuk memperkuat deteksi dini, screening TBC kini diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG yang dilaksanakan di 150 lokasi dan tersebar di 24 kecamatan. Maka dari itu Dinkes juga menghimbau masyarakat agar tidak takut untuk menjalani pemeriksaan TBC sehingga kasus bisa ditemukan lebih awal dan segera mendapat penanganan. Kawan, 5 jurnalis hilang, helikopter Daupin dikerahkan cari korban di Selat Sunda. Tim SAR gabungan mengerahkan 1 unit helikopter Daupin untuk memperluas jangkauan pemantauan udara terhadap rombongan jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat menyampaikan pengerahan armada udara ini sangat penting guna menyisir wilayah perairan sekitar Gunung Anak Krakatau dari berbagai sudut pandang. Sementara itu penyisiran jalur laut dan pantai terus dilakukan secara bersamaan untuk segera mengidentifikasi petunjuk keberadaan 8 korban yang belum ditemukan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza. Selamat petang.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life kawan. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 malam. Dan biasanya kawan ya, seperti biasa kalau kita sudah masuk di akhir pekan, Kota Malang ini memang terkenal dengan jalan raya yang cukup padat di beberapa ruas jalan. Dan menanggapi dari kemacetan lalu juga kepadatan yang ada di Kota Malang, ini bersinergi dan beriringan dengan beberapa alasan. Salah satunya juga adalah Pemkot Malang yang saat ini memang sedang mendorong perlebaran sektor pariwisata untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang. Beberapa data kawan memang disebutkan ya, untuk wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang ini rata-rata hanya menghabiskan 1,3 hari saja, berarti kurang lebih 48 jam wisatawan ini berkunjung ataupun datang ke Kota Malang tidak terlalu lama, lalu juga tidak terlalu signifikan. Bahkan kalau dari beberapa data yang dihimpun, memang saat ini per Juli 2026 kemarin jumlah kunjungan wisatawan yang mencapai ke Kota Malang ini sudah mencapai 2,6 juta orang. Namun target dari pemerintah kota adalah 3,2 juta kunjungan pada akhir 2026 nanti. Maka konsekuensinya adalah semakin banyak orang yang datang, maka juga semakin besar pula tekanan maupun juga perlambatan yang ada di Kota Malang. Seperti yang kita tahu ya kawan, bagaimana ruas jalan yang ada di Kota Malang sendiri, mulai dari pedestrian, lalu juga cat garis marka, dan beberapa ruas mungkin ada yang trotoarnya masih digunakan untuk parkiran, seperti yang bisa kita lihat di Soekarno-Hatta. Lalu beberapa ruas jalan seperti di Veteran yang beberapa pedagang kaki lima masih cukup nakal ya, bandel untuk berjualan kembali, padahal sudah ada surat edaran bahwa dilarang untuk berjualan khususnya di sekitaran jalan Veteran. Nah kawan, menanggapi hal tersebut, maka memang perlu untuk sinergitas dari pemerintah dan juga lintas sektor ya, tidak hanya dari pemerintah Kota Malang, baik dari kepolisian, Dishub, Satpol PP, ini perlu untuk menegakkan aturan yang memang sudah dibuat dan sudah ditetapkan. Karena kawan, kalau misalnya kita banyak sekali rencana untuk melebarkan sektor, apalagi di sektor atau bidang pariwisata, kemudian tidak diimbangi, tidak diiringi dengan bagaimana aksesibilitas dan kemudahan akses yang ada di Malang Raya ini, maka yang terjadi adalah seperti buka lubang tutup lubang. Banyak wisatawan yang datang tapi akan terjadi kepadatan. Kalau misalnya sudah padat, lalu wisatawan juga tentunya akan sedikit rasa malas kawan ya, ah gak jadi ke Malang gitu ya, karena macet gitu, macet terus jalannya kecil. Nah ini kan tentunya niatnya pemerintah kota yang ingin untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan jadi berkurang karena tidak bersinergi antara rencana maupun juga plan atau realitasnya. Sehingga nanti perlu juga bagaimana ada opsi yang baik dari pemerintah Kota Malang, di samping memang tujuannya baik kawan ya, untuk mendapatkan pendapatan daerah lebih banyak ya, Bapenda, untuk mendapatkan sektor pariwisata juga lebih dikenal. Tapi juga tentu perlu dipikirkan bagaimana nanti akses dari kemudahan masyarakat dalam berkendara, sehingga tidak terjadi kepadatan maupun juga perlambatan. Kawan, di malam minggu ini ya cukup spesial, kita putarkan satu lagu dari Imagine Dragons, Believer.

0: 98.911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan, menanggapi dengan kepadatan yang ada di Kota Malang ya, terutama di lalu lintas, memang untuk beberapa ruas jalan di Kota Malang ini bahkan sampai dikategorikan sebagai salah satu ruas jalan yang terpadat di Jawa Timur ya. Salah satunya adalah Jalan Soekarno-Hatta yang sehari bisa sampai 350.000 kendaraan melintas. Wah, ini tentunya luar biasa, kawan. Dan perhitungan tersebut memang dihitung mulai dari weekday seperti hari kerja, Senin sampai Jumat, ditambah lagi dengan peningkatan volume kendaraan seperti di Sabtu dan Minggu. Dan betul saja, kawan ya, kalau kita pantau memang di saat hari ini di sekitar ruas jalan Soekarno-Hatta memang saat ini mulai ada perlambatan untuk yang menuju ke jembatan Soekarno-Hatta sampai ke Maijen Panjaitan Betek. Itu di saat ini sudah mulai ada kepadatan. Lalu untuk beberapa ruas jalan lainnya, kawan, langganan macet ya di pertigaan Sardu. Nah, ini mungkin bisa Anda hindari terlebih dahulu, karena memang ini di sekitaran pertigaan Sardu bukan hanya akhir pekan, bahkan di hari-hari kerja pun di jam-jam rawan ya, seperti berangkat kerja maupun juga pulang sekolah, sangat padat dipenuhi oleh kendaraan. Kalau di pantauan kami memang dari CCTV Kota Malang juga terlihat, kawan, di pertigaan Sardu sekarang sudah mulai macet ya. Macet sampai di TL MT Haryono. Selepas itu di sekitar Telogomas dinonya sudah mulai lengang. Ada sedikit perlambatan lagi kalau misalnya nanti Anda menuju ke TL Begawan maupun juga di sebalik arahnya di Jalan Sasando. Kalau di Jalan Sasando, kawan, saat ini sudah mulai cukup padat juga sampai di sekitaran Jalan Karyawiguna, Tegal Gondo, Karangploso. Ini sudah mulai ada perlambatan ya, karena memang ruas jalannya yang tidak begitu lebar, ditambah dengan akses jalan alternatif, karena banyak sekali masyarakat yang menggunakan ruas jalan tersebut untuk bobolan ya, lebih cepat dan juga lebih dekat. Tapi karena banyak sekali yang menggunakan, akhirnya juga cukup padat di sore hari ini ya, di petang menuju malam. Kalau untuk beberapa ruas jalan lainnya, kawan ya, Kayu Tangan saat ini juga sudah mulai ada perlambatan ini. Wah, istimewa memang Kayu Tangan kalau akhir pekan menjadi salah satu langganan maupun juga destinasi wajib ya untuk wisatawan luar Kota Malang, karena banyak yang penasaran, ada yang mungkin kangen dengan suasana Malioboro sehingga nggak jauh-jauh akhirnya ke Kota Malang aja, ke Kayu Tangan Heritage. Ini kalau kita pantau memang, kawan, saat ini sudah mulai ada perlambatan baik yang dari Mojopahit maupun juga dari Sugio Pranoto yang menuju ke Kayu Tangan atau Basuki Rahmat, saat ini sudah mulai ada perlambatan. Kalau untuk beberapa ruas jalan lainnya, kawan, kalau misalnya Anda menuju ke selatan yang biasanya cukup padat kalau di petang hari di sekitaran pabrik gula Kebun Agung, saat ini masih terpantau aman lancar ya, tidak ada kendala. Kalau minggu lalu sempat ada kemacetan panjang karena ada truk yang trouble. Truknya posisinya kemarin di minggu lalu itu di selatan yang menuju ke utara. Tapi macetnya, kawan, sampai di Sukun ya, Kacuk. Begitupun juga di Gadang. Jadi ruas jalan sebelahnya ini juga imbas kemacetan kalau di minggu lalu di tanggal 5. Kalau saat ini di tanggal 12 masih terpantau aman lancar. Nanti boleh untuk Anda kembali update bagaimana informasi lalu lintas yang ada di Kota Malang, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
0: Infotalk, informasi seputar jalan tol.

Ya kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol. Malam hari ini antisipasi ada potensi kepadatan di exit tol Singosari. Antriannya sudah mulai lumayan panjang, terutama untuk yang mengarah ke Batu.

juga yang mengarah ke Kota Malang. Alternatif lain, barangkali hari ini Anda juga mau masuk ke sekitaran Malang Raya. Lewat di gerbang tol Lawang, kawan, kondisi lalu lintas relatif ramai tapi masih terpantau lancar. Kemudian untuk yang mau mengarah ke sekitar Malang Selatan, di gerbang tol Bakis, kondisi lalu lintas dua arah, ini juga relatif ramai dan lancar. Begitu juga di gerbang tol Malang Madiapuro. Untuk gerbang tol Malang Madiapuro, jalur entry kondisinya lancar, sementara untuk jalur exit ada sedikit antrian. Antisipasi untuk yang lagi perjalanan, update info lainnya boleh Anda tambahkan lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.

0: jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Sebanyak 3.575 KPM PKH di Kabupaten Pamekasan tidak dapat mencairkan bantuan sosial tahap 3. Kemensos menangguhkan penyaluran setelah data penerima terindikasi terhubung dengan aktivitas judi online. Koordinator Tim Kabupaten PKH Pamekasan, Lukman Hakim, membenarkan bahwa penangguhan tersebut berdampak terhadap ribuan penerima manfaat. Namun, berdasarkan penelusuran dan verifikasi pendamping PKH di lapangan, Lukman menyebut tidak seluruh KPM yang terindikasi itu diketahui terlibat langsung dalam judi online.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang memberi dampak positif bagi sektor perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Tengah mencatat okupansi hotel saat ini mencapai 80% dan diproyeksikan meningkat hingga 90% saat puncak acara. PJ Ketua BPD PHRI Jawa Tengah Albert Dwijaya bilang MTQ juga memberikan efek bola salju bagi bisnis travel, restoran dan UMKM. PHRI Jawa Tengah sudah mengarahkan 120 anggotanya untuk meningkatkan pelayanan bagi kafilah dan tamu, termasuk kebersihan, kenyamanan, serta kualitas makanan.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Chu, suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawahono meminta para camat untuk menertibkan dan melarang petani menggunakan aliran listrik baik yang bersumber dari PLN, genset maupun aki sebagai perangkap tikus di area persawahan. Edaran Bupati dikeluarkan merespon insiden meninggalnya ibu dan anak di wilayah Kasiman kemarin karena tersengat jebakan tikus. Sementara dari Januari hingga saat ini tercatat 11 orang meninggal karena tersengat jebakan tikus. Bupati juga menyinggung penggunaan dana desa tahun 2025 yang dapat dialokasikan untuk penguatan ketahanan pangan melalui kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman termasuk pendirian rumah burung hantu untuk membantu mengendalikan populasi tikus.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Kait 911 FM. Beberapa informasi dari pendengar tadi sempat disampaikan ya, untuk perempatan Kelenteng, kawan, traffic light-nya padam. Dan memang sudah kami teruskan ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Tadi sempat ada informasi dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta, untuk update bagaimana kondisi traffic light ya, ada videonya juga.
1: Ini Jim, dilaporkan saat ini simpang 4 Kelenteng. Untuk traffic light terpantau padam. Arus lalin tetap normal lancar bergantian. Tugas pengaturan mohon izin. Untuk arus cukup landai kemudian. Tetap berhati-hati menunggu traffic light hidup kembali dan.
0: Oke, terima kasih untuk rekan-rekan kepolisian. Lalu kami sempat menanyakan juga kawan, kira-kira dari rekan-rekan apakah ada upaya untuk perbaikan traffic light

0: Dan disampaikan juga oleh Pak Didik selaku prasarana di Sub Kota Malang, katanya mohon waktu. Jadi mohon ditunggu, barangkali Anda sedang melintas. Tadi sempat ada Pak Tommy juga yang mengirimkan dokumentasi ya, video dan juga voice note terbaru terkait kondisi di sekitaran perempatan Kelenteng.
1: Dilaporkan traffic light perempatan Kebalen padam, namun lalu lintas masih ramai lancar. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Tommy. Lalu kawan, untuk informasi ya seputar di wisata Bromo, tadi kami sempat berkomunikasi dengan Pak Endrip selaku Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan memang dipastikan untuk wisata yang ada di kawasan Bromo saat ini dilakukan penutupan total karena mengingat beberapa hari ini sempat terjadi kebakaran. Kemarin sempat di hari Kamis kawan ya, Kamis sore kami mendapatkan laporan dari pendengar City Guide terkait dengan kebakaran yang kembali terjadi di kawasan pintu masuk Bromo. Lalu di Kamis sore dilakukan penutupan sementara beberapa akses kawasan wisata Bromo karena relatif masih bisa dipadamkan dan masih aman untuk wisatawan. Namun per hari ini kembali terjadi kebakaran dan cukup besar sehingga dilakukan penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo dari aktivitas wisata sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Ini informasi resmi kawan dan juga ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Pak Rudiansa Cahya Nugraha. Jadi mungkin bisa diurungkan dulu, barangkali ada niat untuk liburan ke kawasan wisata Bromo. Beberapa informasi lain kawan, ada tambahan juga dari Pos Pantau Semeru yang tadi di setengah 6:17:40 sempat terjadi erupsi Gunung Semeru dengan magnitudonya 22 mm dan tinggi kolom abu teramatis sampai 700 meter di atas puncak. Untuk durasi lama erupsi ini ada di 2 menit 3 detik ya. Ada tambahan dokumentasi juga yang dikirimkan oleh Pos Pantau Semeru, kami tampilkan di visual radio kawan. Jadi memang untuk Gunung Semeru masih cenderung aktif kawan ya, dan beberapa hari ini memang rutin untuk terjadi erupsi, baik sehari sekali erupsi, sehari dua kali, bahkan pernah sampai 5 kali erupsi dalam sehari. Tentunya masih menjadi sebuah lampu kuning, dan saat ini Gunung Semeru juga masih berada di level 3 atau waspada.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Fuji, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
4: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan kelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval.

0: tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya Sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
1: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
0: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
1: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
0: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan Sonhorek, karena dibalik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.
2: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, di beberapa informasi di malam hari ini sudah masuk tadi ya di newsroom. Ada informasi kebakaran kawan di sekitaran Madiopuro, di sekitaran Jalan Ki Ageng Ribik. Informasi dari relawan Malang ST Anget, ada dokumentasi berupa video juga kawan.
2: Izin 65 lahan BTU sebelum UMKM. Mohon bantuan damkar barongan.
1: Ada tambahan dokumentasi juga.
2: Barongan mendekati tiang PJU. Tiang PJU ini kalau membesar kemungkinan kena tiang PJU ini, kena kabel listrik.
1: Dan tadi langsung direspon juga kawan oleh Damkar Kota Malang. Lalu monitor dan rekan-rekan dari Damkar akan melakukan persiapan. Tadi infonya di jam 6 petang. Dan bagaimana untuk update-nya bagi saat ini ya, barangkali Anda sedang melintas, nanti boleh untuk kembali di update kawan ya, barangkali nanti melintas apakah kebakarannya memang masih membesar, mengingat juga yang terbakar ini adalah lahan ya, bukan sampah maupun juga barang kecil. Jadi cukup luas juga tadi video yang kami tampilkan untuk kebakaran yang ada di sekitaran Jalan Ki Ageng Gribik. Untuk informasi lain kawan ya, ada beberapa informasi juga tadi terkait dengan traffic light yang ada di perempatan Klenteng. Nah ini sudah kembali normal kawan, informasi dari Pak Wahyu Ramadan tadi sudah merespon ya laporan dari City Guide terkait dengan PJU atau traffic light ya, maksud saya yang ada di perempatan Klenteng tadi sempat padat dilaporkan oleh beberapa pendengar, bahkan sampai sedikit mengakibatkan kepadatan karena buru-buruan ya, nggak ada yang mau mengalah tadi. Dan untuk saat ini di 6:30 sudah nyala kembali. Ada dokumentasi foto kami tampilkan di visual radio. Nah ini kawan, untuk traffic light-nya sudah kembali normal dan sudah kembali nyala. Belum diketahui ya tadi apakah ada trouble atau bagaimana, tapi yang jelas untuk saat ini memang sudah normal kembali. Kawan, untuk tambahan laporan masih bisa Anda kirimkan, nanti boleh update di WhatsApp kami di 0811 360 911. Informasi lain kawan ya, di sekitaran Singosari di malam hari ini ada update truk tebu yang mogok. Nah ini sedikit mengakibatkan perlambatan. Ada dokumentasi video kawan. Nah ini di sekitaran Randu Agung Singosari untuk truk tebu yang mogok. Ini masih belum diketahui mogoknya apakah patah as roda atau bagaimana, karena kalau dari pantauan video memang truknya cukup banyak ya muatannya, apakah odol, tapi kalau kita melihat memang belum terlalu odol ya, masih relatif aman seperti kapasitas pada umumnya. Nah, ini masih dicek dan sudah kami teruskan juga kawan informasinya ke Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, dan langsung direspon siap katanya monitor untuk truk tebu yang mogok di sekitaran Randu Agung. Kawan, untuk tambahan informasi boleh untuk Anda kembali update, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Kita akan bergeser ke newsroom untuk update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
3: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
4: Ya kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol. Malam hari ini untuk di gerbang tol Singosari, jalur exit masih terpantau ada antrian yang cukup panjang. Antisipasi kawan, biasanya momen weekend arus kendaraan untuk yang masuk ke Malang maupun juga yang mengarah ke Kota Batu, ini mulai ada peningkatan volume kendaraan. Sementara itu untuk jalur entry, malam hari ini kondisi lalu lintasnya masih terpantau lancar. termasuk dari gerbang tol Singosari arah ke Lawang Purwodadi sampai di tol Kejabanan, lalu lintas juga masih terpantau lancar. Mengarah ke Porong Sidoarjo ini juga masih terpantau lancar. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah. Nah, kebetulan banget ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung gak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturisme. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai di

Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi, cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, Pemkot Malang targetkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Wali Kota Malang Wahyu Dayat menyampaikan pihaknya akan menambah jumlah pekerja yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan agar bisa segera didaftarkan. Ia menyebut saat ini capaian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan masih di angka 41% dan akan ditingkatkan hingga 46%. Lebih lanjut, ia berharap dari langkah ini, ia ini bisa mengurangi risiko kecelakaan kerja yang tidak bisa diprediksi, serta memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja di Kota Malang. Kawan, MUI Jawa Timur meminta aparat lebih proaktif menindak penggunaan sonhorek yang melanggar ketentuan. Ketua MUI Jawa Timur Abdul Halim Subahar mengatakan kepatuhan terhadap fatwa tersebut bergantung pada kesadaran masyarakat. Abdul Halim menambahkan untuk penegakan aturan di lapangan menjadi kewenangan pihak aparat penegak hukum. Maka dari itu, MUI Jatim meminta aparat lebih proaktif menindak penggunaan sonhorek yang melanggar ketentuan. Terlebih Pemprov Jatim bersama Forkopimda telah menerbitkan surat edaran bersama tentang penggunaan sound system di Jawa Timur. Kawan, akibat serangan drone dari Irak, Arab Saudi menutup sementara jaringan pipa minyak. Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara operasional jaringan pipa minyak utama East-West Pipeline setelah diserang beberapa drone dari wilayah Irak. Kementerian Energi Arab Saudi menyampaikan penghentian dilakukan sebagai langkah pencegahan setelah ledakan memicu kebakaran di beberapa stasiun pompa minyak. Lebih lanjut, pemerintah Arab Saudi memilih menahan diri dari serangan balasan demi mendukung langkah penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pemerintah Irak. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: decisions for your life. City Guide FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia. Program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa. Kembali bersama dengan Anda. Malam hari ini kita masuk program Kawan Animalia. Seperti biasanya, malam minggu saya mau ngajak Anda ngobrol seputar hewan. Dan hari ini topik bahasan kita musim hujan tiba, penyakit hewan yang mengintai di Kota Malang. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan praktisi dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Trianita Damayanti. Mungkin Anda juga mau ikut bergabung di program Kawan Animalia malam hari ini. Boleh kawan, nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Atau boleh juga, nanti bisa juga kalau yang gabung lewat WhatsApp ya, Anda boleh lewat chat, boleh lewat voice note, atau boleh juga lewat line telepon kami. Tapi kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan segera kembali untuk Anda.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, malam hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Kawan Animalia. Sebelum saya memperkenalkan narasumber hari ini, saya mau ke beberapa catatan informasi dulu. Tadi termasuk juga soal informasi lalu lintas. Ini tadi ada Pak Joko Said. Selamat malam Pak Joko. Di jam 6 lebih 50 menit Pak Joko menyampaikan tadi lewat di traffic light Klenteng itu barusan sudah normal kembali dan lalu lintasnya juga sudah lancar. Tadi memang sempat diinfokan traffic light Klenteng itu baik yang mengarah ke Gatot Subroto maupun juga yang mengarah ke Marta Dinata, sama-sama traffic light-nya padam ya. Sekarang ini sudah menyala normal. Terima kasih untuk informasinya. Lalu ada juga Pak Muhammad Arif tadi menyampaikan di jam 4, di jam 6 lebih 49 menit. Ini soal potensi kepadatan di sekitaran si Gura-Gura. Nah, ada beberapa informasi yang disampaikan. Saya coba putarkan dulu kawan dari Pak Arif. Ada video juga yang tadi disampaikan.
1: Selamat malam, hindari si Gura-Gura, macet tak bergerak, mohon jangan lewat sini, macet total.
0: Ada apa ya di si Gura-Gura ya? Oke, ada tambahan video dari Pak Arif.
1: Yang kerok macet ternyata orang beli bakso di bakso cul si Gura-Gura. Terjadi bottleneck yang parkirannya sampai meluber ke jalan. Terus seperti perempatan ini bottleneck. Begitu informasinya.
0: Baik, terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Ternyata imbas dari parkiran penjual bakso ya, ini yang menjadi penyebab kepadatan. Nah kawan, barangkali yang juga perlu diwaspadai di malam hari ini itu ada karnaval di daerah Kelayatan Gang 3. Karnavalnya baru mulai tadi jam 6 petang. Jadi perkiraan sekarang ini juga masih terus berlangsung ya. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan, kalau tidak ingin terjebak kepadatan barangkali bisa lewat jalur yang lainnya. Selain itu di daerah Turen itu juga ada karnaval. Saya cek dulu untuk lokasi tepatnya. Di daerah Turen tadi disampaikan kawan, itu juga ada kegiatan karnaval. Tepatnya daerah Talang Suko yang mengarah ke Turen dan juga Dampit. Itu ada karnaval sejak siang tadi. Kayaknya sampai dengan malam hari ini juga masih belum selesai, karena di lokasi ini juga kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic masih terpantau ada kepadatan. Hati-hati, mungkin yang weekend itu juga mau melintas ke sekitaran wilayah Malang Selatan. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Oke, kita kembali ke narasumber kita malam hari ini di program Kawan Animalia. Hari ini saya bersama dengan Dok Nita, praktisi dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Trianita Damayanti. Dok Nita, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih dok, hari ini sudah datang langsung ke studio City Guide ya. Tadi kejebak macet juga katanya dok.
2: Iya.
0: Di mana nih dok?
2: Gak tahu nama jalannya.
0: Oke, tadi yang pasti waktu perjalanan ke sini sempat ada kepadatan ya di beberapa titik ya. Kayaknya si Gura-Gura juga nih, sekitaran kampus ITN gak dok? Kurang lebih di situ ya mungkin ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, ini mungkin yang juga bisa diantisipasi untuk Anda yang lagi perjalanan. Tapi sehat dok ya, alhamdulillah bisa lancar ke sini hari ini dok ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih. Dok Nita, mungkin mic-nya bisa lebih dekat lagi dok supaya lebih jelas. Nah, hari ini bersama dengan Dok Nita, kita mau bicara tentang musim hujan tiba, penyakit hewan yang mengintai di Kota Malang. Nah, barangkali kawan, ini juga perlu kita ketahui bersama ya. Kalau dari prediksi BMKG, musim hujan di Indonesia ini akan dimulai secara bertahap pada pertengahan Oktober 2026. Bahkan sekarang ini beberapa wilayah di Indonesia. Ini juga sudah mulai terjadi hujan, termasuk untuk di wilayah Jawa Tengah, walaupun curah hujannya itu masih tergolong curah hujan yang rendah. Barangkali ini menjadi satu bentuk antisipasi kita, termasuk untuk Anda para pet owner. Bagaimana menyambut musim hujan, penyakit apa saja yang perlu diwaspadai terjadi pada hewan kesayangan kita? Dok Nita, kalau kita bicara musim hujan, memangnya memasuki musim penghujan itu apakah biasanya ada perubahan variasi kasus yang pernah ditemui juga mungkin di klinik Satwa Sehat, Dok?
2: Ya, biasanya kalau musim penghujan itu bisa melihat adanya perubahan pola kasus yang datang ke klinik. Tetapi ini gak secara langsung berarti bahwa kalau misal musim penghujan datang itu pasti banyak hewan yang sakit, itu enggak ya. Jadi tetap ada, biasanya kita apa ya, ada masalah kesehatan atau gangguan kesehatan yang lebih sering atau lebih diperhatikan ketika terjadi perubahan kondisi lingkungan, karena ketika hujan itu kan pasti kondisi lingkungannya juga terjadi perubahan gitu.
0: Biasanya kasus-kasus atau penyakit apa saja nih, Dok, yang seringkali muncul ketika musim hujan?
2: Biasanya mungkin gangguan ini ya, kulit, kemudian ada gangguan pernapasan, lalu gangguan pencernaan, itu juga bisa terjadi. Tetapi bukan secara langsung karena hujan.
0: Oke, ini mungkin juga menjawab, kadang tuh kita stigmanya apakah ketika ada musim hujan itu secara langsung menyebabkan penyakit pada hewan? Enggak juga ternyata, Dok, ya?
2: Iya, enggak, karena kan setiap penyakit itu ada agen penyakit yang berbeda-beda, bisa karena bakteri, karena virus, karena jamur atau parasit dan lain sebagainya. Nah, hujan ini karena dia mengubah kondisi lingkungan itu bisa meningkatkan faktor risikonya terjadi suatu penyakit tertentu gitu.
0: Oke, hujan memang tidak secara langsung ini mengakibatkan penyakit pada hewan. Tapi bagaimana nih, Dok? Sebenarnya musim penghujan itu bisa mempengaruhi muncul atau bisa juga menyebabkan suatu penyakit. Dari mana saja nih biasanya faktor timbulnya penyakit?
2: Nah, biasanya kalau hujan itu kan suhunya menjadi lebih rendah ya, lebih dingin. Kemudian kelembabannya juga lebih tinggi. Nah, kelembaban yang tinggi biasanya pada hewan-hewan tertentu itu kadang ada yang mengalami gangguan pada kulitnya. Misal karena kulitnya terlalu lembab itu ya, itu bisa menyebabkan gangguan pada kulitnya. Kemudian juga biasanya kalau hujan itu kan kebanyakan hewan mungkin dia akan berkumpul dalam ruangan, maksudnya dia nggak keluar-keluar rumah gitu ya. Jadi ini juga meningkatkan interaksi atau kontak langsung antar hewan. Ini juga bisa menyebabkan penularan penyakit ini menjadi lebih tinggi, biasanya pada kasus-kasus penyakit pernapasan seperti itu. Lalu juga ketika hujan ini kan mungkin lingkungan sekitarnya menjadi tercemari, seperti ada genangan air atau bahkan di tempat-tempat tertentu itu juga ada yang sampai banjir, dan banjir ini bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menularkan ada salah satu penyakit namanya leptospirosis. Itu juga bisa biasanya ketika banjir itu menjadi meningkat gitu ya untuk penyakit tersebut.
0: Baik. Nah, Dok, kalau secara angka ada peningkatan nggak sih, Dok? Mungkin dibandingkan dengan musim kemarau, antara ketika musim kemarau kemudian memasuki musim hujan, itu biasanya langsung banyak yang mengalami sakit atau sebenarnya relatif fleksibel aja?
2: Sebenarnya itu tergantung lagi ya, karena meskipun kemarau pun kadang di klinik juga untuk kasusnya itu cukup bervariasi. Jadi gak ditentukan, tapi itu tadi kita juga memperhatikan perubahan kondisi lingkungan tadi gitu.
0: Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tentu nanti kita masih banyak obrolan yang mau kita bicarakan di program Kawan Animalia hari ini. Kawan yang mau ikut sharing barangkali atau yang mau ikut bergabung, boleh juga Anda bisa sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811 360 911. Kita bicara barangkali ini sebagai salah satu bentuk kewaspadaan ya, memasuki musim hujan nanti bagaimana kita juga harus waspada dengan segala perubahan, termasuk juga resiko penyakit pada hewan kesayangan. Oke, untuk informasi lainnya sebelum kita jeda, saya juga mengingatkan untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang belum ya? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, kemudian santri dan mahasiswa ini hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi, untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan pelayanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai ikon kota wisata Batu, ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an, karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulung Rejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis Mana Lagi, Room Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing. Apel Mana Lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel Mana Lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel Mana Lagi, ada apel jenis Anna. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi yang padat. Bentuk apel Anna seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam, kulit apel ini tipis, dan membuat apel Anna tidak bisa bertahan lama seperti apel Mana Lagi. Selain dua jenis ini, kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Room Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel Mana Lagi. Hanya saja kalau apel jenis Room Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini, daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel, karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi, Anton.
3: Pagi, Bella.
2: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
4: Sanaflu.

0: Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Malam hari ini saya masih bersama dengan Dok Nita, praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang. Oke, nanti kita kembali lagi ke Dok Nita. Sebelumnya saya cek dulu beberapa catatan informasi kawan. Jam 6 lebih 56 menit tadi kita dapat info dari Pak Indra di grup Relawan Malang Raya. Ini tadi menyampaikan terkait dengan update penanganan kebakaran di lahan Madiopuro. Itu sekarang sudah berhasil dipadamkan. Tadi ada beberapa dokumentasi yang disampaikan untuk kebakaran yang ada di lahan Madiopuro. Itu alhamdulillahnya sudah berhasil untuk dipadamkan. Ada dua dokumentasi, saya tampilkan juga di visual radio. Ini kalau dari dokumentasinya terlihat di lokasi, itu ada tim pemadam kebakaran dari Kota Malang. Alhamdulillahnya untuk api sudah berhasil dipadamkan, sudah clear. Semoga tidak ada titik api baru yang muncul. Terima kasih untuk informasinya, Pak Indra. Lalu ada juga beberapa catatan informasi lain tadi di jam 7.17 ya. Ini ada Pak Iswoko, saya cek dulu, tadi juga sepertinya ada dokumentasi yang disampaikan. Ini Pak Iswoko, perjalanan dari RSSA mengarah ke Semeru itu ada potensi kepadatan. Lalu lintasnya padat merambat malam hari ini. Biasanya salah satu hambatannya itu ada di sekitaran kawasan Kayu Tangan ya. Ini merambatnya sampai di mana Pak Iswoko? Mungkin boleh ditambahkan juga Pak Iswoko. Tadi jam 9.17, nah pelepas dari RSSA, ini potensi kepadatan sampai di mana? Lalu ada juga Pak Dito, tadi juga menyampaikan informasi di jam 7 lebih 24 menit.
1: Info Min, barusan lewat di setopan kelenteng, lampunya masih mati.
0: Oke, padahal tadi sempat disampaikan sudah kembali menyala ya oleh Pak Joko di jam 7.50. Ternyata jam 9 lebih 24 menit kembali padam untuk traffic light yang ada di perempatan Klenteng, Kota Malang. Coba nanti kembali kita komunikasikan dengan jajaran dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Tadi sih teman-teman yang ada di newsroom juga sudah terus komunikasi ya bersama dengan jajaran dari Dinas Perhubungan, termasuk di grup pengaduan traffic light Malang Raya. Ini semoga bisa dicek kembali apa yang jadi penyebab kok traffic light-nya trouble lagi. Terima kasih Pak, ini tadi yang terbaru ya, ada Pak Dito yang barusan menyampaikan update informasi. Nah kawan, itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Nah, saya kembali lagi ke Dok Nita. Dok, tadi sempat disinggung juga ya terkait dengan penyakit yang biasanya muncul ketika musim hujan. Salah satunya penyakit kulit dan juga gangguan pernafasan. Mungkin kita bahas satu-satu dulu nih, Dok Nita. Kalau soal kasus yang berkaitan dengan penyakit kulit ya pada saat musim penghujan, kenapa nih, Dok? Masalah kulit ini perlu lebih diperhatikan pada saat kondisi hujan.
2: Ya, jadi untuk kulit kenapa perlu diperhatikan? Karena kulit ini kan bagian dari tubuh yang secara langsung terpapar dengan lingkungan ya. Kalau semisal hujan dan kulit ini basah terkena air hujan, kemudian tidak segera dikeringkan, ini kan menjadi lembab. Nah, lembab ini

0: dia bisa menjadi lingkungan tempat pertumbuhan yang optimal untuk agen patogen seperti bakteri, kemudian jamur yang pada akhirnya bisa menyebabkan gangguan pada kulit tadi gitu. Nanti kalau semisal sudah terjadi infeksi seperti bakteri, jamur dan lain sebagainya, nanti akan menyebabkan rasa gatal, kemudian kemerahan, bahkan rambut menjadi rontok secara berlebihan.
1: Oke, dok, apakah kondisi lembab itu menjadi satu-satunya penyebab penyakit kulit atau mungkin ada banyak faktor lainnya?
0: Oh, sebenarnya untuk kelembab sendiri dia hanya menjadi salah satu faktor ya. Untuk penyebab penyakit kulit itu kan banyak, ada infeksi ektoparasit seperti tungau, caplak, kemudian kutu, lalu juga bisa karena infeksi jamur. Nah, karena kulit yang lembab tadi, dia justru malah akan memperparah kondisinya, karena tadi kulit yang lembab itu bisa menjadi tempat yang optimal untuk pertumbuhan bakteri dan agen patogen lainnya.
1: Baik, apalagi ketika musim hujan, itu kan pasti mayoritas kondisinya lembab ya. Nah, itu yang bisa memicu berbagai faktor untuk datang. Kalau untuk gangguan pernafasan nih dok, biasanya dipicu karena faktor apa saja?
0: Biasanya untuk gangguan pernafasan, ini kan penyebabnya juga macam-macam ya. Ada yang karena virus, kebanyakan biasanya virus, kemudian karena bakteri juga bisa, ataupun karena jamur gitu. Nah, untuk penularan antar hewan biasanya melalui kontak langsung gitu. Jadi makanya kenapa ketika musim penghujan ini juga perlu diperhatikan, karena ketika musim penghujan kan cuaca juga sedang hujan, jadi banyak hewan yang tadi ya di dalam ruangan mungkin berkumpul, sehingga interaksinya juga menjadi lebih tinggi. Itu bisa menyebabkan penularan penyakit pada saluran pernapasan. Nah, untuk penularannya sendiri biasanya dia melalui droplet atau sekret dari saluran pernapasan. Itu kalau di kucing biasanya bisa ada penyakit Calicivirus virus atau herpes virus. Kemudian di anjing kita bisa mengenal infeksi dari Bordetella, lalu juga parainfluenza gitu.
1: Oke, itu tadi dua penyakit yang banyak muncul ketika musim hujan, penyakit kulit maupun juga penyakit pernafasan. Tanda-tandanya nih kayak gimana nih dok? Mungkin yang juga perlu kita waspadai nih, kalau anabul kita kayaknya nih ini sudah mulai terjadi gangguan, baik itu gangguan pada kulit maupun juga pada pernafasan.
0: Untuk tanda-tandanya kita harus mengetahui ya kebiasaan dari anabul kita, kemudian mengamati juga adakah perubahan dari kondisinya. Semisal dia terlihat lebih sering menggaruk tubuhnya, kemudian terlihat kemerahan di area kulitnya, atau rambutnya rontok secara berlebihan. Itu juga menjadi salah satu yang tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Kemudian untuk flu sendiri biasanya sering terlihat bersin untuk hewannya ya, lalu ada discharge atau ingus yang keluar dari hidungnya, kemudian matanya berair atau bahkan demam, nafsu makannya turun, itu juga perlu diwaspadai.
1: Oke, itu tadi beberapa catatan tambahan. Kita hari ini bicara soal bagaimana mewaspadai memasuki musim penghujan nanti ya, mewaspadai perubahan resiko penyakit pada hewan. Nanti kita masih akan kembali di program Kawan Animalia. Termasuk ini ada pertanyaan yang masuk, nanti kita bacakan juga dok ya, dari Pak Joko Said. Terima kasih Pak Joko sudah bergabung. Nanti untuk pertanyaannya kita bacakan setelah jeda.

0: city guides inside.
1: Kawasan Muharto menjadi salah satu titik yang mulai masuk rencana penataan pemerintah Kota Malang. Persoalannya bukan hanya kemacetan, tetapi juga keberadaan PKL, kondisi jembatan, hingga titik pembuangan sampah liar. Menurut Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, penataan Muharto saat ini masih dalam tahap identifikasi awal, termasuk mempertimbangkan relokasi PKL yang berada di ruang milik jalan.
2: Karena kita masih rencana awal, kita perlu mendata melalui survei primer, kemudian kita akan insya Allah menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan Muharto. Karena kalau kita merencanakan itu, nggak hanya jalannya, nggak hanya pindah pedagangnya, tetapi harus secara keseluruhan mulai dari ujung sampai ujung jalan Muharto. Kemudian kita juga harus melihat fungsi jalan Muharto sebagai jalan yang menghubungkan mana dengan mana. Nah, ini semua akan terbedah di dalam rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan Muharto. Nanti di dalamnya meliputi penataan kawasan, karena di sana kan ada cukam juga ya, di ujungnya itu kan cukam. Cukam ini juga punya sejarah tertentu dalam perkembangan kota, sehingga nanti barangkali konsepnya ada konsep heritage, ada konsep penataan baru gitu ya, sehingga tentu lebih menarik. Dan yang jelas sesuai dengan konsep awal adalah memperlancar akses jalan.
1: Penataan kawasan ini juga dinilai harus tetap menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Kepala Lab Lingkungan Infrastruktur dan Sistem Informasi Departemen PWK, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Fauzul Rizal Sutikno, menilai PKL perlu ditata ke lokasi yang tepat agar fungsi jalan kembali optimal tanpa mematikan perekonomian warga.
3: Kita harus melihat perkotaan itu tidak hanya dari sisi teknis saja, walaupun sangat penting karena mau tidak mau pelayanan infrastruktur itu berbasis dari konteks teknis, tetapi juga kita harus mengidentifikasi manusianya, termasuk tadi pernyataan yang cukup menggelitik tuh dari Pak Herianto yang menyatakan bahwa bisa jadi ini bisa menjadi salah satu apa ya, salah satu objek yang menarik masyarakat lokal untuk melihat bagaimana sebuah pelayanan ekonomi ini bisa menjadi salah satu trademark untuk lokasi. Nah, itu ini bisa menjadi salah satu input di master plan desain kawasan Muharto jika memang pemerintah kota mengarahnya ke sana. Jadi site plan-nya, desain jalan dari pasca penataan itu seperti apa, dan ruang-ruang publik yang ada di sana itu juga harus diidentifikasi.
1: Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mendorong penataan Muharto segera dilakukan secara menyeluruh. Jika pelebaran jalan sulit dilakukan, optimalisasi kawasan dinilai menjadi langkah yang paling memungkinkan.
4: Karena ini bagian dari rencana jangka panjang dan juga menengah terkait dengan pembangunan, kita akan support, dukung, dan sebisa mungkin tetap harus melibatkan masyarakat secara luas, akademisi, semua stakeholder, agar apa yang menjadi tujuan dengan memperlancar lalu lintas dan juga konektivitas ini bisa mendapat dukungan yang sangat luas. Kalau kita dari DPRD, dari sisi anggaran, dari sisi pengawasan akan kita jalankan, dan ini semua untuk kebaikan masyarakat Kota Malang.
1: Penataan Muharto bukan sekedar soal membuat jalan lebih lancar. Tantangannya adalah bagaimana kawasan ini bisa lebih tertib tanpa menghilangkan ruang ekonomi masyarakat yang selama ini tumbuh di dalamnya.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia dan saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Drianita Damayanti. Hari ini topik bahasan kita musim hujan tiba, penyakit hewan yang mengintai di Kota Malang. Ini ada pertanyaan juga. Sebelumnya kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Ada Pak Joko Said. Pertanyaannya agak sedikit menyimpang dari topik kita hari ini, tapi kayaknya gak masalah juga dok ya. Boleh dok Nita ya, saya bacakan juga ya. Tadi sebelum on air kita sudah sempat ngobrol. Untuk pertanyaan dari Pak Joko Said, ini ada dua. Yang pertama, obat untuk manusia itu boleh gak sih dok dipergunakan untuk aves dengan takaran yang disesuaikan, contohnya obat flu. Lalu yang kedua, apakah bisa rempah-rempah itu dipergunakan untuk obat minum aves, contohnya jahe untuk burung misalnya. Gimana nih dok Nita?
1: Oke, jadi untuk obat manusia ya yang pertama. Untuk obat manusia kan tadi keluhannya flu juga. Kalau flu itu kan sebenarnya banyak penyebabnya, dan kita juga dalam memberikan obat itu juga harus mengetahui zat yang terkandung di dalamnya. Jadi untuk obat manusia ini kita nggak boleh sembarangan juga, melihat juga dengan spesies dari burungnya gitu ya. Jenis dari burungnya seperti apa gitu, kemudian disesuaikan dengan pilihan obatnya seperti itu. Jadi nggak boleh sembarangan untuk flu-nya. Kemudian jika memang terlihat burungnya ini flu, memang sebaiknya segera dibawa ke dokter hewan untuk diperiksakan dan diketahui nih penyebabnya apa, karena untuk flu sendiri bisa tadi ya mungkin kurang lebih juga sama dengan anabul, kurang lebih untuk penyebab flu sendiri bisa disebabkan oleh jamur, kemudian virus maupun yang lainnya gitu.
0: Oke, itu sudah dijawab semua ya dari Pak Joko ya.
1: Untuk yang rempah-rempah.
0: Oh, yang kedua ya. Belum.
1: Untuk rempah-rempah itu kan tidak ada takaran khusus. Jadi biasanya memang ada yang menggunakan rempah-rempah untuk aves atau burung ya. Tetapi juga memang harus disesuaikan gitu untuk takarannya. Baik. Dan memang tidak disarankan jika pemberiannya secara asal-asalan gitu.
0: Oke, terima kasih Dok Nita. Tadi sudah menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Joko Said ya. Nah Dok Nita, tadi sebelum on air kita juga sempat membahas ini terkait dengan penyakit lain yang biasanya juga banyak muncul ketika musim penghujan. Selain penyakit kulit, kemudian pernafasan, ada juga penyakit yang berkaitan dengan saluran pencernaan. Benar begitu Dok ya?
1: Betul.
0: Nah gimana nih Dok, gangguan pencernaan yang biasanya ditemui di ketika musim hujan itu biasanya dipengaruhi kondisi lingkungan atau bagaimana?
1: Jadi yang perlu digarisbawahi lagi ya, bukan ini bukan berarti hujan menyebabkan langsung menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan, yeah. Tetapi karena perubahan kondisi lingkungan tadi. Nah, ketika hujan itu kan biasanya di lingkungan luar ruangan itu kan banyak genangan ataupun kondisi-kondisi seperti air yang tercemar gitu ya. Ketika nanti hewan atau anabul kita minum dari air yang tercemar tadi, itu juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan, karena kita nggak tahu ya air itu bisa terkontaminasi oleh bakteri gitu ya. Biasanya seperti salmonella atau leptospirosis, kemudian bakteri-bakteri yang lainnya, itu juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan yang tanda-tandanya biasanya yang muncul itu seperti diare, kemudian muntah dan menjadi lemas gitu.
0: Baik, nah itu kalau untuk gangguan pencernaan yang juga perlu diwaspadai ya. Seberapa penting nih dok, apa aja nih yang harus dilakukan ya supaya menghindari potensi gangguan pencernaan terutama ketika musim hujan?
1: Itu tadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lalu kita juga harus menyediakan pakan yang bersih, yang tidak terkontaminasi gitu ya. Kemudian juga menyediakan air yang bersih untuk anabul kita supaya tidak terinfeksi oleh penyakit.
0: Oke, itu jadi salah satu kunci pentingnya juga nih dok ya. Bagaimana kebersihan itu turut mempengaruhi kesehatan termasuk ketika musim hujan nanti. Nah, berbicara lagi soal lingkungan yang tercemar, tadi saya juga sempat bahas bersama dengan dok Nita, ada satu penyakit yang perlu diwaspadai di musim penghujan yaitu leptospirosis dok ya.
1: Iya.
0: itu penyakit yang seperti apa nih dok?
1: Jadi untuk leptospirosis ini dia penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Mm-hmm. Biasanya untuk penularannya itu melalui urin. Entah itu dari, bisa dari anjing, biasanya tikus ya, tikus gitu. Jadi ketika hujan itu kan, ketika terjadi banjir atau ada genangan air, mm-hmm, si air tersebut bisa tercemari oleh hewan yang sudah terinfeksi. Jadi urinnya itu mencemari airnya, kemudian bisa menularkan ke hewan lainnya itu melalui luka terbuka biasanya, mm-hmm, yang terkena dari air yang tercemar tadi gitu. Nah, untuk gejala di anjing biasanya yang terlihat seperti demam, kemudian muntah, diare, lalu biasanya juga untuk warna urinnya menjadi lebih pekat atau gelap. Lalu juga yang perlu diketahui bahwa leptospirosis ini merupakan penyakit zoonotik, yang artinya dia bisa menular ke manusia juga gitu.
0: Baik, ini termasuk penyakit yang bahaya juga tidak sih, terutama untuk hewan nih dok? Apa sih dampak yang paling membahayakan mungkin?
1: Ya, untuk leptospirosis ini juga cukup berbahaya ya, karena selain tanda-tanda yang tadi, untuk bakteri ini dia juga bisa menyebabkan gangguan pada fungsi organ hati dan organ ginjalnya gitu.
0: Baik, oke dok Nita, nanti kita masih punya satu segmen lagi untuk ngobrol di program Kawan Animalia. Tapi sebelumnya kawan, kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.

0: kelewat lagi kan putar baliknya.
1: Mangkane ojo ndelahom ae malah.
0: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
1: Bukah, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
0: Jauh putar baliknya. Ada sih depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
2: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Masih bicara tentang menghadapi musim penghujan, waspadai perubahan resiko penyakit pada hewan, termasuk juga resiko penyakit yang kemungkinan terjadi di Kota Malang ya. Saya bersama dengan praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dok Nita. Dan terima kasih juga ini yang tadi sudah bergabung, ada Pak Joko. Barangkali Anda mau bergabung juga malam hari ini, yang mau bergabung boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Malam hari ini untuk yang lagi perjalanan, kawan, ada dua kegiatan karnaval yang tadi disampaikan oleh kawan pendengar City Guide ya. Salah satunya ada di Kelayatan Gang 3. Kalau di Kelayatan Gang 3 itu baru mulai tadi jam 6 petang. Sementara yang lain itu ada di daerah Turen. Kalau yang di daerah Turen tadi sore juga masih berlangsung. Mungkin untuk update-nya bagaimana, termasuk Anda yang lagi perjalanan boleh juga bisa menambahkan untuk update informasinya. Yang sekarang ini lagi perjalanan terutama di daerah Talang Suko ya. Ini yang mengarah ke Turen maupun juga yang mengarah ke Dampit. Kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, kita coba cek kalau di daerah Talang Suko tadi sih kondisinya masih cukup padat ya. Kalau di malam hari ini juga sama, kawan, ternyata masih ada potensi kepadatan. Kayaknya karnavalnya belum selesai. Ini kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic di sepanjang Jalan Raya Talang Suko, itu lalu lintasnya padat merambat dua arah. Mungkin bisa dihindari dulu untuk mengantisipasi potensi kepadatan imbas adanya karnaval. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia bersama dengan Dok Nita. Dok, gimana, Dok? Kita setelah tahu tadi berbagai potensi penyakit ketika musim penghujan ya, yang dipicu oleh berbagai faktor. Kemudian apa nih, Dok, yang sebaiknya dilakukan oleh para pemilik hewan untuk melakukan pencegahan?
1: Yang bisa dilakukan oleh para pemilik hewan untuk pencegahan gitu ya, itu bisa dilakukan dengan mengurangi paparan dan juga menjaga agar tubuh hewannya ini tetap optimal. Nah, caranya gimana untuk mengurangi paparan? Kita bisa dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar, kemudian tadi menyediakan makan dan minum yang bersih. Lalu untuk menjaga agar tubuh hewannya tetap optimal, ini

0: bisa dilakukan dengan mungkin vaksinasi seperti itu ya, tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan vaksinasi sesuai anjuran dari dokter, kemudian bisa juga dengan pemberian antiparasit sebagai tindakan preventif seperti itu.
1: Oke, lalu dok, termasuk tadi ya sebagai pencegahan ya, musim hujan itu kan bisa jadi hewan kita kehujanan, kemudian basah, kena air hujan dan lain sebagainya. Ketika terjadi yang seperti itu, nantinya apa nih yang harus kita lakukan?
0: Kalau semisal hewan kita basah karena kehujanan, kita bisa langsung keringkan saja ya. Jadi yang perlu diperhatikan biasanya terutama di area sela-sela paunya, kemudian lipatan-lipatan kulit itu juga, apalagi untuk hewan-hewan yang memiliki rambut panjang gitu, itu juga harus segera dikeringkan karena nanti jika lembab bisa menimbulkan beberapa penyakit tadi ya, seperti itu.
1: Oke, nah tadi juga sebenarnya sudah disebutkan nih sama Dok Nita ya, terkait dengan tanda-tanda berbagai penyakit yang mungkin muncul ketika musim hujan. Kita kembali ingatkan lagi nih dok, untuk para pemilik hewan ya, apa dok yang perlu diwaspadai, tanda-tanda apa mungkin sebagai kewaspadaan awal ya, kalau hewan kita ini kayaknya udah mulai terjangkit penyakit nih di musim hujan.
0: Nah, untuk tanda-tandanya yang perlu diwaspadai, mungkin ini yang terlihat sepele ya, untuk penurunan nafsu makan itu juga harus diperhatikan. Jadi kita sebagai owner gitu ya, owner dari hewan, kita perlu perhatikan perharinya untuk takaran makannya seberapa. Nah itu apakah terjadi penurunan, kemudian ada tidaknya demam, lalu bersin-bersin, kemudian muntah, diare, atau ada perubahan pada kondisi urinasinya atau pipisnya, seperti itu. Dan juga lain sebagainya masih banyak lagi ya. Seperti yang tadi, untuk penyakit kulit juga kalau semisal terlihat gatal-gatal dan menggaruk berlebihan sampai menyebabkan adanya luka, itu juga perlu diperhatikan lagi.
1: Baik, kalau ini dok, apa tuh namanya para pemilik hewan, para dokter hewan ya, ketika menghadapi musim penghujan, ada satu kewaspadaan tersendiri juga gak sih dok? Selain bagi pemilik hewan, kalau dokter hewan sendiri gimana nih?
0: Mungkin sebagai dokter hewan ya, kalau semisal di musim penghujan ini, karena itu tadi ya, ketika hujan itu kan bisa mengubah perilaku yang awalnya mungkin outdoor, tiba-tiba jadi indoor atau berkumpul dengan hewan lain, itu kan untuk tingkat penularannya menjadi lebih tinggi dan bisa menjadi lebih cepat. Itu sih mungkin.
1: Oke, terakhir juga nih Dok Nita, apa pesan dari Dok Nita untuk seluruh pemilik hewan menghadapi musim penghujan nanti?
0: Untuk owner, ketika menghadapi musim penghujan itu tidak perlu ditakutkan ya. Justru dengan musim penghujan ini bisa mengingatkan kita sebagai owner dari hewan untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar dan juga kesehatan anabulnya.
1: Baik, oke dok Nita, terima kasih banyak ngobrolnya malam hari ini. Semoga kita bisa nyambung lagi di lain kesempatan dok ya. Sehat selalu untuk dok Nita, dan salam juga untuk teman-teman di Satwa Sehat Malang. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Kawan, itu tadi perbincangan kita di program Kawan Animalia. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Erika Rosa dari program Kawan Animalia. Selamat malam, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: 111 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, wanita asal Lumajang ditangkap usai bobol 4 rumah di Batu dan Malang. Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Zainal Arifin menyampaikan pihaknya menangkap seorang wanita berinisial WLS usia 39 tahun yang ternyata spesialis membobol rumah kosong di wilayah Malang Raya. Ia menyebut pelaku ditangkap setelah terakhir melancarkan aksinya pada 27 Agustus lalu di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Lebih lanjut atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan pidana maksimal 7 tahun penjara. Informasi lain, kawan, sebanyak 24 kabupaten dan kota di Jawa Timur menetapkan status kedaruratan kekeringan. Data dari BBBD Jawa Timur per 7 September mencatat 6 daerah berstatus tanggap darurat, sementara 18 daerah lainnya menetapkan status siaga darurat. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Dr. Agung Mulyono, mendorong Pemprov tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih, namun juga memperkuat sistem ketahanan air dan antisipasi di daerah rawan sebelum masyarakat mengalami krisis air. Informasi terakhir, kawan, kecepatan internet Indonesia masih di bawah rata-rata global. Riset Digital 2025 Global Overview Report mencatat kecepatan akses internet di Indonesia masih terpuruk, jauh di bawah standar rata-rata koneksi internet seluler global yang sudah mencapai 61 Mbps. Laporan tersebut mencatat kecepatan rata-rata internet seluler Indonesia hanya 29 MB per detik, tertinggal jauh dibanding negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 104,9 Mbps, Thailand hingga 61 Mbps, dan Filipina mencapai 35 Mbps. Sementara itu, untuk kecepatan internet tetap atau fixed broadband, Indonesia hanya mencatat 32 MB per detik, di mana posisi puncak ASEAN dipimpin oleh Singapura. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: 911 Hot News.

City Guide 9 Wonder FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk malam hari ini, seperti biasa kita akan membahas tentang beberapa topik ya, dan mungkin Anda pun juga boleh tambahkan terlebih dahulu informasi mengenai lalu lintas dan cuaca sebelum kita masuk ke topik pembahasan untuk malam hari ini.

kalau misalkan kita lihat anggota DPRD kawannya Pak Zulham tadi sempat tergabung bersama kami di siang ke sore tadi ya. Dan kalau misalkan kita lihat kericuhan akses Lahor di gedung Dewan ini membuat Pak Zulham masuk rumah sakit juga ya. Dan laporan penganiayaan Zulham Mubarak ini jalan terus katanya seperti itu. Jadi persoalan akses bendungan Lahor di Kecamatan Sumber Pocong Kabupaten Malang ini menjadi polemik antara warga dan pengelola Perum Jasa Tirta atau PJT 1 Malang. Nah, ketegangan ini berujung kericuhan di kantor DPRD Kabupaten Malang Jumat kemarin. Akibatnya kawan, seorang anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Zulham Mubarak mengalami luka dan melaporkan dugaan penganiayaan ini ke Polres Malang. Dan Zulham Mubarak menegaskan tidak akan mencabut laporannya meskipun ada upaya atau itikad baik dari pihak terlapor. Zulham mengaku tetap akan menempuh jalur hukum dan juga menjelaskan hingga saat ini proses hukum terus berjalan. Dan peristiwa kekerasan tersebut ketika Hadi Yono alias Pak Dur ya mendatangi gedung DPRD Kabupaten Malang untuk menyerahkan surat sekaligus menyampaikan tuntutan agar akses bendungan Lahor dibuka kembali selama 24 jam. Dan polemik akses jalan bendungan Lahor sebelumnya juga sudah telah beberapa kali disampaikan kepada DPRD Kabupaten Malang. Nah, pertemuan di lobi gedung Dewan berubah menjadi panas hingga terjadi adu mulut antara Pak Dur dan beberapa anggota Dewan. Zulham yang beretikat baik untuk mencairkan suasana kemudian menyusul Pak Dur ke halaman depan sembari merangkulnya untuk menenangkannya. Tapi upaya Zulham untuk meredam emosi justru dibalas Pak Dur dengan makian-makian kasar dan serudukan kepala yang melukai bibir bagian bawah Zulham. Nah, tapi Zulham kembali mendekat untuk meminta maaf demi menjaga situasi tetap kondusif. Nah, Pak Dur juga kembali menanduk bibir korban untuk kedua kalinya hingga terluka dan disusul lemparan botol plastik dan siraman air. Nah, akhirnya Zulham ini melakukan pemeriksaan medis ya, CT scan, observasi, visum di RSUD Kanjuruhan untuk memastikan kondisi luka yang dialaminya. Begitu juga ada konfirmasi dari anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza. Insiden ini sangat disayangkan, kata Faza ya. Dan persoalan akses Lahor sebenarnya tidak perlu berkembang menjadi konflik fisik karena pembahasannya pun sudah pernah dilakukan dan terdapat opsi jalan tengah. Jadi sudah diupayakan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Tapi menurut Faza, masyarakat tetap dapat loh menggunakan akses jembatan Lahor dengan kemudahan bagi warga sekitar serta tarif yang sangat terjangkau bagi pengguna umum. Tapi kepentingan masyarakat juga harus berjalan beriringan dengan aspek keamanan bendungan. Nah, jadi keamanan dan keselamatan bendungan itu tetap menjadi perhatian karena itu merupakan tanggung jawab pengelola atau PJT 1. Nah, kalau misalkan kita lihat, Faza juga menegaskan polemik Lahor ini tidak bisa diselesaikan dengan mengabaikan batas kewenangan masing-masing pihak. DPRD punya fungsi menyerap aspirasi dan memfasilitasi komunikasi, sedangkan pemerintah daerah maupun pengelola bendungan memiliki kewenangan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi masing-masing memiliki batas kewenangan dan tidak bisa saling mengambil alih. Dan hal yang bisa dilakukan DPRD Kabupaten Malang adalah koordinasi untuk mencari penyelesaian yang tetap sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar di WhatsApp kami tentang hal ini, kawan, di 0811-3600-911. Anda bisa sharing-sharing juga di sosial media di @cityguide911FM.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
2: Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ini menginfokan ada laka di gadang
6: PKL itu hanya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Ini tak 87 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Sebelum lanjut ke pembahasan, ini tadi ada informasi yang masuk dari Pak Randy Arista menginformasikan, selamat malam, melaporkan jalan Sigura-Gura menuju jalan Veteran macet parah. Nah itu kawan, Anda mungkin perlu waspadai saja ya, kali ini di sekitaran Sigura-Gura macet tadi, di macet di 1946. Lalu ada informasi dari Pak Ashadi menginformasikan, mohon infonya, terdengar sound keras seputaran Sengkaling Sumber Gondo, ada acara apa atau hanya orang punya KW? Terima kasih. Nah dari tadi siang ya, City Guide pun juga mendengar suara tersebut. Nah tapi kita masih belum dapat informasi adanya sound horror atau mungkin acara ya di sekitaran City Guide. Nah ini kita coba tanyakan ke Kapolsek Lowowaru, ke Kompol Anang Trihananta, katanya coba saya cek gitu. Nah ini karena suaranya cukup keras di sekitaran City Guide juga, atau mungkin logo Mas Lowowaru. Nah ada Pak Zaid menginformasikan, Pak Zaid ini menginformasikan lewat video di jam 8 pas tadi kawan.
1: Selamat malam, ini mau info perjalanan dari Dampit mau arah Malang terkait karnaval Son Horek yang di Talang Supo. Macetnya itu luar biasa. Di jalan utama, di jalan nasional ini saya lagi berjalan arah Dampit, ini di daerah Pamotan ini sudah padat merayap lalu lintasnya. Jadi kalau ke Malang mungkin diarahkan lewat Wajak aja, kalau lewat Talang Suko parah. Ini Son Horek itu bisa sampai pagi sampai subuh biasanya Son Horek itu. Demikian infonya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Zaid. Hati-hati di jalan kawan di sekitaran Talang Suko ya. Dan tadi kita dapat informasi juga dari Bu Firly, Humas Perumda Tugu Tirta. Kita coba cek, izin menginfokan gangguan layanan, ada gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir karena penurunan suplai, tapi masih dalam identifikasi. Nah ini wilayah terdampak yang akan terganggu ya, aliran airnya kecil maupun tidak mengalir itu di Tunggul Wulung, Tasikmadu, Sudimoro dan sekitarnya, antara lain Gria Santa, Green Orchid, Permata Jingga, Patralen, Dewiga Regensi, Akordion, serta beberapa ruas jalan seperti Candi Panggung, Kulintang, Angklung, dan Ikan Gurami dengan estimasi waktu gangguan 1x24 jam. Jadi kalau misalkan Anda membutuhkan air tangki, hubungi saja City Guide, nanti kita akan teruskan ke Bu Firly, seperti itu. Lalu kalau misalkan kita cek juga ada nomor air tangki kawan ya, dari Perumda Air Minum Tugu Tirta juga, estimasi pengiriman 1 jam berdasarkan antrian di 0811-355-0800 itu. Nah ini mulai pukul 8 kali ini ya, 12 September ini sudah mulai ada gangguan air, jadi Anda perlu waspadai saja. Lalu ada Pak, kita coba lihat, ini ada Pak Joko tadi yang ingin terhubung di newsroom sepertinya ya. Kita coba hubungkan nanti di segmen selanjutnya. Ada Pak Rudi menginformasikan juga di jam 8 lebih 21 menit baru saja ya.
2: Jalan Panggung, jalan sepertinya Panggung ada laka, cuman detailnya seperti apa saya tidak bisa infokan karena tadi itu saya menghindari. Cuman kelihatannya di sekitaran bundaran Jalan Panggung, depan Poltekkes itu kendaraan kayaknya saling kunci dari tiga arah.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Rudi, dan hati-hati di jalan kawan karena lalu lintas sudah mulai ramai dan mulai bergerak macet ya, atau padat di beberapa titik. Anda perlu waspadai saja, kurangi kecepatan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua beradab, biaya ramah.

kawan-kawan, di mana kita kembali update untuk informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang. Di malam hari ini masih terpantau aman lancar dua arah, tidak ada kendala sampai ke tol Porong, Gempol, Kejabanan, Sidoarjo, Waru, Perak Satelit juga masih relatif aman. Untuk Anda yang ada rencana ke tol Gempol Rembang, Paspro, Pasuruan, Probolinggo juga masih relatif aman, tidak ada kendala kawan di malam hari ini. Barangkali nanti ada informasi, boleh untuk kembali ada update di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring

0: makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada Pak Joko Said yang ingin terhubung, tapi ternyata mengirimkan voice note. Kawan, kita coba putarkan ya di 20.27 tadi kawan.
1: Saya tadi sempat lewat belakang Pegawan ke arah timur.
0: Oke. Okay.
1: Itu ada acara selawatan kalau salah di masjid daerah saksofon.
0: Oh gitu, di masjid daerah saksofon.
1: Memang ada soundnya agak keras tapi nggak ada sonora. Terima kasih.
0: Baik, ada videonya yang dikirimkan Pak Joko Said.
2: Selamat malam juga, menginfokan di daerah yang menuju RRI dari Suhat.
0: Yeah.
2: Sangat ramai sekali Pak, ada penjual asli.
0: Loh.
2: Itu sampai parkirannya memakan jalan. Tolong ditertibkan Pak, mau agak naik ke atas. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Joko. Lalu kalau misalkan kita lihat, nanti kita coba teruskan ke Kapolsek ya, atau ke Polsek gitu. Nah, terus

0: Habis itu kalau misalkan kita cek, ada Pak Dani juga menginformasikan tadi lewat telepon di newsroom, diangkat oleh Mufti tadi, ini infonya depan Starbucks banyak parkiran dekat Unmer Pariwisata. Oh, berarti di Starbucks Jalan Ijen kawan. Jadi padat banget, lebih padat daripada Car Free Day, belum sampai simpang balapan. Maksudnya belum sampai simpang balapan ini mungkin bisa ditambahkan ya Pak Dani, bisa kirimkan voice note atau mungkin telepon langsung bersama saya. Lalu ah betul, ini langsung ada voice note ya di 2038.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ini saya sudah nyampe di Heritage. Tadi dari Jen tuh ngerundelnya cuma di simpang balapan. Setelah itu rame lancar sampai lampu merah belok kiri menuju MUG juga rame lancar, sampai terus sampai alun-alun rame lancar, baru ruwetnya lagi di Kayu Tangan.
0: Oke. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Lalu tadi kan kita mendapatkan laporan di Kelenteng itu masih proses perbaikan ya. Jadi tadi itu di 1837 sudah normal kembali, dan ternyata di simpang Kelenteng ada gangguan lagi kawan. Nah ini diperbaiki lagi, jadi masih dalam proses pembenahan lagi. Di 2027 tadi kawan, informasi dari Bu Deana di grup pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang tentang PJU di tentang TL kawan di sekitaran simpang Kelenteng, perempatan Kelenteng. Nah terima kasih ya informasinya Bu Deana. Dan kalau misalkan kita cek juga, ada informasinya, informasi dari Kapolsek Lowokwaru. Jadi Kapolsek Lowokwaru Kompol Anang Trihananta ini menginformasikan tentang minim untuk karnaval di sekitaran Logomas. Nah tapi besok di wilayah Ngijo Karangploso ada karnaval suara kedengar sampai Logomas. Luar biasa ya, di Ngijo Karangploso kawan suaranya sampai sini loh ya. Jadi Anda perlu waspadai saja dengan polusi suara ini kawan. Anda bisa antisipasi, mungkin kalau misalkan Anda tidak terlalu suka sound horror, bisa mengungsi terlebih dahulu kawan. Anda pun bisa sharing-sharing bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911.
2: City Guides Life Hacks. Tidak sedikit orang yang mengeluh susah makan. Baru beberapa suap sudah merasa kenyang. Akibatnya asupan nutrisi harian jadi kurang terpenuhi. Padahal meningkatkan nafsu makan tidak harus berarti makan sebanyak-banyaknya. Kalau caranya tepat, Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi tanpa khawatir berat badan naik berlebihan. Nah, tipsnya jangan langsung memaksakan makan dalam porsi besar. Lebih baik makan dengan porsi kecil, tapi lebih sering. Misalnya 5-6 kali sehari. Cara ini membuat tubuh tetap nyaman menerima makanan, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisi secara bertahap. Selanjutnya, jangan fokus pada jumlah makanan, perhatikan juga kualitasnya. Pilih makanan yang tinggi protein seperti telur, ikan, dada ayam, tempe, atau tahu. Tambahkan juga karbohidrat kompleks dan lemak sehat. Dengan begitu, energi terpenuhi tanpa harus mengandalkan makanan tinggi gula atau gorengan. Satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan adalah olahraga ringan. Berjalan kaki selama 20-30 menit atau bersepeda santai bisa membantu tubuh membakar energi sehingga rasa lapar muncul secara alami. Kalau nafsu makan sedang turun, coba buat makanan terlihat lebih menarik. Variasikan warna, aroma, dan cara penyajiannya. Karena tampilan makanan yang menggugah selera juga dapat membantu meningkatkan keinginan untuk makan. Fun fact-nya kawan, nafsu makan tidak hanya dipengaruhi kondisi perut, tetapi juga aktivitas fisik, suasana hati, tingkat stres, bahkan tampilan makanan di depan mata. Karena itu, kalau nafsu makan terus menurun selama beberapa minggu atau disertai penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mencari penyebabnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Tadi kita di segmen, dua segmen sebelumnya ya, kita membahas tentang kericuhan yang memang ini berawal dari akses bendungan Lahore. Dan tadi itu anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, menyayangkan insiden pengepungan di gedung DPRD kemarin Jumat itu, dan menegaskan kalau polemik Lahore ini tidak bisa diselesaikan dengan mengabaikan batas dari kewenangan masing-masing pihak. Dan Faza ini memilih untuk tidak berspekulasi tentang penyebab kericuhan antara Pak Zulham DPRD dengan Pak Dur yang memang menjadi kepala dari masa yang kemarin datang ke DPRD. Jadi proses hukum atas dugaan penganiayaan juga sudah diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dan saat ini pihak Polres Malang sudah menerapkan asas praduga tak bersalah dalam memproses laporan polisi atau LP dalam mendalami hasil visum et repertum medis serta memeriksa keterangan saksi-saksi kunci di tempat kejadian perkara atau TKP. Dan Faza berharap komunikasi seluruh pihak ini kembali dibuka supaya persoalan akses Lahore tidak terus berkembang dan menjadi konflik-konflik baru kawan. Jadi komunikasi antar pihak itu perlu dijaga supaya persoalan yang substansinya sudah mendapatkan solusi tidak menimbulkan persoalan baru. Karena sebenarnya ini sudah ada win-win solution, tapi masih saja beberapa pihak minta RDPU seperti itu masalahnya kawan. Nah tadi kalau misalkan kita on air dengan Pak Zulham di jam 4, memang Pak Zulham mengatakan kalau niatnya Pak Zulham ini untuk melerai awalnya kawan. Melerai, setelah itu ternyata terkena pukulan dan akhirnya tersulut emosi dan disundul beberapa kali oleh Pak Dur. Dan akhirnya sedikit sobek ya bibirnya, katanya seperti itu. Dan kata Pak Zulham, karena kericuhan, awalnya Pak Zulham ini melerai cukup lama, sekitaran sejam. Terakhir saya ajak Pak Dur ini masuk dan menolak, dan saya dikata-katain, kata Pak Zulham tadi seperti itu kawan, di on air ya. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang polemik ini kawan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang soal PJT kawan? Karena akses bendungan Lahore itu merupakan kewenangan dari PJT 1. Jadi hal ini sebenarnya memang sudah dikomunikasikan juga dengan masyarakat, dan masyarakat pun juga diberikan kemudahan dengan akses masuk yang diberi batas waktu. Nah mungkin Anda boleh sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan tadi ada informasi dari Pak Dani menambahkan, ini telepon lewat newsroom. Pak Dani menginformasikan daerah Karanglu yang mau ke ITN 2 dari yang dari perempatan tol Singosari mengarah ke Batu masih padat sekali. Rencananya ini mengarah ke Batu dari Karangploso. Nah ini kalau misalkan kita cek memang cukup padat di sekitaran Jalan Raya Kepuharjo sampai pokoknya sebelumnya Tirtasani kalau misalkan dari arah tol. Lalu ini titiknya ada di sekitaran pertigaan Kepuharjo. Nah di situ kawan, lepas dari sana sangat lancar menuju ke sekitaran Panglima Sudirman, menuju ke Muhammad Hatta sampai ke pertigaan Pendem, ramai lancar. Anda pun juga boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lain. Oh ini ada tambahan dari Pak Iswoko di 244 tadi ya, MT Haryono ke arah Gajayana, ekor sudah di Watu Gong. Ini ada fotonya. Wah luar biasa padat, didominasi sepeda motor di sebelah kiri yang ada di foto dari Pak Iswoko. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Untuk di jam 8 lebih 57 menit ini, sebelum kita akhiri segmen terakhir dan move ke segmen selanjutnya, di jam 9 kita akan terhubung

0: Terlebih dahulu kawan dengan reporter City Guide FM Heri Prasetyo. Nah, Heri ini akan membawakan kabar dari Kota Malang terkait dengan 1.280 pramuka Garuda dikukuhkan di Stadion Gajayana. Wali Kota Malang menekankan karakter dan ketahanan pangan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Eri.
2: Kawan, sebanyak 1.280 anggota pramuka dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega dikukuhkan sebagai pramuka Garuda dalam apel peringatan Hari Pramuka ke-65 dan pengukuhan pramuka Garuda tahun 2026 di Stadion Gajayana, Kota Malang sore tadi. Kegiatan berlangsung semarak, antusiasme para anggota pramuka mengikuti apel turut mendapat dukungan dari orang tua yang memadati tribun stadion. Mereka menyaksikan dengan bangga putra-putrinya mengikuti prosesi pengukuhan sekaligus menerima penghargaan atas capaian yang telah diraih. Dalam kesempatan tersebut, kawan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyerahkan tanda penghargaan kepada sejumlah anggota pramuka yang dinilai berhasil menunjukkan ketekunan dan prestasi dalam proses pembinaan kepramukaan. Wahyu bilang peringatan Hari Pramuka tidak semestinya berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat pentingnya gerakan pramuka dalam membentuk generasi muda yang mandiri, disiplin, tangguh, peduli, serta mampu bekerja sama.
3: Dengan Kakwarcap Kota Malang menyelenggarakan apel dalam rangka hari ulang tahun pramuka yang ke-65 dan juga pengukuhan pramuka Garuda. Dan tadi sudah kita laksanakan bersama, dan tentunya ini merupakan satu apel yang luar biasa, pertama kali diadakan Stadion Gajayana dan dirangkai juga dengan satu tahun Stadion Gajayana. Kami berharap bahwa dengan apel ini sudah berikan semangat dan motivasi kepada semua pramuka yang ada di Kota Malang, karena kemarin kita sudah juga mengikuti Jamnas, dan alhamdulillah kita menjadi wakil dari Kuarda Jawa Timur. Akhirnya saya mendapatkan penghargaan dari Kuarda Jawa Timur karena mewakili Kuarda Jawa Timur untuk Jabodetabek Nasional Cibubur di bulan Agustus kemarin. Ya, ini kami berharap mereka yang sudah dikukuhkan dari sebagai pramuka Garuda tentu punya tanggung jawab yang besar, karena dengan dikukuhkan menjadi pramuka Garuda, mereka tadi seperti sambutan saya, mereka harus bisa menjadi contoh, harus bisa disiplin, harus juga tetap menjadikan satu pramuka sejati. Yang berharap jadi cerminan bagi masyarakat bahwa pramuka sejati adalah seperti ini. Makanya kita berikan, kita kukuhkan dia sebagai pramuka Garuda.
2: Sementara itu, kawan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo bilang, apel peringatan Hari Pramuka ke-65 dan pengukuhan Pramuka Garuda tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat persaudaraan sekaligus meneguhkan peran pramuka dalam pembangunan bangsa. Menurut Ginanjar, kegiatan yang dipusatkan di Stadion Gajayana tersebut diikuti 1.880 anggota, terdiri dari atas 1.280 calon pramuka Garuda dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega, 500 pramuka penegak dan pandega dari gugus depan dan kuartir ranting se-Kota Malang, serta 100 anggota satuan karya dan satuan komunitas pramuka. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini, dalam satu perjalanan, Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan, hutan, sampai pantai. Rasanya seperti beberapa destinasi dikemas jadi satu. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda menjelajahi desa wisata Siti Arjo di Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Berjarak sekitar 60 km dari pusat Kota Malang, Desa Siti Arjo berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan kars. Lanskapnya didominasi hamparan sawah hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang. Ingin merasakan angin laut? Tenang. Lanjutkan perjalanan menuju ke pantai Tanjung Penyu. pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Sitiarjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Menuju desa Sitiarjo pun cukup mudah loh kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Turen, lalu lanjut menuju kecamatan Sumber Mancing Wetan hingga memasuki desa Sitiarjo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Sitiarjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, terjadi saling lapor pasca insiden kericuhan di gedung DPRD Kabupaten Malang. Dari keterangan yang disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, ke Radio City Guide, dirinya sudah diperiksa Polres Malang baik sebagai pelapor maupun terlapor pasca insiden kericuhan di DPRD Kabupaten Malang Jumat kemarin. Menurut Zulham, pasca insiden tersebut dirinya dan salah satu massa bernama Dur sama-sama melapor ke Polres Malang soal dugaan penganiayaan. Ia menekankan siap mengikuti semua proses hukum yang berjalan. Dirinya juga secara umum dari DPRD tidak ada langkah khusus yang disiapkan menyikapi insiden kericuhan. Mereka selalu siap menerima aspirasi masyarakat termasuk yang datang ke gedung DPRD. Namun berharap semua aspirasi bisa dikomunikasikan dengan baik. Informasi lain kawan, kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gadot Subroto, mengatakan kebakaran terpantau sejak Kamis sore kemarin di kawasan Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura. Angin kencang membuat api meluas ke arah Lembah Watangan atau Bukit Teletabis hingga merembet ke wilayah Gunung Kursi. Sementara itu, tim gabungan masih melakukan pemantauan dan penanganan dari darat. Dan akses wisata Gunung Bromo dari jalur Jemplang, Malang ditutup sementara hingga kondisi dinyatakan aman. Informasi terakhir kawan, Wamen LH tekankan Indonesia bakal bebas merkuri di 2030. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono menyampaikan komitmen pemerintah untuk mewujudkan Indonesia terbebas dari ancaman merkuri dan zat kimia beracun dalam pemenuhan target kesepakatan internasional. Kata Dias, pemerintah menargetkan Indonesia bebas merkuri pada tahun 2030 mendatang, serta penanganan penuh limbah senyawa kimia beracun polikaronit bifenis pada 2028. Lebih lanjut, Kementerian LH telah menarik lebih dari 81 ribu unit alat kesehatan bermerkuri, serta mendorong penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.

0: City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam 8 lebih 8 menit ini. Tadi kita dapat informasi dari Kapolsek Lewaru, Kompol Anang Trihananta, tentang besok di wilayah Ngijo, Karangploso ada karnaval. Suara kedengeran sampai wilayah Togomas. Ini suaranya luar biasa jauh sekali berarti ya. Soundnya sebesar apa kok bisa terdengar sampai ke Togomas? Akhirnya ditanyakan oleh kawan-kawan di newsroom ke Kapolsek Karangploso, AKP Saminto, apakah memang ada karnaval di Ngijo Karangploso besok, dan informasi jam kegiatan rutenya ini bagaimana, apakah ada? Lalu ada Pak Joko Sai juga yang ingin terhubung bersama kami terkait dengan topik pembahasan kita tadi, kericuhan di kantor DPRD Kabupaten Malang yang kemarin terjadi. Nah, ini kita coba akomodir komentarnya Pak Joko lewat on air ya. Tadi pengen on air katanya. Nah, sudah terhubung. Halo, selamat malam Pak Joko.
1: Selamat malam Mas Iba.
0: Selamat malam Pak Joko. Waalaikumsalam. Gimana Pak Joko?
1: Malam Mas.
0: Mas. Oke, siap. Kita tunggu dulu.
1: Sudah jelas?
0: Sudah jelas Pak Joko? Gimana Pak Joko?
1: Oh ya, maaf sinyalnya. Iya Mas. Menanggapi soal kericuan ya Mas ya. Cuman saya menanggapi sebagai orang biasa aja, rakyat biasa yang melihat ini. Memang yang pertama kita sedikit dulu awal-awal sedikit terbantu ya dengan sikap Pak Dur ataupun juga teman-teman yang di sana, sehingga ada win-win solution yang sekarang
0: ya
1: sudah, ini sudah diterapkan kalau nggak salah ya.
0: Iya, sudah diterapkan.
1: Ada jam malamnya, iya
0: betul.
1: Memang kita sebagai apa pengguna jalan juga sedikit terbantu, paling tidak ditutup permanen. Tapi makin kesini ya beliau ini kok semakin overreacting gitu. Saran saya kalau memang sudah ada win-win solution ya, kita harus legowo, harus sebagaimana mestinya. Yang kedua yang mau saya sampaikan itu mengenai Pak Zulham. Wah, saya tahu banget Pak Zulham ini dari medsos, IG-nya itu, beliaunya itu kocak
0: ya.
1: Sarapan, mangan, batok, kerja, gitu-gitu saya suka. Saya suka konten-kontennya beliau. Saya sering ngikutin Pak Sulam. Orangnya ini memang kerja, cuman ayolah Pak, ini juga waktu rakyat, kalau bisa jangan saling mapor. Kita duduk tengah menyikapi ini. Kalau beliaunya yang merasa mewakili yang di sana untuk apa unjuk rasa soal penutupan akses jalan atau apa, selagi bisa duduk bareng bersama, ngobrol bareng, mencari solusi bareng, ya diterima saja. Tapi kalau sampai berbuat arogan, itu kan namanya kriminal.
0: Iya.
1: Kalau betul. Sampai berbuatnya betul, nah, itu saya setuju untuk dikriminalisasikan. Tapi kalau sementara ini, janganlah Pak, saya lihat sendiri kok videonya itu nggak sampai pukul-pukulan memang yang beredar sih. Saya nggak tahu lagi kalau yang dilaporkan itu seperti apa. Dan saya sudah Pak, daripada nanti berkembang terus jadi polemik, nggak selesai-selesai. Ya, harapan saya juga dari masanya Pak Dur selaku mewakili pengunjuk rasa dan juga DPRD Pak Sulham bisa dimediasi, jadi nggak perlu sampai ada laporan polisi. Terima kasih Mas Iqbal sudah ditampung.
0: Terima kasih Pak Joko untuk komentarnya ya.
1: Selamat bertugas.
0: Siap. Ya, selamat bertugas juga Pak Joko. Hati-hati di jalan.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Itu tadi kawan komentar dari Pak Joko. Jadi Pak Joko ini sangat tengah sekali ya untuk komentarnya. Dan memang kalau misalkan kita lihat, memang kalau sudah ada win-win solution, kenapa harus mempermasalahkan lagi, mencari masalah baru, seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota DPR tadi ya, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza. Jadi kalau misalkan sudah ada solusinya, kenapa harus mencari polemik-polemik baru, menimbulkan persoalan baru, padahal sudah ada solusinya, mendapatkan solusi. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat juga, Anda pun juga bisa berkomentar di WhatsApp kami. Nah, kita coba move ke WhatsApp, ada informasi yang masuk dari Pak Teo. Sepertinya ada kebakaran, Min. Ini di bawah flyover Kota Lama, pemadam ke arah Kebalen. Kita coba lihat videonya. Ada dua unit ya, pemadam kebakaran, dan langsung kami teruskan ke Damkar Kota Malang. Tadi info dari Damkar Kota Malang ada 65 di Gang Sate Lesanpuro, objek lahan gitu. Oke, ini berarti ada kebakaran gitu ya. Ada info 65 kebakaran di Gang Sate Lesanpuro, objek lahan. Kita coba cek videonya atau informasinya di sekitaran Lesanpuro, kawan. Ada di Relawan Malang ST Anget atau tidak? Biasanya ada info kebakaran juga di sana. Oh, tidak ada ya. Jadi masih informasi baru, kita coba tunggu pengembangan informasinya dan lengkapnya dari Damkar Kota Malang. Dan untuk Anda boleh sharing-sharing juga tentang pembahasan kita tadi. Dan untuk malam hari ini kita akan move pembahasannya ke Karhutla lagi. Jadi setelah tadi kita membahas tentang Karhutla Bromo, di beberapa jam yang lalu saya juga membahas tentang Karhutla Bromo, kawan, di wisata Gunung Bromo atau di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang akhirnya resmi ditutup total dari seluruh aktivitas wisata karena menyusul kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di kawasan tersebut. Dan api yang muncul pada Kamis sore di tanggal 10 kemarin di Savana Pengol, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo itu sudah merambat sampai ke Bukit Teletabis dan Gunung Kursi pada hari ini. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha mengumumkan penutupan berlaku mulai Sabtu hari ini hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Dan kalau misalkan kita lihat penanganan Karhutla, kawan, ini memang tidak bisa mengandalkan operasi udara saja ya. Jadi ternyata cukup kurang efektif operasi udara karena minimnya penglihatan dari si pilot, dan masih banyak lagi, cuaca juga berpengaruh. Nah, nanti kita coba bahas tentang hal ini, apa yang paling efektif untuk memadamkan Karhutla khususnya di wilayah Indonesia. Karena tadi sudah dispil oleh BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Nah, nanti kita coba akomodir di segmen selanjutnya. Anda pun bisa berkomentar di 0811 3600 911.

0: Kidigait 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
0: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita cek, ini ada informasi

dari Pak Agung Hari Karunianto. Sebelum kita lanjutkan membahas tentang kebakaran hutan dan lahan, apa hal yang efektif digunakan untuk memadamkan api karhutlah. Nah, ini ada Pak Agung Hari menginformasikan, perlu kami informasikan saat ini posisi saya ada di Desa Wuringin Anom, Poncokusumo, tumpang arah ke Bromo. Baru saja lewat 2 mobil damkar menuju arah Bromo. Kami tidak membawa radio. Nah, ini kita coba teruskan ke Kabupaten Malang ya. Nanti akan diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom, mungkin ke Kabupaten Malang, ke damkar kabupaten, untuk mengetahui apakah memang ini ada penggerakan lagi. Karena terakhir kita teruskan ke Satpol PP Kabupaten Malang. Jadi tim damkar Kabupaten Malang ini sudah standby di Jemplang Poncokusumo, ada poskonya katanya seperti itu, dan sudah menurunkan berapa anggota. Kita tanyakan kan, itu ada satu unit beserta anggota regu antisipasi, dan dilakukan pembasahan agar tidak merambat ke pemukiman. Jadi sudah ada langkah antisipasi tadi ke petang hari ya, petang hari, sore ke petang tadi. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Agung Hari ternyata menambahkan ada 2 mobil damkar juga yang menuju ke arah Bromo. Lalu kalau misalkan kita cek, memang kebakaran hutan ini menjadi masalah yang paling banyak terjadi untuk tahun ini di wilayah Malang, di wilayah Indonesia. Dan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengatakan OMC dan operasi darat itu adalah hal yang paling efektif untuk memadamkan karhutlah. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pihaknya ini terus mengencarkan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di 6 provinsi prioritas kawan. Nah, di mana saja ke 6 provinsi itu? Nah, seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Suharyanto menyebut BNPB mengombinasikan operasi modifikasi cuaca atau OMC, operasi darat dan operasi udara. Nah, terus kalau misalkan kita lihat, ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Waterbombing memadamkan kepala api, lalu pasukan darat masuk untuk membasahi lahan, dan tanpa waterbombing pasukan darat juga berisiko, katanya seperti itu. Jadi ketiganya ini memang sangat melengkapi gitu ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi ada OMC, operasi darat dan operasi udara. Dan ternyata memang yang paling efektif dari 3 model pemadaman itu, OMC menempati peringkat pertama. Karena hujan ini mampu memadamkan di area yang luas kawan. Dan operasi darat menempati peringkat kedua. Kenapa? Karena di beberapa 6 provinsi prioritas tadi untuk pemadaman karhutlah, banyak lahan gambut yang api bawah tanahnya ini sulit dipadamkan. Nah, khususnya operasi darat ini bisa membasahi lahan-lahan gambut yang di dalamnya itu masih mengandung api, dan akhirnya bisa padam dengan baik. Lalu di urutan ketiga ada waterbombing, karena kapasitas angkut air itu terbatas, sekitar 4 ton per sorti kawan. Suharyanto menyampaikan, menurut BMKG, El Nino pada tahun ini sangatlah kuat. Apalagi salah satu buktinya ini, luasan lahan yang terbakar itu meningkat semakin mendekati akhir tahun. Dan kata Suharyanto, lahan gambut itu membutuhkan penanganan khusus. Api di permukaan bisa terlihat padam, tapi bara di kedalaman gambut masih membara. Jadi BNPB ini juga menggunakan alat suntik gambut untuk memasukkan air hingga kedalaman 1-2 meter. Jadi lahan gambut ini katanya tidak cukup disiram sekali dua kali saja, butuh pembasahan sampai kedalaman, sampai tanahnya berubah seperti bubur. Dan pihaknya ini punya alat suntik gambut. Dan Suharyanto menyampaikan data secara nasional, dari data BNPB per 8 September 2026 kemarin mencatat total indikasi luas lahan terbakar di 6 provinsi prioritas itu mencapai 76.922,3 hektar. Hingga 6 September 2026, dari total 72.009,10 hektar lahan gambut yang terbakar, sebanyak 939,45 hektar masih dalam proses pemadaman intensif. Jadi hotspot adalah titik panas, fire spot adalah titik kebakaran yang betul-betul ditemukan di lapangan, dan fire spot inilah yang berusaha dipadamkan oleh BNPB. Dan Suharyanto
menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi pada upaya pemadaman di berbagai daerah itu bermacam-macam, termasuk kalau misalkan kita lihat sulitnya medan. Nah, kalau di Riau sendiri, berdasarkan laporan tim pendamping Karhutla Riau per 10 September 2026, total luas lahan terbakar sejak awal tahun itu mencapai lebih dari 19.000 hektar, dan luas lahan yang masih terbakar dan harus dipadamkan mencapai sekitar 326 hektar. Sementara itu di Kalteng, Kalimantan Tengah, total luas lahan terbakar mencapai 7.634 hektar per 10 September 2026 dengan masih ada 90 fire spot, dan estimasi luas lahan terbakar itu 212,3 hektar. Dan Suharyanto mengatakan masih ada sekitar 71,2 hektar yang terus ditangani dengan perhatian utama pada lahan gambut yang membutuhkan penanganan dan pendinginan lebih lama. Dan data per 9 September kemarin, kalau kita lihat di Kalimantan Selatan, kawasan yang menjadi wilayah penanganan yang memiliki luas sekitar 121,6 hektar dan sebagian besar wilayah tersebut relatif sudah berhasil diamankan dari kebakaran besar, tapi masih terdapat asap dan beberapa titik api di kawasan lain. Dan per 9 September tadi yang saya katakan itu sudah 0 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 27 fire spot dengan estimasi luas terbakar mencapai 132,062 hektar. Dari jumlah itu, sekitar 95,882 hektar terpantau padam dan masih ada sekitar 36,18 hektar yang terus ditangani. Jadi OMC itu menjadi salah satu hal yang paling efektif. Nah, apakah nantinya OMC ini bisa dilakukan terus-menerus? Tidak bisa terus-menerus, kawan, karena perlu melihat cuaca-cuaca di kedepannya bagaimana. Apakah ada cuaca berawan yang bisa dimanfaatkan untuk OMC? Jadi tidak hanya menabur NaCl atau garam saja di awan, tidak seperti itu. Jadi untuk melakukan operasi modifikasi cuaca masih tetap memerlukan awan sebagai basisnya hujan. Jadi kalau misalkan minim tutupan awan, ya tidak bisa melakukan OMC. Nah, inilah kendalanya. Kalau misalkan tutupan awan sudah ada dari beberapa bulan lalu atau beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu, mungkin penanganan kebakaran hutan di wilayah-wilayah terkait itu sudah tertangani dengan baik. Nah, karena masalahnya OMC tidak bisa dilakukan tanpa ada bibit-bibit awan, inilah yang menjadi kendalanya. Jadi harus menggunakan waterbombing maupun pemadaman darat, operasi darat. Mungkin Anda bisa berkomentar tentang hal ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Di jam 9 lebih 39 menit ini kita coba cek informasinya. Tadi di sekitaran Lesan Puro Gang Sate itu ada kebakaran objek lahan. Nanti kita coba lihat update-nya bagaimana ya. Lalu ada Pak Fatoni mengirimkan info dari relawan kondisi Jemplang sore tadi. Wah, luar biasa ini sepertinya. Oh, ini sore tadi kawan. Wah, ini kebakarannya ya di Jemplang. Luar biasa ya. Di Jemplang Bromo kawan. Nah mungkin saya ingin membahas juga sekalian tentang ini ya. Kalau misalkan kita lihat, ternyata ada informasi tambahan dari Pak Agung Hadi Karnianto, mirip videonya dengan Pak Fatoni di rekaman video tadi ya. Dan barusan ada lewat 3 mobil SAR di 2137. Terima kasih informasinya Pak Agung. Dan saya ingin membahas tentang hal ini kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, Bromo sebelumnya sudah padam, sudah dibuka, dan ternyata kebakaran kembali. Dan kalau misalkan kita lihat, Kementerian Kehutanan atau Kemenhut meningkatkan penanganan atas kebakaran yang berulang dan terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Jawa Timur. Lewat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, pemerintah saat ini sudah membentuk tim SUS atau tim khusus untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus mendalami dugaan adanya tindak pidana pembakaran. Dan upaya penyelidikan dilakukan untuk memastikan rangkaian kejadian, mengidentifikasi faktor penyebab kebakaran, serta menentukan langkah hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan di lapangan. Jadi kebakaran di kawasan konservasi ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya menyasar tutupan vegetasi, tapi juga berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan serta manfaat publik yang bergantung pada kelestarian TNBTS. Kemenhut lewat Dijen Penegakan Hukum Kehutanan, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru serta instansi terkait lainnya, ini sudah melakukan pendalaman secara menyeluruh dan tim mengumpulkan bahan serta keterangan, melakukan pemeriksaan lapangan, lalu menelusuri berbagai informasi yang berkaitan dengan kejadian kebakaran. Fakta-fakta yang ditemukan kemudian diverifikasi untuk memastikan keterkaitannya dengan dugaan pelanggaran hukum. Untuk memperkuat proses penyelidikan, Kemenhut ini melibatkan ahli dalam bidang kebakaran hutan dan lahan serta kerusakan tanah dan lingkungan, seperti Prof. Bambang Hero Saharjo, ahli kebakaran hutan dan lahan, lalu Prof. Basuki Wasis, ahli kerusakan tanah dan lingkungan. Ini nantinya para ahli akan dilibatkan untuk kajian ilmiah terkait penyebab kebakaran dan dampaknya terhadap kawasan yang terbakar. Dan tim juga bakal mendalami kondisi lapangan, lalu pola kejadian kebakaran sampai aktivitas di sekitar lokasi, serta berbagai faktor lain yang dinilai punya kaitannya dengan peristiwa kebakaran tersebut. Seluruh informasi nanti akan diverifikasi dan dianalisis untuk menjadi dasar dan menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Aswin Bangun mengatakan, proses penyelidikan ini terus berlangsung dan pendalaman dilakukan untuk membangun konstruksi perkara secara menyeluruh dengan mengacu pada fakta lapangan dan bukti ilmiah. Jadi sudah mulai seluruh proses ini dilakukan secara cermat agar setiap langkah hukum yang diambil itu punya dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Janwanto Nugroho juga menegaskan penanganan kebakaran di kawasan konservasi butuh keterlibatan berbagai pihak. Tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja karena TNBTS ini punya nilai ekologi, sosial, dan manfaat publik yang besar. Jadi ini menyangkut kawasan konservasi yang punya manfaat untuk publik di sekitaran kawasan wisata ini. Dan pembentukan tim khusus dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan menyeluruh, dari pengendalian lapangan, pengungkapan penyebab kebakaran, sampai proses hukum kalau ditemukan adanya pelanggaran seperti itu. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang kebakaran yang sering atau sudah mulai sering terjadi di sekitaran TNBTS.
berulang, kejadian kebakaran ini berulang, tiap tahunnya selalu ada. Dan bisa sharing-sharing pendapat Anda, opini Anda, kirimkan ke WhatsApp kami atau terhubung secara on air di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Ini bad luck tetapi menjadi good luck. Karena pada saat saya lulus dari SPG, kalau kakak kelas saya lulus SPG itu dapat dua dokumen, yaitu ijazah dan SK pengangkatan sebagai PNS. Pas waktu saya lulus, kebijakan itu dicabut oleh pemerintah. Sehingga kemudian kuliahlah ke IKIP Malang waktu itu. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya secara akademik tidak siap berkompetisi dengan lulusan SMA untuk masuk ke IKIP Malang, tapi ternyata saya dinyatakan lolos dalam seleksi, walaupun berasal dari SPG. Dan pilihan saya adalah jurusan Bahasa Inggris S1. Satu semester berjalan dan memang betul, mata kuliah saya yang berbahasa Inggris tidak lulus. Hanya satu mata kuliah yang lulus, namanya structure, grammar. Nah, itu yang lulus, lainnya tidak lulus. Kebetulan saat itu ada empat mahasiswa yang sama-sama berbackground SPG. Saya dari SPG Lumajang, ada teman dari SPG Ngawi, ada teman dari SPG Magetan, ada teman lagi dari SPG Ponorogo. Kebetulan sih memang berempat ini di SPG-nya itu terbaik gitu lah. Tapi begitu masuk jurusan bahasa Inggris, karena kesiapan akademiknya tadi itu jauh di belakang, maka menjadi mahasiswa paling terbelakang. Lalu kami putuskan yang tiga, karena yang dari SPG Ponorogo perempuan, yang dari Ngawi, Magetan, dan Salumajang itu memutuskan kita kos bareng aja. Kita membentuk kelompok belajar. Kita beri nama The Underdeveloped Students Club. Kami menandatangani prasasti. Isinya bersepakat kalau bertahan satu, bertahan semua. Kalau mundur satu, mundur semua. Karena sempat terbesit untuk pindah jurusan gitu. Belajarlah kami bareng. Kemudian itu masuk semester kedua. Belajar bareng kami, ternyata memang dengan belajar bareng sama-sama tidak bisanya, itu sedikit demi sedikit keyakinan itu mulai tumbuh bahwa suatu saat kami akan bisa seperti teman yang lain gitu ya. Akhir semester 2 kami sudah lulus semua mata kuliah bahasa Inggris. Hasilnya dengan nilai C semua. Berproses. Apa kartu hasil studi saya itu seperti isi stapler gitu itu. C, C. Iya. Pengalaman itu membentuk karakter saya untuk tidak mudah menyerah pada keadaan, tetapi juga meyakini kekuatan lain di luar kekuatan kita. Doa kita itu sangat kuat. Pada saat, coba dibayangkan, saya tes masuk ke IKIP Malang itu secara akademik kan tidak mungkin bersaing dengan yang dari SMA. Tetapi pada saat itu tirakat saya tidak pernah turun dari masjid memang pada saat itu. Bahkan ada kotoran kecil di masjid, saya sapu. Pada saat itu, apa ya, orang tua saya keras, kalau urusan sholat misalnya gitu ya, sangat keras orang tua saya. Jadi walaupun saya itu tidak mondok di pondok pesantren terkenal, di musholah di kampung, tapi orang tua saya sangat keras. Jadi jadwal saya itu ketat. Begitu jam 4 sore saya harus sudah ke musholah, ngaji sampai pagi pulang tuh. Pada generasi yang akan datang ini, saya berpesan terutama pada keyakinan akan kemampuan diri, kemudian ketangguhan dalam berupaya, dan tentu jangan lupa pada kekuatan yang Maha Kuasa. Banyak berdoa. Saya Profesor Dr. Andes Haji Junaidi, MPD, PhD, Rektor Universitas Islam Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPLHC. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Jalan-jalan plus. Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah. Nah, kebetulan banget ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung gak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturisme. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai di

Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi, cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.

City Gate 9, Wallon FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 9 Wallon Hot News jam 10 malam. Kawan anggota DPRD Kabupaten Malang meminta maaf atas kericuhan yang terjadi di gedung DPRD. Permintaan maaf itu khususnya disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, waktu wawancara dengan City Gate FM hari ini. Zulham memohon maaf karena kegaduhan yang terjadi. Ia menyampaikan sebenarnya dari DPRD sudah mengupayakan komunikasi yang baik dengan massa yang mendatangi kantor Dewan Jumat kemarin. Namun karena komunikasi menemui jalan buntu, forum memuncak menjadi kericuhan. Ia mengaku sempat terpancing emosi karena massa melontarkan kata-kata kotor. Dia menekankan harapannya ke depan kericuhan tidak terjadi lagi dan semua aspirasi bisa fokus lewat komunikasi yang baik. Informasi lain, kawan, kekeringan di sejumlah wilayah Jatim meluas. DPRD Jatim dorong Pemprov Jatim perkuat mitigasi dini. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Hari Sandi Safari, mendorong pemerintah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air, sekaligus menyiapkan kebutuhan air bersih sejak dini. Ia menambahkan langkah ini dinilai penting mengingat musim kemarau masih berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur. Maka dari itu pemerintah juga perlu memperkuat langkah antisipasi dan memastikan daerah rawan kekeringan memiliki kesiapan menghadapi dampak kemarau. Informasi terakhir, kawan, Timnas Indonesia dijadwalkan tanding lawan Yordania di laga uji coba pada November nanti. Timnas sepak bola Indonesia dijadwalkan bakal menjalani laga uji coba internasional melawan Yordania pada 13 November mendatang. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Internasional Amman, Yordania, dan merupakan bagian dari persiapan kedua tim menuju putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi pada Januari tahun depan. Lebih lanjut, pada ajang Piala Asia 2027, Indonesia masuk ke dalam grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand, sementara Yordania menghuni grup B. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam. 911 Hot News.

Kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di Blue Spirit hari ini ya. Mungkin Anda yang sudah berkegiatan dari tadi pagi dan saat ini juga masih mobile di perjalanan maupun juga yang bersiap untuk beristirahat di malam hari ini. Coba kita berbicara sebentar kawan terkait dengan hal-hal yang terjadi khususnya di wilayah Malang Raya. Sebelum kita istirahat, mungkin kita akan merefleksikan terlebih dahulu beberapa informasi, kemudian juga beberapa hal yang seringkali menjadi sebuah fenomena di masyarakat Malang Raya. Mungkin tadi pagi Anda sudah mobile kawan ya, dari perjalanan berkeliling-keliling dan mengetahui ya bahwa memang di Kota Malang, lalu juga di Kabupaten dan sekitar Batu, memang kalau misalnya sudah mendekati akhir pekan akan terjadi sebuah peningkatan maupun juga kepadatan dari volume kendaraan. Hal ini tentunya kawan menjadi sebuah hal yang selalu menjadi PR bagi pemerintah Malang Raya untuk mencari solusi sebetulnya. Hal apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat dan hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah. Karena mengingat kawan ya, di Malang saja tidak beranjak ke akhir pekan, di hari-hari kerja saja mulai dari Senin sampai Jumat kepadatan sudah mulai terasa. Mulai dari pagi, jam-jam rawan seperti berangkat sekolah, kemudian juga berangkat kerja ataupun juga beberapa kegiatan yang lain, ada aktivitas tentunya menjadi satu ya, melebur di dalam jalan raya. Dan otomatis yang terjadi adalah kemacetan yang berlangsung terus menerus ya, hari ke hari. Sitiga juga menerima laporan tentang kepadatan khususnya di beberapa wilayah yang bahkan sampai saat ini saja apabila sudah memasuki jam-jam rawan memang sangat dipadati oleh volume kendaraan. Yang sebetulnya menjadi perhatian adalah kawan ya, di samping dengan pendapatan ekonomi daerah yang terus ditingkatkan oleh pemerintah Kota Malang, tentunya bagaimana solusi dari masyarakat ini bisa membantu Kota Malang mendapatkan pendapatan daerah yang lebih. Salah satunya adalah dengan jalan raya yang bisa lebih optimal. Karena kawan, bagaimana nanti perputaran ekonomi di sebuah wilayah kota ini bisa berjalan baik apabila dari roadnya saja, dari jalannya saja ini malah kurang baik. Sebetulnya kalau kita melihat ya, aspal, kalau masalah aspal di Malang memang sebetulnya masih cukup aman kawan ya, tidak begitu banyak jalan yang bolong, ada beberapa tapi tidak semuanya jalan khususnya di Kota Malang ini bolong-bolong sampai parah gitu ya seperti di kota lain. Sebetulnya kalau untuk masalah aspal di Malang mungkin ada yang tambalannya kurang rata begitu saja, tidak sampai yang bolong ataupun yang parah gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah lebarnya. Karena kapasitas yang ada di Kota Malang ini sebetulnya hanya cukup untuk menampung setidaknya 900 ribu jiwa. Tapi kenyataannya di tahun 2025 data menunjukkan bahwa penduduk yang ada di Kota Malang ini mencapai 2 juta jiwa kawan. Nah betapa bayangkan kelipatannya, bahkan lebih dari 100% ya, dari 900 juta kapasitas maksimal menjadi 2 juta orang kurang lebih jiwa yang menetap di wilayah Kota Malang. Nah tentunya ini menjadi sebuah PR kawan, bagaimana solusi dari pemerintah kota ini bisa mencarikan sebuah jalan alternatif ya. Karena kalau jalan rayanya seperti ini terus, pelebaran di sektor-sektor lain maupun juga keinginan dari pemerintah kota untuk memperluas baik dari sektor pariwisata, sektor pendidikan maupun juga pendapatan kota tentunya akan terhambat apabila jalan-jalan ataupun jalan raya yang ada di Malang Kota ini tidak diperbaiki kawan. Sehingga menjadi sebuah PR juga bagaimana solusi yang tepat dari pemerintah kota maupun juga wilayah Malang Raya untuk memperbaiki aksesibilitas jalan untuk masyarakat sehingga mobilisasi menjadi lebih lancar dan tidak menjadi sebuah berita kemacetan kembali. Nah boleh nanti ada komentari kawan ataupun juga mau tanggapan atau mau on air juga boleh, nanti kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan di malam hari ini kawan, satu lagu dari JT Coldfire, She's Crazy.

0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai ikon kota wisata Batu, ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an. Karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulung Rejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis mana lagi? Rum Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing. Apel mana lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel mana lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel mana lagi, ada apel jenis Anna. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi yang padat. Bentuk apel Anna seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam, kulit apel ini tipis, dan membuat apel Anna tidak bisa bertahan lama seperti apel mana lagi. Selain dua jenis ini kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Rum Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel mana lagi. Hanya saja kalau apel jenis Rum Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial Sirigait 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. Sirigait FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri, gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
8: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
7: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kawan, kita masih di Blue Spirit di malam hari ini, membahas seputar bagaimana isu-isu yang beredar juga di wilayah Malang Raya maupun juga di sekitarnya ya, terkait dengan masyarakat, sosial. Dan kita coba untuk akomodir beberapa informasi terlebih dahulu kawan. Sempat tadi ada laporan ya dari pendengar, tadi di jam 7 malam sebetulnya ada truk tebu yang mogok di Randu Agung, Singosari. Lalu kami teruskan informasinya ke Kanit Terjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Dan saat ini juga sudah mulai dimobilisasi oleh rekan-rekan kepolisian. Ternyata setelah ditelusuri, trouble ban pecah kawan ya. Dan ada dokumentasi berupa video, coba kita putarkan.
10: Selamat malam, mohon izin dilaporkan. Truk trouble ban pecah di Randu Agung mengarah ke selatan. Dilaporkan untuk lalu lintas terpantau lancar terkendali bagian ke selatan maupun yang ke utara. Demikian dilaporkan. Selamat malam, terima kasih.
9: Baik, terima kasih untuk laporannya dari rekan-rekan kepolisian maupun juga dari Kanit Terjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Lalu kawan, ada tambahan informasi dari Pak Joko yang mengirimkan voice note.
11: Selamat malam, izin melaporkan di Pok Barel Kayu Tangan. Nah, di depannya Pok Barel itu trotoar digunakan parkir mobil.
9: Oh.
11: Ya, gimana mau gak rusak Pak? Dipakai parkir mobil, padahal bukan buat pijakan mobil, bukan untuk trotoar pejalan kaki. Terima kasih.
9: Terima kasih Pak Joko untuk informasinya. Kalau kita menanggapi kawan ya, informasi maupun juga laporan dari Pak Joko, tentunya ini bisa menjadi sebuah bahan untuk evaluasi bersama, khususnya di wilayah Malang Kota. Karena bagaimana kawan ya, kita sudah diberikan akses pedestrian walaupun belum sepenuhnya optimal. Mungkin di beberapa titik, di beberapa wilayah ya yang cukup sentral, pedestrian di Kota Malang ini sebetulnya juga sudah ada lalu juga cukup lebar. Namun kalau berangkat dari kebiasaan masyarakat yang ingin serba cepat, ingin serba dekat, lalu juga ingin serba hemat ya, hemat waktu, hemat tenaga, otomatis secara alam bawah sadar manusia juga akan melakukan apapun yang dia inginkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan sesuatu tidak dengan fungsinya. Contohnya adalah menggunakan trotoar sebagai parkiran. Banyak sekali sebetulnya kawan laporan dari pendengar C3 juga terkait hal tersebut. Sehingga selain dari masyarakat yang menuntut kepada pemerintah untuk melakukan pelebaran jalan, lalu memberikan aksesibilitas yang cukup baik, tentunya perlu untuk dilatih ya, kemudian juga diperbaiki ataupun juga di upgrade dari pola pikir masyarakat kita, sehingga tidak hanya ingin serba cepat, dekat, dan hemat. Contohnya adalah menggunakan trotoar lalu digunakan untuk parkiran. Nah, ini kan tentunya tidak menggunakan sesuatu dengan fungsinya, kawan. Jadi perlu memang lintas sektor, tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga dari masyarakat, segala sektor ya, pejabat pemerintah, untuk sama-sama melihat dan mengingat bahwa sesuatu yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun juga yang menjadi sebuah keinginan dari masyarakat, ini perlunya untuk dijaga bersama-sama. Jangan sampai sudah diberikan, sudah dibuatkan, sudah dibangunkan, tapi malah tidak bisa menjaga dengan baik. Karena sebetulnya kawan ya, merawat itu lebih sulit daripada kita membangun sebuah hal yang baru. Nah, ini juga tentunya bisa untuk kita resapi bersama-sama. Misalnya kita diberikan sebuah bangunan ataupun juga diberikan sebuah jalan, pedestrian, trotoar, drainase. Apabila sudah dibuatkan baru ya, tentunya masih bagus, masih fresh gitu. Tapi bagaimana PR-nya kemudian adalah bisa dari masyarakat dan juga pemerintah ini menjaga bersama-sama hal-hal tersebut yang sebetulnya juga cukup vital ya, cukup sensitif, karena itu menjadi sebuah wilayah ataupun ranah yang akan digunakan untuk banyak masyarakat.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

Kembali kawan, Anda masih di Blue Spirit di malam hari ini. Kita masih mengobrol-ngobrol ya, berbincang-bincang terkait dengan fenomena apa saja sih yang saat ini sering terjadi di wilayah Malang Raya maupun juga khususnya di Kota Malang. Kalau kita misalnya melihat kawan, berkaca dari beberapa kejadian karhutlah yang terjadi sepanjang tahun 2026, tentunya Kota Malang, wilayah Malang maksud saya, ini tidak terlepas dari fenomena nasional ya. Bagaimana kita bisa melihat bersama kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo, Semeru, lalu juga Arjuna Welirang, kawasan Pegunungan Putri Tidur ya, Gunung Butak, Kawi, Kawinanjang, Panderman, Bokong. Nah, kebakaran-kebakaran hutan dan lahan tersebut kawan sebetulnya bisa menjadi refleksi diri juga. Karena kalau kita melihat bagaimana data yang dicatat dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan mayoritas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Malang Raya disebabkan oleh aktivitas manusia, baik akibat kelalaian maupun faktor kesengajaan. Nah, tentunya kawan, dari hal tersebut saja, data yang dicantumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2026 mengingatkan kita bagaimana manusia tentunya juga perlu untuk merefleksi diri. Kita tidak ingin kawan, bagaimana nanti anak cucu kita mendapatkan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa kita rasakan manfaatnya. Karena mungkin kalau kita sekarang bisa bercerita tentang keindahan alam maupun juga wisata-wisata yang keren ya di wilayah Malang kepada anak cucu kita, namun di tahun depan, di 2 tahun lagi, 1 tahun kemudian, apakah hal-hal tersebut memang masih ada? Tentunya perlu kita sama-sama menjaga bagaimana kelestarian alam, kelestarian lingkungan ini perlu untuk diantisipasi. Karena mengingat kita sekarang masih di musim kemarau kawan, ditambah dengan fenomena angin El Nino yang cukup kencang, bahkan di hari ini saja, di hari Sabtu ya, banyak sekali pendengar City Guide maupun juga saya yang merasakan kalau dari siang menuju sore tadi cukup kencang kawan ya untuk angin yang melintas di sekitaran Malang. Kalau misalnya tadi Anda sempat melintas juga di wilayah Karangploso, lalu ke daerah Batu dan di wilayah Pakesaji, anginnya cukup kencang ya, bahkan menerpa beberapa debu dan terasa perbedaannya kawan, tidak seperti biasanya. Nah, fenomena tersebut yang sebetulnya jika dibenturkan dengan kebakaran, maka yang terjadi adalah api cepat merambat dan besar.

0: Nah, kalau kita melihat kawan ya, bagaimana fenomena kebakaran hutan dan lahan yang ada di alam asli ya, yang asli, sebetulnya bisa terjadi kebakaran yang murni dari alam. Contohnya apabila panas terik matahari yang menyebabkan vegetasi air di dalam tumbuhan ini kandungan airnya berkurang, sehingga ketika diterpa oleh sinar matahari yang terus menerus akan terjadi panas, dan ketika bergesekan tentunya hal tersebut akan menimbulkan sebuah suhu panas ya, yang bisa menyebabkan terjadinya api. Kalau kita melihat secara bagaimana proses murni dari kebakaran hutan dan lahan, namun kenyataannya kawan, data dari Kementerian Lingkungan Hidup ini mencatatkan mayoritas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Malang Raya disebabkan oleh aktivitas manusia, baik akibat kelalaian maupun faktor kesengajaan. Banyak sekali kawan, berkaca dari kebakaran yang ada di Kalimantan, saudara-saudara kita sampai banyak yang terjangkit ISPA akibat dari ulah-ulah tangan yang tidak bertanggung jawab, yang ingin seenaknya tiba-tiba membuka gambut yang sebetulnya masih asli, masih basah, kemudian dibakar dengan begitu hebat, begitu cepat. Alasannya hanya karena untuk membuka lahan baru untuk penanaman kebunnya masing-masing. Nah, tentunya egois dari manusia tidak bisa kita samaratakan kawan. Tidak bisa kita menyetujui, kita menerima suatu keinginan masyarakat apabila memang dampaknya bagi masyarakat luas ini buruk ya. Apalagi dengan cara membakar gambut, sebetulnya sah-sah saja kawan. Tapi mengingat bagaimana fenomena maupun juga musim yang sedang dialami oleh Indonesia, tentunya tidak cocok untuk melakukan hal tersebut ya. Sebetulnya perlu juga dipikirkan dari oknum ya, dari para oknum yang sebelumnya telah melaksanakan hal tersebut seperti membakar hutan, membakar lahan. Tentunya perlu untuk dipikirkan ulang alasannya kenapa kok harus sampai membakar. Apakah tidak bisa dengan melakukan penebangan secara alami, secara tradisional? Karena kalau misalnya banyak sekali ya pembukaan lahan secara cepat menggunakan ekskavator langsung digiling, karena memotong pohon ataupun juga membabat hutan jika menggunakan tenaga manusia, setidaknya dalam sehari bisa sampai 1000 pohon kalau manusia. Tapi jika menggunakan ekskavator, 1 jam bisa menghabiskan 1000 pohon kawan. Jadi perlu untuk dipertimbangkan dari para oknum ya, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, sehingga tidak semakin meluas. Karena kalau terus-terusan terjadi, maka habis kawan, alam maupun juga kenampakan wisata maupun juga hutan ya, yang dimiliki oleh Indonesia khususnya di Malang Raya.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21 bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
3: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam 1 bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sorhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
4: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
3: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
4: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
3: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena dibalik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21 bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
3: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, tiga orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wringin Agung, Kecamatan Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sound horror, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
4: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
3: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
4: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
3: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sound horror, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21 bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar Bapak Dr. Badarudin menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
3: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sound horror asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sound horror. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sound horror, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sound horror bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, tiga orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sound horror di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sound horror yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya Sorhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
4: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
3: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
4: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
3: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan Sorhorek, karena dibalik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: melanjutkan berbicara tentang kebakaran yang terjadi di wilayah Malang Raya. Bahkan per hari ini saja kawan ya, sudah terjadi beberapa kebakaran, baik di Kota Malang, lalu juga di Kabupaten, lalu juga di sekitaran Bromo. Tadi beberapa pendengar juga melaporkan ada kebakaran yang bahkan sampai saat ini kawasan Bromo juga masih ditutup. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah refleksi kawan ya, yang tadi sempat saya sampaikan juga, pentingnya lintas sektor untuk bersinergitas. Tidak hanya masyarakat ini menuntut pemerintah, tapi juga bagaimana nanti kita sama-sama berangkat, kita sama-sama berjalan beriringan kawan, tidak ada yang tumpang tindih ya. Tidak ada namanya yang merasa di atas, superior. Tidak ada yang merasa di bawah lalu ditindas seperti itu. Karena menjaga bumi, menjaga alam, menjaga hutan, lahan, ini menjadi sebuah PR kita bersama kawan. Tidak hanya menjadi sebuah PR dari Kementerian Kehutanan, lalu juga pihak dari Balai Besar Taman Nasional, BKSDA, tapi juga menjadi sebuah kewajiban ya dari masyarakat. Karena kita hidup bersosial kawan, dan hidup bersosial itu tidak hanya bersama manusia saja, tapi bagaimana flora fauna yang ada di dalam hutan. Ini perlu kita pikirkan ya, karena mereka sudah lebih dulu ada dibandingkan dengan kita yang hidup ya, yang hidup beberapa tahun di dunia. Masih lebih lama alam yang sudah ada ya, pohon, hutan, lalu juga hewan-hewan yang ada di dalam hutan, tentunya perlu untuk kita jaga bersama-sama. Jangan sampai karena keserakahan, karena ketamakan, dan manusia ingin serba praktis ya, jadi langsung dibakar saja hutannya untuk membuka lahan lah. Tentunya hal-hal tersebut kawan yang sebetulnya menjadi sebuah cerminan ya, bagaimana masyarakat ini ternyata, termasuk kita juga, kita bersama, kita ternyata juga banyak keinginan, tapi kadang kita tidak sadar diri bahwa kita juga melakukan sebuah kekeliruan. Lah ini perlu kita luruskan bersama, perlu kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menjaga bumi dan alam kita ini sehingga tidak terjadi yang namanya kebakaran hutan, kebakaran lahan susulan, karena cukup bahaya kawan kalau terus-terusan dilakukan ya. Dan kalau kita lihat kawan ya, tadi sempat terjadi kebakaran juga, kebakaran barongan atau lahan ya, di sekitaran Madiopuro, Jalan Ki Ageng Gribik kawan. Bahkan ada videonya juga yang tadi sempat kita pantau di grup relawan Malang ST Anget. Untuk kebakaran juga cukup besar kawan, coba kita putarkan ya video. Di radio visual juga kami putarkan kawan.
1: Izin 65 lahan BTU sebelum UMKM, mohon bantuan damkar. Barongan
0: dan sudah diatasi juga oleh damkar Kota Malang di jam 6, jadi selisih 20 menit dari laporan awal sampai ke proses pemadaman. Nah, ini menjadi sebuah apresiasi kawan ya, maupun juga sebetulnya kasihan juga, karena damkar ini seperti tidak ada istirahatnya kawan ya. Setiap hari menerima laporan kebakaran dari masyarakat, kebakaran hutan, kebakaran lahan. Nah tentu damkar terus juga butuh istirahat kawan. Makanya sama-sama kita menjaga, jangan sampai misalnya untuk Anda maupun kita mungkin yang suka merokok ya, jangan sampai membuang puntung rokok sembarangan. Kita harus tahu tempat juga, tahu wilayah, batasan, kapan kita boleh untuk melakukan sesuatu dan kapan kita tidak boleh untuk melakukan sesuatu. Dan kawan, di malam hari ini kita coba putarkan lagu dari Burnside, See My Jumper Hanging on the Line.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, pedagang Karang Peloso resah akibat dugaan dana swadaya masuk ke politik. Kepala Pasar Buah Karang Peloso, Anton Apriansyah menyampaikan, dirinya masih belum bisa memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana swadaya maupun dugaan pengalihan dana seperti yang disampaikan oleh para pedagang. Beberapa pedagang Pasar Buah Karang Peloso juga menyampaikan terkait dengan kejelasan penggunaan dana swadaya yang sebelumnya mereka kumpulkan untuk pembangunan dan penataan lapak. Lebih lanjut, pedagang Pasar Buah Karang Peloso berharap aparat pengawas maupun juga penegak hukum bisa mengusut informasi dan laporan yang meresahkan agar mendapat kejelasan informasi. Informasi lain kawan, wisata Gunung Bromo resmi ditutup total. Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Endrip, menyampaikan pihaknya saat ini menutup total seluruh akses wisata menuju kawasan Bromo. Ia menyebut penutupan dilakukan berdasarkan kebakaran yang kembali terjadi di sekitar kawasan Bromo serta petugas gabungan sedang melakukan upaya pemadaman. Lebih lanjut, penutupan ini dilaksanakan sampai waktu yang tidak ditentukan agar masyarakat bisa aman dan nyaman saat kembali berwisata ke kawasan Bromo Tengger Semeru. Informasi terakhir kawan, Timnas Basket Indonesia di Asian Games 2026 kalah lawan Korea Selatan. Timnas Bola Basket Putra Indonesia berhasil dikalahkan oleh Timnas Korea Selatan setelah kalah dengan skor 48-102 pada laga grup A Asian Games 2026 di Nagoya Jumat kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua bagi skuad Garuda setelah pada pertandingan perdana juga kalah melawan tim tuan rumah Jepang dan membuat posisi Indonesia turun ke peringkat 4 klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Timnas Basket Indonesia bakal menjalani pertandingan ketiga grup A melawan Arab Saudi pada hari Minggu besok di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam. 911 Hot News.

Kembali kawan, kita masih berada di Blue Spirit malam minggu ya. Di malam hari ini memang kalau untuk cuaca cukup cerah kawan, di sekitaran Malang kota di suhu 20 derajat Celcius, cukup dingin. Kalau untuk angin kawan, percepatan pergerakan angin memang cukup cepat ya. Dari tadi pagi mungkin Anda ada yang merasakan perubahan dan juga perbedaan dari kecepatan angin yang ada di wilayah Malang Raya akhir-akhir ini. Kawan, sebelum itu kita ada informasi dari Pos Pantau Gunung Semeru, karena baru saja terjadi erupsi kembali oleh Gunung Semeru di jam 22 lewat 53 menit, jam 11 kurang 7 menit ya, dengan tinggi kolom abu teramati mencapai 300 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi ini terekam kawan di seismogram dengan amplitudo maksimum 15 mm dan durasi erupsi selama 2 menit 28 detik. Jadi memang perlu diantisipasi selain dari kebakaran yang sempat melanda, bahkan sedang melanda di kawasan Bromo Tengger Semeru. Masyarakat Jawa Timur juga perlu diantisipasi ya terkait dengan erupsi yang terus terjadi oleh Gunung Semeru. Kawan, sebelum itu ada satu lagu dari Blues Delight, If I Had Money.

0: kawan-kawan, kita masih di dalam Blue Spirit ya. Di malam hari ini kita coba untuk berbicara bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di wilayah Malang Raya, khususnya juga dengan sebuah hal yang tentang kemacetan. Kalau kita melihat kawan, bagaimana dari Dispora Par Kota Malang ini meminta untuk perluasan sektor pariwisata. Jadi pariwisata ini tidak hanya dari kebudayaan, heritage begitu ya, tapi juga ada yang namanya sport tourism atau pariwisata olahraga. Nah, tentunya kawan perlu untuk kita bersama-sama mendukung ya, mendukung program yang baik, lalu juga keinginan yang baik dari pemerintah, dari Dispora Par. Namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa siap Kota Malang ini memperluas sektor pariwisata, khususnya juga yang ada di Kota Malang. Karena kawan, kita bisa mengetahui bersama ya tentang kemacetan yang masih langganan juga di wilayah Malang Raya sampai hari ini. Tidak hanya di weekend saja, tidak hanya di weekend kawan ya, tidak hanya di akhir pekan, di hari-hari kerja pun sudah cukup padat dari jalan raya yang ada di Kota Malang. Sehingga perlu kesiapan apakah memang Kota Malang ini siap untuk menampung lebih banyak wisatawan, khususnya nanti di akhir pekan. Kita belum sampai ke perluasan di sport tourism ya, kita masih dengan pariwisata yang ada di wilayah Malang Raya saat ini. Itu pun juga sudah padat untuk kendaraannya, untuk lalu lintasnya. Belum lagi ditambah dengan sektor dari pendidikan, lalu juga dari makanan yang semakin merajalela di Kota Malang. Sehingga tentunya banyak sekali PR selain kita menyiapkan sektor pariwisata yang baru, khususnya juga di sport tourism. Lah, hal ini kawan yang menjadi sebuah ingatan ataupun juga mungkin sebuah renungan ya untuk kita bersama, bagaimana kapasitas dari Kota Malang sendiri sebetulnya hanya cukup untuk menampung 900 ribu jiwa. Namun data yang kita lihat dari beberapa sumber, memang saat ini di Kota Malang sudah mencapai 2,6 juta jiwa. Nah, ini tentunya kawan ya, hampir 100 kali lipat kapasitas yang ada di wilayah Malang Raya ini, khususnya juga di Kota Malang. Sehingga bagaimana nantinya ketika bisa kita bayangkan bersama kawan ya, bagaimana nantinya ketika Kota Malang akan membuka sektor pariwisata yang baru. Tentunya hal ini sebetulnya positif kawan, tapi akan lebih positif lagi, akan lebih baik lagi apabila nantinya akan didukung, akan dibersamai dengan aksesibilitas jalan raya yang memadai, yang bisa menampung banyak kendaraan, lalu juga tidak terhambat lalu lintasnya bagaimana. Traffic light, beberapa traffic light juga dikabarkan padam. Lah, ini menjadi sebuah PR juga. Namun alhamdulillah kalau tentang traffic light, sebetulnya tentang traffic light kemudian PJU untuk respon sebetulnya cukup cepat kawan ya. Tidak sampai setengah jam sebetulnya langsung bisa diakomodir, bisa langsung dilakukan perbaikan seperti itu. Karena barusan saja tadi di jam 7 malam ada laporan dari pendengar terkait dengan traffic light di perempatan Kelenteng yang padam kawan. Dan kita laporkan juga ke pengaduan traffic light Kota Malang, alhamdulillah langsung direspon juga dengan cepat ya dari petugas Dishub dan juga lintas sektor. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang positif dan perlu kita apresiasi kawan apabila memang ada sisi yang positif. Kemudian kalau misalnya kita menemukan sebuah hal yang negatif, perlu kita berikan kritik juga. Tapi tentunya kritik yang membangun dan tentu disampaikan dengan cara yang baik juga. Nah kawan, kita juga akan masih lanjut akomodir beberapa informasi dari pendengar setelah yang satu ini.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini, dalam satu perjalanan, Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan, hutan, sampai pantai. Rasanya seperti beberapa destinasi dikemas jadi satu. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menjelajahi desa wisata Siti Arjo di Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Malang, Desa Sitiarjo berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan kars. Lanskapnya didominasi hamparan sawah hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang. Ingin merasakan angin laut? Tenang! Lanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Tanjung Penyu, pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Sitiarjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Menuju Desa Sitiarjo pun cukup mudah loh kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Turen, lalu lanjut menuju Kecamatan Sumber Mancing Wetan hingga memasuki Desa Sitiarjo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Sitiarjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kita masih berada di Blue Spirit ya di malam hari ini. Lalu untuk beberapa cerita maupun juga fenomena yang akan kita lanjutkan kembali terkait dengan rencana dari Disporapar untuk memperluas sektor pariwisata ke sekitar sektor olahraga atau sport tourism. Seberapa siap sebetulnya kawan ya dari Kota Malang ini menerima tambahan serangan wisatawan ya, seperti itu bahasanya. Mengingat juga kalau misalnya kita berada di Sabtu Minggu atau weekend atau long weekend nih, misalnya tanggal merahnya di hari Senin gitu ya, wah sudah dipastikan wilayah Malang Raya akan sangat padat, tidak hanya dari wisatawan, ditambah lagi kalau tengah malam seperti ini ada truk tebu ya yang sedang mengirim barang, mengirim tebu, kejar setoran gitu ya. Jadi makin padat serasanya, pagi, siang, sore, malam di wilayah Malang Raya ini akan semakin padat. Dan misalnya kalau ditambah lagi dengan sektor sport tourism, tentunya menjadi sebuah hal yang perlu untuk di cross check ya. Karena sebetulnya kawan, pengembangan potensi wisata sebetulnya sangat baik. Sejujurnya sangat baik ya, karena itu bisa mengembangkan minat bakat dari masyarakat, kemudian juga potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya juga di Kota Malang. Seberapa kreatif dari masyarakat Malang ini bisa mengembangkan skillnya, bisa mengembangkan kemampuannya. Namun kalau misalnya hal tersebut tidak dibarengi juga dengan sesuatu hal seperti dengan aksesibilitas jalan raya yang memadai, maka tentunya hal yang baik jika tidak dibarengi dengan hal yang baik pula akan kurang baik kawan ya. Jadi akan terasa bagaimana, ataupun jangankan dirasakan dulu kawan, mungkin bisa dibayangkan dulu oleh Anda betapa bayangnya macetnya Malang apabila nanti sampai memperluas di banyak sektor, tidak hanya dari pariwisata. Pendidikan saja setiap tahunnya menerima lebih dari 30 ribu mahasiswa baru yang ada di Malang. Ada Brawijaya, UIN Malang, lalu UM, Politeknik, Unisma, Muhammadiyah, Unitri, ITN, Unmer, dan lain sebagainya, kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu kawan ya. Sangat banyak, bahkan Kota Malang sendiri setiap tahunnya menerima lebih dari 30 ribu mahasiswa baru. Belum nanti mahasiswa yang masih stay ya, atau mungkin setelah lulus masih stay di Malang. Tentunya setiap tahun penduduk ataupun jiwa yang ada di Kota Malang ini setiap tahun semakin bertambah. Jadi banyak sekali sebetulnya PR, tidak hanya dari jalan raya kawan. RTH, ruang terbuka hijau, ini juga menjadi sebuah problem ya oleh masyarakat Malang. Karena yang dulu mungkin perairan, drainase untuk saluran air, sekarang menjadi sebuah bangunan irigasi. Yang awalnya irigasi sekarang menjadi sebuah bangunan, bangunan semi permanen, bangunan permanen. Lah hal tersebut kalau misalnya tidak segera ditertibkan kawan ya, akan menjadi sebuah kesulitan ya mendatang, karena tidak bisa kawan diterus-teruskan ya apa namanya irigasi, karena memang sesuatu hal yang dibuat, yang dibangun itu memang harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Contoh irigasi perairan yang ada di Kota Malang, beberapa bangunan memang dibangun di atas sungai. Lah hal tersebut kan menjadi sebuah problem kawan ya. Masyarakat pengen Kota Malang menjadi lancar, tapi terkadang ya, tidak semua, tapi terkadang kembali lagi dari kita, diri kita sendiri kawan, apakah kita sudah berkaca ya, apakah kita memang sudah bisa menjadi warga yang baik juga. Jangan sampai kita banyak kepingin, lalu wah Malang ini macet banget mas, ini gini, tapi kita juga masih belum tertib mungkin dalam berkendara. Di samping itu juga kawan, misalnya Anda sering melintas di Jalan Soekarno-Hatta, lah menjadi sebuah pemandangan ya. Ini juga menjadi PR juga dari pemerintah, bagaimana setelah membangun irigasi, setelah memperbaiki saluran air ya, tapi cor-corannya kadang ada yang belum rata. Di Sigura-Gura, kalau misalnya Anda dari perempatan ITN ke Sigura-Gura, dekatnya Hotel Aston juga, lah itu gorong-gorong ataupun juga cor untuk saluran irigasi juga masih belum rata ya, masih belum mulus lah istilahnya. Jadi memang perlu dalam menjalankan sesuatu hal ini perlu dilakukan sampai tuntas dan sampai maksimal. Jangan sampai katanya orang Jawa, angger gawe, angger ngelakoni. Lah jangan sampai seperti itu kawan ya. Karena takutnya malah sia-sia, kita sudah banyak sekali biaya, banyak sekali tenaga, waktu, tapi malah hasilnya nanti kurang maksimal.

0: titik yang mulai masuk rencana penataan pemerintah Kota Malang. Persoalannya bukan hanya kemacetan, tetapi juga keberadaan PKL, kondisi jembatan, hingga titik pembuangan sampah liar. Menurut Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, penataan Muharto saat ini masih dalam tahap identifikasi awal, termasuk mempertimbangkan relokasi PKL yang berada di ruang milik jalan.
1: Karena kita masih rencana awal, kita perlu mendata melalui survei primer, kemudian kita akan insya Allah menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan Muharto. Karena kalau kita merencanakan itu, nggak hanya jalannya, nggak hanya minda pedagangnya, tetapi harus secara keseluruhan mulai dari ujung sampai ujung jalan Muharto. Kemudian kita juga harus melihat fungsi jalan Muharto sebagai jalan yang menghubungkan mana dengan mana. Nah, ini semua akan terbedah di dalam rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan Muharto. Nanti di dalamnya meliputi penataan kawasan, karena di sana kan ada cukam juga ya, di ujungnya itu kan cukam. Yeah. Cukam ini juga punya sejarah tertentu dalam perkembangan kota, sehingga nanti barangkali konsepnya ada konsep heritage, ada konsep penataan baru gitu ya, sehingga tentu lebih menarik. Dan yang jelas sesuai dengan konsep awal adalah memperlancar akses jalan.
0: Penataan kawasan ini juga dinilai harus tetap menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Kepala Lab Lingkungan Infrastruktur dan Sistem Informasi Departemen PWK Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Fauzul Rizal Sutikno, menilai PKL perlu ditata ke lokasi yang tepat agar fungsi jalan kembali optimal tanpa mematikan perekonomian warga.
2: Kita harus melihat perkotaan itu tidak hanya dari sisi teknis saja, walaupun sangat penting karena mau tidak mau pelayanan infrastruktur itu berbasis dari konteks teknis, tetapi juga kita harus mengidentifikasi manusianya, termasuk tadi pernyataan yang cukup menggelitik tuh dari Pak Herianto yang menyatakan bahwa bisa jadi ini bisa menjadi salah satu objek yang menarik masyarakat lokal untuk melihat bagaimana sebuah pelayanan ekonomi ini bisa menjadi salah satu trademark untuk lokasi. Nah, ini bisa menjadi salah satu input di master plan desain kawasan Muharto jika memang pemerintah kota mengarahnya ke sana. Jadi site plan-nya, desain jalan dari pasca penataan itu seperti apa, dan ruang-ruang publik yang ada di sana itu juga harus diidentifikasi.
0: Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mendorong penataan Muharto segera dilakukan secara menyeluruh. Jika pelebaran jalan sulit dilakukan, optimalisasi kawasan dinilai menjadi langkah yang paling memungkinkan.
3: Karena ini bagian dari rencana jangka panjang dan juga menengah terkait dengan pembangunan, kita akan support, dukung, dan sebisa mungkin tetap harus melibatkan masyarakat secara luas, akademisi, semua stakeholder, agar apa yang menjadi tujuan dengan memperlancar lalu lintas dan juga konektivitas ini bisa mendapat dukungan yang sangat luas. Kalau kita dari DPRD, dari sisi anggaran, dari sisi pengawasan akan kita jalankan, dan ini semua untuk kebaikan masyarakat Kota Malang.
0: Penataan Muharto bukan sekedar soal membuat jalan lebih lancar. Tantangannya adalah bagaimana kawasan ini bisa lebih tertib tanpa menghilangkan ruang ekonomi masyarakat yang selama ini tumbuh di dalamnya.

0: abundance for your life. City Gate FM.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: melanjutkan obrolan tentang Kota Malang kawan, maupun juga sesuatu hal yang berkaitan dengan sosial masyarakat ya untuk saat ini. Kalau kita sekarang di menuju pertengahan September kawan, kita masih berada di musim-musim kemarau ya sebetulnya. Padahal kalau kita melihat memang sebetulnya setelah Agustus, September ya, awal September itu harusnya kita sudah masuk di musim hujan. Tapi karena beberapa faktor cuaca maupun juga perubahan angin, sehingga kita masih berada di musim kemarau. Tapi kawan, di samping itu yang menjadi sebuah catatan yang cukup berat ya sebetulnya adalah bagaimana efek domino dari karhutla. Karena kalau kita tahu kawan ya, kita ketahui bersama juga bagaimana hutan, lahan ini sebetulnya bisa meresap air, bisa menyimpan cadangan air. Nah, kalau misalnya banyak sekali ribuan hektar hutan yang ada di Malang Raya, di Jawa Timur, di Indonesia, di Kalimantan, Sumatera, semuanya, kalau misalnya resapan airnya berkurang, kemudian kita di bulan Oktober masuk di musim penghujan, nah apakah Indonesia ini sebetulnya siap kawan untuk menerima sebegitu banyaknya air ya? Posisinya kita memang sekarang lagi kekurangan resapan air. Nah, ini tentunya bisa menjadi sebuah ingatan bersama, sebuah resapan ya. Oh iya, ternyata pohon ini bisa menjadi sebuah tujuan dari resapan air. Oh iya, oh iya, oh iya. Banyak sekali oh iya, akhirnya kita semuanya sekarang mulai ingat kembali betapa pentingnya alam, betapa pentingnya hutan yang kita miliki saat ini kawan, tidak semerta-merta bisa kita manfaatkan secara instan. Tapi kekayaan alam, kekayaan hutan adalah investasi jangka panjang. Mungkin bukan kita yang akan menikmati, tapi anak cucu kita besok. Nah, kalau misalnya saat ini banyak sekali ribuan hektar sudah terbakar, lalu nanti masuk di musim penghujan, tidak ada resapan air, ketika hutannya sudah tidak ada resapan air, otomatis yang terjadi adalah seperti banjir bandang, longsor. Dan apabila semua itu juga terasa di wilayah Malang Raya, apakah Malang Raya ini akan siap kawan menerima hal itu semua? Padahal kalau kita berkaca dari beberapa irigasi yang ada di Kota Malang, salah satunya juga di sekitaran Jalan Bromo ya, yang kemarin sempat polemik juga, ada pendirian lahan parkir di atas saluran irigasi atau di atas Sungai Berantas, di sebelahnya toko, kalau misalnya Anda notice ya, di sebelahnya toko Meru kalau nggak salah. Nah, itu kan ada lahan parkir yang kemarin sempat ditutupi juga dengan polis lain karena menjadi sebuah sengketa, karena itu lahannya dibangun di atas Sungai Berantas. Nah, ini menjadi sebuah PR juga kawan ya, bagaimana masyarakat tentunya bisa menjadi sebuah faktor, sebuah ini ya, alasan bagaimana nanti kedepannya peralihan kota maupun juga aksesibilitas dari kehidupan sosial ini bisa menjadi lebih baik. Jadi perlu untuk kita saling bersinergi, tidak hanya kita meminta juga dari pemerintah dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi catatan kawan ya, memang perlu diwaspadai bagaimana nanti apabila kita sudah masuk di musim penghujan. Karena hutan yang saat ini mungkin kita miliki di sekitaran Gunung Arjuna Welirang, Semeru, Bromo, lalu kawasan pegunungan Putri Tidur ya, Gunung Buta, Kawi, Kawinajang, Panderman dan lain sebagainya, ini perlu untuk recovery secara cepat. Mungkin bisa kita lakukan penghijauan ataupun reboisasi ya, penanaman kembali. Lah, hal-hal tersebut yang nantinya juga akan bisa memberikan dampak yang positif, energi yang positif untuk sama-sama kita rasakan kebermanfaatannya kawan.
1: Jalan-jalan plus. Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah. Nah, kebetulan banget ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas, atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung nggak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturism. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai di lirik.

0: Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi, cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Apel sebagai ikon kota wisata Batu ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an, karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulungrejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis Mana Lagi, Room Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing. Apel Mana Lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel Mana Lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel Mana Lagi, ada apel jenis Anna. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi yang padat. Bentuk apel Anna seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam, kulit apel ini tipis, dan membuat apel Anna tidak bisa bertahan lama seperti apel Mana Lagi. Selain dua jenis ini, kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Room Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel Mana Lagi. Hanya saja kalau apel jenis Room Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Tidak sedikit orang yang mengeluh susah makan. Baru beberapa suap sudah merasa kenyang. Akibatnya asupan nutrisi harian jadi kurang terpenuhi. Padahal meningkatkan nafsu makan tidak harus berarti makan sebanyak-banyaknya. Kalau caranya tepat, Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi tanpa khawatir berat badan naik berlebihan. Nah, tipsnya jangan langsung memaksakan makan dalam porsi besar. Lebih baik makan dengan porsi kecil, tapi lebih sering. Misalnya 5-6 kali sehari. Cara ini membuat tubuh tetap nyaman menerima makanan, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisi secara bertahap. Selanjutnya, jangan fokus pada jumlah makanan, perhatikan juga kualitasnya. Pilih makanan yang tinggi protein seperti telur, ikan, dada ayam, tempe, atau tahu. Tambahkan juga karbohidrat kompleks dan lemak sehat. Dengan begitu, energi terpenuhi tanpa harus mengandalkan makanan tinggi gula atau gorengan. Satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan adalah olahraga ringan. Berjalan kaki selama 20-30 menit atau bersepeda santai bisa membantu tubuh membakar energi sehingga rasa lapar muncul secara alami. Kalau nafsu makan sedang turun, coba buat makanan terlihat lebih menarik. Variasikan warna, aroma, dan cara penyajiannya. Karena tampilan makanan yang menggugah selera juga dapat membantu meningkatkan keinginan untuk makan. Fun fact-nya kawan, nafsu makan tidak hanya dipengaruhi kondisi perut, tetapi juga aktivitas fisik, suasana hati, tingkat stres, bahkan tampilan makanan di depan mata. Karena itu, kalau nafsu makan terus menurun selama beberapa minggu atau disertai penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mencari penyebabnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
3: Oh no.
2: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Malang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu. Dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat Pasar Lawang dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21 bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
2: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
3: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
2: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
3: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
2: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki sing abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ini menginfokan ada laka di gadang
6: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke mbak, terima kasih yang punya. Nih tak lapar tusuk ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini, dalam satu perjalanan, Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan,

menjelajahi Desa Wisata Sitiarjo di Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Malang, Desa Sitiarjo berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan kars. Lanskapnya didominasi hamparan sawah hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang. Ingin merasakan angin laut? Tenang! Lanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Tanjung Penyu, pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Sitiarjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Menuju Desa Sitiarjo pun cukup mudah loh kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Turen, lalu lanjut menuju Kecamatan Sumbermancing Wetan hingga memasuki Desa Sitiarjo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Sitiarjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp. Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah. Nah, kebetulan banget ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung nggak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturisme. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai di

0: Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Tidak sedikit orang yang mengeluh susah makan. Baru beberapa suap sudah merasa kenyang. Akibatnya asupan nutrisi harian jadi kurang terpenuhi. Padahal meningkatkan nafsu makan tidak harus berarti makan sebanyak-banyaknya. Kalau caranya tepat, Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi tanpa khawatir berat badan naik berlebihan. Nah, tipsnya jangan langsung memaksakan makan dalam porsi besar. Lebih baik makan dengan porsi kecil, tapi lebih sering. Misalnya 5-6 kali sehari. Cara ini membuat tubuh tetap nyaman menerima makanan, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisi secara bertahap. Selanjutnya, jangan fokus pada jumlah makanan, perhatikan juga kualitasnya. Pilih makanan yang tinggi protein seperti telur, ikan, dada ayam, tempe, atau tahu. Tambahkan juga karbohidrat kompleks dan lemak sehat. Dengan begitu, energi terpenuhi tanpa harus mengandalkan makanan tinggi gula atau gorengan. Satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan adalah olahraga ringan. Berjalan kaki selama 20-30 menit atau bersepeda santai bisa membantu tubuh membakar energi sehingga rasa lapar muncul secara alami. Kalau nafsu makan sedang turun, coba buat makanan terlihat lebih menarik. Variasikan warna, aroma, dan cara penyajiannya. Karena tampilan makanan yang menggugah selera juga dapat membantu meningkatkan keinginan untuk makan. Fun fact-nya kawan, nafsu makan tidak hanya dipengaruhi kondisi perut, tetapi juga aktivitas fisik, suasana hati, tingkat stres, bahkan tampilan makanan di depan mata. Karena itu, kalau nafsu makan terus menurun selama beberapa minggu atau disertai penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mencari penyebabnya.

0: seger. Sing diet diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok.

0: bumi ya kudu dijogo.
1: Wah bener kuwi Bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
0: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
0: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Kucing gak boleh sering dimandiin.
4: Oh no.
3: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai ikon kota wisata Batu, ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an. Karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulungrejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis Mana Lagi, Room Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing. Apel Mana Lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel Mana Lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel Mana Lagi, ada apel jenis Anna. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi yang padat. Bentuk apel Anna seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam, kulit apel ini tipis, dan membuat apel Anna tidak bisa bertahan lama seperti apel Mana Lagi. Selain dua jenis ini, kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Room Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel Mana Lagi. Hanya saja kalau apel jenis Room Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini, daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel, karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Fuji, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
2: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. 3 peristiwa, 3 keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
3: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah, ini kemudian menjadi penting. Kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
2: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas, ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
3: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
2: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Malang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu. Dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal. Salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih nih? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
0: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

ini bad luck tetapi menjadi good luck. Karena pada saat saya lulus dari SPG, kalau kakak kelas saya lulus

SPG itu dapat dua dokumen, yaitu ijazah dan SK pengangkatan sebagai PNS. Pas waktu saya lulus, kebijakan itu dicabut oleh pemerintah. Sehingga kemudian kuliahlah ke IKIP Malang waktu itu. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya secara akademik tidak siap berkompetisi dengan lulusan SMA untuk masuk ke IKIP Malang, tapi ternyata saya dinyatakan lolos dalam seleksi, walaupun berasal dari SPG. Dan pilihan saya adalah jurusan Bahasa Inggris S1. Satu semester berjalan dan memang betul, mata kuliah saya yang berbahasa Inggris tidak lulus. Hanya satu mata kuliah yang lulus, namanya structure, grammar. Nah, itu yang lulus, lainnya tidak lulus. Kebetulan saat itu ada empat mahasiswa yang sama-sama berbackground SPG. Saya dari SPG Lumajang, ada teman dari SPG Ngawi, ada teman dari SPG Magetan, ada teman lagi dari SPG Ponorogo. Kebetulan sih memang berempat ini di SPG-nya itu terbaik gitu lah. Tapi begitu masuk jurusan bahasa Inggris, karena kesiapan akademiknya tadi itu jauh di belakang, maka menjadi mahasiswa paling terbelakang. Lalu kami putuskan yang tiga, karena yang dari SPG Ponorogo perempuan, yang dari Ngawi, Magetan, dan Salumajang itu memutuskan kita kos bareng aja. Kita membentuk kelompok belajar. Kita beri nama The Underdeveloped Students Club. Kami menandatangani prasasti. Isinya bersepakat kalau bertahan satu, bertahan semua. Kalau mundur satu, mundur semua. Karena sempat terbesit untuk pindah jurusan. Gitu. Belajarlah kami bareng. Kemudian, itu masuk semester kedua. Belajar bareng kami, ternyata memang dengan belajar bareng sama-sama tidak bisanya, itu sedikit demi sedikit keyakinan itu mulai tumbuh bahwa suatu saat kami akan bisa seperti teman yang lain gitu ya. Akhir semester 2 kami sudah lulus semua mata kuliah bahasa Inggris. Nah, hasilnya dengan nilai C semua. Berproses. Apa kartu hasil studi saya itu seperti isi stapler gitu itu. C, C. Iya. Pengalaman itu membentuk karakter saya untuk tidak mudah menyerah pada keadaan, tetapi juga meyakini kekuatan lain di luar kekuatan kita. Doa kita itu sangat kuat. Pada saat, coba dibayangkan, saya tes masuk ke IKIP Malang itu secara akademik kan tidak mungkin bersaing dengan yang dari SMA. Tetapi pada saat itu tirakat saya tidak pernah turun dari masjid memang pada saat itu. Bahkan ada kotoran kecil di masjid, saya sapu. Pada saat itu, apa ya, orang tua saya keras kalau urusan sholat misalnya gitu ya. Sangat keras orang tua saya. Jadi walaupun saya itu tidak mondok di pondok pesantren terkenal, di musholah di kampung, tapi orang tua saya sangat keras. Jadi jadwal saya itu ketat. Begitu jam 4 sore saya harus sudah ke musholah. Ngaji sampai pagi pulang tuh. Pada generasi yang akan datang ini, saya berpesan terutama pada keyakinan akan kemampuan diri, kemudian ketangguhan dalam berupaya, dan tentu jangan lupa pada kekuatan yang Maha Kuasa. Banyak berdoa. Saya Profesor Dr. Andes Haji Junaidi, MPD, PhD, Rektor Universitas Islam Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri.
2: Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
3: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini, dalam satu perjalanan, Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan, hutan, sampai pantai. Rasanya seperti beberapa destinasi dikemas jadi satu. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menjelajahi desa wisata Siti Arjo di Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Malang, Desa Siti Arjo berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan kars. Lanskapnya didominasi hamparan sawah hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang.

ingin merasakan angin laut, tenang. Lanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Tanjung Penyu, pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Sitiarjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Menuju desa Sitiarjo pun cukup mudah loh kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Turen, lalu lanjut menuju kecamatan Sumber Mancing Wetan hingga memasuki desa Sitiarjo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Sitiarjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukan yang sampean mang diburu ikut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ini bad luck tetapi menjadi good luck. Karena pada saat saya lulus dari SPG, kalau kakak kelas saya lulus SPG itu dapat dua dokumen, yaitu ijazah dan SK pengangkatan sebagai PNS. Pas waktu saya lulus, kebijakan itu dicabut oleh pemerintah. Sehingga kemudian kuliahlah ke IKIP Malang waktu itu. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya secara akademik tidak siap berkompetisi dengan lulusan SMA untuk masuk ke IKIP Malang, tapi ternyata saya dinyatakan lolos dalam seleksi, walaupun berasal dari SPG. Dan pilihan saya adalah jurusan Bahasa Inggris S1. Satu semester berjalan dan memang betul, mata kuliah saya yang berbahasa Inggris tidak lulus. Hanya satu mata kuliah yang lulus, namanya structure, grammar. Nah, itu yang lulus, lainnya tidak lulus. Kebetulan saat itu ada empat mahasiswa yang sama-sama berbackground SPG. Saya dari SPG Lumajang, ada teman dari SPG Ngawi, ada teman dari SPG Magetan, ada teman lagi dari SPG Ponorogo. Kebetulan sih memang berempat ini di SPG-nya itu terbaik gitu lah. Tapi begitu masuk jurusan Bahasa Inggris, karena kesiapan akademiknya tadi itu jauh di belakang, maka menjadi mahasiswa paling terbelakang. Lalu kami putuskan yang tiga, karena yang dari SPG Ponorogo perempuan, yang dari Ngawi, Magetan, dan Salumajang itu memutuskan kita kos bareng aja. Kita membentuk kelompok belajar, kita beri nama The Underdeveloped Students Club. Kami menandatangani prasasti. Isinya bersepakat kalau bertahan satu, bertahan semua. Kalau mundur satu, mundur semua. Karena sempat terbesit untuk pindah jurusan. Gitu. Belajarlah kami bareng. Kemudian, itu masuk semester kedua. Belajar bareng kami, ternyata memang dengan belajar bareng sama-sama tidak bisanya, itu sedikit demi sedikit keyakinan itu mulai tumbuh bahwa suatu saat kami akan bisa seperti teman yang lain gitu ya. Akhir semester 2 kami sudah lulus semua mata kuliah Bahasa Inggris. Nah, hasilnya dengan nilai C semua. Berproses. Apa kartu hasil studi saya itu seperti isi stapler gitu itu. C, C. Iya, pengalaman itu membentuk karakter saya untuk tidak mudah menyerah pada keadaan, tetapi juga meyakini kekuatan lain di luar kekuatan kita. Doa kita itu sangat kuat. Pada saat, coba dibayangkan, saya tes masuk ke IKIP Malang itu secara akademik kan tidak mungkin bersaing dengan yang dari SMA. Tetapi pada saat itu tirakat saya tidak pernah turun dari masjid memang pada saat itu. Bahkan ada kotoran kecil di masjid, saya sapu. Pada saat itu, apa ya, orang tua saya keras kalau urusan sholat misalnya gitu ya. Sangat keras orang tua saya. Jadi walaupun saya itu tidak mondok di pondok pesantren terkenal, di musholah di kampung, tapi orang tua saya sangat keras. Jadi jadwal saya itu ketat. Begitu jam 4 sore saya harus sudah ke musholah. Ngaji sampai pagi pulang tuh. Pada generasi yang akan datang ini, saya berpesan terutama pada keyakinan akan kemampuan diri, kemudian ketangguhan dalam berupaya, dan tentu jangan lupa pada kekuatan yang Maha Kuasa. Banyak berdoa. Saya Profesor Dr. Andes Haji Junaidi, MPD, PhD, Rektor Universitas Islam Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah. Nah, kebetulan banget ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung nggak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturism. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai di

Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.

0: Night 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: Dari Game Line on FM, Gaiden for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini senang sekali menemani Anda di momen akhir pekan ya, program Ijen Talk. Kita akan bahas, kawan, untuk di pagi hari ini soal sejauh mana CKG jangka warga. Karena kalau Anda nih salah satunya, kapan terakhir kali Anda memeriksakan kesehatan? Bukan karena sedang sakit, tapi karena memang ingin tahu bagaimana kondisi tubuh Anda. Nah, karena dari pemerintah juga sudah menyediakan yang namanya program cek kesehatan gratis atau CKG. Kira-kira untuk update-nya sampai di September kali ini juga seperti apa? Karena data terakhir kemarin yang sempat kita terima data dari bulan Agustus ya. Nanti kita akan bahas, kawan, lebih panjang lagi. Terkhusus untuk di pagi hari ini, wilayah Kabupaten Malang ya, yang kita ajak untuk ngobrol. Karena nanti yang akan menjelaskan ada dari Kadinkes Kabupaten Malang. Cuman dimanapun Anda berada, wilayah Malang semuanya kan tercakup juga untuk program CKG ini. Jadi kalau Anda ingin tanya juga, ingin memanfaatkan program CKG tapi masih bingung nih, nah Anda boleh tanya juga ya nantinya secara interaktif di WhatsApp kami 0811 360 911. Sesaat lagi, kawan, kita juga bakal live di kanal YouTube Radio Sedikit 911 FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Sedikit 9 FM, Guiding for Your Life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini menemani Anda di program IGN Talk untuk edisi 12 September 2026. Nah, kawan, untuk pagi hari ini kita akan bahas soal sejauh mana CKG atau program cek kesehatan gratis bisa menjangkau warga. Karena ini ada satu program kesehatan yang kabarnya terus didorong pemerintah, kawan. Dan kalau kita melihat datanya, karena kita akan ngobrol bersama dengan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Malang, kita baca juga datanya dulu di Kabupaten Malang. Informasi awal, program ini masih terus dikejar ya, bahkan sampai bulan Agustus kemarin cakupan CKG itu ada di angka 26% dari jumlah penduduk. Sementara pemerintah pusat kabarnya menargetkan di akhir tahun nanti cakupannya bisa mencapai 46% secara nasional. Nah, kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pun juga sudah melakukan berbagai upaya seperti mendorong puskesmas ya untuk lebih aktif mengajak masyarakat. Bahkan juga masing-masing puskesmas ini didorong punya target pelayanan harian dan capaian setiap wilayah dievaluasi setiap bulan. Kira-kira ketika kita bicara soal CKG, apakah persoalannya hanya soal bagaimana mengejar jumlah warga yang diperiksa, atau justru siapa ini yang belum terjangkau, apa yang ditemukan dari pemeriksaan, dan setelah ditemukan ada nggak sih masalah soal kesehatan?

0: PCKG diharapkan jadi pintu masuk agar masyarakat lebih sadar terhadap kondisi kesehatannya dan penyakit bisa ditemukan sebelum berkembang menjadi lebih berat. Untuk itu pagi hari ini kita akan bahas ya kawan sekali lagi soal sejauh mana CKG menjangkau warga. Bersama dengan dua narasumber, saya mau sapa dulu untuk kedua narasumber saya pagi hari ini. Saya sapa dulu dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, ada Dr. Wianto Wijoyo MMKes. Selamat pagi Dr. Wianto.
1: Ya, selamat pagi Mbak. Dan selamat pagi juga pemirsa semuanya di manapun semuanya berada.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik. Nah, Dr. Wianto, terima kasih untuk sambungnya bersama si di GRFM pagi hari ini. Kabarnya masih di Jakarta nih, Dok, ya?
1: Iya, saya masih ada di Jakarta nih.
0: Baik, wah. Terima kasih loh dokter sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama Sidik RFM pagi hari ini. Nanti memungkinkan ya dokter untuk sambung sampai di jam 9. Baik, selain bersama dengan Kadinkes Kabupaten Malang, kawan kita juga akan ngobrol bersama dengan dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Sudah ada di Zoom ya, ada dokter Febri Endra Budi. SMKes.
1: Kantornya yang saya kunjungi.
0: Oh, baik. Ini kayaknya agak buffering tadi ya. Oke, saya sapa dulu untuk Dr. Febri juga. Selamat pagi, Dr. Febri.
2: Selamat pagi, Mbak Nurul. Salam sehat.
0: Ya. Salam sehat
2: selalu. Juga untuk para pemirsa Sidika Itmain Wanduan FM.
0: Baik. Ini lagi libur nih, dokter? Atau masih harus ngajar nanti?
2: Enggak, nanti ada kegiatan habis ini ya, menyelesaikan tugas dari Sidika dulu ini.
0: Oke, terima kasih dokter ya untuk kesempatannya juga ini, untuk waktunya untuk ngobrol bersama Sidika RFM pagi hari ini. Baik kawan, sebelum kita bahas ya soal sejauh mana CKG jangkau warga, saya ingatkan dulu untuk Anda pendengar Sidika RFM yang ingin join bersama kami secara interaktif, Anda boleh sampaikan langsung di WhatsApp 0811-3600-911. Saya ingatkan juga Anda bisa simak untuk live kami di kanal YouTube Radio Sidika Itmain 11 FM. Nah, untuk memulai obrolan di pagi hari ini, sepertinya kita perlu kembali mengingatkan kepada

0: tersebut.
1: Iya, terima kasih Mbak. Sekarang ini dari paradigma sehat dari Kemenkes ini ada beberapa perubahan. Yang pertama adalah yang dulunya kuratif rehabilitatif sekarang bergeser ke arah preventif promotif. Jadi kalaupun kegiatan kuratif promotif itu biasanya adalah mengobati orang yang sakit. Jadi seperti BPJS begitu mengobati yang sakit. Setiap orang yang sakit itu memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi paradigma kesehatan, paradigma sehat ini sekarang bergeser. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu tidak sakit, karena biaya untuk pengobatan yang sudah sakit itu sangat banyak. Makanya ada kegiatan yang namanya CKG, cek kesehatan gratis. Untuk apa? CKG itu adalah untuk memeriksa kesehatan sedini mungkin untuk mengetahui potensi-potensi penyakit apa yang bisa timbul di kemudian hari dan kita segera untuk mengobatinya. Itu dasar dari CKG ini. Makanya pemerintah mulai tahun lalu, tahun sekarang, kemudian tahun yang akan datang tetap akan memprioritaskan program cek kesehatan gratis ini dengan sasaran-sasaran yang makin tinggi. Supaya apa? Supaya bisa mendeteksi secara dini penyakit-penyakit apa yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu, Mbak.
0: Baik, nah dokter, ini barangkali boleh disampaikan juga bagaimana update-nya sampai kali ini dari program, kalau tidak salah ini sejak tahun 2025 bulan Februari kah gitu ya dokter. Nah dari ya, waktu itu sampai saat ini kalau dilihat angkanya sudah berapa persen dan kira-kira untuk targetnya juga berapa nih, kabarnya 40 lebih ya untuk sampai akhir tahun nanti.
1: Iya, setiap tahun itu targetnya masing-masing ada target setiap tahun. Nanti tahun depan mulai dari nol lagi. Begitu. Jadi setiap tahun tuh minimal harus sekali setiap orang harus dicek kesehatannya. Kalau yang tahun lalu mungkin di bawah 40% ya. Sekarang untuk tahun sekarang 46% yang harus kita kerjakan. Sasaran yang tahun ini di Kabupaten Malang adalah sejumlah penduduk 2.793.858 jiwa, itu populasi sasaran Kabupaten Malang. Untuk sampai dengan September ini yang terlayani ini sekitar 29.22% atau 816.000 jiwa. Sedangkan target nasionalnya itu harus terkejar 1.285.000 jiwa. Jadi masih kurang 468.000 jiwa sampai akhir tahun ini. Sebanyak 46%.
0: Oke.
1: Itu.
0: Baik, untuk capaian tersebut apakah optimis nih dokter untuk bisa tercapai?
1: Ya, saya optimis ini bisa tercapai karena masih sisa waktu ada 4 bulan kurang ya. Dan setiap 1 bulan sekali masing-masing puskesmas itu, sebanyak 39 puskesmas itu setiap hari mengerjakan CKG ini di lapangan. Dan setiap 1 bulan sekali kita mengevaluasi, mengumpulkan kepala-kepala puskesmas, mengevaluasi hasil dari CKG yang sudah dilaksanakan. Ada dua puskesmas yang targetnya sudah melampaui 51, 50%. ada 5 puskesmas ya, 5 puskesmas yang sudah melampaui target nasional 46%.
0: Okay.
1: Yang peringkat pertama adalah Poncokusumo 51%. Sudah 51% ini yang di Poncokusumo ini. Jadi sudah melampaui target. Kemudian Donomulyo 50%, Bondanglegi 49%, Sitiarjo 48%, Promengan 47%.
0: Okay.
1: Memang ada yang masih di bawah 20%, memang ada. Itu.
0: Baik. Nah, tadi setelah yang dilakukan ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dari puluhan puskesmas itu langsung terjun ke lapangan, yang artinya jemput bola gitu ya, dokter, dan juga dilakukan evaluasi. Kira-kira sejauh ini apa nih yang masih menjadi PR oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang?
1: Yang menjadi PR itu adalah, yaitu kalau memang yang mengenai cakupan ya, kita ada kira-kira 10 puskesmas yang memang mungkin masih kurang kinerjanya ya. Kita perlu kenapa kok mempengaruhi rendahnya pencapaian CKG. Mungkin ya kita analisa adalah beban kerja dan burnout tenaga kesehatan. Banyak nakes yang menghadapi beban kerja berat serta peran ganda di lapangan. Memang untuk CKG ini tidak ada tambahan tenaga kesehatan, tapi semua perawat bidan mempunyai tugas, pembagian tugas yang sama untuk bisa turun ke lapangan, hampir setiap hari turun ke lapangan untuk mencari atau memeriksa kesehatan dari masyarakat. Kemudian juga ada keterbatasan beberapa bahan medis habis pakai, mungkin bisa juga karena droppingnya belum sampai, itu ada. Jadi pemeriksaan CKG ini juga melibatkan bahan-bahan medis yang habis pakai ya, seperti cek gula darah dan lain-lain. Ada memang kendala dari pusat itu, bahan habis pakai ini belum sampai ke kita itu. Kemudian karakteristik wilayah periurban, penduduk yang banyak bekerja di luar kota itu juga kesulitan kita untuk menjangkaunya ya pada jam kerja puskesmas. Jadi banyak yang penduduk dari Kabupaten Malang kerja di Kota Malang, kalau sore saja baru pulang itu kita tidak bisa menjangkau ya, karena ya memang nantinya harus muper di rumah-rumah itu pada waktu malam.
0: Oh, baik.
1: Ya, kemudian kendala pencatatan dan pelaporan. Maksudnya yang diinput, jadi satu orang itu minimal bisa memakan waktu 15 menit itu. Sehingga input-input data ini mungkin kalau itu perlu ditambah orangnya supaya bisa final ya, cepat begitu.
0: Baik.
1: Mungkin itu yang menjadi kendala, Mbak.
0: Baik. Nah, dokter, ini tadi sudah dijelaskan ya apa itu program CKG, kemudian capaiannya, termasuk juga beberapa wilayah bahkan sudah melebihi target, tapi meskipun begitu masih ada PR juga nih. Saya mau geser juga ke Dr. Febri. Dr. Febri, kalau melihat tadi dari data yang disampaikan oleh Dr. Wianto ya, barangkali bisa dilihat juga nih, bahkan tadi sampai September ini datanya sudah sekitar 29,22% dari target 46% gitu. Bagaimana dokter melihat pelaksanaan program CKG di Kabupaten Malang sejauh ini? Silakan Dr. Febri.
2: Ya, terima kasih Mbak Nurul. Kenginjang Dr. Kiki Wianto. Ya, jadi kalau saya mencermati kegiatan CKG, dan kalau saya tidak banyak mencermati di Kabupaten Malang, dalam praktek saya di Kota Malang, di sini memang secara umum CKG itu satu program yang sangat-sangat baik sekali ya. Kalau kita bisa mendapatkan seluruh data dari penduduk ya di wilayah kita, maka kita bisa melakukan tindakan pencegahan ya, kalau ada hal-hal yang berisiko terhadap masalah kesehatan. Ya, selain itu juga bisa dilakukan suatu upaya rencana untuk penanggulangan sebuah kasus di kemudian harinya. Memang di dalam pelaksanaan CKG itu saya bisa membayangkan, kebetulan di klinik saya juga membantu melaksanakan CKG, itu perlu effort yang cukup besar gitu ya. Jadi memasukkan data ya cukup lama. Selain itu juga seringkali pasien itu, ini memang karakter pasien kita gitu. Jadi untuk datang ke klinik itu kan dalam kondisi sakit ya seringkali. Nah, sehingga mereka itu pengen cepat ditangani oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, pengen cepat dapat obat gitu. Nah, kalau kemudian begitu diminta untuk CKG, harus ngisi yang screening yang cukup banyak dan juga cukup melelahkan ya. Ya, meskipun itu tinggal apa ya, klik-klik itu saja ya, tapi kan tidak semua dari kita ini, apalagi yang sudah usia lanjut, itu kan agak kesulitan kalau mengakses mobile gadget kita itu. Nah, ini menjadi lama begitu. Nah, itu juga menimbulkan rasa apa ya, kesel begitu. Nah, dan khususnya untuk Kabupaten Malang, memang saya sangat memahami karakteristik geografi, kemudian karakteristik sosial dari teman-teman saudara-saudara kita di Kabupaten Malang. Itu disampaikan oleh Dr. Kiki Wianto bahwa banyak dari masyarakat Kabupaten Malang yang bekerja di Kota Malang sampai sore gitu ya, sampai jam 5, nah baru kemudian kembali. Nah, ini memang kalau rekan-rekan puskesmas harus ngejar malam, nah ini kita bukan anu ya, bukan Power Ranger ya, yang kemudian harus bekerja semalam ya. Ya, tentu saya yakin, sangat seyakin-yakinnya teman-teman di Dinas Kesehatan Kota Malang itu akan memenuhi target. Hal yang sama dengan di Kota Malang saya rasa ya. Karena banyak juga teman-teman di kota, saudara-saudara kita di Kota Malang itu yang dia bekerja di luar kota, di Surabaya, ya PT, di Pandaan gitu ya. Kemudian balik ya sudah malam. Nah, sehingga tidak bisa melakukan CKG ya. Mereka pada saat sakit saja datang ke klinik. Nah, pada saat sakit itu ya tadi itu kendala. Ya. Saya rasa demikian, Mbak Nurul.
0: Oke, jadi yang masih menjadi persoalan juga tadi yang sesuai disebutkan oleh Dr. Wianto ya, soal akses, kemudian juga waktu dan lain sebagainya. Nah, kemudian dokter, karena melihat juga ya bagaimana masyarakat ini kan biasanya merasa saya sehat kok, tidak ada keluhan, padahal kan justru CKG ini untuk menemukan masalah sebelum muncul keluhan. Nah, seberapa besar juga nih pola pikir seperti ini yang menjadi tantangan dalam program deteksi dini, dokter?
2: Iya, betul sekali Mbak Nurul, bahwa kita itu kalau sehat, ngapain saya ke pelayanan kesehatan, ngapain saya ke dokter begitu ya. Nah, begitu nanti sakit pun itu kalau misalnya ada 100 orang yang sakit, itu mereka nggak langsung ya, kadang-kadang masih mengobati dirinya sendiri, self-medication, beli obat gitu kan. Nah, kalau sudah minum obat sekali dua kali, sehari dua hari kok nggak baik gitu, akhirnya baru mencari pertolongan ke pelayanan kesehatan dekat. Nah, ini fenomena ini yang memang kita semua harus bertanggung jawab ya. Tidak hanya dari kami, tim medis, tim kesehatan, tentu juga peran keluarga, bagaimana memberikan pemahaman, kesadaran bahwa mencegah itu tentu lebih baik dan lebih murah dibandingkan kalau kita harus mengobati. Ya, meskipun kita punya jaminan kesehatan nasional ya, yang saat ini dikelola oleh BPJS Kesehatan, tentu ini tidak menjadi otomatis menjadi murah pelayanan kesehatan. Mungkin bagi yang sakit akan tidak membayar begitu ya. Tetapi tentu yang sakit ini kan perlu diantar. Nah, pada saat diantar ini kan yang mengantar ini juga memerlukan biaya. Nah, ini dan juga harus mengalokasikan waktu untuk mengawal saudara kita yang sakit. Nah, inilah peran kita bagaimana memberdayakan masyarakat agar bisa memberikan pemahaman yang sebaik-baiknya kepada kita semua, agar mereka sadar bahwa kesehatan itu penting, sehat itu penting begitu. Jadi jangan sampai nanti datang ke pelayanan kesehatan kemanapun begitu ya, baik ke puskesmas, ke praktek dokter, kemudian ke rumah sakit begitu, atau ke klinik, itu jangan saat sakit, tapi kalau bisa saat sehat gitu. Nah ini yang kita harapkan dari tim kesehatan, dan saya rasa juga teman-teman di dinas kesehatan, di puskesmas ya, karena saya juga dulu pernah di puskesmas, itu sangat mengharapkan itu gitu. Dan kita akan lebih senang, kalau saya pribadi saya lebih senang ketemu dengan orang yang sehat karena saya tidak akan tertular penyakit begitu ya. Nah itu okay. Saya rasa demikian.
0: Baik, dari program tersebut kan dalam satu tahun satu orang satu kali nih dokter, itu sudah cukup ya memang?
2: Ya cukup ya, saya rasa cukup. Nah nanti dari hasil temuan itu tentu kan ada tindak lanjut. Ya dari keputusan Menteri Kesehatan terbaru itu kan, kalau misalnya ada kendala maka diberikan pengobatan gratis 15 hari begitu ya, kalau saya tidak salah di Kemenkes yang baru tahun 2026, nomor 84 tahun 2026. Nah setelah itu nanti menggunakan tetap bisa berobat menggunakan mekanisme jaminan kesehatan nasional. Nah di beberapa kabupaten kota itu insya Allah sih sudah dijamin ya masyarakatnya. Jadi kalau punya KTP kota kabupaten tertentu itu ya sudah berobat gratis, tidak ada pembayaran gitu. Tapi yang pasti bahwa satu tahun itu sudah cukup untuk memonitor ya, dan ini sangat penting data ini untuk kita kelola untuk membuat pelayanan kesehatan di kemudian hari gitu.
0: Baik. Untuk seluruh narasumber, kita masih di segmen pertama, masih ada beberapa segmen yang lainnya lagi. Kita jeda sejenak, Dr. Febri dan juga Dr. Yanto. Kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pastinya kawan, untuk Anda yang pengen join juga bersama kami pagi hari ini, interaktif Anda bisa manfaatkan di 0811-3600-911.
3: Jalan Plus. Kalau biasanya sebuah desa cuma punya satu andalan, Siti Arjo beda cerita. Di sini dalam satu perjalanan Anda bisa menemukan hamparan sawah, sungai, perbukitan.

hijau, hutan, dan aliran sungai yang membuat suasananya terasa begitu alami. Saat berkunjung ke sini, aktivitasnya juga beragam. Anda bisa mencoba susur sungai Penguluran, trekking menyusuri alam desa, menikmati panorama dari Gunung Salib, hingga menjelajah Gua Gambang. Ingin merasakan angin laut? Tenang. Lanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Tanjung Penyu, pantai yang juga menjadi kawasan konservasi penyu. Yang menarik lagi, setiap usai panen raya, masyarakat Sitiarjo menggelar festival ence-encean sebagai tradisi syukuran yang menjadi wujud kebersamaan sekaligus rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah.

Jadi kalau ingin menikmati Malang dari sisi yang berbeda, mungkin sudah saatnya memasukkan Sitiarjo ke dalam daftar perjalanan Anda. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM.

0: aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
0: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan layanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Serigen lain warna FM, Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini ya, kita masih ngobrol di program Bicentok soal sejauh mana CKG jangka warga. Di segmen pertama tadi kita sudah dapat ya bagaimana gambaran untuk program CKG terkhusus di kawasan Kabupaten Malang. Untuk seluruh narasumber ini tadi juga ada beberapa pendengar Serigen FM yang sudah gabung ya via WhatsApp. Barangkali saya bisa share dulu. Ini tadi melalui WhatsApp ada Budian menyampaikan, selamat pagi City Guide, mau memastikan CKG ini yang program pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan saat kita berulang tahun itu ya. Kalau iya, apakah semua otomatis mendapat pemeriksaan atau harus daftar dulu? Kemudian waktu itu kan juga ada pemeriksaan sesuai usia. Nah, ini

0: berlangsung atau beda lagi untuk programnya? Dari Budian, silakan Pak Wianto, barangkali bisa direspon. Oke, masih belum di unmute, dokter? Oke, dokter Wianto, masih bersama dengan kami?
1: Ya, menurut
0: dan baik. Iya, dokter, tadi ada pertanyaan dari Bu Dian ini yang memastikan CKG ini apakah program pemerintah dan pemeriksaan yang dilakukan waktu kita berulang tahun ya? Kalau iya, apakah semua otomatis mendapat pemeriksaan atau harus daftar dulu? Dan kalau dulu kan ada usia berapa kemudian mendapatkan pemeriksaan apa saja, dan itu apakah masih berlangsung dalam program tersebut? Silakan, dokter.
1: Iya, pemeriksaan ini memang merupakan ya CKG kan, cek kesehatan gratis. Dari setiap penduduk itu memperoleh kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan gratis dalam beberapa aspek ya. Dan memang itu tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi cek ini memang murni program dari pemerintah. Seperti kalau kita itu general check up gitu ya. Cuman ini memang tidak ada item-item tertentu, mungkin yang ronsen foto dan lain-lain tidak ada. Tapi secara medis dasar itu kita bisa memeriksakannya gitu, Mbak Nurul.
0: Baik. Dan tadi yang sempat ditanyakan juga untuk memastikan, ini sama seperti waktu awal dulu kabarnya pemerintah memberikan hadiah ulang tahun gitu, dokter?
1: Ya, sama dengan yang lalu. Dan mungkin ke depannya mungkin ya, mungkin bisa disempurnakan lagi. Baik. Mungkin ada tambahan cek lagi yang lain, kemungkinan bisa seperti itu. Berkembang terus gitu.
0: Baik, termasuk tadi yang ditanyakan juga soal pemeriksaan di masing-masing usia. Nah, itu barangkali boleh diingatkan juga nih, dokter, di masing-masing usia untuk anak-anak, balita itu sepertinya juga beda-beda ya, remaja juga. Gimana, dokter?
1: Ya, memang ada ininya, ada masing-masing pemeriksaan untuk usianya ya. Ada juga mungkin dari cek-cek yang lain ya, misalnya ya kalau tekanan darah itu semua sama ya, kesehatan gigi mulut, kemudian ada juga pemeriksaan-pemeriksaan lain yaitu gula darah ya yang diwajibkan. Jadi kalau yang di anak-anak sekolah itu ada paket-paket pemeriksaan, kemudian di yang lain-lain itu mungkin ada tambahan-tambahan lain yang memang diperlukan ya. Kalau cek gula darah begitu di anak sekolah itu ada beberapa, saya enggak hafal anunya ya, teknisnya itu ya, mungkin ada yang tidak diperlukan cek kolesterol dan lain-lain itu ada. Itu mungkin kalau di bawah anak masih kecil-kecil itu mungkin kolesterolnya kan pasti enggak ini ya, tapi semuanya itu memang sesuai dengan kebutuhan kita. Gimana nantinya.
0: Oke.
1: Kalau gigi mulut itu juga harus anak sekolah ada UKGS ya, kita periksa semuanya gitu. Itu Mbak Nurul.
0: Baik, dokter. Dokter, ini tadi ada juga nih yang bertanya terkhusus untuk dokter Wianto juga, dari Bu Maisaroh. Bu Maisaroh ini warga kawasan Singosari. Voice note tadi yang dikirimkan, saya play dulu, dokter.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Siti Ket. Sehat selalu untuk para narasumber. Saya sebagai warga RT 4 RW 4 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari. Mohon kepada Bapak Kadis Kesehatan Kabupaten Malang untuk para kader yang ada di Posyandu, kader Posyandu, tolong diberi keterampilan tentang kesehatan. Dan saya sangat menyesal sekali, karena apa? Di Posyandu itu hanya memeriksa untuk tekanan darah, suhu, cuman itu saja. Saya pernah tanya, saya kepingin kapan ada tes darah, gula darah, kapan ada tes kolesterol dan lain-lain, itu ternyata tidak ada di Posyandu. Ya hanya sekedar biar tahu tensine piro, cuman begitu saja, berat badan berapa, gitu saja. Jadi untuk para lansia, mohon izin Pak Kadis, karena saya usianya 60 tahun, ini mohon diperhatikan lah, masa di Posyandu itu hanya sekedar itu saja. Katanya ada pelayanan kesehatan. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.
3: Sedikit memberi tambahan Pak Kadis. Mohon maaf ini, masa kalau orang membuat cek tekanan darah, cek apa itu kadar. Jadi bidannya itu bidan kelurahan enggak ikut-ikut, cuman duduk-duduk saja. Gitu. Jadi bidan desa itu tidak mendampingi di dekatnya para kader untuk tensi, tidak. Tapi bidan desa, bidan kelurahan itu ada di agak jauh, ya bersendagurau dengan temannya. Itu yang terjadi di Posyandu kami, di RT 4 RW 4 Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari.
0: Baik, itu Dr. Wianto yang disampaikan salah satu pendengar Sidiger FM, Bu Maisaroh tadi.
1: Iya, terima kasih Bu Maisaroh bisa bergabung dengan Sidiger untuk kegiatan talk show ini. Pada dasarnya, kalaupun ini Posyandu itu sebenarnya adalah pelayanan berdasarkan masyarakat. Jadi Posyandu itu bukan milik Dinas Kesehatan. Jadi Posyandu itu adalah milik masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jadi intinya bukan berarti bahwa bidan desanya terus tidak apa ya tadi itu tidak care kayak gitu ya. Itu tidak care dengan ini, karena dia di meja 5. Dia biasanya di meja 5 adalah meja untuk pelayanan pengobatan. Begitu. Kemudian Posyandu itu sendiri memang tidak selalu, kalau lansia memang harusnya memang ada pemeriksaan gula darah dan tensi dan lain-lain. Tapi memang tidak harus setiap Posyandu satu bulan sekali kita mengadakan tes gula darah. Ada mungkin waktu-waktunya, karena memang materi untuk bahan tes reagennya itu juga kita belum bisa mencukupi kalau setiap bulan lansia-lansia itu harus tes gula darah. Jadi nanti ada periodenya ya. Ya memang utamanya adalah tensi darah, kemudian juga dengan berat badan, timbang badan untuk anak-anak itu juga seperti itu. Kemudian juga pemeriksaan di meja 5 itu pemeriksaan kalau ada penyakit, begitu. Jadi kalau yang untuk kader-kadernya itu memang kita sudah mengadakan pelatihan tiap tahun ya, tergantung sekarang kemauan dan motivasi dari kader itu sendiri. karena kader ini memang free, tidak dibayar ya, kita tidak bisa membayar kader tersebut untuk kegiatan-kegiatannya, tidak ada biayanya, maksudnya untuk gajinya atau apanya ya. Kita dari Kabupaten Malang ini yang bisa, kita setiap tahun kita memberikan insentif kader untuk transportasi satu orang 1 juta begitu. Jadi ya memang motivasinya kadang ada yang kurang ya, dan 1 juta satu tahun Kabupaten Malang itu sudah lumayan lah ya, walaupun memang masih kurang ya, jadi satu bulan berarti cuman di bawah 100.000, cuman masalahnya kadernya ini 25.000 orang dalam satu Kabupaten Malang, berarti kita itu sudah menghibahkan anggaran untuk transport kader itu 25 miliar tiap tahun.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Oke.
1: Jadi ya penjelasan kami.
0: Oke, berarti untuk hal tersebut masuk ke ranahnya masing-masing kelurahan atau desa gitu ya, dokter?
1: Ya, itu. Jadi motivasinya lah masing-masing anunya ya.
0: Baik. Nah, selanjutnya saya juga mau ke Dr. Febri nih. Dr. Febri, salah satu hal yang sekarang ini ingin dicapai kan juga termasuk bisa memenuhi target sekitar 46% dalam 1 tahun dalam program CKG. Nah, barangkali ada catatan juga nih untuk puskesmas yang dituntut mengejar jumlah pemeriksaan harian, apa yang perlu diperhatikan agar tidak ada yang dikorbankan gitu untuk mengejar target. Silakan, dokter.
4: Baik, terima kasih Mbak Nurul ya. Jadi untuk CKG sekarang ini, untuk menambahkan Dr. Wianto saja ya, CKG sekarang itu tidak lagi didasarkan kepada hari ulang tahun ya. Jadi sekarang itu yang penting dalam 1 tahun 1 kali, itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Nah, memang kita harus daftar dulu ya, gitu ya, harus daftar dulu sehingga nanti ada isian yang harus diisi oleh para pasien atau para individu ini. Nah, untuk itu sasaran sekarang itu dikembangkan. Jadi kalau misalnya strateginya bagaimana ya, kita menurut saya kita mengikuti sasaran saja. Jadi sasaran kita sekarang mulai dari bayi baru lahir, jadi usia 2 hari itu sudah bisa di CKG kan gitu, dengan poin-poin pemeriksaan yang sudah tertera ya, jadi sudah ada acuannya. Bayi baru lahir diperiksa apa saja ya, kemudian balita, yang kedua balita anak prasekolah, kemudian anak usia sekolah dan remaja, dewasa dan lanjut usia ya. Memang untuk rekan-rekan saudara-saudara kita yang lanjut usia ini kan ya tentu ada banyak keterbatasan gitu ya. Nah, mungkin beberapa strategi yang perlu bisa kita kembangkan adalah tentang bayi baru lahir ini ya. Kalau sudah 2 hari mungkin bisa dilakukan CKG pada saat kunjungan pasca natal setelah lahir ya, 1 minggu setelah melahirkan itu biasanya ada kunjungan ke pelayanan kesehatan. Nah, di situ bisa kita optimalkan untuk pelayanan CKG-nya. Kemudian untuk anak sekolah termasuk balita ya, balita nanti bisa tadi di posyandu bisa dioptimalkan. Kemudian anak prasekolah itu bisa di saat sekolah di playgroup ya, playgroup kalau dulu TK ya, KPTK itu. Kemudian bisa juga di saat program UKS ya. Memang sekali lagi ya, tenaga kesehatan kita ini mungkin nggak sebanding ya dengan jumlah siswa, dengan jumlah sekolah ya. Jadi kalau kita satu kecamatan itu biasanya 1 atau 2 puskesmas gitu ya Mbak ya. Nah, itu ke tenaga di puskesmas itu lebih kurang mungkin efektif antara 50 sampai 70 begitu ya.
0: Oke.
4: Tapi di daerah juga lebih kecil. Maka jumlah sekolahnya ya, jaraknya itu juga mempengaruhi. Ini perlu memang sistem manajemen yang bagus dari kepala puskesmas, juga tentu di bawah arahan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten gitu. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi satu strategi agar pencapaian target yang disampaikan oleh pemerintah itu bisa tercapai atau setidaknya mendekati pencapaian. Ya, gitu. Demikian, Mbak Herul.
0: Baik, Dokter Febri. Untuk seluruh narasumber, kita masih ada satu segmen lagi. Dan ini tadi masih ada beberapa pendengar Sidigare FM yang sudah antri untuk telepon. Nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Kita jeda sejenak. Tetap bersama kami, kawan, di Sidigate 911 FM.
4: Baik.
5: Guidance for your life. Sidigate FM.
6: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
9: City Guide 911 FM. For your life.
0: Sedikit lain on FM, Guiding for Your Life. Ya kawan, di pagi hari ini ya kita sudah ada di segmen terakhir untuk di program Ijen Talk. Tapi tadi ada beberapa yang masih mau sambung ya di telepon. Untuk seluruh narasumber kita sambungkan dulu. Tadi ada Pak Santo dan juga Pak Didi ini yang sudah ngantri. Saya sambung dulu dengan Pak Santo. Selamat pagi, Pak Santo.
11: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak, apa yang mau disampaikan?
11: Ini acara ini hanya untuk dikhususkan kabupaten apa kota?
0: Kalau ada yang ditanyakan juga di kota tidak apa-apa Pak Santo. Atau lebih khusus di kabupaten, silakan Pak Santo. Oke, tapi kok menghubungkan ya kawan? Halo, Pak Santo masih bisa dengar suara saya? Oke, masih terkendala untuk sinyalnya ya. Coba nanti bisa menghubungi kembali Pak Santo. Nah, selain dengan Pak Santo, coba kita sambungkan juga dengan Pak Didi. Tadi Pak Didi juga ingin sambung melalui sambungan telepon ya. Halo, selamat pagi Pak Didi.
12: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Didi, apa yang mau disampaikan?
12: Baik, terima kasih. Saya ingin cerita gini, khususnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Saya sudah 2 tahun ini, 2 periode ini ya, mengikuti CKG.
0: Iya.
12: Loh? Iya, tahun kemarin saya itu diperiksa, ya saya anggap relatif lebih lengkap ya. Kemudian yang tahun ini saya ikut CKG-nya di event yang dilaksanakan oleh sebuah kelurahan dan yang melaksanakan juga puskesmas. Yang saya tanyakan, apa standarnya untuk pemeriksaan? Karena yang CKG tahun kemarin saya periksa gigi dan mulut serta telinga atau pendengaran, yang di tahun kedua ini kok nggak diperiksa itu? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, tahun kemarin punya istri saya tidak keluar di laporannya di satu sehat itu ya. Yang tahun ini bisa keluar, yang tahun kemarin nggak keluar, kenapa itu? Kemudian usulan saya Pak, karena capaian kabupaten kan baru 29 apa berapa tadi ya, 29%. Ini sudah September. Nah, biar tercapai 46% seperti yang katakan Bapak yang akademisi tadi, bagaimana kalau CKG ini bisa dilaksanakan juga di posyandu gitu loh. Karena di posyandu kan juga melayani cek kesehatan. Padahal di situ juga ada kader-kader yang bisa membantu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Didi. Nah, ini saya mau langsung lempar ke Kadinkes nih. Silakan, Dr. Wianto.
1: Siap, Mbak Nurul. Terima kasih, Pak Samsul. Yang pertama, yang posyandu dulu ya. Posyandu memang semuanya kita data, pemeriksaan-pemeriksaan tiap bulannya itu salah satunya akan masuk dalam pemeriksaan CKG. Jadi penyisiran di posyandu memang betul Pak Samsul bahwa itu banyak dan ada kadernya, dan memang itu semua sudah masuk dalam rekam medis untuk hasil pemeriksaan CKG gitu. Jadi selain itu dari sekolah-sekolah semuanya juga sudah, semuanya kita sisir semua untuk peningkatan cakupannya. Dan memang pada saat merekam medisnya itu akan digabungkan dengan aplikasi yang ada di Kemenkes di Satu Sehat. Mungkin pertanyaannya dari istrinya, kenapa kemarin kok belum keluar, sekarang sudah keluar di Satu Sehat. Itu mungkin dari prosesnya. Jadi CKG ini setiap tahun itu ada penyempurnaan, baik itu dari sisi perekaman medisnya, kemudian dari sisi pemeriksaannya. Tapi pemeriksaan yang baku yang seperti dilakukan kemarin itu, kok kenapa tidak ada pemeriksaan indera? Sebenarnya pemeriksaan CKG ini terdiri dari yaitu pemeriksaan bayi baru lahir itu sudah diperiksa seperti Dr. Febri bilang ya, kemudian pengukuran pertumbuhan itu berat badan, tinggi badan, dan perkembangan bagi balita. Jadi semua tahapan kelahiran ya, tahapan kehidupan, kemudian tekanan darah, tekanan gula darah, dan fungsi ginjal. itu juga diperiksa, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pemeriksaan indera, yaitu mata dan telinga. Itu juga termasuk Pak Samsul, mungkin kalau ada yang kelewatan ya itu dari teman-teman aja yang memang mungkin lupa atau gimana ya. Jadi tetap kita periksa. Yaitu kemudian yang kelima adalah pemeriksaan gigi, jiwa, dan yang lain-lain. Yang lain-lain itu bisa ada tambahan-tambahannya ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Semoga memang pemeriksaan-pemeriksaan yang terlewat tidak dilewati sama teman-teman petugas kesehatan. Demikian Mbak Nurul.
0: Baik, ini tadi ada juga pertanyaan hampir sama sih sebenarnya dari Pak David. Nah, Pak David ini alamat di Mergosono, Kota Malang ya. Sudah melakukan CKG saat ulang tahun kemarin di bulan Desember 2025. Pemeriksaan di Puskesmas Cipto Mulyo. Hasilnya tensi, gula, gigi, semuanya normal. Katanya dimasukkan di screening, apakah itu benar? Tapi sampai sekarang masih belum dapat hasil riwayat pemeriksaan di JKN. Itu kalau dari Pak David. Gimana, Dr. Rianto?
1: Iya, jadi pemeriksaan, hasil pemeriksaan ini sebenarnya setiap setelah diperiksa itu ada input data masuk ke dalam aplikasi Satu Sehat mobile JKN. Jadi melalui website aplikasi Sehat Indonesiaku, melalui ASIK ya anunya, apa namanya, nama aplikasinya, dimasukkan oleh tenaga kesehatan. Jadi hasil pemeriksaan akan terkirim secara otomatis atau langsung ke pasien atau peserta screening melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau SSM atau WhatsApp sesuai nomor yang terdaftar dalam rapor kesehatan ketika data pelayanan telah diinput oleh tenaga kesehatan. Jadi ada biasanya kalau sudah diperiksa itu otomatis akan masuk ke WhatsApp atau ke aplikasi Satu Sehat. Kalau belum, itu ada dua kemungkinan ya. Apakah memang belum diinput atau tidak sampai, karena mungkin trafiknya juga banyak ya, itu satu Indonesia ya. Kemudian juga mungkin ada WhatsApp-nya yang salah nomornya ya, mungkin ya. Jadi kalau sudah diinput harusnya masuk ke dalam aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp yang baik, yang telah diinput oleh tenaga kesehatan. Itu
0: baik. Berarti selain aplikasi juga ada saluran WhatsApp tadi yang disebutkan. Baik, nah ini tadi ada yang mau gabung juga, Pak Santo. Tadi sudah sempat terhubung di newsroom ya. Tadi sempat terhubung bersama kami di Zoom, tapi terkendala sinyal. Oh, sudah terhubung kembali. Baik, halo, selamat pagi Pak Santo. Iya, silakan Pak Santo, apa yang mau disampaikan?
13: Ini yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan sama dengan yang terdahulu, seperti kayak posyandu. Ini posyandu itu bagaimana sistem kerjanya? Apakah juga di situ ada semacam beberapa meja? Jadi kan katanya ada meja lima, katanya gitu ya. Ini bagaimana? Saya itu tidak pernah ikut posyandu di Manula. Baru kemarin lusa saya ikut pertama kali. Saya ngisi data, habis data, terus saya kok hanya cuma diperiksa tensi aja, tensi, berat badan, tinggi badan, itu aja. Terus sudah selesai. Terus kayak tes darah, terus sampai kok tidak ada satu. Yang kedua, kok enggak ada semacam konsultasi apa-apa, itu udah ada gitu. Mestinya kan harusnya ada yang menanyakan, Bapak sekarang keluarnya apa, kan begitu ya. Ini kok udah ada. Hingga selesai detensi, kemudian apa namanya itu, tinggi badan, berat badan itu selesai, ya sudah suruh pulang. Terus gimana ini kelanjutannya? Enggak tolong aku jelasannya ya, masalah posyandu.
0: Baik.
13: Sementara itu, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih juga Pak Santo. Ini Pak Santo, lokasinya di mana Pak Santo?
13: Di Blimbing.
0: Blimbing ya, baik. Itu dari Pak Santo. Cuman tadi di awal sempat disampaikan kalau untuk kegiatan posyandu itu ranahnya di kelurahan atau desa gitu ya, Dokter Wianto. Atau barangkali ada yang mau ditanggapi juga nih dari Pak Santo tadi.
1: Ya, Mbak Nurul, Pak Santo, memang posyandu itu sekarang banyak macamnya ya. Banyak macamnya dalam arti kata posyandu balita, posyandu jiwa, posyandu lansia, posyandu apa namanya untuk yang muda-muda itu. Tetapi kebijakan dari pemerintah untuk saat sekarang itu ada namanya posyandu ILP. Posyandu ILP yaitu posyandu integrasi layanan primer. Jadi semua posyandu-posyandu itu dimasukkan dalam satu wadah, baik posyandu lansia, balita, posyandu ini dimasukkan dalam satu wadah, satu tempat, dan satu waktu yang sama. Jadi itu supaya apa namanya memadukan berbagai program preventif dalam satu waktu untuk seluruh siklus hidup, yaitu ibu hamil, balita, remaja, dewasa, dan lansia itu masuk dalam satu wadah integrasi layanan primer. Jadi posyandu itu memang pemberdayaan masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat, yaitu kader-kader yang diberdayakan bukan hanya milik dari dinas kesehatan saja, tapi milik masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jadi di dinas kesehatan itu cuma memantau pada memang yang seperti Pak Samsul bilang meja lima ya, meja lima itu untuk keluhan-keluhan itu ya. Jadi memang mungkin kalau ada kemarin ke posyandu tidak ada yang tidak aktif ya, meja limanya tidak ada ditanya keluhan, kadang-kadang memang kalau ada keluhan tolong disampaikan gitu aja. Tapi kalau mungkin ya seperti itu, jadi teman-teman dari kesehatan itu juga kalau ada keluhan baru ditanggapi, tapi kalau tidak ada keluhan dianggap tidak ada ya, tidak ada masalah begitu ya. Cuma mereka sebenarnya ya harus tetap di meja lima itu begitu.
0: Baik.
1: Ada atau tidak ada keluhan itu memang harus ditanyakan sejatinya seperti itu ya. Itu Bu Nurul, Mbak Nurul.
0: Baik. Oke. Okay. Siap. Dan ini tadi ada satu lagi nih pertanyaan. Ini saya lempar ke Pak Febri nih, ke Dr. Febri dari Burita. Dr. Febri, ini pengalaman juga. Secara medis seberapa penting sih tindak lanjut setelah pengecekan kesehatan gratis? Karena anak saya itu sudah melakukan CKG, dia masih remaja. Kemudian diketahui dirinya ini mengalami hipertensi. Kalau tidak dilakukan tindak lanjut, itu apa nih? Apa tadi yang disampaikan? Apa nih efeknya begitu, dokter? Ringkasnya seperti itu tadi dari Burita.
4: Oke, terima kasih Mbak Nurul ya. Jadi apapun masalah kesehatan yang ditemukan dari hasil CKG itu tentu harus menjadi perhatian kita bersama ya, dari tenaga medis, tenaga kesehatan. Ya, tujuannya agar apa yang terjadi atau ditemukan itu tidak berlanjut. Ya, kalau kemudian katakan tadi sebagai suatu contoh ya, putra dari pendengar Siri Guide ini ditemukan hipertensi, maka tentu ini harus lebih dilakukan pemeriksaan mendalam ya, karena untuk menegakkan hipertensi sendiri tidak bisa hanya atau tidak cukup hanya dengan satu kali pemeriksaan tekanan darah gitu ya. Jadi perlu nanti dimonitor lebih lanjut ya. Kita harapkan putranya ibu tadi bisa hadir di pelayanan kesehatan, kemudian nanti kita cek lebih lanjut lagi. Nah, kalau memang sudah ditentukan bahwa ada tekanan darah tinggi pada putranya ibu, tentu kita harus ya, kita akan melakukan tata laksana ya, sesuai dengan aturan atau sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam pelayanan kesehatan kita. Okay. Itu ya. Dan kita berharap bahwa kondisi itu tidak berlanjut atau tidak menjadi suatu hal yang menjadi lebih berbahaya di kemudian hari. Ya. Demikian kira-kira, Pak Nurul.
0: Oke, seperti itu Bu Rita ya. Baik, untuk seluruh narasumber, kali kita juga ada di sesi terakhir nih sebagai closing statement dari masing-masing narasumber dari apa yang kita bahas ya pagi hari ini di program Ijen Talk. Kawan, kita bahas soal sejauh mana CKG jangka warga. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Silahkan dari Dr. Wianto dulu selaku Kadinkes Kabupaten Malang, silahkan.
1: Ya, terima kasih Mbak Nurul. Kesimpulan dari talk show ini untuk Kabupaten Malang, capaian CKG Kabupaten Malang per Agustus 29,22% masih di bawah target nasional yaitu 46%. Untuk mengejar kekurangan 460 ribu jiwa, Dinkes melakukan langkah-langkah percepatan input data, pendampingan puskesmas dengan capaian yang rendah, serta program jemput bola sektor produktif. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang, mari kita manfaatkan layanan CKG gratis ini di puskesmas dan posyandu terdekat demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang sehat dan sejahtera. Demikian Mbak Nurul closing statement saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Dr. Wianto. Selanjutnya untuk Dr. Febri, silahkan dokter.
4: Baik, terima kasih Mbak Nurul ya. Jadi sebagai closing statement, mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa sehat bukanlah suatu kebetulan, tetapi hasil dari kepedulian dan tindakan nyata. Nah, jadi mari kita manfaatkan betul cek kesehatan gratis sebagai langkah awal untuk mengenali, menjaga, dan meningkatkan kesehatan diri kita serta keluarga kita. Jadi jangan ditunda untuk melakukan cek kesehatan gratis yang sudah diberikan fasilitasnya oleh pemerintah satu tahun sekali. Dan keberhasilan cek kesehatan gratis tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang diperiksa, bukan hanya target yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dari masyarakat untuk hidup sehat, mencegah penyakit, dan menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Nah, mari para pendengar City Guide, kita bergandengan tangan bersama-sama ya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit untuk menyambut Indonesia Emas 2045 ya, dan untuk mewujudkan generasi-generasi emas kita dan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat ya. Demikian.
0: Baik. Oke, terima kasih Dr. Febri. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber yang luar biasa pagi hari ini di program Ijen Talk. Karena memang CKG bukan sekedar soal pemeriksaan kesehatan gratis ya, termasuk juga yang lebih penting apa yang kita lakukan setelah tahu kondisi kesehatan kita. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar pula kesempatan untuk mencegah menjadi lebih serius. Saya Nurul Fitriani kawan, terima kasih untuk ada yang sudah bergabung juga para pendengar Seri Gear FM di program Ijen Talk. Saya ingatkan jangan lupa selalu simak program Ijen Talk jam 8 pagi setiap hari Senin sampai di hari Sabtu hanya di Seri Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 23 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

kawan. Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Haryan Diswi dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi Abah.
1: Pagi Sasa. Wow. Anda bisa menebak saya di mana ini?
0: Saya bisa menebak, tapi saya yakin tidak semua netizen yang hari ini nonton bisa nebak gitu. Mungkin semuanya
1: pada tidak semua. Bisa nebak
0: tidak
1: dimana,
0: semua. Ya. Nah, tidak menebak. Semua. Saya bisa nebak. Mau main tebak-tebakan dulu sama netizen apa langsung saya kasih tahu cluenya aja, Abah?
1: Tebak-tebakan sama netizen dulu. Tebak-tebakan netizen menebak saya sekarang ada di mana?
0: Ya. Iya, yang jelas tadi saya langsung bilang Masya Allah Abah umroh lagi. Oh enggak, sepertinya saya tahu kalau sebelah kirinya ada pelatatnya. Enggak, awalnya kiranya Abah, karena sebelum sebelah kirinya itu ada kayak apa namanya peresmian apa pelakat peresmiannya itu di lambang Garudanya. Oh enggak mungkin ini Abah. Ada mana? Ininya.
1: Oh, karena ada lambang Garuda ini jadi
0: iya, ini saya juga. Langsung tanya. Iya, langsung saya. Oh, enggak. Karena itu khas apa? Itu
2: ada yang bilang di Tiongkok, Mbak. Jadi, yang cerita bilang di Tiongkok, iya.
1: Netizen bilang gitu. Oh, langsung ada respon ya.
0: Iya, kan kita siaran langsung, Abah. Iya. Kayaknya saya yakin enggak semua netizen bisa. Tapi nah, netizen apa
2: ini? Ini ada yang langsung nebak di Kota Madiun.
1: Ya, mungkin orang Madiun dia.
0: Iya mungkin ya.
1: Atau pernah kesini.
0: Iya saya pernah kesitu makanya tahu. Tapi jujur saya senang sekali Abah di situ karena kan banyak miniatur-miniatur ya. Ada berasa kayak saya ada di apa ya park yang sangat keren gitu loh Abah. Foto-foto terus tempatnya juga cerah ya terang beneran. Nah ini saya juga penasaran.
1: Kebetulan ini petugasnya sangat mampu menjelaskan banyak hal sehingga saya bisa meskipun saya beberapa kali ketemu dengan yang punya inisiatif membangun ini tetapi tadi petugas di lapangannya bisa menjelaskan banyak hal sehingga saya ingat BCA itu satpamnya pun bisa menjadi orang yang PR-nya begitu, satpamnya pun bisa jadi PR-nya. Nah ini saya lihat petugas Satpol PP-nya pun bisa jadi PR-nya juga.
0: Berarti kecintaannya beliau terhadap Kota Madiun ini sudah sampai mendarah daging sampai dia bisa menjelaskan keren, Mbak. Saya ngelihat aja bangga loh, Kota Madiun ya. Itu bisa berubah. Jadi mungkin berapa lama ya, Mbak ya ini ya? Taman-taman miniatur negara.
1: Saya kira belum sampai 5 tahun ya. Dan memang perubahannya seperti membalik tangan. Dari tadi Pak Satpol PP-nya juga bilang bahwa dari bukan siapa-siapa, bukan apa-apa menjadi seperti ini. Lihat-lihat gitu. Betul. Dan betul. Dulu kan kita pernah podcast dari sebuah taman di Tiongkok. Yeah. Kemudian bercerita bahwa waktu itu saya tidak membawa tripod, tidak membawa tongsis, tidak membawa tongsis, sehingga waktu itu sulit sekali mencari tempat yang bisa dipakai tumpuan untuk handphone. Dan waktu kita bilang bukan main bersihnya taman ini ya, sampai mencari barang yang tercecer pun tidak dapat. Ini tadi saya juga keliling cari bata yang akan saya pakai untuk tempat tripod ini tidak dapat juga. Jadi tidak hanya di Tiongkok ternyata. Di Indonesia juga ada orang yang bisa bersih seperti ini dan bisa menjaga kebersihan seperti ini. Saya dalam hati tadi berarti selama ini saya tidak adil memuji negeri orang yang begitu tinggi tetapi tidak pernah memuji negeri sendiri yang juga bisa berbuat seperti ini, gitu.
0: Nah, berarti memang Madiun ini sangat luar biasa ya untuk kontrol apa kebersihan berarti ya, Baya. Apa ada jadwal tertentu tadi ya? Saya tadi sempat bertanya.
1: Sebelum menjawab itu, maka saya usul rencana bahasan kita mengenai video pembukaan this morning. Itu ditunda minggu depan lagi ya. Kita mendadak saja kita berubah, kita membicarakan tempat ini, lokasi ini yang sebagai penebus dosa juga bagi saya karena memuji hal yang seperti ini di luar negeri tapi tidak memuji di dalam negeri. Tapi memang ini istimewa. Memang istimewa dalam hal selera menata dan selera menjaga kebersihan. Memang istimewa. Yaitu tadi, sekali lagi, mencari barang yang tercecer untuk sandaran handphone saja nggak ada. Begitu. Dan ternyata tadi di sini saya dapat penjelasan bahwa tiap jam 2 pagi lokasi ini dipel. Jadi saya lihat jalan tadi kan ada jalan masuk itu dan sudah menjadi seperti ini juga, dan itu juga dicuci, jalannya dicuci. Saya tahu di Indonesia ada jalan yang ini, minta maaf ada orang yang menyapa saya lewat, nggak apa-apa Bu. Nah, ada tempat lain di Indonesia yang saya juga tahu jalannya tiap hari dicuci. Anda tahu di mana?
0: Di mana?
1: Nggak, di satu bagian di Jakarta namanya SCBD. Nah, oh, SCBD itu kebetulan rumah saya di situ. Rumah ya, saya ya, di SCBD. Ya. Itu tiap hari jalan itu dicuci. Sehingga kompleks SCBD itu, kalau misalnya ini Anda datang ke sana tengah malam, gelap, dan dalam perjalanan dari stasiun atau dari bandara Anda tidur ya, sehingga ya, tahu-tahu tiba di SCBD, kemudian Anda membuka mata, Anda tidak akan tahu ini di Indonesia, bahwa ini di Singapura. Begitu. Apakah gedung-gedungnya, apakah tamannya, apakah kebersihannya, apakah tidak ada debunya, itu sudah seperti Singapura. Begitu. Dan itu satu kompleks besar sekali. Kebetulan rumah saya di situ, jadi saya tahu kalau ini tiap hari dicuci. Begitu. Nah, ternyata di Madiun juga bisa meniru apa yang terjadi di Singapura. Bersih, luar biasa, tertata. Dan seperti background ini, dan ya sayang ini tidak moving ya, tidak bergerak kameranya, tapi bahwa tiap jam 2 tempat ini dicuci, dan ini kan luas, bukan satu tempat gitu kan, ada jalan ya, masuknya ya, dicuci, di sininya dicuci, di seberang jalan sana dicuci, itu memang konsistensi itu yang dan ya. Cerita yang menarik adalah Pak Wali Kota ini di periode kedua, di awal periode kedua kan ada masalah, katakanlah dianggap korupsi begitu. Saya mula-mula tidak percaya, saya mula-mula kok begini ya, begitu Pak Maidi namanya, dan saya berkali-kali ketemu beliau. Dan nilainya juga bukan fantastis begitu, yang ya kelas kepala daerah begitu. Kemudian ketika beliau dinyatakan katakanlah ditangkap begitu, beberapa foto beliau yang dipajang di sini di bagian taman itu dicopot, kemudian ini berubah. Ada namanya galeri Maidi, itu dicopot. Nah, tetapi rakyat Madiun melakukan aksi, katakan unjuk rasa begitu, di sepanjang jalan, di Jalan Pahlawan ini, membentang spanduk yang sangat panjang, putih, kemudian mereka semua tanda tangan di spanduk itu, bahwa foto-foto Pak Maidi yang ikut menghiasi lokasi ini, kenapa dicopot? Dan apapun, beliau jasanya besar sekali. Katakanlah beliau punya kesalahan, tetapi jasanya luar biasa untuk Madiun, yang membuat dari Madiun bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa bisa menjadi terkenal seperti ini. Nah, setelah 2 bulan

0: foto-foto itu dicopot, kemudian dikembalikan. Jadi sekarang sudah dikembalikan. Nah, dan foto-foto itu bukan foto-foto mejeng, bukan begitu. Bukan foto-foto yang meruskan banyak, apakah gubernur, apakah wali kota, apakah bupati, pasang foto tapi merusak pemandangan sekitarnya. Merusak, itu kan banyak, narsisnya luar biasa. Ini tidak. Ini hanya bagian kegiatan, kemudian cara mendisplaynya juga tidak menonjol. Kalau dari misalnya dari jarak 5 meter pun kita tidak tahu kalau itu Pak Wali Kota nggak tahu. Ya. Harus mendekat begitu, jadi bukan norak seperti umumnya yang kita lihat di Indonesia pada lainnya. Nah, akhirnya setelah 2 bulan foto-foto itu dicopot, kemudian dikembalikan sampai sekarang ini. Nah, sehingga saya juga termasuk yang ya bersyukurlah bahwa orang Madiun ternyata juga mengingat jasa-jasa beliau. Dan kata-kata orang Madiun ya begitu. Mungkin beliau memang salah, mungkin, tetapi jasanya luar biasa untuk perubahan Kota Madiun. Jadi kenapa sih harus dicopot seperti itu? Toh tidak mengganggu apa-apa, juga tidak merusak, tidak narsis, tidak begitu. Ya.
1: Ya, saya mau ngasih info dulu kepada teman-teman yang menonton ini. Di sini itu di Kota Madiun namanya kan PSC ya, Abah ya, Pahlawan Street Center. Dan di sini itu banyak sekali teman-teman miniaturnya. Kalau kemak di belakangnya Abah itu kan ada Ka'bah gitu. Nah, ada juga Eiffel, ada juga patung Merlian. Jadi dibuat per bagian-bagian begitu sehingga memang ramai sekali apalagi di weekend. Ini kayaknya banyak juga ya Abah ya yang mulai berjalan-jalan ya, pagi hari di sini ya.
0: Jam 5 pagi nanti ada apa lari atau apa gitu. Oh. Dan setiap minggu pagi ada Car Free Day, tetapi tidak boleh orang jualan di sepanjang jalan itu. Jadi ada Car Free Day tapi jualan tidak boleh. Ya kalau mau jualan di tempat-tempat jualan yang sudah disediakan yang sudah permanen, artinya jualan bagian dari keindahan dan jualan bagian dari supporting, bukan jualan tapi kemudian merusak
1: keindahan. Pemandangan ya.
0: itu pun diatur.
1: Jadi ada aturan sentra-sentra, mungkin sentra kuliner sendiri begitu ya Abah ya di situ ya.
0: Enggak, cukup terjajar ya? Tidak cukup terjajar tetapi diatur, misalnya itu ada ya? Saya lihat di sana di balik pagar itu ada tenda yang cantik-cantik. Jadi tidak sampai di trotoar misalnya begitu. Dan itu juga sekaligus menghidupkan rumah-rumah warga sekitar supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari ramenya lokasi ini, dan mereka juga harus bisa menghias diri begitu, bagian dari keramaian dan bagian dari keindahan. Karena misalnya saya yakin bahwa wali kota waktu itu Pak Medi itu pasti sulit sekali meyakinkan masyarakat sekitar untuk juga bersih, menjaga kebersihan
1: seperti yang sulit itu. Betul, setuju.
0: Dulu waktu ada kia-kia di Surabaya itu kan terganggu oleh bangunan-bangunan di sekitarnya yang milik perorangan, yang wali kota tidak bisa ikut mengintervensi dengan cara formal meskipun secara pribadi harusnya bisa, dan akhirnya terganggu karena bangunan-bangunan di sepanjang jalan itu kusam-kusam. Mungkin sudah 15 tahun tidak pernah dicat ulang, ada yang bekas bocoran hujan dan seterusnya. Sehingga tempatnya sendiri baik tetapi jalannya tidak pernah dicuci, kemudian lingkungan sekitarnya juga kelihatan kumuh. Kalau di Singapura itu ada semacam undang-undang bahwa setiap gedung harus memperbarui catnya itu setiap 5 tahun begitu. Itu ada undang-undang. Nah, sementara kita itu bagian dari kebebasan hak asasi masing-masing pemilik aset begitu. Nah, tapi saya lihat di sini gedung-gedung, rumah-rumah di sekitar lokasi ini semuanya catnya seperti baru semua. Berarti ada
1: intervensi. Rumah lama ya padahal di situ ya. kayaknya rumah-rumah lama
0: ada intervensi dari leader di sini.

0: ya, bahwa intervensi itu tidak harus dengan peraturan, tidak harus dengan tekanan, bisa dengan persuasi, ya kan, Sasa? Begitu.
1: Betul. Dan yang paling Sasa suka di situ itu, Madiun itu kan kotanya tidak terlalu besar, sehingga kalau kita mau sekalian untuk cari makanan enak itu di situ ada bah pecel enak.
0: banyak ya
1: kota pecel.
0: Pindah ya. Yang justru tidak enak pecelnya, yang saya pengen sampaikan secara publik ini adalah di res area Madiun. Tentu res area Madiun ada yang jual pecel. Tetapi menurut saya pecelnya tidak mewakili pecel Madiun.
1: Tidak artinya, mewakili representasi Madiun yang terkenal karena kota ya, pecelnya itu ya, Bah ya.
0: Rasanya Pak Bupati Madiun harus intervensi dalam pengertian apa yang harus dilakukan agar rest area di jalan tol Madiun itu pecelnya harus mencerminkan pecel Madiun, baik rasanya maupun kemasannya. Ini saya sangat-sangat kecewa waktu mampir di rest area Madiun dan beli pecel. Aduh, ini bukan saja tidak mencerminkan Madiun, menurut saya itu bagian dari memperburuk citra pecel Madiun.
1: Nah, betul. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Madiun itu punya suatu kita bilang itu terkenalnya karena pecel Madiun, pecel Rincuk Madiun. Wah, itu sudah paling
0: top. Bagian dari kekuatan kulinernya, begitu.
1: Bagian dari kekuatan kuliner, sehingga memang tadi kalau saya bisa membayangkan ketika ekspektasi Abah ini sudah, wah, namanya pecel Madiun itu pasti sudah pasti top. Ternyata berbeda ya kenyataannya. Jadi justru sayang sekali ya, gitu.
0: Apalagi habis capek nyetir dari Jakarta, ini pengen ada mampir rest area di Madiun, ternyata dan makan pecel Madiun dan istri saya juga ngomel-ngomel sepanjang jalan.
1: Saya bisa membayangkan karena ibu itu pintar sekali masaknya. Teman-teman, masakannya ibu tidak ada yang tidak enak. Jadi kalau kayaknya ngelihat itu terus saya bisa membayangkan sampai Surabaya pasti panjang yang dibahas. Wow, dan Abah sekarang apa memang ada agenda di Madiun? Apakah juga dapat job-joban senam, Abah?
0: Dapat job-joban, Anda sudah bisa menebak itu. Hari ini ada ulang tahun Muslimat Pesantren Sabilil Mutakin. Jadi saya dengar dari pihak panitia, saya dengar, tapi mungkin dilebih-lebihkan, akan ada 1000 orang yang akan ikut senam bersama saya dan teman-teman dari Surabaya nanti. Rasanya ada sekitar 30 orang yang datang dari Surabaya ikut memeriahkan ulang tahun Muslimat Pesantren Sabilil Mutakin di Takran, di wilayahnya Magetan tapi lebih dekat ke Madiun. Dan tadi malam saya menghadiri ulang tahun RRI Madiun yang ke 81, RRI kan ke 81 karena umur RRI itu sama dengan umur Republik ini. Nah, tadi malam kebetulan istri saya meskipun orang Kalimantan itu kan bisa karawitan. Nah, dan pelatih senam kami itu semua latihan karawitan, sehingga tadi malam tampil live di RRI Madiun. Namanya Karawitan Napsiah Dahlan Iskan, begitu. Ada lagunya juga, lagu karawitannya. Ciptaan Pak Kupu, yang sekarang menjadi kepala RRI Madiun. Nah, setelah itu saya diminta ikut menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Dalang Indonesia Cabang Kota Madiun. Begitu. Yang menarik adalah ketua Persatuan Dalang Kota Madiun ini seorang wanita. Wanita, badannya bagus, cantik, dan saya tidak menyangka kalau dia
1: juga baru
0: seorang dalang, dan ternyata dalang terkenal. Saya mau lihat YouTube-nya nanti seperti apa kalau dia mendalang. Dan tadi malam setelah pelantikan pengurus Persatuan Dalang Indonesia itu ada pagelaran wayang. Jadi saya nonton wayang sampai
1: semalam suntuk ini ya. Berarti kalau
0: pagi-pagi harus ketemu Anda lagi di sini.
1: Berarti Abah belum tidur ini, Bah. Kalau wayang kan kayaknya sampai subuh. Biasanya semalam suntuk terkenal wayang itu, kalau pagelaran wayang semalam suntuk. Berarti Abah ini sempat tidur apa tidak ini, Bah?
0: Ya tidur sebentar karena sampai jam 12 malam saya pulang. Kemudian di perjalanan pulang masih lihat siaran langsung sepak bola Liga Inggris, yang ketika sambil nonton wayang pun saya melirik siaran langsung Persija melawan Persib Bandung.
1: Wah, wow, multitasking, benar-benar multitasking ini. Jadi layarnya bola tapi komentatornya Jawa. Galang. Wayang. Wow. Wah, terima kasih Abah, ini luar biasa. Jadi ada berapa hari nih Abah nanti di Madiun ini? Atau sudah akan ada ini senam tur Abah? Dari Madiun nanti mau geser lagi kemana, tur ya, lagi di mana?
0: Cari siapa lagi yang menangkap nanti kalau nggak ada ya di Surabaya atau di Jakarta. Dan kemarin saya juga sempat meninjau proyek pembangunan madrasah internasional yang di Magetan, dan ya karena saya pengen di Magetan itu ada sekolah internasional yang yang bermutu begitu, dan sudah terwujud, tinggal ini mau ekspansi karena kampus yang satunya sudah nggak memuat, kemudian kita bangun kampus yang kedua di Kota Magetan. Dan saya terus terang jealous, ngiri sekali dengan kampusnya madrasah atau sekolah Islam Tursina namanya di Malang, karena kemarin dulu saya ke Malang waktu dapat tanggapan di Malang itu, dan saya mampir ke sekolah Islam Internasional Tursina namanya. Aduh, di sana saya dulu saya yang meresmikan sekolah itu, tetapi perkembangannya terus mengalami kemajuan. Dan kalau berada di kampus Tursina itu sudah saya nggak bisa membedakan ini di Indonesia, di negara, di sekolah Islam, atau ini sedang di Amerika. Saya sudah nggak bisa membedakan. Jadi kalau berada di Tursina, di sekolah Islam Tursina di Malang, Anda sulit membedakan apakah ini benar di Indonesia, begitu. Wow. Luar biasa dan sukses sekali. Kalau zaman dulu itu sekolah-sekolah terbaik di Indonesia itu Anda tahulah pasti Katolik.
1: Iya.
0: Yang nomor
1: saya
0: dua itu
1: juga dari Katolik Islam. Itunya. Iya. Oh, dulu gitu. Saya SD Katolik, jadi saya ini terkenalnya karena memang biasanya bagusnya kata. Sekarang sudah banyak ya Abah ya yang memang
0: sekarang sudah banyak sekolah Islam yang setara dengan sekolah-sekolah Katolik itu. Setara, bahkan mungkin melebihi sudah ada. Yang melebihi sekolah Katolik sudah banyak. Begitu. Termasuk melebihi itu termasuk mahalnya.
1: Kalau itu sudah pasti Abah, sudah pasti. Tapi kan ada harga, ada kualitas, sehingga memang kayaknya zaman sekarang itu orang tua itu juga lebih melihat itu juga sih Abah. Kata uang bisa dicari, yang penting anak aku dapat pendidikan yang sesuai begitu.
0: Kapan-kapan kita bahas ya mengenai munculnya lembaga-lembaga pendidikan swasta yang tingkatnya internasional. Oh,
1: penting itu Abah, penting.
0: Sejarah baru bagi Indonesia ya, kapan-kapan penting. Kita agenda untuk bahas penting. Itu. Penting.
1: Ya Abah, terima kasih banyak. Ini masih mungkin ada dari redaksi, ada yang mau bertanya ini Bu Emma Sarik. Nah,
2: apakah Abah pernah dapat cerita dari Pak Wali Kota terkait ide Abah sehingga dibikin kayak miniatur-miniatur? Dan itu miniatur-miniaturnya dari negara-negara lain, bukan miniatur dari kampung-kampung yang ada di Kota Madiun, Bah. Itu idenya dari mana?
0: Idenya itu karena pokoknya beliau pengen Madiun berubah, dan yang paling juga terintip bahwa kenapa apa yang dikagumi di Singapura, apa-apa kalau orang di ke Singapura itu foto-fotonya di mana, kalau orang ke Amerika itu foto-fotonya di mana, kalau ke New York ya misalnya, kalau orang naik haji foto-fotonya di mana. Jadi sesimpel itu sebetulnya idenya, tetapi yang terpenting bukan kalau yang punya ide begitu. Saya lihat banyak kalau kita ketemu dengan bupati wali kota kan yang diomongkan juga begitu, wah di sana bagus ya, di sana bagus ya. Tapi untuk sampai pada saya akan menerapkan itu di tempat saya, mumpung saya menjadi pemimpin di tempat saya, maka saya akan terapkan itu, enggak banyak begitu. Nah ya, dan beliau ini jadi beliau ini orang yang action, man of action, ya, bukan man of ideal. Banyak orang ngomongnya muluk-muluk, tetapi nggak pernah action. Nah beliau ini man of action. Ya.
1: Saya setuju. Bahkan konsistensi untuk membuat ini tetap terawat. Bahkan dengan dicuci setiap jam 2 pagi, terus sampah tidak ada, bersih sekali. Saya kemarin beberapa waktu ke sana kagum saya. Saya bahkan tidak merasa bahwa ini Madiun. Terima kasih banyak waktunya. Selamat beraktivitas, selamat memimpin senam. Saya doakan semoga Abah dapat jawaban tidak hanya di Jawa.
0: Makasih.
1: Jadi kan enak ya teman-teman ya, kalau Abah yang dapat jawabannya nggak di Jawa, siapa tahu nanti ke Singapura, ke Malaysia. Udah berasa kayak konser aja, tapi ini senam. Yang penting kita selalu tahu bahwa Abah itu adalah suatu apa ya, kalau saya bilang ya, ada aja idenya gitu, ada aja gebrakannya ya. Jadi saya sendiri tuh berkaget-kaget lah, ternyata senam aja bisa tur loh, nggak cuma konser yang bisa tur, senam bisa tur. Saya mikir bahwa dari dulu tuh saya senam, terakhir saya kan pernah diminta ayo kita senam, ayo mbak saya ikut senam, saya langsung jiper. Kenapa? Karena saya senam terakhir seperti itu tuh kayaknya pas saya dulu sekolah, pas SMA, pas ada ujian terakhir praktek senam ya, itu baru bikin gerakan itu terakhir itu. Setelah itu saya baru menemui sosok tokoh yang memang ternyata dedikasi di senamnya sangat tinggi, itu adalah apa? Wow, luar biasa. Teman-teman jangan lupa hari ini juga bisa didengarkan juga di City 911 FM Malang. Dan jangan lupa juga besok hari Senin akhirnya adalah kita libur, sampai bertemu di hari Selasa tentunya dengan banyak sekali topik-topik yang seru sekali untuk dibahas ya. Jadi kayaknya kalau di beberapa akhir hari ini tuh yang namanya artis berita, saya selalu bilang ini artis berita yang ada di Indonesia ini kayaknya masih landai ya, tidak terlalu banyak. Tapi tenang saja, nanti biasanya itu akan ada artis-artis selanjutnya yang akan muncul. Jadi apa itu artis hari Selasa, kita sama-sama akan saksikan di hari Selasa. Sampai bertemu juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau terang no, tiga ini kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa?
3: Kuasa.
2: Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gowo nang dalem atau pembantu.
3: Kuasa kunci.
2: Mau niku ulama ku mikir. Oke, ora ulama dhe ora tau mikir. Terus tafsir Senawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu, ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu. Penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane jopah poh tok. Ora jelas utek tapi jelas salah. Jadi fatah hayaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat
3: buka.
2: Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa?
3: Tahu.
2: Menjadi tahu itu benar. Buka terusane ayat itu layak alam buka. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan
3: tahu.
2: Utekom do pejabat jenenge kekuasaan. Jadi jadi ini bakas tahu ra bakas
3: kuasa.
2: Seperti jualan. Ya urut ini bakas tahu bukan bakas pengutusannya ayat la ya alamu ha
3: illa.
2: Nah lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali kadang ngerti sesuatu itu goib tapi akhirnya tahu juga, itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok kesedarani Nabi Muhammad itu raroh umatnya yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi. Apa?
3: Binafsihi.
2: Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi. Karena dingertikan oleh
3: Allah.
2: Kaya coba ya aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Ya goblok. Goblok banget. Lagi ini ya darani kafir banget. Ijen mendingan kini darani kono mau goblok banget. Kono darani kini kafir. Jadi ini setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jadi ekstrim kafir. Jadi cara kisape cek susuk lah. Kini cek menang. Karena gue dituduh kafir, gue menuduh
3: goblok.
2: Ya akhirnya tuduhannya gak berarti. Wong tuduhannya wong goblok kok ini. Tapi masalahnya kue tak bila-bila ora apal Quran itu masalahnya. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi, saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang. Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya
3: sendiri
2: Al-Qayyum. Tapi kalau enggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataftahun al-qastanto niyah, itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir ya wong goblok wis ra timo nyata. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duwe, kok hadisnya keliru. Sanggup baik kok seneng duwe, ngestok no dawe Nabi. Zaman akhir itu, kiai ini wah seneng. Sudah koro Rasulullah. Ya boleh tenang. Ya biasa wah. Jadi, Allah kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Ini yang dominasi ya kue KB. Quran dimaterikan, ini sopo. Ya kue, Quran
3: dimaterikan. Ya kue.
2: Jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kafe wis penting
3: penampilan.
2: Ini wis zaman akhir sono kok. Kira usah susah wis sudah kok. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat tuh hafal Quran. Sing karwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah sing perlu tantangan. Angko aku munib gak aman gak modal. Iya, kok munib isi sih kok pokok bajingkot bar ya. Kon ngapal Quran rawani. Golek sunnah sing gak pati susah. Nah, ini namanya ngapal Quran. Kowe paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Katam sebelahnya kebo mas.
0: Nggih kebo.
2: Ada sapi kebo ya.
0: Bila ada sudah angel.
2: Urunan ya, urunan ya. Ini kok. Paling bisa tunggu kira gua ketemu kebo. Paling tuh sama gua kira. Sowe nak kiai cilik ini sowe. Kebo orang pulau juta nak kiai cilik manggung gitu.
0: Soso.
2: Soso. Padahal mau sanggup untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku ngetep kuat tuh. Wong keramat mung pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rumakno ya, kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa?
0: Binafsi.
2: Tapi kalau Allah mengertikan rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin, Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo ngerti kelakuan nem ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngesikan uridot ali ya umati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi entuk usuk perso kabeh. Koe wis perso kabeh. Teko ngaji tapi turu yo perso kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau juga ngaji loh, bismika. Bismika. Ada kiai sanggeng mangkelnya gitu. Bu, tahu doa ini ngaji nopo, bismika. Allahumma ya.

0: api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya juga ada delok.
1: Oh iya.
0: Napa karek?
1: Delok.
0: Sembarang parah itu, ha. Kira usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama esidik tukang pidato. Biasa, rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki. Sota-sota. Biasa. Iku tenan to?
1: Tenan.
0: Isi sitok biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'ilamillah. Napa?
1: Bi'ilamillah.
0: Jadi kalau Allah zuharalahul amru binafsih, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha
1: mir rasul.
0: Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nara terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirron min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pasti jatuh pora kan, yo tetap mengerti. Artinya apa ya? Karena dimengertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dimengerti. Malaikat Mikael, iku yo rapati ro rezekimu, makanya rung dikekno. Tapi nanti kalau sudah dimengertikan, jadi semua malaikat taunya dimengertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian kira ah yudkhulun, karena wong buswargolah ya yudkhulun, bukan ayat khulun. Jadi ini penting saya utarakan, jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas, kalau makhluk itu gak akan ngerti barang khoib. Ayatnya jelas, tapi kayak apal musito. Aku apal tolong puluh juz. Nah, kalau kok didali, ayatnya kan jelas layak lamu ha'ilah. Jadi terus nora ngara iso. Gua mana sih yang surat jin mau? Gue wera iso. Ya Allah ingin apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa marid al-tahto. Itu jelas ada istisna illa marid al-tahto. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso, meskipun itu kategorinya alam ghaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau denger, denger. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nabi Raro sangi gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wus aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar cara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati, orang siap urip tapi
1: siap mati.
0: Orang kau saya ini, mangkat pidato siap panen. Dia
2: itu orang berjuang, itu siap mati.
0: Ya iya orang, wes disangoni jadi buat wabil khusus. Khusus Soibul Fadila. Padahal orang sengat terusin Soibul Fadila wal karoma. Wal musibah boleh. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, mbok punya kegiatan jihad yang lain tapi jangan ini. Tapi sing gajarane padha. Ujare Kanjeng Nabi, "Ben ora melok perang aku tak berangkat dhewe. La akhrujan nawala waqti. Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri." Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gendhe. Terus ora masuk akal. Wong tok sitok kok lucu. Wes wis lucu tenan. Wong perang Badar. Sehingga sahabat realistis tuh gak mungkin dimenang. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi mek grem. Malah ana santri grem biasa. Ya berangkat tapi geremeng. Geremeng banget. Jadi berangkatnya ya geremeng. Sayangnya Nabi. Rasa Nabi ini tak biyan. Tapi tetap mangkat. Geremeng. Ya geremeng. Nanti ini medan perang ya cek. Cek geremeng. Nanti disebut wa'id ya'idu kumullah. Terus ini kenapa? Kama akhroja ka rabbu kami baidika. Bilhaq wa inna farikum minal mu'minina lakarihun. Quran mah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat tuh lakarihun. Orang seneng banget, geremeng ya geremeng. Nah buat terjemah rasa seneng sangat ekstrim. Sing jelas itu geremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama

0: tabayyan terus ka'an nama yusabuna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Enggak wae wong saiki berjuang Pak Anan dise jeneng berjuang mati. Saiki sangu kurang gremu. Woi wis ra lam yajid arfal jannah. Ora bakal do ambune wong. Kuat. Nang gremeng lah, kecuali kayak ikhlas. Sekali gerembang tak lapor pangeran jom lebu suarga. Protes nak jom lebu suarga nak cek gerembang. Nah tapi sahabat justru itu kesaf itu dia. Jangan kira gerembang itu buruk, enggak. Gerembanglah tetap berangkat. Artinya gerembang itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gerembang ya lah kasaria. Tapi tetap berangkat. Kau ini jadi sahabat ideologis tetap rajin. Kan apa? Bekar-bekar lah, sementing orang Cina. Orang tak mau ilangi sahabat. Jadi cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi kanjeng Nabi malah aneh. Barang tok perang Badar wis nek sahabat do gremeng malah ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u Badar. Iku disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah. Itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang jadi sahabat-sahabat ini malah parah meneh perang wis mesti kalah ya malah malah sing nopo jadi yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahli nopo Masra'u nopo Abi Jahli akhirnya wis perang tenang. Nah perang ning dinggon canom ku penting. Oke, kalau balik-balik canom itu penting. Mulane Al-Qur'an itu canom ben innahum fityatun aman. Fityah itu jamak napa? Fatah. Fatah. Canom ku penting. Ya sak muni-muni ku jek enom. Cek brewok cek muat. Sayangi sunah Rasul e dekne njupuk brewok tok ora. Apal Al-Qur'an. Iku perang itu wong Ansor Mas, iku wong enom-enom. Lan canom ku penting. Wong Ansor iku ora roh bijah. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang ku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ammi, mulai dhisik wong Arab padha ping dini sama surat dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa?
1: Ya
0: Ammi. Man lek sing jenenge Abu Jahal sing. Takok ya wek. Lah kok tok takok Abu Jahal. Balagoni annahu yasubu Rasulullah kada wa kada wa yudhi Rasulullah yang paling nemen ngelarani Nabi itu jari aku benar terus fawawah lain lagi dulu kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya apa seekor serigala. Abdul Nasir itu serotok tua beneran jadi cara dia taruh wijal kira-kira kalah itu tau nampak siapa? Abdul bin Nasir cak luruh cak nom itu Abu Jahal disumerang walhasil kena nanti mati lah wong kafir yang menusa bareng pimpinannya mati itu terus lemes lah itu layatajawazu ma'adahun nabi pada ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk lah ya maksudnya ini itu hadis sohkai kubu sebelah kudu ngakoni itu hadis sohkai. Iku artinya nanti kan perso barang kok, itu jelas belum terjadi. Ono maksudnya nanti jaya, paham kok? Yeah. Itu sampai saat mati ini, saat tempatnya nanti Abu Jahal gublingnya ini kini itu disebut. Iku kanjeng. Lelah ya tapi tetap ngerti nih nabi. Iku bismillah. Yeah. Nah Allah rugi nafsi. Jadi melane misalnya ono hadis kok. Kanjeng nabi so nyafaati terus buat dalil limang dalil dia so itu yura sambung. Nak Allah nyafaati binaf sihi lanak nabi nyafaati biit ini orang kok ikut terus nafek no syafaat ya, ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalilnya apa? Manggal nabi ya kau indahu tapi ini gak ada syafaat syafaat hanya milik Allah ya orang syafaat dok masih bumi milik Allah dok ucap kok goblok kira karu masih langit yang milik Allah dok lagi kok melok ngegoni paham masih beras supaya Allah dok lah kok gue sih mangan dong itu gue bicara tuh gue Tuhan gak ake ya saya kelas no setenang gaus gaus gue receh ini kawulannya pengiran jadi lu lancar jadi eling-eling jadi mulanya kayak sing alim, sing waras ya alim ya waras.

0: Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati binafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil enggak ada syafaat kecuali milik Allah. Ya betul, masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di sini biiznihi. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buah, ya buah cara bener. Ya sudah, dia senang mesti buah. Gampang toh ngaji? Paham?
1: Nggih,
0: gampang toh?
1: Nggih.
0: Ayo gampang, ora sing bantu ora gampang. Paham?
1: Paham.
0: Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak la ilaha illahu ya keben, pancen seperti itu binafsi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang kaib ya keben, tapi tetap bi ilahi atau bi ithni. Ya wis berapa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man tadza. Iku jawaban terus nang ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasul. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe go kos ah go kos koyo semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya.
1: Data.
0: Iya data base sing wong mati iku sapa. Melapit paten ijek pidato jos ya. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ra pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat juga kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng banyak dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu menegone India. Ini sale loh, oke rasa wedi misale. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan melok Nabi. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti oleh mentelengi Tuhan itu tenang. Mubaliki kok neng kene. Padahal prosedure itu tak matikan neng
1: kene. Iya.
0: Oleh menteleng tenang. Nabi Sulaiman tersinggung, tamune kok dipentelengi. Saibul Fadilah apa? Dipentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani, buli malaikat, wong Nabi. Akhirnya malaikat Israel ditakoki. Kowe ku piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi, tau ora paham to. Wah, akhirnya suwe-suwe iku iku, Gus. Cara Jawa iku kemenusan. Akhirnya Tuhan iku ngerti malaikat Israel, cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai
1: kelihatan.
0: Wati, warang roh Israel wati. Membalik lagi wati tuh, nak jalan Israel. Wati, membalik lah tetap
1: wati.
0: Wah, akhirnya wong berhubung kroni. Niku ya Nabi Yahweh Sulaiman kali ini saja, kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya wati.
1: Iya.
0: Wah, dia semua Israel. Sajarnya harus kesusah apa dijabat nih kono, tapi kan gak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di
1: India. Ya.
0: Malah toh aku kotor langsung. Ya.
1: Pas
0: langsung.
2: Sesuai prosedur.
0: Jadi terus akhirnya baru peristiwa itu Israel tak kok ilang. Kita mau kok ngowah-ngowah pas di pulau niku iskal. Wong dikan mendatangi dia kok tiangi pikir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penolongan kula niku. Terus tak mau bareng mati takut iso. Menak karo dire ki lha yo terbang ning dia. Aku wedi. Dari toroke awor aku wah aman. Tekanane standare kan ning artinya gini, tetap ya tentu kan enggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata di nafsum biayi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya taunya tetap ditaukan apa?
1: Ditaukan.
0: Dia ini terima makhluk. Paham gitu jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah versus sebagian barang
1: kok
0: tetap sah yang Allah taunya bi nafsihi yang selain Allah bi iznihi atau bi ilami dong yang jelas
1: yeah.
0: Oh pinternya saja ini ngaji prayu sah sudah pinter no? Lho aku lagi direncana, ini kan rong minggu sesuai sak bulan, sesuai tolong bulan mereka harus pinter kok harus pinter masa sekolah rano khatami kan iki apa-apa, mahasiswa berapa patang tahun ya?
1: Patang tahun.
0: Padahal iki setolong tahun, kan setahun. Wangune ra pinter-pinter sini-sini mbok. Ku sing goblok gurune apa purine? Lah di murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulang nanti. Khatam malah nggak khatam. Kadang orang khatam sudah mati. Yang Jogja santri kulo yang mati ya kadang jadi swaya. Ono sing ngaji 2010 tahun, ngaji setengah tahun mau pamit. Gus kulo kok ismeh mati Gus, tapi aku murid. So nek nang akhirat tak aku om. Jadi jelas saja ini gampang kok ngaji itu gampang ya, tapi wow, syaratnya nggak gugu. Mulane mantak lama bila saya kan pas saya guna kok. Saya wong makna ni layak alamuha illahu terus kecangkeman kok binti. Mulane hadis yang nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu. Sing mau untuk utekem iku no. Maksudnya aku ngaji, wis jelas utawa misal minimal hafal Quran ayat tentang gaib itu berapa minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata gaib itu berapa kali di Quran terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang gaib meskipun dari denger ikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi. Jin. Surat Jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Oke, ana awwaluman ya jisu baina ya dai rahman lil khusumah. Ya jisu mereka kalah saingan mati. Wah. Enggak sahedras itu.
3: Sama saja.
0: Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono to. Ora ne sing koyo ngene kan, ape delok ora wani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya ora wani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati ne. Oh, tak salati mimit ngono. Nak salat mayit tak biru piro? Papat.
3: Papat.
0: Khusus kowe pitu. Itu cek wolu. Lho jangan kira tuh gak sah lho, sholat mayit ditakbiri piro wae?
3: Sah.
0: Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa galiran anyar. Lho aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar ku zikir, sehingga jumlahnya ndak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya saya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang janji pitu mas.
3: Pitu.
0: Istimewa. Istimewa tapi sesat nih pitu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak ra usah kecangkeman iku darani ada. Karena itu enggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya kita. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa firwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Qur'ane yo jelas, hadis qudsine jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kaya waras itu gampang husnudzon.
4: Ngomong ngaji ra bener kok.
0: Wah, semane tenan wis. Kok yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalo kan Gus Wargo ngenten iri gitu. Nah, bareng niku mengkirin kaya. Apa anak awaluman ya jisu benaya dari rahman lil kusuma. Saya pertama orang sing sumpuan yang pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaikan poro.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Masih di Gaita 911 FM, Gaya dan For Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 pagi. Kawan, pedagang karang plosor sah akibat dugaan dana swadaya masuk ke politik. Kepala Pasar Buah Karang Ploso Anton Apriansah menyampaikan dirinya masih belum bisa memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana swadaya maupun dugaan pengalian dana seperti yang disampaikan pedagang. Beberapa pedagang Pasar Buah Karang Ploso juga menyampaikan terkait dengan kejelasan penggunaan dana swadaya yang sebelumnya mereka kumpulkan untuk pembangunan dan penataan lapak. Lebih lanjut, pedagang Pasar Buah Karang Ploso berharap aparat pengawas maupun penegak hukum bisa mengusut informasi dan laporan yang meresahkan agar mendapat kejelasan informasi. Kawan, wisata Gunung Bromo resmi ditutup total. Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Endrip menyampaikan pihaknya saat ini menutup total seluruh akses wisata menuju kawasan Bromo. Ia menyebut penutupan dilakukan berdasarkan kebakaran yang kembali terjadi di sekitar kawasan Bromo serta petugas gabungan sedang melakukan upaya pemadaman. Lebih lanjut, penutupan ini dilaksanakan sampai waktu yang tidak ditentukan agar masyarakat bisa aman dan nyaman saat kembali berwisata ke kawasan Bromo Tengger Semeru. Kawan, Timnas Basket Indonesia di Asian Games 2026 kalah lawan Korsel. Timnas Bola Basket Putra Indonesia berhasil dikalahkan oleh Timnas Korea Selatan setelah kalah dengan skor 48-102 pada laga Grup A Asian Games 2026 di Nagoya pada hari Jumat kemarin. Hasil ini menjadi bagian kedua bagi skuad Garuda setelah pada pertandingan perdana juga kalah melawan tim tuan rumah Jepang dan membuat posisi Indonesia turun ke peringkat 4 klasemen sementara Grup A. Selanjutnya, Timnas Basket Indonesia bakal menjalani pertandingan ketiga Grup A melawan Arab Saudi pada hari Minggu di IC International Arena Nagoya, Jepang. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Ilham Riza. Selamat pagi.

88.9 Warwani FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap untuk perjalanan ya. Hati-hati, ini tadi saya ketika melintas di beberapa titik tampak sudah mulai ada persiapan ya dari kegiatan masyarakat untuk Anda yang sekarang ini berencana mengarah ke Tlogomas. Jadi di area depan Gang Fave Hotel ya, itu ada penutupan, tapi karena tadi saya gak sempat berhenti sebentar buat baca tulisannya, intinya ada kegiatan masyarakat di sana, kemudian untuk jalannya itu yang masuk ke gang, nah itu ditutup kawan. Mungkin tidak hanya di sana, tapi di beberapa ruas jalan lainnya juga sudah mulai terlihat adanya persiapan kegiatan di akhir pekan ini. Boleh nanti Anda sampaikan, Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, proyek preservasi dan penataan kawasan Simpang Patimura atau Simpang Patih Kota Batu kali ini sudah mencapai progres fisiknya, yaitu sekitar 40%. Dari Kepala Dinas PU Kota Batu Esti Duyasuti juga menyampaikan kalau progres fisik yang sudah berjalan ini sejak Agustus kemarin. Jadi selama pengerjaan berlangsung, ST menjelaskan jalan di kawasan proyek ini masih bisa dilintasi, tapi aktivitas pekerjaan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan maupun hambatan arus lalu lintas bagi pengguna jalan. Kemudian kawan, dari penjelasan pejabat pembuat komitmen PPK Preservasi Patimura Eko Setiawan sebelumnya sempat menjelaskan, jadi anggaran proyek preservasi kawasan Simpang Pati ini mencapai lebih dari 6 miliar. Jadi pekerjaan ini tidak hanya mencakup pengaspalan, tetapi juga ada persiapan pelebaran badan jalan seluas 40% di area persimpangan. Nah, tahapan ini menjadi bagian dari persiapan pembangunan bundaran ya, atau roundabout yang rencananya memiliki diameter minimal 25 meter. Tapi untuk pembangunan fisik bundaran masih belum dilakukan pada tahun ini, kawan, informasinya. Jadi pihaknya nanti masih menunggu ya pematangan untuk kajian serta ketersediaan anggaran. Seperti itu untuk kebutuhan pembebasan lahan yang ada di sisi kanan dan kiri jalan. Jadi ruas jalan yang terhubung dengan kawasan Simpang Pati ini juga berstatus sebagai jalan milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu untuk sementara informasi sekaligus menemani perjalanan Anda di akhir pekan ini. Mungkin Anda yang punya beberapa catatan informasi yang bisa di-share, boleh nanti Anda kabarkan melalui WhatsApp kami. Kita juga sedang live di TikTok, Anda bisa ikutan nimbrung di sana. Anda bisa tulis di kolom komentar untuk informasinya di @cityguide911FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, kawasan wisata Gunung Bromo di TNBTS resmi ditutup total dari seluruh aktivitas wisata. Ini menyusul kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali melanda kawasan ini. Api yang sempat muncul hari Kamis sore di Savana Pengol, Desa Ngades, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, sekarang sudah merambat hingga ke Bukit Teletobis dan Gunung Kursi. Ini terpantau sejak kemarin ya. Jadi awalnya itu penutupan hanya di beberapa tempat saja kawan, tapi ternyata api terus menjalar ke beberapa daerah lain. Dari Kepala Balai Besar TNBTS Rujianta Cahyanugraha mengumumkan penutupan ini yang berlaku sejak kemarin sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, kemudian di sini tertulis, jadi penutupan ini diberlakukan sejak kemarin sampai dengan batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran, proses penanganan dan pemadaman serta keamanan kawasan. Rudianta juga menyampaikan penutupan dilakukan karena karhutla yang semakin luas, bahkan asapnya ini semakin tebal, sampai hal ini dianggap nanti bisa mengganggu jarak pandang ya. Jadi mobilitas serta keselamatan pengunjung tentu ini yang jadi utama. Kemudian dijelaskan juga sekarang kunjungan wisata Gunung Bromo dari semua pintu masuk itu ditutup total untuk kunjungan wisata dalam rangka efektivitas upaya penanganan dan pemadaman kebakaran serta memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi pengunjung. Itu kawan untuk sementara waktu beberapa catatan menemani perjalanan Anda di pagi hari ini. Kemudian ini tadi karena kita juga sedang live di TikTok, ada yang sempat gabung ya, ada Pak Al tadi sempat menanyakan soal Karnaval Gading Kasih. Ini tadi saya sempat lewat di sana, tapi sekitar jam 5 lebih 40-an menit ya. Saya lewat itu sudah mulai ada persiapan di area depan kelurahan, di kiri jalan itu sudah ada panggung yang disiapkan, kayaknya sih ini untuk panggung penghormatannya ya nanti. Kemudian terlihat beberapa peserta belum ada di lokasi, hanya beberapa panitia saja, termasuk juga biasanya kan kalau karnaval itu ada kendaraan yang dihias dan semacamnya. Pagi tadi saya belum melihat di sana. Kemudian setelah kita coba cek di database kami, kemarin jam 2 lebih 7 menit kita dapat kabar dari Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri, disampaikan untuk kegiatan karnaval Gading Kasri dari kelurahan sampai kecamatan Klojen startnya mulai jam 11 siang sampai selesai. Jadi jam 11 siang nanti atau bahkan ya mungkin jam 10 gitu ya, karena biasanya juga ada persiapan dan lain-lain, lebih baik Anda hindari di area Kelurahan Gading Kasri. Untuk catatan lain dari Anda yang sekarang juga sedang memantau kegiatan masyarakat yang ada di Kota Batu, termasuk juga Kabupaten Malang hari ini, yang perlu diantisipasi di mana lagi, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Kawan, buat internet Anda yang sering lemot daripada nanti dibiarkan semakin lama semakin bikin emosi, saatnya Anda pindah ke Captena Ratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captena Ratel kali ini hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captena Ratel. Captena Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Yang sedang bersiap mobile kali ini berencana mengakses di ruas tol, seperti apa pantauan di sana? Saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
8: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Ya kawan, selamat pagi. Kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sudah memasuki tol Pandan Malang, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu Anda yang mau meneruskan ke tol Gempol Pandaan, kondisi trafik ramai lancar di minggu pagi ini kawan. Bagi Anda yang sudah mobile di ruas jalan tol, bisa juga berbagi update ya, bagaimana kondisi trafik maupun cuaca di ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih

Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan juga masih terus berbagi update informasi. Pak Dani, selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Dani. Ini tadi mengirimkan ini ya informasi karnaval kawan. Kalau melihat titiknya ini di area Kediri ya. Kabupaten Kediri kawan. Di sebentar kita coba cek Kediri mana ini. Wah, ada yang ditumpang juga ternyata. Kalau yang Kediri itu Desa Sidomulyo, Semen Kediri. Kemudian hari ini juga ada beberapa kegiatan lainnya. Coba nanti kita baca dulu deh. Kalau gitu ini cukup banyak ya beberapa daftar yang dikirimkan Pak Dani. Tapi saya tadi sekilas melihatnya kok tanggal 12 September. Berarti sudah kemarin dong Pak Dani. Kemudian kawan, informasi karnaval lainnya dari Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Trihananta. Kemarin itu kita juga dapat kabar kalau hari ini tuh ada kegiatan karnaval di wilayah Ngijo Karangploso. Begitu kawan. Nah, untuk kegiatannya sendiri mulainya jam berapa sampai jam berapa termasuk juga rutenya, kita masih coba follow up ke Pak Anang ya, seperti apa. Kemudian hari ini karnaval juga sedang persiapan dilakukan di Gading Kasri untuk rutenya dari kelurahan sampai kecamatan Klojen. Startnya mulai dari jam 11 siang sampai selesai. Jadi hati-hati untuk Anda yang mobile di sekitar Gading Kasri. Nah kawan, setelah tadi kita juga sempat update kan ya bagaimana operasional Gunung Bromo akhirnya dipastikan untuk ditutup sementara waktu sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan, karena nanti kita akan melihat juga bagaimana update untuk kebakaran atau karhutlah yang terjadi di sana. Karena kabar terakhir api ini munculnya hari Kamis sore di Savana Pengol, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kemudian akhirnya merambat sampai ke Bukit Teletabis dan Gunung Kursi hari Sabtu kemarin. Jadi sekarang ini masih diupayakan pemadaman di sana. Bicara karhutlah sendiri, kawan, dari Kepala BNPB Suharyanto menegaskan saat ini pihaknya masih terus menggencarkan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi prioritas. Dijelaskan ke-6 provinsi ini meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalbar, Kalteng, dan juga di Kalsel. Suharyanto juga menyampaikan BNPB mengombinasikan operasi modifikasi cuaca atau OMC, operasi darat, dan juga operasi udara. Jadi disampaikan dari efektivitas hasil dari 3 model pemadaman itu, OMC menempati peringkat pertama karena hujan mampu memadamkan area yang luas. Operasi darat menempati peringkat kedua, terutama untuk lahan gambut yang api bawah tanahnya itu sulit dipadamkan. Dan di urutan ketiga ada waterbombing karena kapasitas angkut air terbatas sekitar 4 ton per shortnya ya. Suharyanto juga menyampaikan menurut BMKG El Nino pada tahun ini memang sangat kuat, dan dia juga menjelaskan salah satu buktinya luasan lahan yang terbakar mengalami peningkatan. Dan kemudian tambahannya sendiri bahwa lahan gambut ini membutuhkan penanganan khusus. Jadi api di permukaan ini bisa terlihat padam, tetapi bara di kedalaman gambut ini masih membara. Nah, maka dari itu BNPB juga menggunakan alat suntik gambut untuk memasukkan air hingga kedalaman 1-2 meter. Suharyanto menyampaikan secara nasional data BNPB per 8 September 2026 mencatat total indikasi luas lahan terbakar di 6 provinsi prioritas ini mencapai 76.900 lebih hektar. Hingga 6 September 2026, dari total 72.000 hektar lahan gambut yang terbakar, sebanyak 939 hektar lebih masih dalam proses pemadaman intensif. Suharyanto juga menyampaikan berbagai kendala atau tantangan yang dihadapi pada upaya pemadaman di berbagai

0: 19.000 hektar. Nah, luas lahan yang masih terbakar dan harus dipadamkan ini mencapai sekitar 326 hektar. Itu kawan ya untuk beberapa catatan pagi hari ini. Anda yang masih melanjutkan aktivitas lainnya, Anda juga masih bisa berkabar melalui WhatsApp kami. Kita masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Inside.
2: Gate parkir di kawasan alun-alun Kota Batu mulai dioptimalkan untuk menata parkir sekaligus meningkatkan pengawasan retribusi. Saat ini, ada 3 gate parkir yang beroperasi dengan transaksi yang masih dilakukan secara tunai. Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Soeidi, sistem gate sudah diuji coba sejak Desember 2025 dan sejak Agustus 2026 operasionalnya dinilai berjalan sesuai harapan. Untuk menekan potensi kebocoran, transaksi harian juga sudah bisa diverifikasi melalui sistem. Chilman juga menyebut bahwa sejumlah kendaraan dan pendapatan dapat dikoreksi, sementara skema pembayaran non-tunai melalui QRIS juga sedang disiapkan.
3: Dengan pemasangan gate parkir ini, efektivitasnya sangat luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan, dulu sebelum kita menggunakan gate parkir, itu rata-rata setoran jukir yang ada di kawasan alun-alun, itu kurang lebih kisaran 20 juta sekian per bulan. Setelah dilaksanakan menggunakan gate parkir, ini bisa naik minimal 3 kali lipat dari yang sebelumnya tanpa menggunakan gate parkir. Ini sudah naik, meningkat minimal 3 kali lipat, yang tentunya ini masih banyak evaluasi yang perlu kita benahi, bagaimana nanti skema terdepan gate parkir alun-alun yang sudah ada sarana-prasarana palang pintu secara digital ini nanti akan kita sinergikan dengan pembayaran yang non-tunai, baik itu menggunakan QRIS maupun e-money. Dan itu tidak suatu hal yang mustahil karena Sarpras kami insya Allah mendukung.
2: Namun pembayaran tunai dinilai masih menyisakan celah. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari, menilai sistem akan lebih efektif jika pembayaran langsung dilakukan secara cashless melalui mesin gate, sementara petugas cukup mengawasi. Retno juga menyoroti operasional gate yang masih terbatas hingga malam hari. Menurutnya, integrasi QRIS langsung dengan mesin gate bisa semakin memperkecil peluang kebocoran.
4: Kekuatannya, setelah dibuat gate parkir di alun-alun Kota Batu, yang pertama transparansi transaksi jelas nggih. Jadi in dan out dari orang-orang yang membawa kendaraan yang masuk tuh tercatat di sistem dan ini sangat sistematis. Lalu pengawasannya terpusat. Jadi yang merekam semua adalah sistem dan ini mempermudah audit. Nanti akan diadakan rekap data retribusi terutama di dinas parkir, ini mempermudah audit. Lalu standar tarifnya jelas. Lalu kelemahannya, kelemahan sistem gate parkir ini menurut saya itu adalah ketergantungan terhadap infrastruktur dan jaringan. Jadi jika mungkin listrik padam lalu error aplikasi pencatatannya di mesinnya itu, lalu internet trouble, lalu kerusakan palang pintu, nah ini bisa menjadi masalah.
2: Gate parkir menjadi langkah awal menuju sistem retribusi yang lebih transparan, namun efektivitasnya tetap bergantung pada digitalisasi, pembayaran, pengawasan sistem, serta konsistensi operasional di lapangan.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM Gaiden for Yola Live. Kawan masih bersama dengan saya Wulan Indriani di pagi hari ini, pagi yang cukup cerah untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di akhir pekan ini. Adalah waktu yang sangat tepat ya untuk kita bisa quality time bersama dengan keluarga tercinta. Untuk Anda yang sekarang ini sudah ada rencana mau explore di sekitar Kota Batu ataupun yang ada di Kabupaten Malang. Nah, kawan, Anda juga perlu tahu ya kira-kira titik mana yang sekarang ini sedang dilakukan penutupan, karena kalau kita melihat dari informasi yang masuk di database kami, hari ini ada dua kegiatan karnaval yang perlu Anda antisipasi. Pertama, karnaval di area Ngijo, Karangploso. Tapi untuk nantinya ini kegiatannya apakah dimulai pagi hari ini atau masih nanti siang, termasuk untuk rutenya seperti apa, kami masih coba untuk konfirmasi ke Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Trihananta. Bahkan informasi pertama kali kita juga dapat dari Pak Anang ya. Kemudian kawan, kemarin kita juga dapat kabar dari Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri, ini soal Karnaval Gading Kasri yang dimulai jam 11 siang nanti sampai selesai dengan rute dari Kelurahan sampai Kecamatan Klojen. Nah, kemudian untuk kabar lainnya juga yang sudah masuk di kami, ini kita akan coba lihat ya seperti apa pantauan aktivitas Gunung Api Semeru. Telah terjadi erupsi Gunung Semeru bertepatan hari ini jam 6 lebih 20 menit dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 900 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Kawan, erupsi ini sempat terekam juga di seismogram. Kemudian saat ini status level masih di level 3 siaga. Kemudian ada juga beberapa untuk rekomendasi yang dikeluarkan. Jadi masyarakat diharapkan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besukobokan, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Sekaligus tetap waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak gunung.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat pagi kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol untuk kondisi trafik tol Pandan Malang. Pagi hari ini masih lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Gempol Rembang, kondisi trafiknya juga lancar. Dan lalu Anda yang juga meneruskan perjalanannya ke tol Pasuruan Probolinggo, kondisi trafik pagi hari ini lancar terkendali, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan yang sedang melintasi ruas jalan tol juga bisa update bagaimana pantauan-pantauan trafik dan juga cuaca, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

Haji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Haji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10 sampai 15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah. Jalan-Jalan Plus.